0: minta anak darinya.
1: Au da'ahu, atau berdoa kepadanya. Au nadahu, memanggil-manggil dia. Au istighatha, au ista'ana bihi, beristighatha. Istighatha au ista'ana, minta tolong kepadanya. Fi amrin la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah.
0: Barakah, rizki, keselamatan, ya, kesehatan dan seterusnya, enggak mampu kecuali Allah Ta'ala. Kesembuhan dari penyakit, tidak mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Nah, ini minta kepada selain Allah. Maka faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Wa ja'ala lillahi niddan, dan menjadikan dia sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala.
1: Nah, perkara yang sangat berbahaya seperti ini perlu enggak untuk diingatkan, ya?
0: Ya, sangat perlu, ya, Nabi mengingatkan sahabatnya. Perlu enggak orang khawatir darinya, waspada darinya? Nah, sangat perlu. Para Nabi aja takut dari hal ini. Berdoa, mohon keselamatan dari kesyirikan. Ya. Tidak pantas dan tidak boleh seseorang merasa aman dari kesyirikan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau berada di puncak sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Namun demikian beliau masih tidak merasa aman, sehingga minta diselamatkan. Wajunubni wabaniya anna'budal asnam, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh seseorang alergi dengan peringatan dari syirik. Sedikit-sedikit syirik. Ada apa? Syirik, syirik, syirik, syirik. Kok umat ini sudah aman dari kesyirikan? Nah, ini. Tidak pantas dia. Tidak boleh dia ngomong seperti ini. Tidak boleh dia merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan bisa terjadi. Bukan yang hal yang mustahil terjadi kepada di tengah umat ini. Nah, sehingga kita harus waspada. Kita harus mengkaji, belajar. Terus berusaha memahami, terus mengkontrol diri kita. Jangan ada seorang pun, sesoleh apapun dia, sekuat dan sehebat apapun ibadahnya, ya, sebanyak apapun ibadah dia, puasa di siang hari, sholat di malam hari, jangan merasa aman dari kesyirikan. Satu kesyirikan bisa membuat bubar, buyar, habis segala amal dia yang dia kerjakan bertahun-tahun misalnya. Harus waspada. Jangan merasa dirinya mustahil, jauh, gak mungkin orang yang kuat ibadah seperti ini jatuh pada kesyirikan. Jangan bilang gak mungkin. Nah, syaitan haris untuk mengurai, untuk merusak ibadah seseorang. Nah, ya. Lihat bagaimana takut dan waspada para nabi dari kesyirikan. Bagaimana Allah Ta'ala mengutus di setiap umat para nabi, ya, memperingatkan umat dari apa? Kesyirikan. Mengajak mereka pada tauhid, melarang dari syirik. Ini pekerjaan utamanya. Bukan membangun ekonomi kaumnya, menciptakan stabilitas politik di negaranya. Bukan. Pekerjaan utama an'budullaha wajtanibut tawud. Wahyu turun dari langit kepada manusia ini, sang nabi ini. Bukan masalah politik. Siapa yang menjadi presiden di negaramu? Bukan. Wahyu bukan itu turunnya. Ya. Bagaimana masa depan perekonomian supaya ini? Bukan wahyu, gak perlu wahyu yang seperti itu. Wahyu bukan turun untuk memberikan arahan ekonomi. Tapi apa? An'budullaha wajtanibut tawud. Wahyu turun. Langsung dari langit. Diutus manusia oleh Allah Ta'ala sebagai nabi. Untuk ini. Diturunkan kitab-kitab. Sehingga masalahnya sangat serius, sangat penting. Kenapa? Menyangkut keselamatan dia di dunia dan di akhirat.
1: Miskin, ya kelaparan, mati kelaparan,
0: enggak kemudian menjadi penyebab dia masuk neraka. Kalau kesyirikan bisa menjadi penyebab dia, bahkan sebab terbesar untuk masuknya dia ke dalam neraka.
1: Resikonya apa kalau dia syirik?
0: Abadan abad. Abadal abidin, selama-lamanya. Khalidina fiha abada.
1: Mati kelaparan, paling pol seumur hidup dia ya. Paling pol sudah. Paling jelek seumur hidupnya. Padahal enggak belum tentu seumur hidup dia kelaparan ya. Kalaupun terjelek sudah kelaparan.
0: Ini kalau ekonominya jelek ya.
1: Atau politiknya jelek misalnya negeri itu. Atau yang lainnya.
0: Maka penyebabnya tetap adalah apa? Asyirku billah.
1: Taib. Wasyirku khafiyun wa jali. Syirik itu ada yang khafi, ada yang jali. Samar. Dan ada yang tampak jelas. Hati. Faminal khafi, termasuk yang khafi apa? Anta'mala ria'an. Engkau beramal karena ria'. Au tatrukal amal li ajlin nas, atau sebaliknya meninggalkan amal karena manusia. Ini syirik khafi. Beramal, mau beramal karena manusia. Ini syirik khafi. Riya. Sebaliknya meninggalkan amal karena manusia juga sama.
0: Ya. Sehingga Anda beramal atau tarakal amal lillahi ta'ala.
1: Kenapa kamu enggak berbuat itu? Ya, karena Allah melarang. Salat berjamaah ke masjid misalnya. Karena manusia, karena dipuji, karena disanjung, karena dapat penghasilan ya. Misalnya.
0: Karena manusia, ada riya, ada syirik khafi.
1: Ah sudahlah, saya kalau sholat berjamaah ke masjid nanti riya. Terus gak jadi sholat berjamaah supaya gak riya.
0: Sama.
1: Iya. Berarti Anda telah meninggalkan sholat berjamaah karena manusia juga. Nah terus gimana? Saya ke masjid takut riya, salah. Saya enggak ke masjid supaya terhindari riya, kok salah juga? Iya, sama-sama salah. Yang benar gimana? Lillahi ta'ala. Kerjakan salat berjamaah lillahi ta'ala. Ini yang benar.
0: Baik, ini salah satu contoh syirik khafi. Nah, tersamarkan, tersembunyi.
1: Iya. Samar dia, enggak tampak dengan jelas.
0: Tiba-tiba masuk ke kalbu.
1: Iya, tiba-tiba apa? Masuk ke dalam kalbu seseorang. Wa min al-jali, dan termasuk contoh syirik yang jadi, yang tampak dengan jelas. Tapi ini akan tampak dengan apa? Dengan pandangan ilmu. Kalau yang memandang jahil, meskipun jelas wela-wela seperti itu, ya tetap enggak jelas gitu ya.
0: Nah, ada jali min haitsu apa? Dari sisi orang yang berilmu, yang ngerti.
1: Ma yaqa'u 'inda qubulil anbiya was-salihin min jahalatil muslimin wa asbahil jahala. Yang terjadi di kuburannya para nabi. Ya, atau orang-orang salihin oleh orang-orang jahil dari kalangan muslimin, atau yang menyerupai jahil, pura-pura jahil, ya. Nah, padahal dia ngerti. Minat tawaf bil kubur. Akhirnya tawaf di kuburan ya.
0: Enggak, ini kita minta kepada Allah. Kita yakin yang mengabulkan Allah. Tapi ini ya, ini supaya lebih afdol. Tawaf di kuburan. Padahal tawaf tidak boleh kecuali di mana?
1: Di Ka'bah.
0: Masa sih bisa? Kok bisa-bisanya tawaf di kuburan?
1: Dan fakta terjadi ya.
0: Memang secara akal mestinya enggak, Bu, enggak mungkin ada orang tawaf di kuburan.
1: Kita aja di Ka'bah.
0: bukan karena perintah Allah, enggak akan tawaf di Ka'bah, kan gitu. Nah ini kok bisa-bisanya tawaf di kuburan. Lakinnah waqi'. Wa da'watu ashabiha fi al-muhimmat wasyada'id. Berdoa, menyeru, memanggil penghuni-penghuni kubur dalam perkara-perkara penting dan mendesak. Ada waqi' aidan. Enggak, itu kan maksudnya supaya lebih didengar doanya. Hakikatnya berdoa kepada Allah karena dia minta. Karena dia apa? Mengharap mengabulkan doa dari Allah Ta'ala. Tetap itu adalah asyirik. Karena apa? Dia telah berdoa minta kepada penghuni kubur itu. Yang berarti apa? Memalingkan doa yang merupakan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Wal ukuf alaiha. Atau beriktikaf di kuburan. Kalau iktikaf di masjid enggak semangat. Yang capek, yang ngantuk, yang tidak sempat, ya macam-macam iktikaf. Tapi kalau iktikaf di kuburan, tengah malam jam 12, ya, iktikaf. Enggak takut dingin, enggak ada alasan dingin. Tirakat memang. Ya. Istihad. Demi apa? Demi hajat yang dia maukan. Macam-macam hajatnya. Dia minta kaya, minta bersukses, minta jabatannya naik, pangkatnya naik. Iya. Ada yang minta anak tadi. Kenapa? Nah ini. Wukuf. Iktikaf ini. Suruh iktikaf ke masjid. Tidak mau dia. Tidak semangat dia. Aduh capek. Capek kerja di siang hari. Kan antuk ini semua guys itu. Ada aja alasannya. Iktikaf itu kan sunnah, enggak wajib ini gitu ini. Gitu. Tapi iktikaf di kuburan, kenapa syaitan yang menggerakkan dia? Dan ini enggak takut-takutan sudah. Waduh di masjid sendirian. Enggak berani saya. Tapi di kuburan ini kalau sudah ada maunya. Wa tamassuk biha li talabil barakat, memegang kuburan untuk minta barakat. Apa? Minta barakah. Ini semua apa? Bentuk-bentuk syirik. Yang itu syirk al-jali yang tampak jelas. Namun karena kebodohan itu terjadi dan menjadi tidak dianggap syirik. Kenapa? Akibat al-jahl. Wa thaniha, yang kedua, as-sihr. Wa fi as-sihr jam'un bainal kufur wal idrar bin nas. Sihir itu menggabung antara kekufuran dan memudaratkan, merugikan atau mencelakakan manusia. Naam ya akhwan, syirik itu sihir kufur. Mana itu ayatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Namun syaitan itulah yang kufur. Kenapa kufur? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka mengajarkan sihir. Sihir kufur, mengajarkan sihir kufur. Fasihir ya ikhwan, kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka mengajarkan kecuali mesti akan mengatakan, diperingatkan dulu, kami ini fitnah, ujian bagi kalian, maka jangan kufur kalian. Siapa yang mau belajar sihir diingatkan, kami ini fitnah, ujian, jangan kufur. Berarti apa? Mempelajari sihir juga kufur. Meskipun enggak mempraktikkan sihir. Antum enggak jadi tukang sihir misalnya, tapi belajar sihir. Ini pun apa? Kufur. Mengajarkan sihir kufur, mempelajari atau belajar sihir juga kufur. Sehingga muallimnya dan muta'alimnya sama-sama kafir. Sama-sama apa? Kafir. Wa fi sihir jam'un bainal kufur wal idrar bin nas, tergabung. Sudah dia kufur dan apa? Mencelakakan, merugikan orang lain. Lima yatawaham al-ama wal jahala min qudratis sahir ala ma yurid. Ya. Orang bodoh, orang awam

0: Dan apa yang dia maukan.
1: Ingin terbang, bisa langsung terbang. Ingin kaya, langsung bisa kaya. Oleh siapa? Tukang sihir.
0: Ingin menghabisi lawannya, langsung bisa habis. Semua bisa dikerjakan. Ya. Wa istita'atihi ayatasarrafi mulkillah bighairi idnih. Dan orang menyangka bahwa tukang sihir ini mampu berbuat di bawah kerajaan Allah ini apa yang dia maukan tanpa izin dari Allah. Lihat itu. Ya nih, semua yang kalau secara alami enggak mungkin dia bisa menghabisi lawannya. Tapi dengan sihir bisa. Dianggap ini apa? Keluar dari kehendak Allah. Tuh orang itu bisa tak buat cacat seumur hidup. Datang ke tukang sihir, minta dibuatin. Iya. Dia sangka apa? Ini di luar kehendak Allah. Padahal itu semua tidaklah terjadi kecuali di bawah kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Padahal apa? Tidaklah mereka mencelakakan dengan sihirnya itu seorang pun kecuali dengan izin Allah. Terjadi itu semua dengan izin Allah. Pengaruh sihir, na'am. Sihir berpengaruh. Dan nyata pengaruhnya. Namun itu apa? Dengan kehendak Allah. Tetap di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan si sihir ini tadi. Waqad ittafaqal ulama ala hurmati ta'allumus sihir wa ta'lim wa ta'limihi wa ta'atihi. Ya. Para ulama sepakat atas haramnya ya mempelajari dan mengajarkan sihir. Wa ta'atihi atau mempraktekannya. Lebih-lebih lagi. Mempraktekkan sihir. Orang yang punya ilmu sihir belum tentu apa? Mempraktekannya. Tapi dia punya ilmu sihir itu cukup untuk dia terjatuh pada perbuatan haram, bahkan kufur. Kenapa? Karena dia pas telah mempelajarinya. Nah, ini ittafaqal ulama wa ala sahih annahu kufur. Kalau hurma na'am bittifaqil ulama, bahasanya mempelajari dan mengajarkannya serta mempraktekannya adalah kufur. Apa? Haram. Dan para ulama, sebagian ulama berpendapat itu adalah kufur. Sebagian lagi tidak. Tapi sepakat ini haram. Ya. Was sahih itu adalah kufur. Paham ya? Kenapa kita katakan ini sepakat haram? Naam, semuanya sepakat. Tapi berbeda dalam hal apa? Menilai apakah itu kufur atau bukan. Nah, ini ada perbedaan. Tapi sama-sama sepakat itu haram. Maka kita yakini bahwa yang benar, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa mempelajari, mengajarkan, dan mempraktekannya semua adalah kufur. Sebagaimana dalam ayat tadi. Sebenarnya dalam ayat tadi yang kita baca. Wa qalu in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufur kana kufran. Kalau di sana pada praktek atau pengajaran sihir itu ada ucapan atau perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia adalah kekufuran. Ini bittifaq. Nah, wa qala Malik wa Ahmad wa jama'a min as-sahaba wa tabi'in ta'ati sihir kufur yujibul qatl. Ini tadi bittifaq, yakni bil jama' ya ikhwan. Bahasanya itu haram. Kalau ada yang ucapan atau perbuatan kufur, maka dia kafir. Ini bil ittifaq. Namun Al-Imam Malik, Ahmad dan jamaah minas sahabah wat tabi'in, sejumlah sahabat dan tabi'in mengatakan ta'atis sihir, mempraktekkan sihir. Kalau dikatakan ta'atis sihir, maka masuk di dalamnya apa? Ta'allum wa ta'lim. Karena enggak akan terjadi ta'ati, mempraktekkan sihir, kecuali dengan apa? Adanya ta'allum wa ta'lim. Ini mesti.

maka taati sihir kufur. Ini pendapat siapa? Ini sejumlah Malik, Ahmad dan sejumlah sahabat wa tabi'in. Mempraktekkan sihir adalah kufur, yujibul qatl, yang wajib untuk dibunuh. Wa qala akharun yufassiquhu. Namun ulama yang lainnya selain Imam Malik ini yang disebutkan di sini, lainnya berpendapat itu menyebabkan fasik, tidak sampai pada kufur. Wa annahu yuhaddu bi darbi unuqihi, dan dia apa? Ditegakkan hukum had dalam bentuk darbul unuq. Apa darbul unuq? Apa darb? Daraba yad dribu, apa maknanya? Pukul. Iya, dipukul lehernya, tapi bukan pakai tangan, bukan pakai kayu, tapi pakai apa? Bisayf. Ya, bakal di darb bisayf lehernya. Hah? Nah. Wa la yuhkam alaihi bil khuruj anil Islam. Namun tidak dihukumi, ya, tidak difonis keluar dari Islam. Kama huwa madhhab Syafi'i. Sebagaimana ini madhabnya Imam Syafi'i. Illa idza qala aw fa'ala syai'an min hadha as-sihr yakfur bihi. Kecuali kalau dia melakukan, mengucapkan atau mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia kafir dengan sihirnya itu. Ini sebenarnya mazhab yang kedua ini, ya, memberikan sebuah teori saja seakan-akan pada hakikatnya. Wailah, pada prakteknya, kenyataannya tidaklah tukang sihir kecuali apa? Mesti terucap darinya atau dia mesti melakukan apa? Kekufuran. Itu mesti. Karena syaitan akan mempersyaratkan kekufuran. Dia pasti minta syarat. Syaratnya apa? Hal-hal yang kufur. Nah, untuk belajar sihir, ya, mesti di sana ada ucapan-ucapan, di sana ada perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan, yang itu adalah kufur. Mantra-mantranya, ucapannya, kufur mesti. Bifihi istighatha bighairillah, atau penghinaan kepada Allah Ta'ala, atau syarat-syaratnya dipersyaratkan untuk menginjak mushaf misalnya, walaupun sekali dia minta kepada si murid, si gurunya ini, tukang sihirnya ini, minta untuk dia sujud, si murid ini sujud kepada dirinya, walaupun sekali, ya, itu sudah cukup untuk menjadikan apa? Dia kafir. Nah, kaman yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah. Apa misalnya fi'il yang menyebabkan dia kafir? Seperti dia mengklaim mampu mengubah ciptaan Allah. Nah, ini memang tukang sihir seperti ini. Ya, dia mampu. Mau minta apa? Oh, minta itu tak bengkokkan hidungnya. Bisa. Ya, mengklaim mampu dia. Nah, mau diubah itu buah kelapa jadi emas. Bisa. Ya. Yadda'i al-qudra ala taghyir khalqillah au mudaha khalqihi, atau mampu menciptakan sesuatu yang mirip menyerupai ciptaan Allah. Makanya di sini, ikhwan, gambar itu kabira minal kabair. Kenapa? Karena di situ ada unsur ini tadi, menyerupai ciptaan Allah. Aw yaz'um annahu yadur wa yanfa bi sihri, atau dia mengklaim bahwa dia bisa memberikan darar, bahaya, atau manfaat dengan sihirnya. Ini juga pekerjaannya tukang sihir. Ini kufur. Kama huwa sya'nu sahara fi kulli zaman wa makan. Yang ini yang terjadi pada setiap tukang sihir di setiap waktu dan tempat. Sehingga memang secara teori itu fasik. Enggak langsung dihukumi kufur menurut pendapat kedua. Hah? Kecuali kalau dia mengucapkan atau melakukan perbuatan yang berkonsekuensi kufur, maka dia kafir. Kenyataannya apa? Ya, kenyataannya memang seperti ini. Pada tukang sihir, fi kulli zaman wa makan. Sehingga sebenarnya apa? Secara pendapat berbeda, pendapat pertama dengan kedua. Namun hasilnya sama. Yaitu apa?
Karena pada kenyataannya memang tukang sihir itu melakukan atau mengucapkan kata-kata kafir, maka dia mesti kafir. Wa amara amirul mu'minin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an biqatlis sahara. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan untuk membunuh tukang sihir, dibunuh. Wa qatalat ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sahirah. Ya. Dan ummul mu'minin Hafsah membunuh salah seorang budak wanitanya yang dia ternyata tukang sihir. Dibunuh. Aduh kasihan. Kok dibunuh? Iya, perempuan lagi dibunuh. Wah, dia lebih jahat kok. Tukang sihir lebih jahat. Dia bisa mencelakakan, memberikan doror kepada orang banyak dengan sihirnya. Wa qatala Jundub bin Abdullah sahiran kana yal'ab indal Walid bin Uqbah biqad'i ra'si rajul thumma yad'uhu fayati hayyan. Ini. Demikian pula Jundub bin Abdullah, salah seorang sahabat, membunuh tukang sihir yang dia sedang yal'ab atraksi di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Apa atraksinya? Memotong leher seseorang, potong, tes. Hah? Dipanggil, hidup lagi si orang ini. Nah, ini atraksi di hadapan Al-Walid bin Uqbah. Maka Jundub bin Abdullah langsung, iya. Kalau ini tadi atraksi, nah Jundub bin Abdullah juga atraksi. Hah? Orangnya di daraba unuqah. Iya, khalas, selesai sudah. Permainan selesai. Iya. Nah ini hukuman bagi siapa? As-sahir yang dia jahat dengan perbuatan sihirnya. Cukup kejelekan dan kejahatan bagi dia ketika dia belajar sihir, ya kawan. Karena tidaklah orang belajar sihir di samping ilmu itu mesti mengharuskan kekufuran. Tidaklah orang belajar sihir kecuali apa? Orang yang penuh dendam, hasad dan jelek jiwanya. Ya. Enggak, ini sihir putih, Ustaz, ilmu putih. Ya. Enggak ada sihir ilmu putih. Nah, sihir itu semuanya ilmu hitam. Nah, ini sihir, penyihir yang baik hati. Gak ada penyihir baik hati. Nah, kalau dia baik hati, dia akan belajar sihir. Nah, apalagi menyimpan ilmu sihir, apalagi melakukan sihir. Ya, gak akan. Sehingga orang yang belajar sihir itu sudah menunjukkan apa? Jeleknya hati, dia jahat, penuh dendam, penuh dengki, penuh iri. Ini hatinya. Taib ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله di malam hari ini kita melanjutkan Muzakiratu al-hadith al-nabawi fil aqidati wal-ittiba' kita sampai pada atau masih dalam pembahasan al-hadith at-tasi' ashar hadith ke-19 ijtinab al-mubiqat yaitu hadith dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang as-saba' al-mubiqat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apa saja itu? Para sahabat lihirsihim, karena sangat semangatnya mereka untuk mengetahui setiap kebaikan dan bula untuk mengetahui setiap kejelekan untuk mereka tinggalkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan, maka para sahabat segera bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar itu? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm al-zahaf wa qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Ini 7 dosa besar itu. Nah, yang paling utama asyirku billah, berikutnya as-sihr. Yang pertama dan kedua ini sudah kita bahas. Maka berikutnya adalah qatlu an-nafs, membunuh jiwa. Wa izhaqur ruh al-bari'ah, dan menghilangkan nyawa al-bari'ah yang tak bersalah, yang dia tidak memiliki atau tidak ada alasan apapun untuk boleh dibunuh, untuk boleh dihilangkan nyawanya. Wa iraqatid dima' at-tahirah, dan menumpahkan darah yang suci. Ini dosa besar yang dalam hadis ini pada urutan ketiga. Ya. Fatilka jarimatun tuqi'u ar-ru'ba fi nufusin nas. Kejahatan ini, membunuh jiwa, menyebabkan ar-ru'b, ketakutan pada jiwa manusia. Wa tuzalzil amnahum, dan mengganggu, menggoncangkan keamanan mereka. Wa taftiku bil ummah, dan merobek keamanan mereka. Wa taqta' rawabit al-ikha, dan memutus hubungan persaudaraan dengan sebab adanya apa? Pembunuhan. Jika terjadi ini, maka renggang, terputus tali ini. Ya, persaudaraan dalam arti hubungan kerabatan
atau persaudaraan dalam makna yang lebih luas. Wa tansyur al-ahqad wal adawat bainan nas. Sebaliknya menebarkan kedengkian ya, dan permusuhan di tengah umat manusia yang tadinya bersaudara, yang tidak, yang tadinya ada hubungan antar mereka ya, justru diganti oleh perasaan saling apa? Hasad, kedengkian, permusuhan, dendam. Ini pembunuh ayah saya. Karena seorang yang dibunuh, imma dia sebagai seorang ayah atau seorang suami atau seorang paman bagi keponakan-keponakannya atau seorang kakak dari saudara-saudaranya misalnya, dan seterusnya. Maka ketika dia terbunuh atau dibunuh, maka akan melahirkan dendam pada putranya, si fulan pembunuh ayah saya, si fulan pembunuh suami saya, si fulan pembunuh paman saya, dan seterusnya. Fama afza'uha min jarimatin wa akhtaruha, betapa kejam dan bahaya kejahatan ini. Kejahatan membunuh jiwa. Wa qala Allah Ta'ala fi sya'niha man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Ya. Barang siapa yang Allah Ta'ala berfirman tentang dosa ini, barang siapa yang membunuh jiwa bi ghairi nafsin, bukan karena sebagai tebusan bagi pembunuhan jiwa yang lain, au fasadin, atau karena fasad, kerusakan yang dilakukan oleh orang tersebut, fil ardi ya, di muka bumi, maka yakni membunuh tanpa alasan, membunuh tanpa dasar yang dibenarkan dalam syariat. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Maka dia seakan-akan telah membunuh manusia semuanya. Membunuh satu jiwa. Allah katakan seakan-akan dia telah membunuh manusia jami'a semuanya. Dan memang disebutkan dalam beberapa hadis bahwa la zawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia ini lebih masih beringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang mukmin. Maka jangan menggampangkan di dalam, atau ini merupakan bukan perkara remeh membunuh jiwa. Dan disebutkan di sini qatlun nas allati harramallahu illa bil haq. Yang Allah haramkan, yakni an-nufus al-ma'sumah, membunuh jiwa yang Allah jaga. Nah, dan membunuh, dan an-nufus al-ma'sumah itu disebutkan oleh para ulama ada beberapa macam. Yang pertama, nafsun mu'minah. Ya. Jiwanya seorang mukmin. Ini jelas tidak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, jiwanya seorang kafir mu'ahad atau zimmi. Yang ketiga, jiwa seorang kafir yang mu'ahad. Yang keempat, jiwa seorang kafir yang musta'man. Zimmi itu kafir yang rela hidup di bawah pemerintahan Islam
dan hidup berdampingan dengan kaum muslimin sebagai warga negara, negara di bawah kekuasaan negara Islam, dan dia wajib membayar al-jizyah yang dia serahkan an yadin, langsung dengan tangannya, dalam keadaan wahum shaghirun, dalam keadaan dia hina. Dia serahkan langsung ke tangan pimpinan muslim, tidak boleh diwakilkan, apalagi di transfer uangnya misalnya, enggak. Dia datang langsung serahkan jizyah tersebut, datang langsung menyerahkannya secara langsung ke tangan penguasa muslim. Dalam keadaan dia hina, membayarnya itu dia sebagai seorang yang hina, bukan bangga menyerahkan seperti orang menyerahkan apa, enggak, menyerahkan sedekah misalnya. Lah, hina dia membayar itu. Nah, ini seorang zimmi. Nah, seorang zimmi ini di bawah perlindungan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Maka tidak boleh jiwanya dibunuh atau dihilangkan tanpa ada alasan yang hak. Yang ketiga, kafir namun mu'ahad. Mu'ahad ada perjanjian antara kaum muslimin atau negara Islam dengan negara kafir tersebut, yang mana warga negaranya ya, berarti terikat antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, ini kafir yang seperti ini disebut mu'ahad. Ada perjanjian, perjanjian untuk saling damai, perjanjian untuk saling bekerjasama, tidak saling menyerang. Nah, ini mu'ahad. Maka ketika masuk ke negeri muslim, misalnya kafir itu, haram untuk dibunuh. Iya, mungkin mereka melakukan kemungkaran, ya, yang kita wajib tidak boleh membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh si kafir ini. Ya, namun apa? Tidak boleh kalau sampai membunuhnya, haram. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma wangi surga. Yang keempat, kafir musta'man. Musta'man atau musta'min, yakni yang meminta jaminan keamanan antara negerinya dengan negeri dia yang kafir, dengan negeri kaum muslimin, atau antara orang-orang kafir tersebut dengan kaum muslimin, tidak ada ikatan perjanjian. Namun dia masuk ke wilayah Islam atau ke wilayah kaum muslimin, minta jaminan keamanan. Yang kemudian dijamin, entah yang menjamin itu penguasa, ya, penguasa pusat maupun penguasa daerah misalnya, atau bahkan yang menjamin satu warga negara Islam. Maka ini berlaku, jaminan satu orang dari kaum muslimin berlaku, wajib ditaati oleh atau wajib diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Nah, kafir yang seperti ini, yang di bawah jaminan keamanan salah seorang dari kaum muslimin, maka dia tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya. Ya, di zaman sekarang masuk dalam kategori kafir mu'ahad adalah warga negara kafir yang masuk ke negara Islam, entah sebagai karena kunjungan atau yang lainnya, termasuk para duta. Ya, itu masuk dalam kategori kafir mu'ahad. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang itu semuanya apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Sehingga satu jenis kafir saja, yaitu kafir harbi, yang halal darahnya. Kafir yang memang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Maka bukanlah jihad seperti yang dilakukan oleh
para khawarij misalnya, yang mereka berjihad namun ternyata mereka terjatuh dalam poin ini tadi. Membunuh bukan hanya orang-orang kafir mu'ahad atau musta'man, bahkan nafsun mu'minah, jiwa kaum mu'minin, mereka bunuh. Ya. Nah ini, dan memang demikianlah sya'nu al-khawarij, sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, yaqtuluna ahlal islam wa yatrukuna ahlal awthan. Ini ciri yang ada pada salah satu sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tega membunuh kaum muslimin, ya, dan membiarkan kadang membiarkan ahlul awthan. Ini banyak terjadi. Kalaupun mereka membunuh orang-orang kafir pun tidak sembarangan di dalam membunuh orang kafir. Tidak semua orang kafir kemudian begitu saja boleh kita bunuh. Nah, di sana ada aturan, syurut dan yang lainnya. Baik, maka jihad yang bagaimana yang ternyata menyebabkan atau pelakunya terjatuh pada dosa besar yang seperti ini. Wa rabi'uha, yang keempat, aklur riba, wa huwa istighlalun lil insaniyah wa imtisas li juhudiha wa aklun li amwaliha bil batil. Ya, penjajahan terhadap kemanusiaan, ya, wa imtisas, imtisas itu menyerap, ya, upaya yang dilakukan oleh manusia lainnya dan memakan harta mereka bil batil, dengan cara batil, duna ayyubdzil al murabun ayyajuhdin fi tilkal amwal al-mustabahah. Tanpa para murabun ini, pemakan riba ini, mengeluarkan sedikit pun juhud, kerja atau upaya pada harta yang mereka ambil tadi. Nah. Ya. Tanpa ada upaya sedikit pun, tanpa capek-capek dia dengan meminjamkan uangnya, maka uangnya beranak pinak, ya, berkembang, dia tinggal duduk saja. Nah, ini yang kemudian diistilahkan sebagai kaum rentenir atau kaum lintah darat. Ini yang imtisos tadi itu, nyedot terus. Dianya santai aja. Yang kerja siapa? Orang. Nah, mau punya modal usaha, butuh minjaman uang, nih tak kasih uang segar, dana segar. Seakan-akan baik, ya. Ketika ngasih, baik. Begitu dipegang, ya, yang ngasih tadi langsung keluar taringnya, ya. Nah, siap menyedot darah orang ini. Ya, ini hartanya dengan cara dengan batil. Ya, duna ayyibdzil al-murabun ayyajuhdin fi tilkal amwal al-mustabaha. Wa fi ta'amul bir-riba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya. Maka bermuamalah dengan cara riba ini merupakan bentuk peperangan kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah katakan, umumkan perang. Siapa yang diancam ini? Para pemakan riba. Yang masih terus bermuamalah dengan cara riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa huwa min mujibatin nar. Ini merupakan apa? Salah satu amalan yang akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa kaifala yakunu kadzalik wal murabun ashaddun nas qaswatan. Bagaimana tidak seperti itu? Sementara para pemakan riba ini, para rentenir, ashaddun nas qaswatan. Ya. Orang yang paling keras hatinya, wa abadun nas anir rahmah, orang yang paling jauh dari kasih sayang, bil bashar,
terhadap sesama manusia. Haitsu yantahizun fursah i'sar al-mu'sirin wa syiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Yaitu ketika dia memanfaatkan, mengambil fursah, kesempatan, ketika i'sar al-mu'sirin, orang kesulitannya, orang ini tadi, mengambil kesempatan ketika dia mengalami, orang lain mengalami kesulitan. Wa syiddati faqrihim, dan di saat orang itu sangat fakir, sangat butuh. Syiddati faqrihim wa hajatihim ilal mal. Kapan dia? Di saat awal ngasih pinjaman tampak ramah, ya. Tampak sebagai orang yang paling sayang sama temannya. Perhatian. Oh, kamu butuh uang ya, kasih uang, pinjaman. Tapi di balik itu apa? Ini. Beranak pinak ternyata uangnya. Nah, semakin dia tidak bisa mengembalikan uangnya, maka semakin dia keras atau semakin kuat di dalam resiko. Uang itu akan semakin terus membesar dan membesar. Nah, istilah tadi lintah darat, rentenir dan seterusnya, istilah yang sifatnya konvensional, yang di zaman sekarang sudah dikemas demikian rupa tidak lagi konvensional, tapi apa? Melalui lembaga-lembaga, lembaga-lembaga keuangan yang tampak sepintas lalu apa, mereka sebagai lembaga keuangan, lembaga simpan pinjam, namun ternyata apa, melakukan sistem riba ini yang diberi label, diberi nama, diberi istilah, ya, dengan berbagai macam nama, berbagai macam istilah. Apa yang disebut sebagai bank-bank atau lembaga perkreditan rakyat ataupun yang lainnya. Ya, yang intinya sama, meminjamkan uang namun dengan cara apa? Riba. Oh, enggak kok, bunganya cuma kecil. Hanya 2%. Hanya 1% misalnya. Berapapun persentasenya tetap itu merupakan apa? Riba. Dengan bahasa-bahasa yang memikat, bahasa-bahasa yang menarik. Ya, butuh uang segar, cepat. Ya. Hanya modal KTP. Langsung cair. Dalam waktu 2 jam. Cair uang. Enggak kesulitan, dipermudah. Butuh uang segera. Nah, tapi apa? Itu muamalah ribawiyah. Nah, di zaman ini banyak orang yang tergoda. Nah, karena dia butuh modal cepat, butuh instan, butuh usaha mengejar ini, mengejar ini. Dalam perhitungannya, udah. Apa artinya bunga 2%? Tapi ini keuntungannya luar biasa. Kalau saya modali saat ini juga, maka 1 bulan akan kembali. Itu perhitungan manusia. Namun mereka lupa. Bahasanya ketika mereka bermuamalah ini sedang apa? Mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Lupa dia. Seakan-akan gampang. Kan hitung-hitungan gampang. Bunga 1%, 1 juta akan balik modal itu 2 kali lipat. Udah kembali sudah uangnya. Ya, cepat. Tapi dia sedang perang kepada Allah dan Rasulnya. Allah hilangkan barokahnya. Allah buang. Allah jadikan semuanya tidak seperti yang dia gambarkan. Dan ini berapa banyak yang sudah terjadi. Ya. Bukan hanya usahanya itu bangkrut, berhenti. Semua modal dia, harta milik dia, disita. Gara-gara apa? Tidak mampu mengembalikan uang. Yang tadinya senyum, ya, yang tadinya ramah, dengan semerbak wangi, nggak ada sudah. Yang datang siapa? Debt kolektornya, preman-premannya. Nah, nggak ada sudah. Tadi mana orang yang senyum-senyum tadi? Nggak ada. Nah, itu hanya ada di kantor, di lapangan, khalas semuanya apa? Ambil, disita, segel semuanya.
Ini kenyataan. Kalau zaman dulu mungkin orang per orang sifatnya, karena konvensional, lintah daratnya satu atau berapa orang, berapa oknum saja. Kalau ini lembaga. Ini yang berbahaya, ikhwan. Fayu'ti al-mi'ah bimi'ah, bimi'ati asrah mathalan, ila ajal. Sehingga dia meminjamkan 100 dengan apa? 110. Ya. Tapi apa? Tempo. Ini tadi. Hari tempo kamu, tayyib, ini kembalikan dalam waktu 2 bulan, kembalinya berapa? Ini 100, kembalinya 120. Ya. Gampang kan? Ringan kan? Enteng kan? Loh, masa kamu pakai begitu saja? Ya ada imbalannya dong. Ya kayak ini, kamu beli dari saya, kan ada untungnya. Nah, padahal beda. Ya, yang pertama jual beli itu halal, riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak sama. Jangan disamakan. Fa idza halal ajal wa lam yaqum al-mudin bi ada' dainihi rubbama zada fir riba wa dha'afahu alaihi ad'afan. Nah, ketika sudah jatuh tempo, sementara orang yang berhutang ini tidak mampu membayar hutangnya, maka ketika itulah bertambah riba ini berlipat-lipat. Ya. Fayalhaqu binnas wa biiktisadihim minal adrar wad damar ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga manusia mengalami manusianya dan dalam ekonomi, sistem ekonomi mereka mengalami adrar, berbagai darar dan berbagai damar, kehancuran. Apa saja? Ma la ya'lamuhu illallah. Yang enggak ada yang tahu detailnya berapa banyak, berapa luas, kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Artinya apa? Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa banyaknya dan betapa meruginya. Sehingga kalau mau dirinci, apa saja itu? Ya Allah tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang bisa merinci. Nah, yahiku bi'akil riba wa mukilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ainillah wa ghadabihi a'adhanallahu min dalik. Yang dengan itu, pemakan riba ini berhak. Demikian pula orang yang menjadi wakilnya atau penulisnya atau dua saksinya berhak mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaannya. A'adhanallahu min dalik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Fala kulli hal, di sini disebutkan aklur riba termasuk di antara al-mubiqat. Sehingga jangan meremehkan dosa riba. Wa khamis al-mubiqat, dan yang kelima, urutan kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak. Famin haqqi al yatama ala nas ay yakfuluhum wa yaqumu bitarbiyatihim wal inaya bisya'nihim wa yanmu amwalahum ويساعدوهم حتى يبلغوا أشدهم ويدركوا رشدهم. Ya, dan sudah kita jelaskan di awal tentang apa makna al-yatim, yaitu man faqada al-ab, seorang anak yang kehilangan abinya. Dan itu ketika kapan? Duna al-bulugh, ketika dia masih belum baligh. Ya. Kalau sudah balik, apalagi sudah dewasa, ya enggak disebut lagi yatim. Ya. Baiklah, berapa banyak orang yatim nanti. Nah, ini al-yatim itu tadi yang masih belum balik. Nah, di antara hak anak-anak yatim yang harus dipenuhi oleh manusia adalah apa? Menjamin mereka, menjamin kehidupan mereka. Ayyakfuluhum. Ini hak anak yatim, menanggung hidupnya mereka. Wa yaqumu bitarbiyatihim, dan mengurus tarbiyahnya, pendidikan mereka,
Bil khusus tarbiyah al-iman, tarbiyah ruhiyah. Wal inayah bi sya'nihim, dan juga hak anak yatim adalah apa? Diperhatikan urusannya. Yang ketiga, yang keempat, wa yanmu amwalahum, mengembangkan hartanya. Wa yusa'iduhum, dan membantu mereka. Ini kalau kebetulan anak yatimnya apa? Memiliki harta. Kebetulan abinya seorang yang kaya misalnya, sehingga dia mendapat warisan harta yang banyak. Sementara dia masih kecil. Nah, ini apa kewajiban kita? Memperhatikannya, membantu dia. Kalau memang kita mampu mengembangkan hartanya dengan cara yang baik. Kalau enggak, setidaknya dijaga harta itu. Jangan sampai dia dibiarkan membelanjakan harta itu sendiri karena dia belum balik, belum mengerti. Maka di sini wa yusa'iduhum, bantu mereka hatta yablughu ashuddahum, sampai mereka mencapai apa? Kedewasaannya. Bisa ngatur harta sendiri. Wa yudriku rusdahum. Ya, sudah sampai kepada apa? Rusdahum. Tadi kematangan berpikir. Ngerti mau bertindak apa. Nah, ini. Wa illa, barang siapa yang memakan, mempermainkan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya, dimakan olehnya sehingga hartanya habis si anak yatim ini. Dengan alasan mau dikembangkan, dijadikan modal. Ya, enggak tahunya apa untuk modal usaha dia sendiri misalnya. Akhirnya habis. Maka ini memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Waqad zajarallahu fi muhkam kitabih an akli malal yatim wa tawa'ada 'ala dzalika ashadda anwa'al wa'id. Dan sungguh Allah telah memperingatkan dengan keras dalam muhkam kitabih. Dari apa? Memakan harta anak yatim dan mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka tidak lain dia memakan di dalam perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa zajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Dan Allah ingatkan, peringatkan dengan keras, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau enggak bisa dengan cara yang baik, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Wa min allati hiya ahsan fi'lul aslah lahu. Termasuk cara yang lebih baik adalah melakukan apa yang terbaik, yang bisa mendatangkan kebaikan. Al-aslah. Wa tanmiyatu malihi, atau mengembangkan hartanya bil bai' wasyira', dengan cara jual beli yang bisa berkembang harta itu. Wa tasarruf bima ya'udu 'alaihim birribhi wan nama' al-mubah. Ya. Atau diputar, dikembangkan dengan yang kembalinya kepada apa? Ar-ribah, keuntungan dan pengembangan harta yang sifatnya mubah. Maka ini boleh. Wa illa, Allah ingatkan, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Wasadisuha, yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf wal firar min liqa'il adu. Yang keenam adalah lari yaumaz zahf. Ya. Pada hari terjadinya pertempuran, pertemuan antara pasukan mukminin dengan pasukan lawan. Wal firar min liqa'il adu. Ya. Dan kabur ketika berpapasan atau bertemu dengan musuh. Ini dosa besar. Ya. Ini termasuk al-mubiqat. Keberkok lawan, satu tidak boleh mundur, tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Ya. Fa inna dzalika minal jaban,
karena itu sifat pengecut. Wa fihi id'af li syaukatil muslimin, dan melemahkan semangat kaum muslimin. Wa khudlan lahum, ya, dan menggembosi mereka. Wa daya'uddin, dan akhirnya apa? Menginjak-injak agama. Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin, dan memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir terhadap darah kaum muslimin. Wa nisa'ihim wa amwalihim, musuh masuk menyerang. Tidak boleh kabur saat itu, tidak boleh lari. Karena berarti apa? Memberikan kesempatan mereka untuk menyerang kita, membiarkan mereka menyerang kita. Ya, membiarkan mereka menyerang kaum wanita dan harta-harta kita. Wala yajuz li muslim ayyafirra min ma'rakati wa huwal faiz fiha imma bil fatah wan nasr wal ghanimah wa imma bis syahada fi sabilillah. Maka enggak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk kabur dari medan tempur padahal dia di medan tempur itu adalah seorang yang menang. Wa bisa imma bil fata wan nasr wal ghanimah, imma dengan kemenangan dari Allah taala dan mendapatkan ghanimah, wa imma bisyahada fi sabilillah, atau kalau enggak dia akan menang dengan cara mendapatkan asyhadah. Nah, lari dari medan tempur diizinkan apabila dengan apa? Dengan dua alasan, yaitu kalau dia meniatkan untuk bergabung dengan pasukannya, atau sebagai sebuah bentuk strategi tempur. Maka ini yang diizinkan sebagaimana dalam ayat. Dia ketemu pasukan, ya, lengkap satu kompi misalnya. Sementara dia hanya satu regu, 10 orang. Secara perhitungan perang, tidak mungkin kekuatan ini melawan satu kompi. Maka dia segera menggabungkan dirinya dengan pasukan. Ya. Bukan mau niat mundur atau lari, tapi segera bergabung dengan pasukan dia yang lebih besar. Maka seperti ini boleh. Atau strategi tempur. Misalnya sengaja dia, pasukan ini mengumpankan beberapa orang untuk menggiring pasukan lawan masuk ke daerah atau tempat yang memang diinginkan. Itu bisa salah satu contoh strategi tempur. Maka yang seperti ini diizinkan. Yang tidak boleh adalah kabur dengan lihat apa, melarikan diri. Ini yang merupakan dosa besar dan termasuk as-sab' al-mubiqat. Wasabi'atul mubiqat, yang ketujuh, qadfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh qadaf kepada al-muhsanat. Al-muhsanat itu wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya. Al-ghafilat, al-ghafilat itu dari kata-kata ghafil yang artinya lalai atau lupa, yakni dia enggak terfikir sama sekali untuk berbuat fahisyah. Tak terpikir sama sekali. Tidak ada di benaknya hal-hal seperti itu. Maka disebut al-ghafilat. Al-mu'minat, sifat dengan al-iman. Karena dia memang wanita-wanita yang mukminah. Yang mendorong dia seperti itu adalah karena keimanannya. Maka menuduh mereka, waram yuhunna, menuduh mereka bizina, dengan tuduhan zina. Wanita-wanita seperti ini dituduh dengan zina. Kalau menuduh mukminah secara umum saja, atau mukmin atau orang lain secara umum dengan tuduhan zina, itu dosa. Membutuhkan, karena apa? Dibutuhkan 4 saksi. Nah, bagaimana yang dituduh ini jelas-jelas wanita yang muhsanat, yang ghafilat, yang mukminat. Ya. Wa nisbatuhunna ilal fawahish, dan menisbahkan mereka kepada perbuatan-perbuatan keji. Innaha la jarimatun azimah. Ini sungguh merupakan kejahatan besar. Tindak pidana yang sangat besar, menuduh
wanita yang seperti ini kondisinya. Anta'amada ila imra'atin karimah mutamatti'ah bil hasanah wal iffah. Yaitu engkau menuduh, sengaja menuduh wanita yang mulia, mutamatti'ah bil hasanah, menjaga kehormatan dirinya, ya, wal iffah, harga dirinya, ba'ida anir raibah, jauh untuk jauh dari apa? Raibah, hal yang meragukan. Jauh, sangat jauh dari perbuatan itu, ya. Wala tahtur biqalbihal fahishah, tidak pernah terfikir di dalam hatinya perbuatan fahishah. Tidak pernah terfikir. Apalagi mau melakukannya, berfikir aja enggak pernah. Apalagi tergoda, tidak pernah. Fatakdzifuha bizina, maka engkau berbuat kadzab, menuduh dia dengan tuduhan zina. Si fulana telah berzina. Padahal dia muhsanah, ghafilah, mu'minah. Dituduh dengan tuduhan ini. Wa tarmiha bil fahishah, ya, engkau tuduh dengan berbuat fahishah. Innaman yaf'al dzalika yajibu ayyati bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh dengan tuduhan ini, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi itu semuanya masing-masing benar-benar melihat secara langsung. Ya, yang sering diibaratkan mba masuk sumur, semuanya melihat. Ya, semuanya benar-benar melihat. 4-4-nya melihat. Dan memang ini persaksian seperti ini syibh mustahil. Hampir-hampir mustahil, ya. Ya. Bisa mendatangkan 4 saksi, 4-4-nya melihat. Satu saksi melihat aja bisa sulit. Kebong dia lakukan di tempat tertutup, tersembunyi. Ya. Bisa ada yang melihat? Nah. Kalau menuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Enggak, korinanya kuat. Tidak ada korinah. Korinah seperti ini. Harus. Kamu sudah menyatakan dia berzina. Ya. Menuduh dengan tuduhan zina. Harus mendatangkan 4 saksi. Wa illa, kalau enggak, fahuwa indallah minal kadhibinal fasiqin. Maka dia di sisi Allah adalah termasuk orang-orang pendusta, fasik, wala tuqbal lahu syahadah abadan. Sebagaimana di surat An-Nisa. Afwan, di surat An-Nur. Ya, dia di sisi Allah nyatakan sebagai pendusta, sebagai fasik, dan tidak diterima persaksiannya abadan. Wa yajibu an yuqamu alaihil had, dan wajib ditegakkan had kepadanya. Tamanuna jaldah. Nah. Ya. 80 kali cambukan. Hadza jazaohu fid dunya. Ini balasan di dunia. Ya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Ya. Adapun orang, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat dengan tuduhan tadi berbuat qadzaf, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka fajliduhum 80 jaldah. Ini hukuman pertama, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Yang kedua, tidak, jangan engkau terima persaksiannya sama sekali. Enggak dipercaya. Ya, jangan diterima persaksiannya sama sekali. Wa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, mereka termasuk orang-orang fasik. Di ayat yang lainnya, fa idza lam ya'tu bisyuhada fa ulaika indallah humul kadzibun. Apabila tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah kadzibun, para pendusta. Wajazauhu fil akhirah ma rattabahu Allahu ala hadzal ifki.
Adapun balasan di dunia, di akhirat, maka adalah sebagaimana yang Allah berikan pada kedustaan ini, yaitu di surat An-Nur, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat ini tadi, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka apa? Azab yang besar, azab yang pedih. Kapan? Yaitu pada hari yang lisan-lisan mereka bersaksi, demikian pula tangan-tangan mereka bersaksi, kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa yang dulu mereka amalkan. Di hari itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Ya. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh kaum munafikun kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang Allah bela Aisyah radhiyallahu anha dari langit yang ketujuh. Ya, Allah turunkan ayat padanya yang terus dibaca hingga yaumil qiyamah nanti. Allah bebaskan, Allah bersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Nah, namun semua kaum mukminin sepakat beriman dengan ini tadi, bahwasanya Aisyah selamat, bersih dari tuduhan itu tadi. Dan tuduhan itu adalah dusta adanya. Kecuali siapa? Syiah, Rafidah yang masih tetap meyakini atau menyatakan bahwa Aisyah telah berzina, mendustakan ayat ini, mendustakan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa hari ini Aisyah ada di neraka dan sedang disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwasanya betapa bahaya

siapapun yang dituduh dengan tuduhan zina, maka sang penuduh wajib mendatangkan 4 saksi. Jika tidak, maka inilah balasannya di dunia dan di akhirat. Fajtanib ayyuhal muslim hadhil mubiqat wala tandas nafsaka bisyai'in minha. Maka jauhilah wahai saudaraku muslim dari dosa-dosa yang membinasakan. Ini jangan engkau kotori dirimu dengan satu pun dari dosa-dosa itu. Fatujibulaha maqtullah wa ghadabuhu ila janib maqtin nas wa sakhatihim alaika wa ihtiqarihim laka. Maka engkau akan mendatangkan murka dan kemarahan Allah di samping kemurkaan dan kemarahan manusia kepadamu. Wa ihtiqarihim laka, dan mereka merendahkan kamu. Di samping kemarahan manusia, siapa yang tidak marah ketika ayahnya dibunuh? Ya, siapa yang tidak marah ketika dituduh dengan tuduhan seperti ini? Ya. Di samping apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal kaba'ir katsirah. Dan ketahuilah bahwasanya dosa-dosa besar itu sangat banyak. Fahiya kama qala Ibnu Abbas ila 70 aqrab. Untuk dikatakan sampai jumlahnya 70 maka itu aqrab. Walaupun apa, dosa besar ini tidak sampai menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi, ini peringatan keras, namun apa, bukan berarti mengkafirkan mereka. Peringatan-peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, jangan sampai difahami apa, takfir terhadap pelaku dosa besar. Boleh kita marah kepada mereka, berikan peringatan dan ancaman keras, bahkan dihukum mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Namun jangan sampai kita apa, menjatuhkan vonis kafir pada mereka. Seperti mengatakan orang-orang yang meminum khamr, orang-orang yang begini mereka bukan muslimin. Saking marahnya ini sampai ekstrim, hulu jatuh kepada apa, penyimpangan akidah, yang ini merupakan akidahnya siapa? Kaum khawarij. Seperti tadi juga marah ketika terjadi maksiat, apalagi kepada orang-orang asing, orang-orang kafir yang masuk ke negerinya, marah dia. Tapi apa? Dengan cara apa? Mereka halal darahnya. Nah, siapa? Kaum muslimin sebagiannya. Kaum muslimin dinyatakan halal darahnya sehingga mereka pun membolehkan membunuh mereka. Waqad ulifat fiha kutub. Ya, dan telah ditulis dalam masalah ini kitab-kitab. Misal al-kabair lidzahabi wa huwa matbu'. Wa misal kitab az-zawajir an iqtirafil kabair li Ibn Hajar al-Haythami. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab Al-Kabair juga. Fa'arif al-kabair thumma ijtanibha. Yaghfirillahu laka as-sagair wal-lamam. Maka kenailah dosa-dosa besar itu dan jauhilah. Niscaya Allah akan ampuni untukmu dosa-dosa kecil. Qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ma yustafadu minal hadith ra'fatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu bi ummatihi. Berapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah kasih sayang Rasul kepada umatnya. Haitsu yadulluhum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bagaimana dari sisi mana kita mendapat pelajaran kasih sayang Rasul kepada umatnya? Ketika Rasul selalu menunjukkan kebaikan kepada umat ini dan selalu mengingatkan mereka dari kejelekan. Tidak satu pun kebaikan kecuali mesti ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak satu kejelekan pun kecuali diingatkan oleh Rasul. Enggak perlu diminta. Dalam hadis ini Rasul enggak pernah, tidak ada yang minta. Beliau langsung memberitakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nah, kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib menjauhi 7 dosa besar ini yang telah diingatkan, ditahdzir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtinab ghairiha minal kaba'ir. Demikian pula wajib menjauhi dosa-dosa besar lainnya

0: allati dalla 'alaiha al-kitab was-sunnah. Yang ketiga, a'zam hadhil kabair asyirku billah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Fa innahu adzambu allazi la yughfar. Itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila huna hal min sa'il? Naam. Naam. Naam, hatta yang fasiqah kalau itu merupakan tuduhan zina, maka harus mendatangkan ini. Tidak bisa kemudian dikatakan masyhur bidzalik. Itu terkenal sudah. Terkenal bagaimana? Terkenal fasiknya, naam, terkenal fasiknya, namun berzinanya harus mendatangkan bukti. Naam, tidak dilakukan, dia fasik memang. Cuma dosa zina ini tadi nyatakan dia berzina, maka antum harus menyatakan 4 saksi. Nah, ini berat, sehingga hati-hati dari apa? Ucapan menuduh. Siapa siapapun, kepada siapapun, hati-hati. Karena apa? Anda akan dituntut untuk menyatakan 4 saksi. Sehingga jangan sampai, walaupun kita tahu atau punya merasa diam sih berzina sudah, tapi kemudian Anda menuduhnya, nah ini. Sehingga enggak cukup untuk masalah tujuan zina ini, saya punya qarinah-qarinah. Dia keluar, dia pokoknya sudah. Enggak mungkin itu sudah don besar zina, enggak bisa seperti masalah zina. Harus arba' syuhada. Nah, arba' syuhada. Beda kalau yang lainnya, misalnya dia telah banyak berbuat maksiat. Dia ikhtilat, dia ini sama-sama dengan orang yang bukan mahramnya, dia sering begini, ini lain lagi. Tapi kemudian Anda karena Anda melihat si fulan ini banyak maksiatnya, ya. Bergaul dengan perempuan misalnya, kemudian Anda tuduh zina, nah ini yang bahaya. Anda harus mendatangkan 4 saksi. Nah. Ya. Ya. Enggak bisa. Ya. Nah. Enggak cukup. Harus lihat langsung. Yang dilihat itu bukan hanya masuk di sini berbuat ini, ketemu gitu, enggak. Lihat timba masuk sumurnya. Makanya dikatakan ulama, ini syibah mustahil. Satu orang saja melihat timba masuk sumur, sulitnya, luar biasa. Gak bisa dia melihat langsung, diikuti di kamar, akan diusir dia sebelum diikuti. Kan gitu. Nah. CCTV-nya pun harus timba masuk sumur, ya. Lihatnya di atas, enggak timba masuk sumur itu. Belum timba masuk sumur. Makanya memang dikatakan syibe mustahil. Mendatangkan satu bukti, satu saksi saja itu luar biasa. Itu pun kalau ada satu saksi masih belum cukup. Dua belum cukup. Tiga belum cukup. Harus 4. Nah. Hati-hati. Kita termasuk. Nah. Sehingga jangan sampai kita terucap memastikan si fulan, si fulana berzina. Ya, itu termasuk al-qadhfu. Yang kita akan dituntut untuk mendatangkannya. Sehingga kalau kita mau katakan kefasikannya, apa yang dia ini, jangan sampai kita mengucapkan tuduhan zina kepadanya. Ya. Nah, Beda kalau dia yang mengaku ya. Ayo, dari mana Anda tahu dia berzina? Dengan siapa? Ya maksimalnya kamu telah hamil di luar nikah. Misalnya, kamu hamil tanpa nikah. Nah. Artinya poin ini ya kawan, poin tuduhan zina. Nah.
1: Misalnya kalau ini disamakan tidur dengan ulangan, apa itu juga termasuk qadar? Apa dengan bahasa tadi zina akhir atau gimana?
0: Ya di sana memang ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh ulama yang termasuk kategori itu tadi. Nah, kategori qadar.
1: Bahasa Arab.
0: Ima bahasa Arab atau bahasa selain Arab yang semakna dengan itu, mengandung makna itu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pembayaran pajak? Apakah ini juga disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membayarnya? Bukankah di zaman Nabi tidak ada nama pajak termasuk akhdul mal bi ghairi haq? Ya. Tapi kita ingat bahasanya ini dari hukumah ya, dari hukumah pemerintah. Nah, kita perlu ingat hadis apa? Tetap kita wajib mendengar dan taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Ini pajak ada undang-undangnya. Ini ada aturan. Pemerintah menetapkan aturan yang di situ menjadi legal dalam aturan pemerintah. Nah, ini gambaran dalam hadis ini yang enggak legal sekalipun. Ya, Anda tahu-tahu didatangi rumahnya, diambil hartanya. Loh, kenapa Pak? Apa alasannya? Mungkin saya sudah bayar pajak, pokoknya tak ambil. Ya, gambaran seperti ini, maka apa? Kata Rasul, isma aduti wa in daraba dhahruk daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap kamu mendengar dan taat meskipun memukul punggungmu. Dipukul loh punggungmu. Ada sekarang pemerintah yang sampai mukul punggung. Kalaupun ada, maka apa? Isma batuti. Tetap kamu mendengar dan taat. Sehingga tidak sama antara apalagi yang dibahasakan jizya dengan pajak. Lah, tidak sama. Dari sisi maknanya dan dari sisi siapa. Dari siapa jizya itu diambil. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ilahuna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan mudzakiratu al-hadis. Kita pada sampai pada al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. Najatul ummah fi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa halakuha fi mukhalafatihi. Hadis ke-20 ini tentang tema bahwa keselamatan umat terletak pada sikap mentaati Rasul. Ini kunci keselamatan dan keberhasilan umat, yaitu mentaati Rasul. Dan sebaliknya, halakuha, kebinasaan dan kehancuran umat ini ada pada fi mukhalafatihi, menentang atau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan permasalahan yang sangat penting, terkhusus bagi kita umat Islam yang sekarang mendambakan untuk menang, untuk jaya. Sekarang menginginkan untuk umat ini bangkit, mengejar ketertinggalannya, menginginkan umat ini untuk maju. Namun berapa banyak dari mereka yang lupa terhadap Nabi mereka sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kunci keberhasilan umat ini terletak kepada taatul Rasul, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apabila mereka menentang dan menyelisihi perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, maka itu justru menjadi sebab kebinasaan dan kehancurannya. Berapa banyak mereka atau umat ini yang menginginkan untuk bangkit, namun dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menyelisihi atau menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari, diketahui maupun tidak diketahui. Ini tentunya sangat disayangkan, sehingga wajib bagi kita untuk mengerti bagaimana dan apa saja sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan oleh para ulama. I'lamu annal Islam huwa sunnah wassunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah. Islam tidak lain merupakan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassunnah hiyal Islam, dan sunnah itu itulah Islam. Sehingga apabila umat ini ingin menang, perbaiki ketaatan kepada Rasul, amalkan sunnah Rasul, yang dengan itu berarti Anda telah mengamalkan Islam. Kembali kepada bagaimana manhaj para nabi di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat ini. Jangan Anda menempuh atau membuat garis perjuangan yang ternyata menentang perintah Rasul, bertentangan dengan manhajul anbiya di dalam berdakwah, di dalam memperjuangkan umat. Yang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat tidak akan bisa menang, umat tidak akan bisa lepas dari cengkraman musuh-musuhnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Kalau tidak, maka kalian akan terus di bawah cengkraman musuh-musuh kalian. Tayib, kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاجهم فذلك مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ
0: ma ji'tu bihi minal haq. Hadal hadis, hadis ini diriwayatkan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawi al-hadis, perawi hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarah hadis raqam as-sadis asyar. Perawinya sudah lewat penjelasannya, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Al-mufradat, kosakata dalam hadis ini yang perlu kita pahami sebelum kita menerjemahkan hadis. Matali, di awal hadis beliau bersabda, matali wa matalu ma ba'athani Allahu bihi, matali ay sifati wa hali al-ajibah, sifat dan kondisi yang menakjubkan. Kalau matali berarti sifatku dan kondisiku yang menakjubkan. An-Nadhir, pada hadis ini dikatakan pula, wa inni ana an-nadhirul 'uryan, an-nadhir al-mukhbir bima fihi syarrin wa su, yang memberikan berita, membawa berita, ya, namun beritanya itu padanya terdapat kejelekan. Berita dari apa? Kejelekan dan keburukan. Ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pemberi peringatan. Kenapa? Memberi peringatan itu membawa berita tentang kejelekan. Ya, tentang keburukan. Lawannya al-bashir, pemberi atau pembawa berita gembira. Ya. Kalau an-nadhir, pembawa berita yang membahayakan atau berisi kejelekan. Adz-nadhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyir wa nadhir. Pemberi berita gembira dan memberi peringatan. Bashiran wa nadhira. Ini Rasul. Al-Uryan, An-Nadhirul Uryan, Diddul Maksu, lawan dari orang yang berpakaian. Al-Mutajarrid min Thiyabihi, yang lepas dari bajunya. Nah, apa kalau begitu An-Nadhirul Uryan? An-Nadhirul Uryan ini lebih kepada sebuah ungkapan, sebuah istilah yang menjadi ungkapan di kalangan Arab. Ada mathal. Ada sebuah al-mathal di sini. Wan-nadhirul uryan al-mumathal bihi. Ya. Itu ada asal-usulnya. Kata Syekh diterangkan di sini. An-nadhirul uryan yang dijadikan sebagai ungkapan di sini adalah berasal dari rajul min khaz'am. Seorang pria dari kabilah Khaz'am, tazawwaja imra'atan min Zubayd, menikahi wanita dari kalangan kabilah Bani Zubayd. Fa'arada Bani Zubayd ayyaghiru ala kabilatihi. Namun, entah bagaimana, Bani Zubayd ini ingin menyerang kabilahnya si pria ini, Khaz'am. Fakhafu ayyunzira qaumahu. Maka tentu saja Bani Zubayd khawatir kalau si pria ini akan memperingatkan kaumnya, menyampaikan warning, tanda bahaya kepada kaumnya, karena dia berada di mana? Di Bani Zubayd bersama istrinya. Nah, faja'alu 'alaihi hirsan ba'da an khala'u thiyabahu. Maka untuk mengantisipasi si pria ini, maka Bani Zubayd menjadikan adanya penjaga untuk pria ini. Ya. Ba'da an khala'u thiyabahu. Supaya apa, setelah dilepas, dilucuti bajunya. Nah, si pria ini tadi. Fasadafa minhum ghurrah fafarra ila ahlihi. Ternyata tidak sengaja dia mendapatkan serangan, si pria ini tadi. Akhirnya dia pun lari ke keluarganya. Fa'anzarahum. Ya. Dia sendiri kenapa serangan. Akhirnya dia lari ke tengah keluarganya Bani Khaz'am. Fa'anzarahum. Dia pun memberikan peringatan. Wa kana mimma qalahu. Dalam keadaan enggak berbaju dia. Ya. Maka dia berikan peringatan kepada kaumnya. Dan di antara yang dia ucapkan. Anan nadhirul uryan. Yanbudhu thawbahu idza as-sidqu lam yanbud laka thawbu kadhibin. Ya. Anak saya adalah seorang pemberi peringatan yang uryan, yang enggak berbaju sudah. Artinya apa? Dia benar-benar peringatan ini benar-benar tidak bohongan. Ya. Ini yang dia ucapkan sehingga dia menyampaikan kepada kaumnya dalam keadaan kondisi yang benar-benar apa? Seperti itu kondisinya. Sehingga ucapan dia tidak main-main. Maka fasara mathalan, maka jadilah ini sebagai mathal, sebagai ungkapan likulli amrin tukhafu mufaja'atuhu, setiap perkara yang dikhawatirkan tiba-tiba datang mendadak. Walikulli rajulin la raiba fi kalamihi, dan menjadi sebuah ungkapan untuk setiap orang yang tidak diragukan lagi akan kebenaran ucapannya. Ya, sehingga kalau dikatakan anan nadhir, memberi peringatan, ditambahi lagi an-nadhirul uryan. Ini menjadi sebuah ungkapan, ya, bahwa peringatan ini benar-benar sebuah kenyataan, tidak diragukan. An-naja al-harb, lari atau kabur. Adlaju saru min awwalil lail aw saru al-lail kullahu. Adlaju ini artinya berjalan di awal malam atau berjalan di sepanjang malam. Ini dia menghindar. Ya. Dia menghindar untuk mengantisipasi serangan tersebut. Sabbahahum aghara alaihim fis sabah. Sabbahahum artinya menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Serangan fajar. Ijtahahum istasalahum falam yabqa ala ahadin minhum. Ya, diserang habis-habisan sehingga tidak tersisa seorang pun. Nah ini maka kita sekarang terjemahkan hadisnya. Mathali wa mathal ma ba'athani Allahu bihi. Ya. Sifat dan kondisiku yang sangat menakjubkan. Dan sifat dan kondisi risalah yang aku diutus oleh Allah dengannya. Kamathali rajulin adalah seperti sifatnya seorang pria. Ya. Ata qaumahu, yang datang kepada kaumnya. Seraya mengatakan, wahai kaumku, aku telah melihat pasukan. Ya. Tentara, sebuah pasukan, tentara, pasukan militer, bi'aini, dengan mataku. Ini langsung aku melihatnya, benar-benar melihat. Tidak sekedar mendengar atau mendapat berita, tapi aku melihat. Wa inni anan nadhirul uryan. Ya. Maka, dan aku adalah sebagai an-nadhirul uryan. Memberi peringatan yang benar-benar serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Akan bahayanya siapa? Al-Jais yang mau datang ini. Artinya melihat Jais itu maksudnya apa? Mau datang menyerang kalian. Maka sekarang aku sebagai an-nadhirul uryan. Fannaja'u. Maka segeralah kalian menghindar. Ya, jangan terus di sini, jangan tetap di sini. Ini berita atau peringatan yang disampaikan. oleh pria ini kepada siapa? Kaumnya. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi. Maka berita ini, peringatan ini ditaati oleh sekelompok dari kaumnya. Fa'adlaju. Apa adlaju tadi? Saru fi awwalil lail. Mereka pun berjalan menghindar di awal malam atau terus berjalan di sepanjang malam. Fantalaqu ala mahmalihim fanajau. Mereka pun bertolak dari tempatnya sehingga mereka pun selamat dari serangan pasukan tersebut. Wa kadzabathu ta'ifatun. Namun sekelompok kaumnya mendustakan peringatan tersebut, diabaikan, tidak dipercaya oleh sekelompok orang. Sehingga mereka apa? Tidak menghindar, tidak mengantisipasi, tetap di tempatnya. Fasabbahahum al-jaysh. Maka pasukan tadi akhirnya menyerang mereka di waktu fajar. Serangan fajar. Fa'ahlakahum wajtahahum. Maka mereka pun membinasakan ya, penduduk yang masih tersisa, yang tidak menyelamatkan diri, yang tidak mengantisipasi. Wajtahahum. Dan membinasakan mereka semua, tak tersisa seorang pun. Ini kondisinya. Sehingga yang ini, apa? Sekelompok orang mempercaya kepada peringatan tadi, sehingga mereka mengantisipasinya, berbuat sesuatu yang mengantisipasi serangan itu. Adapun kelompok kedua tidak mau, bahkan mendustakan peringatan tersebut, sehingga mereka diserang habis-habisan oleh al-jaysh. Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang mentaati aku. Ini Rasul sebagai an-nadhir, pemberi peringatan. Ya, disampaikan kepada kaumnya, di antara kaumnya ada yang mentaati Rasul. Nah, inilah perumpamaan orang yang mentaati aku. Fattaba'a ma ji'tu bihi. Sehingga dia pun mau mengikuti risalah wahyu yang aku bawa. Nah. Wa mathalu man asani. Dan perumpamaan kondisi orang yang menentangku, bermaksiat terhadapku, tidak mau percaya. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Ya. Yang pertama selamat karena dia mau mengambil pelajaran, dia mau mengantisipasi bahaya yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menempuh sebab-sebab keselamatan. Sebaliknya yang kedua tidak percaya terhadap peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan berita dari Rasul sehingga apa akibatnya? Mereka binasa. Al-makna al-ijmali, ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq wa jaa'a bil mu'jizat al-uzma al-kauniyyah wasy-syar'iyyah wal barahin al-wadihah wal hujaj al-qawiyyah as-sadiqah. Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda wa dinil haq, yani al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ya. Allah telah mengutus Rasul dengan membawa ini, membawa wahyu yang berisi apa? Al-ilmu nafi' wal-amal as-salih. Wa ja'a bil mu'jizat al-uzma. Demikian pula beliau datang dengan membawa mukjizat yang besar. Al-kauniyah wa syar'iyah. Baik mukjizat yang sifatnya kauniyah maupun mukjizat yang sifatnya syar'iyah. Mukjizat kauniyah seperti apa? Beberapa kejadian-kejadian di alam. Terbelahnya bulan. Ya. Ini sebagaimana diminta oleh kaumnya. Kalau emang engkau benar, bisa ke kamu membelah bulan ini? Dibuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin dari Allah Ta'ala, bulan terbelah, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. Namun toh demikian mereka tetap tidak percaya. tetap memaksakan bahwa inilah sihir. Ya. Dan berbagai mukjizat lainnya. Nah, bagaimana air bisa keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini mukjizat kauniyah. Ada pula mukjizat syar'iyyah, mukjizat yang terdapat di dalam ayat-ayat syar'iyyah. Bagaimana ayat Al-Qur'an turun ya pada setiap peristiwa atau menjawab setiap peristiwa atau kejadian atau tantangan atau ucapan orang-orang kufar Quraisy, menelanjangi ucapan-ucapan mereka atau menjawab syubhat-syubhat kaum munafikin, syubhat-syubhat ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibiarkan. Rasul selalu didukung oleh wahyu. Allah Ta'ala selalu mendukung Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran itu sendiri, bahkan Al-Quran itu sendiri secara keseluruhan merupakan mu'jizat. Wal barahin al-wadihah, bukti-bukti yang sangat nyata. Wal hujaj al-qawiyah, hujjah-hujjah yang kokoh. As-sadiqah, yang benar. Ad-dala akbar dilala ala sidqihi, yang itu semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang sangat besar akan apa? Kejujuran beliau. Beliau seorang yang jujur, seorang yang benar dalam ucapannya. Dalam wasidqi ma ja'a bihi, dan benar dalam agama yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa itu benar. Wa annahu rasulun minallahi haqqan, dan bahwasanya beliau adalah rasul dari sisi Allah dengan sebenar-benarnya. Fa amana bihi wa taba'ahu wa ata'ahu man aradallahu bihi sa'adah wan na'im wan najah min ghadabillahi wa badshihi wa iqabihi. Maka berimanlah kepada rasul ini dan mengikuti beliau, berittiba' kepada beliau dan mentaati beliau. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah kehendaki padanya as-sa'adah, kebahagiaan. Orang-orang yang Allah pilih baginya untuk Allah berikan kenikmatan, keselamatan dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mentaati dan mengikuti rasul, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebahagiaan, ya, kenikmatan dan keselamatan. Wa kadzabahu wa asahu ahlul kibir wal inad wa ahlul jah wal manasib wal masalih. Ya, dan ternyata di sisi lain didustakan, rasul didustakan dan ditentang oleh siapa? Ahlul kibir. Orang-orang yang sombong. Nah, wal inad, orang-orang yang menentang. Wa ahlul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Wal manasib, memiliki jabatan-jabatan, posisi-posisi penting. Wal masalih, dan orang-orang yang memiliki apa? Kepentingan-kepentingan. Maka bahaya ya ikhwan. Ya, kedudukan seseorang, harta yang dimiliki seseorang, kepentingan-kepentingan yang dia maukan, itu tidak jarang menyeret dia untuk berbenturan dengan al-haq. Untuk berbenturan untuk apa? Menentang al-haq. Maka hati-hati Anda yang orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan, ya, tidak jarang jabatan itulah, kedudukan itulah, harta itulah, kepentingan-kepentingan itulah yang membuat dia apa? Tidak mau tunduk kepada al-haq. Baik al-haq ini maksudnya antara Islam dengan kufur, ya, atau al-haq tatarannya antara sunnah dengan bid'ah, atau al-haq tatarannya antara ketaatan dan kemaksiatan, dosa. Dia tetap dosa itu dilakukan. Nah, mestinya dia tinggalkan dosa itu. Kenapa terus dia bergelimang dosa itu? Karena kedudukan, pangkatnya, jabatannya yang membuat dia tidak bisa meninggalkan dosa itu. Atau kalau enggak bid'ahnya, dalam tataran antara sunnah dengan bid'ah, atau yang lebih besar dari itu na'udzubillah sudah pada tataran antara iman dengan kufur. Dia tidak mau melepaskan kufurannya, tidak mau segera dia tinggalkan kufurannya, kekufurannya kepada al-iman, gara-gara apa yang menghalangi? Pangkat, jabatan, kedudukan, gengsi, dan seterusnya. Walaupun dia tahu ini hak. Jika seandainya penghalang-penghalang itu tidak ada padanya, seandainya dia mau meletakkan jabatan itu, dia akan mengikuti al-haq, karena dia tahu ini hak. Namun demikianlah, tidak sedikit orang-orang menolak al-haq, tidak mau mengikuti al-haq, disebabkan oleh ini tadi, al-jah, wal-manasib, wal-masalih. Alladzina haqa bihim ghadabullah, yang orang-orang yang mereka berhak mendapatkan murka Allah Ta'ala. Wastaujibu al-halak wal-azab al-alim wal-damar al-mahid. Yang mana kemurkaan Allah ini akan menyebabkan kebinasaan, azab yang pedih, ya, dan kehancuran yang total. Jazaa kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa inadihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka, kesombongan mereka, pendustaan mereka, dan sikap menentang yang ada pada mereka. Wattiba' ahwa'ihim wa adam inqiyadihim lil haq, serta sikap mereka yang terus memperturutkan hawa nafsunya, sikap mengekor terhadap hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Ini murka Allah itu akan menyebabkan ini tadi. Sebagai balasan, murka Allah akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan, azab yang pedih. Kenapa? Sebagai balasan atas kekufuran mereka. Sebagai balasan atas sikap yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan li halihi wa hal ma jaa bihi minal haq al-wadih was-sidqil bayyin. Maka Rasul membuat perumpamaan, ya, untuk diri beliau, kondisi diri beliau dan kondisi orang-orang yang beliau datang kepadanya, ya. Atau sebelum itu, hal maja'a bihi, kondisi risalah atau wahyu atau agama yang beliau bawa. Berupa al-haqqul wadih was-sidqil bayyin, kebenaran yang nyata dan kejujuran yang jelas. Wa ma yatarattab ala tasdiqihi wa ta'atihi, dan konsekuensi dari sikap membenarkan dan mentaati beliau. Wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi. Atau sebaliknya, konsekuensi sikap mendustakan, bermaksiat dan menyelisihi perintah atau risalah beliau. Apa yang beliau perumpamakan? Bihal dzalika rajul as-sadiq al-mukhlis al-jad. Dengan beliau perumpamakan dengan kondisi orang tersebut yang disampaikan di hadis tadi. Yang orang ini jujur, ya, al-mukhlis, tulus, al-jad, serius, sungguh-sungguh. Fi indar qaumihi, dalam memberikan peringatan dini kepada kaumnya. Sebelum pasukan datang, dia ingatkan. Sungguh-sungguh dia mengingatkan. Dan niatannya apa? Tulus. Demi keselamatan kaumnya. Gak ada kepentingan apa-apa. Ya. Dan dia jujur, benar dalam peringatannya. Tidak mengada-ada. Wal haris ala najatihim. Dan dia sangat berharap keselamatan kaumnya. Minal khatar ad-dahim. Perintah atau risalah beliau. Apa yang beliau perumpamakan? Bihal dzalika rajul as-sadiq al-mukhlis al-jad. Dengan beliau perumpamakan dengan kondisi orang tersebut yang disampaikan di hadis tadi. Yang orang ini jujur, ya, al-mukhlis, tulus, al-jad, serius, sungguh-sungguh. Fi indar qaumihi, dalam memberikan peringatan dini kepada kaumnya. Sebelum pasukan datang, dia ingatkan. Sungguh-sungguh dia mengingatkan. Dan

Niatannya apa? Tulus. Demi keselamatan kaumnya. Gak ada kepentingan apa-apa. Ya. Dan dia jujur, benar dalam peringatannya. Tidak mengada-ada. Walharis ala najatihim. Dan dia sangat berharap keselamatan kaumnya. Minal khatar ad-dahim. Dari bahaya yang yang dahim, yang bisa menghancurkan. Alladzi yakmunu wara'a dzalikal jais al-mubaghid. Yang itu diakibatkan oleh apa? Tentara yang mubaghid. Mubaghid itu benar-benar dari buho. Benar-benar menghancurkan. Faman saddaqahu wa ata'ahu wa akhadha bi asbabin najah fi tajannub khatar dzalikal jais naja. Maka orang yang mau membenarkan beritanya, percaya kepada peringatan dari dia, wa ata'ahu, mau mentaatinya, sehingga dia pun mengambil sebab-sebab keselamatan berupa menjauhi bahaya tentara itu, naja, maka dia pun selamat. Wa man kadzdzabahu wa asahu wastakhaffa bidzalikal khatar nazala bihi khatarul adu fa ahlakahu wajtahahu. Adapun orang yang mendustakan dan menentangnya serta meremehkan bahaya tersebut, dianggap ringan. Oh, bahayanya ringan aja. Ya. Maka dia pun terkenai bahaya musuh itu, sehingga musuh itu membinasakan dia dan tidak menyisakan sedikit pun. Wa kadzalika masiru hadhil umam wasyu'ub allati bu'itsa ilaiha ar-rasul. Demikianlah kondisi umat dan bangsa-bangsa yang Rasulullah diutus kepada mereka. Faman saddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal ukhra. Barang siapa yang membenarkan Rasul, mentaati Rasul, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa nala minallahi a'zamal jazaa' wa akramahu. Dan dia akan meraih dari Allah Ta'ala balasan yang besar, dan Allah akan memuliakan dia. Wa naja min uqubati dunya wa khizyil akhirah. Dan dia pun selamat dari bahaya di dunia dan azab di akhirat. Wa man kadzabahu wa asahu wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa ra'san. Barang siapa yang mendustakan, bermaksiat dan menyelisih Rasul, menyelisih risalah yang dia bawa, wa lam yarfa ra'san, tidak peduli bil huda alladzi jaa bihi, tidak mempedulikan petunjuk yang dibawa oleh Rasul, al mutamatsal fil kitab wa sunnah, yang itu terwujud di dalam Alkitab wa sunnah, ta'aridu li ghadabillah wa sakhatihi, maka dia telah menceburkan dirinya kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Wa anzala bihil uqubat wal kawarith, sehingga dia akan tertimpa berbagai macam uqubat dan bencana-bencana di dunia, wal azab al wasib fil akhirah, akan mengalami hukuman dan bencana-bencana di dunia, dan dia akan mendapatkan azab al wasib yang benar-benar menimpa dia di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi dia adalah neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma yustafadu minal hadis, beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Balaghatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi darbihil amthal as-sadiqah al-hayyah. Nilai atau tingkat balaghah, tata bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, fi darbihil amsal, dalam membuat permisalan. Permisalan yang benar, al-hayya, yang hidup. Yani benar-benar sesuai dengan kenyataan. Permisalan yang benar-benar tepat. Ya. Allati taj'al al-ma'qul fi qalbil mahsus. Sehingga menjadikan sesuatu yang ma'qul, yang bisa dicerna oleh akal itu, benar-benar seakan-akan nyata. Fi qalbil

0: khusus, tampak sebagai sesuatu yang apa? Bisa dijangkau oleh indera. Sesuatu yang makul. Ya, risalah Rasul bisa difahami dengan baik. Diperumpamakan Rasul dengan perumpamaan yang sangat tepat sehingga apa? Bisa difahami dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang dijangkau oleh indera. Wa taqribul ma'ani al-ba'ida bihadha at-taswir ar-ra'i. Dan dia bisa mendekatkan makna yang mungkin masih jauh sehingga bisa gampang difahami, ya. Dengan apa? Penggambaran yang sangat indah ini tadi. Ini balaghah yang dimiliki Rasul. Sehingga Rasulullah ketika menjelaskan, menyampaikan wahyu, menyampaikan makna-makna wahyu ini benar-benar apa? Jelas ya. Benar-benar difahami oleh para sahabat. Beliau lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya apa? Darbul amsal. Membuat permisalan-permisalan. Dan ini yang semestinya dimiliki oleh seorang da'i. Mampu dia menjelaskan setiap permasalahan. Baik masalah akidah, masalah ibadah. Dengan apa? Bahasa atau penyampaian yang benar-benar jelas, benar-benar difahami dan mudah dicerna oleh mad'u. Sehingga mad'u tidak bingung. Apalagi sampai salah faham. Ini bahaya kalau sampai salah faham. Atau bisa memahami yang bicarakan sulit. Butuh berpikir dengan sangat. Ya. Nah, ini para da'i. Dan ini merupakan yang dicontohkan oleh para Rasul alaihi salatu wassalam. Itu jelas penyampaiannya. Ya. Berbahasanya pun jelas. Ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan dalam bahasanya itu jelas. Azani hirsuhu ala hidayatin nas. Semangat Rasul untuk menyampaikan hidayah kepada umat. Sehingga Rasul apa? Tidak puas dengan satu cara atau bermalas-malasan. Namun beliau benar-benar menggunakan sekian banyak cara, sekian metode, ya, yang dengannya bisa difahami. Ya. Terkadang beliau lakukan dengan pemaparan, disampaikan. Langsung beliau yang memaparkan. Terkadang dalam bentuk tanya-jawab. Ya. Tanya-jawab. Ditanya, sahabatnya langsung ditanya. Tidak ada penjelasan sebelumnya. Langsung ditanya. Nah, ini pun salah satu metode pengajaran. Ya, termasuk membuat permisalan. Dan di berbagai kesempatan, tidak hanya dalam majelis resmi di masjid. Ya, bahkan ketika kapan? Di kesempatan, di jalan sekalipun. Kita ingat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika membonceng Rasul. Dibonceng oleh Rasul SAW. Kesempatan yang sangat singkat. Namun di kesempatan yang singkat itu diajarkan oleh Rasul sebuah prinsip yang sangat besar. Ma haqqullahi al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Menyangkut apa? Kunci penting keselamatan manusia di akhirat kelak. Ini ikhwan. Di kesempatan yang singkat itu. Sehingga Rasul benar-benar apa? Haris. Untuk hidayatun nas. Bagaimana benar-benar menyampaikan hidayah ini kepada, bimbingan ini kepada setiap, kepada semua manusia. Ketika safar, ya, safarnya Rasul, baik berangkat berjihad maupun pulang berjihad, safarnya Rasul bukan untuk cari uang, bukan untuk berdagang, namun apa? Berjihad. Ima berangkat berjihad atau pulang berjihad. Itu pun di samping jihadnya itu sendiri, berperangnya itu sangat banyak pelajaran yang beliau bisa diambil di situ. Ya. Selama perjalanan ini pun, sekian banyak, berapa banyak ahkam fikhiyah diriwayatkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tata cara toharah, tata cara sholat, ya, dan sebagainya. Kapan itu? Di sela-sela safar itu. Nah. Rasul mengajarkan sholat ini pun dalam berbagai cara. Dengan ucapan beliau. Ya. Dan juga diajari langsung prakteknya. Atau bisa juga dengan teguran langsung ketika ada yang salah dalam sholatnya. Nah, seperti yang beliau lakukan kepada sahabat yang kemudian hadir. yang dikenal sebagai hadis al-musi salatuhu, yang akhirnya hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai umdah yang sangat penting di dalam menentukan rukun-rukun salat. Ketika Rasul memerintahkan dia irji fasalli fa innaka lam tusalli, enggak dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kamu, salatlah. Kamu tadi itu belum salat pada hakikatnya. Diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atsalis sidqu ma jaa bihi wa wuduhihi. Aw wa wuduhuhu. Benarnya wahyu yang beliau bawa adalah wahyu yang benar. Wa wuduhuhu, dan jelas. Tidak rumit, tidak membingungkan. Ar-rabi' husul al-fawz was-sa'ada bitasdiqihi wa ta'atihi wattiba' ma jaa bihi. Tercapainya kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara membenarkan beliau dan mentaatinya serta mengikuti ya risalah yang beliau bawa. Yang kelima, wuqu'ul bawar wad-damar fid dunya wal akhirah bitakdzibihi wa mukhalafatihi wa isyanihi. Sebaliknya, terjadinya bencana dan kehancuran di dunia maupun di akhirat adalah akibat dari mendustakan beliau, menentang, menyelisihi beliau dan menentang beliau. Nah, ini yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi. Ada yang bertanya, siapa Syekh Abdussalam bin Salim As-Suhaimi? Apakah beliau sekarang masih istiqomah? Wallahu a'lam bissawab. Nanti ada. Nah, ada yang mau sampaikan lagi? Baik, insyaallah taala kita dengan ini telah menyelesaikan 20 hadis. Berarti kita tinggal satu hadis lagi dari kitab ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Untuk kemudian kita akan melanjutkan pada kitabul i'tisam dari Sahihil Bukhari. Taib ila huna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا hari ini عيد الفطر. Kaum muslimin bergembira dengan hari raya ini. Setelah kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung di bulan Ramadan. Ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia ini untuk ibadah kepadanya. Di bulan Ramadan, kaum muslimin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Kaum muslimin mendapatkan peluang karena barokahnya bulan Ramadan. Allah buka pintu. pintu kebaikan. Dan setiap kebaikan kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan kebaikan tersebut di bulan Ramadan. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang kaum muslimin bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah yang digambarkan oleh kaum muslimin datangnya bulan tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid dipenuhi oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dibaca oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Bulan yang di situ kaum muslimin berlomba-lomba melakukan ibadah kepada Allah. Memang demikianlah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah di bulan Ramadan tersebut sehingga kaum muslimin terbiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin yang saya hormati, bulan yang penuh barokah ini telah meninggalkan kita. Bulan tersebut telah berlalu dan telah datang bulan Syawal. Tapi Allah tabaraka wa taala tetap diibadai. Tidak hanya diibadai di bulan Ramadan saja. Allah

Ya memang bulan Ramadan yang penuh barokah telah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah kepadanya. Menyempurnakan ibadah yang selama ini kita kurang. Di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan Allah mentarbiyah kita. Memberikan pendidikan kepada kita semuanya. Untuk bertakwa kepadanya. Dan di bulan Ramadan itu Allah. Ada satu syariat. Yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Yaitu as-siyam. Puasa. Yang tujuannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. At-taqwa, inilah tujuan utama dari ibadah siang. Memang, amalan-amalan itu ada kadar nilainya. Ada kadar balasannya. Setiap satu amalan kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Ada kadarnya. Akan tetapi, ibadah siang, ibadah puasa itu tidak ada kadarnya karena terlalu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Allah sendiri yang akan membalasnya. Siang itu adalah hak saya dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu amat besar. Kenapa? Karena dalam puasa itu betul-betul kaum muslimin dilatih untuk sabar, mengekang jiwanya, untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama satu bulan Allah subhanahu wa ta'ala melatih kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu ketika keluar dari bulan Ramadan, kaum muslimin sudah terbentengi jiwanya. Sudah terbiasa dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diharapkan dengan itu. Dia akan menghiasi hidupnya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebetulnya sebagai fondasi kaum muslimin. Untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah satu bulan penuh digembleng kaum muslimin. Untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pertahankanlah amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terus kita lanjutkan. Karena kita senantiasa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan takwa samarahnya, buahnya amat besar. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Allah akan memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah masukkan orang-orang bertakwa ke dalam jannah. Dan itulah tujuan kaum muslimin. Oleh karena itu pertahankan ketakwaan yang ada pada diri kita. Selama bulan Ramadan yang kita terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hiasi hidup kita dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu takwa? Berkata sahabat yang jalil Talab bin Habib. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah tahafu iqab Allah. Itulah definisi takwa yang paling sempurna. At-taqwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu secara umum takwa. Engkau melaksanakan perintah Allah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nuri min Allah. Di atas ilmu dari Allah.

Di atas cahaya Allah. Yaitu di atas ilmu. Takwa itu dibangun di atas ilmu. Di atas hujjah. Di atas dalil. Dan ketika kita melakukan ketaatan, luruskan niat kita. Yaitu tarju thawab Allah. Kamu harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan ujian dari manusia, tapi harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangannya tinggalkanlah. Tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya Allah. Bahwasanya itu suatu maksiat. Kita tahu itu maksiat. Dari ilmu. Dari dalil. Dari hujjah. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas ilmu. Takhafu iqaballah. Dengan niat kamu meninggalkan tersebut karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena siksaan manusia, bukan takut karena ancaman manusia. Lah. Tidak. Tapi lakukan itu semuanya, tinggalkan maksiat kepada Allah karena kita takut adab Allah Subhanahu wa taala. Karena adab Allah itu amat dahsyat. Jika Allah mengadab seseorang, tidak akan bisa mengelak dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Allah firman mengadab seorang hamba dan amat dahsyat adab Allah. Paling ringannya adab Allah Subhanahu wa taala, jika kumit itu terkena api neraka, maka otak kita akan mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan. Hendaklah takut kita kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah perintahkan agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan wattaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa? Yaitu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Curahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Ketika kita tahu itu perintah Allah, upayakan kita kerjakan perintah Allah tersebut semampu kita, sekuat yang kita mampu. Bukan berarti bermalas-malasan, maksudnya fattaqullah mastata'tum itu. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Makna takwa haqqat tuqatih itu dalam surat Al-Imran, beliau mengatakan tentang makna haqqat tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu ayyu ta'a wa la yusfa. Hendaklah Allah itu ditaati. Dan jangan didurhakai, jangan dilanggar. Apa yang diperintahkan kerjakan. Jangan ditinggalkan. Jangan dilanggar. Apa yang dilarang tinggalkan, jangan dikerjakan. Jauhi, jangan dikerjakan. Ini yang pertama. Wa ayyukara wa la yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat. Dimanapun kita berada. Baik kita di masjid Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah. Ataupun ketika kita berada di selain masjid. Entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah di mana saja. Hendaklah diingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Ingat, ketika seorang ingin bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan yang mungkar, ingat Allah, sehingga dengan itu akan ditinggalkan kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, wa yuskara. Hendaklah Allah itu disyukuri wa la yukfar, dan tidak diingkari, tidak dikufuri. Disyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Disyukuri
Jika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Inilah makna takwa haqqatu qatihnya. Kita hendaklah senantiasa menaati Allah. Jangan sekali-kali menentang Allah. Hendaklah kita senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melupakan Allah. Dan yang ketiga, hendaklah Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya. Dan jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmatnya. Ini takwa yang sebenar-benar takwa. Ibadah Allah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Perintah bertakwa kepada Allah terlalu banyak. Dan juga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Baik kalian itu bersendirian, tidak dilihat oleh manusia, ataupun kalian berada di kerumunan manusia yang manusia melihat kalian, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah. Itu makna ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan kita sudah mengetahui bahwa takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Tahu kita ini perintah Allah sehingga kita mengerjakannya. Tahu karena ilmu. Mengerjakannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan larangan Allah. Kita tahu ini satu larangan Allah, tinggalkan. Harus dibangun di atas ilmu. Dan kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan larangan tersebut. Takwa Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dimanapun kita berada, kita terus berupaya untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Tetapi sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian orang yang dianggap tokoh agama, yang memerintahkan umat ini kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sendiri jauh dari ketakwaan. Seolah-olah dirinya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu larangan Allah, tapi dia kerjakan. Mungkin orang tidak mengetahuinya. Dia menyuruh orang untuk bertakwa, tapi dirinya jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah. Berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menipu umat, dikelabui umat. Subhanallah. Agar umat mengikuti dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Hendaklah orang-orang yang dianggap tokoh dalam agama, apakah itu seorang ustaz, seorang kiai, atau guru agama, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang berilmu. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tahu itu larangan Allah dikerjakan. Tahu itu perintah Allah ditinggalkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin bertakwa dimanapun dia berada, baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Padahal yang namanya manusia pasti terjatuh dalam kesalahan. Pasti terjatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang-orang bertobat. Bersamaan dengan itu, ketika Rasulullah memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak, Rasulullah mengiringi agar kaum muslimin mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Karena manusia pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Kecuali para Rasul. Manusia pasti akan terjatuh pada
kesalahan dan itu akan mengurangi ketakwaan. Bersamaan dengan itu Rasulullah perintahkan agar bertobat kepada Allah, agar melakukan hasanah, amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Ini yang penting kita ketahui. Bahwasanya siapapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam dosa. Jangan bersedih. Ada pintu taubat. Ada penghapus-penghapus dosa di sana, yaitu al-hasanah. Al-hasanah yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kita harus mengetahui ini agar kita tidak astain. Ketika melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan, maka jangan disikapi berlebihan. Dia manusia, bisa jadi terjatuh ke dalam kesalahan sebagaimana kita, sebagaimana dia, sebagaimana hadirin juga pasti terjatuh dalam kesalahan. Maka dalam hal ini kita harus belakang dada. Jangan sampai kesalahan itu dijadikan sikap yang berlebihan, seolah-olah dia tidak ada pintu tobat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ekstrem. Tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ini ekstrem. Kalau orang itu tidak mengerti ilmu, itu wajar. Tapi kalau orang itu sudah kenal ilmu, tidak memaafkan saudaranya, ini ekstrem. Apalagi saudaranya telah menyatakan bertobat kepada Allah, tidak mau menerima tobatnya. Ini ekstrem. Tidak demikian syariat. Perhatikanlah. Bahwasanya Rasulullah ketika merintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dia lakukan. Ini hasungan kepada kaum muslimin agar terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam kesalahan, segera bangkit, bertobat kepada Allah atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang dengan itu amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang muttaqin dan menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah. Dan ana ingatkan, hendaklah hubungan kita, apalagi saudaranya telah menyatakan bertobat kepada Allah, tidak mau menerima tobatnya, ini ekstrem. Tidak demikian syariat. Perhatikanlah. Bahwasanya Rasulullah ketika merintahkan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang dia lakukan. Ini hasungan kepada kaum muslimin agar terus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh dalam kesalahan, segera bangkit, bertobat kepada Allah atau melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang dengan itu amalan kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang muttaqin dan menjadikan kita semuanya menjadi ahli jannah. Dan ana ingatkan, hendaklah hubungan kita satu dengan yang lainnya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hubungan kita tidak dibangun di atas takwa, karena akan terputus nanti, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan terjadi permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang ada hubungan keterikatan yang amat kuat di dunia ini, seperti seseorang dengan orang tuanya, seorang dengan anaknya, seorang dengan istrinya, hubungannya kuat. Itu nanti kata Allah akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya kalau tidak dibangun dan bersatu. Al-ahillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini satu dengan yang lainnya, punya perhatian yang tinggi satu dengan yang lainnya, punya kepedulian yang tinggi satu dengan yang lainnya, itu sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lainnya.
illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Persahabatan

0: tersebut, kecintaan tersebut terus berlangsung sampai akhirat nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah ketakwaan kita. Cintailah saudara kita. Kalau itu salah muslim, sayangi mereka, hormati mereka. Jadikan dia saudara kita. Jangan dikucilkan dia. Jangan dia dilempar dari keimanan. Dia saudara kita. Kalau terjatuh kesalahan, sadari. Kita juga terjatuh kepada kesalahan. Bukan kesalahan kita lebih banyak daripada saudara kita. Karena kita gak sadar. Karena ego kita. Ini yang penting kita menyadari tentang takwa ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار جميعا. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini tanggal 10 dari bulan Zulhijjah, khairu ayyamid dunia, kita berada pada hari yang terbaik yang ada di dunia ini. Kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala antarkan dan Allah beri taufik pada pagi hari ini untuk merayakan hari raya dan untuk menghidupkan sunnah yang telah dihidupkan oleh para nabi, sunnah yang telah diajarkan oleh para rasul pada agama-agama mereka, yang kemudian ditetapkan pula sebagai syariat pada agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari yang tercatat dalam sejarah Islam, dalam sejarah kehidupan para rasul, dalam sejarah kehidupan para nabi, mengingatkan kita semuanya kepada sosok besar yang selalu diingat sebagai Abul Anbiya, sebagai Walidul Anbiya, sebagai Imamul Hunafa, sebagai salah seorang Khalilur Rahman, orang terbaik setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah seorang nabi dan salah seorang rasul tertinggi termulia setelah rasul, yang disebut oleh Allah dan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai khalilnya, hamba yang mendapatkan cinta tertinggi dari Rabbul Alamin, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi yang telah Allah tegaskan, yang Allah sucikan dari kesyirikan. Nabi yang telah Allah sucikan dari klaim-klaim bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, dari klaim-klaim palsu orang-orang Nasrani yang mereka menyatakan bahwasanya kami berada di atas ajaran Ibrahim, kami bagian dari agama Nabi Ibrahim, agama kami adalah agama yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya Yahudiyah, agama Yahudi adalah agama Nabi Ibrahim. Demikian pula orang-orang Nasrani mengklaim dengan pengakuan-pengakuan palsu yang sama. Mereka semuanya menyandarkan agama mereka kepada sosok terhormat, sosok mulia, sosok tinggi yang Allah tinggikan, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, mengingat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mengingatkan kita akan kesabaran beliau, mengingatkan kita akan ketabahan beliau, mengingatkan kita akan ketegaran dan keistiqomahan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya dalam ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakumin al-musyrikin. Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Allah tegaskan dengan lafaz inna, inna Ibrahim, benar-benar sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ummat. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, Al-Mufassir Al-Kabir, seorang murid besar sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, Mujahid bin Jabr, menafsirkan ayat ini bahwasannya beliau seorang diri, ummatan wahdah, seorang diri. Allah sebut sebagai ummat. Kemudian Allah sebutkan sifat berikutnya, qanit,
hamba yang senantiasa taat, muti'. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, Nabi Ibrahim disebut sebagai ummah. Maknanya mukminan wahdah, seorang diri beriman. Seorang diri menghambakan diri kepada Allah. Seorang diri tegar, kokoh, kuat di atas tauhidullah. Di atas prinsip mengesakan Allah Jalla wa'ala. Mengesakan semua amalannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wannas kulluhum idzaka kuffar. Dalam keadaan umat manusia di masa Nabi Ibrahim, ketika itu semuanya adalah orang-orang kafir. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang diri Allah sebut sebagai umat. Karena seorang diri istiqamah berpegang teguh terhadap agamanya. Seorang diri sebagai abdan lillah wal abdan li ghairillah. Seorang diri menjadi hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qatadah bin Du'ama As-Sadusi rahimahullah, kana imam huda, beliau adalah imam pimpinan hidayah, yakni pimpinan yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada jalan yang lurus, senantiasa yang muti', hamba yang qanit, qanitan lillah, hanifan, Allah sebut sebagai hanif. Karena beliau memiliki sifat yang selalu berpaling dari kesyirikan dan mengesakan diri hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai saudara-saudara sekalian, di antara cerminan kesabaran Nabiullah Ibrahim, di antara cerminan ketabahan Nabiullah Ibrahim, di antara cerminan tulusnya cinta beliau kepada Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Jalla wa'ala menyatakan, menghikayatkan tentang permintaan Nabiullah Ibrahim yang sudah sekian lama berkeluarga namun tidak diberi karunia anak. Beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbku, penguasa alam raya, pengatur alam semesta, sang pemberi rezeki, rezeki anak, rezeki jodoh, dan sekian banyak rezeki-rezeki yang lainnya. Habli minas salihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Anak keturunan yang saleh. Di mana beliau ketika telah putus asa mendakwahkan tauhid kepada umatnya dan tidak melihat kebaikan pada diri mereka, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah renta, dalam kondisi sudah tua. Berpuluh-puluh tahun lamanya menikah, belum punya keturunan. Beliau pun meminta keturunan kepada Allah Jalla wa'ala, hulaman salihah, putra yang saleh, putra yang akan meneruskan estafet dakwah sepeninggal beliaunya. Yang Allah jadikan, yang Allah berikan manfaat, fi hayatihi, dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan ayah ibunya, dan memberikan manfaat setelah keduanya meninggal. Maka Allah Jalla wa'ala mengijabahi doa beliau, fabasyarnahu bihulamin halim. Maka kami pun beri kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim, bihulamin halim, dengan anak yang halim, memiliki sifat kelemah lembutan, sabiran muhtasiban lillahi tabaraka wa ta'ala. Hamba yang saleh, anak yang saleh, dan anak yang kelak akan diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi nabi, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian di mana sifat al-hilm yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut merupakan sifat bagi Nabi Ismail yang selantiasa bersabar, yang berakhlak mulia, si'atus sadr, berlapang dada, dan selalu memaafkan kepada hamba-hamba yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menguji rasa cintanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha, ketika anak tersebut yakni Nabi Allah Ismail sudah mencapai ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya maknanya adalah berusaha, berupaya, yakni anak yang sudah pada usia bisa membantu orang tuanya, membantu berbagai hal-hal yang memberatkan orang tuanya. Sudah lepas masa-masa susah, susah menggendong, susah menimang-nimang, susah ini dan susah itu. Di masa-masa ketika orang tua sudah mengambil manfaat dari anaknya,
di masa-masa orang tua bisa merasakan manfaat dan bergembira akan anaknya. Hilang masyakahnya. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inni arafil manam. Wahai anakku, kemarilah. Sesungguhnya aku ini melihat. Barakallahu fikum. Melihat dalam mimpiku. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Yang pasti benar. Inni arafil manam. Anni asbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Aku ini diperintahkan untuk menyembelihmu. Untuk membunuhmu. Nabi Allah Ismail alaihi salam sadar bahwasanya abinya adalah seorang rasul. Nabi Allah Ismail sadar bahwasanya orang tuanya adalah seorang nabi. Faham bahwasanya mimpi itu adalah perintah dari Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi Allah Ismail alaihi salam yang kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, qala Ismail sabiran muhtasiban mardiyan bi rabbihi wa baran bi walidihi. Nabiullah Ismail menyatakan kepada ayahnya dengan penuh kesabaran berharap pahala atas ujian yang Allah sampaikan kepada ayahnya tersebut, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Rabbnya, dan serta bakti kepada kedua orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku tercinta, wahai ayahku sayang. Ya abati, panggilan sayang anak kepada orang tuanya. If'al ma tu'mar. Wahai ayahku, jangan selangkah pun engkau mundur. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Rabbmu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau insya'allah wahai ayahku akan mendapati anakmu ini sebagai orang yang bersabar. Menjalankan perintah. Bersabar. Tunduk akan perintah Rabbmu. Bersabar untuk menjadi hamba yang berbakti kepadamu. Untuk senantiasa sejalan denganmu dalam ketaatan. Untuk mengikuti perintahmu dalam ketaatan. Wahai ayahku, silakan laksanakan. Jangan mundur sedikit pun. Dan Nabi Allah Ismail menggandengkan itu semuanya dengan masyiatullah. InsyaAllah. Menggandengkan kesabarannya dengan masyiatullah. Karena beliau sadar bahwasannya tidak ada ketaatan yang bisa diamalkan kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Falamma aslama. Kemudian keduanya telah pasrah dan menjalankan usaha-usaha untuk mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaziman biqatli ibnihi wa thamarata fu'adih. Dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, Nabi Allah Ibrahim akan menyembelih anaknya. Menyembelih buah hatinya yang sangat ia cintai. Yang sangat ia harap-harapkan kehadirannya setelah sekian lama, setelah puluhan tahun lamanya beliau hidup berumah tangga tanpa adanya keturunan. Maka sang anak memasrahkan dirinya dan mempersiapkannya untuk bersabar. Wahanat alaihi fi ta'ati rabbihi. Dan meringankan dirinya untuk taat kepada Rabbnya. Watallau lil jabin. Dan tinggal pisau itu diletakkan di leher anaknya. Wanadainahu, watallahu lil jabin, dan kemudian ditelungkupkan itu Nabi Ismail. Barakallahu fikum, ditelungkupkan kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ditelungkupkan agar Nabiullah Ibrahim ketika menggoyangkan pisau tersebut tidak melihat wajah putranya. Maka Nabiullah Ibrahim pun telah meletakkan pisau bagian tajamnya ke leher Ismail. Kemudian ada seruan yang menyapa. Wanadainahu ayya Ibrahim. Kami seru dalam kondisi yang sangat membingungkan sang ayah dan anak. Dengan kondisi yang sangat menakutkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru keduanya. Wanadainahu. Kami seru sang ayah. Kami seru, kami panggil ayahnya yakni Ibrahim. Ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah taat. Engkau telah tunduk. Engkau telah mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qad saddaqta ru'ya. Kau tunduk kepada mimpi yang telah disampaikan kepadamu. Walam yabqa illa imraru sikin. Dan tidak tersisa sedikit pun kecuali menggoyangkan pisau tersebut di leher sang anak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti Ismail tersebut bidzibhin. Saat menakutkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru keduanya. Wa nadainahu. Kami seru sang ayah. Kami seru, kami panggil ayahnya, yakni Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shadaqta ru'ya. Engkau telah taat, engkau telah tunduk, engkau telah mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qad shadaqta ru'ya. Kau tunduk kepada mimpi yang telah disampaikan kepadamu. Walam yabqa illa imraru sikin, dan tidak tersisa sedikit pun kecuali menggoyangkan pisau tersebut di leher sang anak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti Ismail tersebut bidzibhin 'adzim, dengan hewan ternak yang cukup besar. Qad saddaqta ru'ya. Inna hadza, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyatakan inna hadza lawal bala'ul mubin. Dan sungguh wahai Ibrahim, ini ujian ini yang Allah sampaikan kepadamu, lahwal bala'ul mubin, merupakan bala, ujian, cobaan yang benar-benar jelas, yang benar-benar gamblang, yang menunjukkan akan kecintaanmu wahai Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertandingi sedikit pun dengan kecintaan terhadap anakmu. Allah lebih engkau cintai dari anakmu. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya bagaimana perasaan seorang ayah yang selama ini berpuluh-puluh tahun lamanya mengharapkan kehadiran anak. Begitu Allah Jalla wa ala berikan anak, kecintaan Nabiullah Ibrahim sangatlah besar kepada anak tersebut yang selama ini diidam-idamkan hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Allah uji keikhlasan Nabiullah Ibrahim dalam hal cinta, dalam hal mahabbah. Siapa yang lebih dicintai oleh Ibrahim? Anaknya ataukah Rabbnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ujian ini kepada Ibrahim alaihi salam. Dan Nabiullah Ibrahim dan sang anak tunduk patuh, membuktikan bahwasanya rasa cinta kepada Allah lebih besar. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada anak. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada istri. Rasa cinta kepada Allah lebih besar daripada teman. Rasa cinta kepada Allah lebih besar dari apapun. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti

0: jasad Ismail tersebut yang hampir akan tersembelih, kami ganti dengan sesembelihan hewan ternak yang besar. Zibhin azim, sesembelihan yang besar. Dan makna zibhin azim yang berikutnya adalah ibadah yang sangat mulia, di mana sunnah ibadah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di umat-umat yang berikutnya, diikuti oleh umat-umat yang berikutnya. Itu di antara makna zibhin azim. Allah gantikan dengan sesembelihan yang besar. Bukan bermakna hanya sekedar hewan ternak, hewan kurban saja yang besar, tetapi bermakna ibadah jalilah. Allah abadikan ibadah tersebut di kalangan umat manusia. Diawali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan akan diabadikan terus sampai nanti di hari kiamat. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, dan kami tinggalkan Nabi Allah Ibrahim bagi orang-orang yang datang berikutnya sampai nanti di akhir zaman, salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim, terus dijaga nama harumnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga nama indahnya Nabi Allah Ibrahim, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun manusia yang menyebutkan Nabi Allah Ibrahim kecuali menyebutkan dengan kemuliaan. Tidak ada seorang pun umat manusia ini kecuali mereka semuanya ingin menjadi bagian dari Nabi Allah Ibrahim. Sampai pun musuh-musuh Islam, sampai pun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Demikianlah keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan beragama kepada Allah tabaraka wa taala. Ingat wahai saudara-saudaraku, lawan dari keikhlasan adalah kesyirikan, di mana seorang hamba mempersembahkan amalan ibadahnya, mempersembahkan amalan-amalannya kepada selain Allah, menjalankan amalan-amalan bukan karena Allah, meninggalkan amalan bukan karena Allah, meninggalkan seseorang bukan karena Allah, itu semuanya pasti akan berakhir, saudara-saudara sekalian, dengan berbagai akhir yang sangat buruk. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Taisa 'abdud dinar, celakalah hamba-hamba dinar. Taisa 'abdud dirham, celakalah hamba-hamba dirham. Wa 'abdul khamilah wa 'abdul khamisah, taisa wa antakas in 'utiya radiya wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba-hamba dinar, celaka pula hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba khamisah, celakalah hamba-hamba pakaian-pakaian yang indah, hamba-hamba dunia, celaka mereka semuanya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau dikasih, radhiya, dia akan ridho, dia akan suka, dia akan gembira, dia akan istiqomah, mau bersamamu. Wa ilam yuto, sakhita. Tapi kalau tidak dikasih, tidak diberi, ia pun marah, ia pun tersinggung, ia pun ngambek. Hingga ngambeknya tersebut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istiqamah, meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'is wa takas. Orang seperti ini nasibnya ta'is, celaka, wa takas, akan bakal jatuh tersungkur rendah hina. Wa idza syika falan tuqish. Kalau dia kakinya tertusuk duri, duri tersebut tidak akan bisa tercabut dan tidak akan bisa dicabut olehnya. Tuba li 'abdin. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat hamba yang kebalikannya. Tuba li 'abdin, tuba, bahagialah, atau makna lain tuba adalah salah satu pohon di surga, di jannah. Tuba li 'abdin. Bahagialah bagi hamba. Akhidh bi'anani farasihi fi sabilillah, yang selalu memegang tali kekang kendaraan, hewan-hewan kendaraannya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur di jalan Allah, niatnya adalah bertempur di jalan Allah, niatnya adalah ikhlas lillahi taala, lillahi tabaraka wa taala, bukan karena manusia, bukan pujian komandan, bukan pujian atasan, tetapi semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'sahu atau ash'atha ra'suhu, penuh debu rambutnya, fi sabilillah, peperangan di gurun pasir membuat kepalanya berdebu, membuat rambutnya lusuh, berdebu. Mughabbaratun qadamah, demikian pula kakinya pun berdebu pula. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau diperintahkan untuk jaga, dia ikhlas untuk berjaga. Diperintahkan untuk berjaga di barisan terdepan, dia akan berada di barisan terdepan. In kana fis saqati, kana fis saqah. Kalau ia harus bertahan di benteng pertahanan, ia pun bertahan. Kalaupun harus ditugaskan di bagian belakang, ia pun akan turut taat di bagian belakang walaupun tidak dilihat oleh banyak orang. Apabila pasukan tempur, kebanggaan mereka diutus di barisan terdepan karena terlihat keberaniannya, karena terlihat ketangkasannya memainkan senjata, karena terlihat kemampuannya mengalahkan musuh, sehingga banyak mata melihatnya dan akan memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Tetapi hamba ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun ia ditugaskan di dapur logistik, dia pun akan melaksanakan tugas tersebut semaksimal yang ia mampu. Lillah wa fillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirin bi'anani farasi fi sabilillah. Ia angkat senjata karena Allah. Ia pun angkat panci karena Allah. Kalau ditugaskan di bagian logistik, ditugaskan di bagian manapun, ditugaskan bagian sekretaris, di bagian ini, bagian itu, semuanya ia laksanakan karena Allah, bukan karena siapapun. Lillah wa fillah. Kondisinya seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini sta'dana lam yu'dan lahu. Kalau ia minta izin kepada atasannya, kalau ia minta izin kepada komandannya, gak diberi izin. Karena tidak terlihat bagaimana kiprahnya. Dan ia tidak mau memperlihatkan kiprahnya kepada komandan. Ia memperlihatkan kiprahnya, prestasinya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada siapapun. Gak berharap pujian, gak berharap sanjungan, gak berharap apapun dari manusia. Berharap semuanya kepada Allah azza wa jalla. Wa illam syafi'a lam syafa'. Tetapi kalau memberikan syafaat, syafaatnya pun tidak diterima. Memberikan rekomendasi, rekomendasinya tidak teranggap. Tetapi hamba seperti ini apabila bersumpah, hamba seperti apabila berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa tersebut terijabahi. Doa tersebut didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak peduli manusia memperlakukan apapun kepada dirinya. Apapun manusia yang kalau terhadap dirinya, mereka pun tidak peduli. Wahai saudara-saudara sekalian, penutup dari khutbah di pagi hari ini, salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar iba, kasihan kepada sahabat ini yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat. Yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan terasing. Julaibib namanya. Tidak disebutkan Julaibib bin Fulan bin Alan, menunjukkan Julaibib tersebut adalah seorang hamba, budak. Nasabnya tidak jelas, tetapi tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usudul Ghabah, disebutkan beliau adalah seorang yang kana qasiran damiman. Beliau Julaibib adalah seorang sahabat yang qasiran damiman, aswad, budak, hitam legam bagaikan arang, qasir, pendek, damiman, mukanya buruk rupa. Damim bermakna bukan hanya sekedar buruk rupa, tapi buruk rupa yang sangat mengerikan, sehingga banyak orang tidak minat untuk dekat dengannya. Bahkan keberadaannya pun barakallahu fikum tidak ingin diingat oleh manusia, apalagi orang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan ia adalah seorang hamba sahabat yang terasing di negeri sendiri. Rasa iba Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin membesar dan semakin membesar ketika Julaibib sendiri tidak mempedulikan tentang keterasingannya di hadapan banyak manusia. Ia acuh walaupun manusia tidak mempedulikannya. Yang ia pikirkan hanya ibadah kepada Allah, mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib, memeluknya dari belakang, menggendongnya seraya mengatakan, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Kata Julaibib menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi man yuzawwijuni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa orang-orang di sini yang akan menikahkan diriku dengan putrinya? Nah, siapa yang akan membantuku untuk menikah dalam kondisi aku seperti ini? Kondisi terasing seperti ini, enggak ada orang peduli, enggak ada orang mau ingat, enggak ada orang mau dekat. Siapa yang akan menikahkanku dengan putrinya? Dan siapa yang akan menguruskan pernikahanku? Rasul alaihi salatu wasalam dengan leganya menyatakan, ana uzawijuk. Analah yang akan menikahkanmu. Saya yang akan menikahkanmu, wahai Julaidid. Idzan satajiduni kasidan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati diriku ini orang yang enggak laku. Enggak ada yang mau sama saya. Perempuan mana mau sama Julaidid? Enggak ada. Nasabnya enggak jelas. Budak, hitam, legam. Enggak jelas. Illa annaka indallahi laysa bikasid. Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaidid. Wahai Julaidid, engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang enggak laku. Engkau laku. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan jodoh yang indah bagimu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada sahabat Anshar. Berkata, tidakkah engkau wahai sahabatku, tuzawwijuni ibnatak? Tidakkah engkau menikahkan putrimu kepadaku? Ni'ma wal karama ya Rasulullah. Sungguh ini berita gembira. Ini berita mulia wahai Rasulullah. Maklum dahulu, ketika ada wanita janda, maka ayah dari wanita janda tersebut tidak akan menawarkan kepada sahabat yang lainnya sampai mereka tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam membutuhkannya atau ingin menikahi si janda tersebut. Ditawarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam atau dilamar oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka sahabat tersebut seakan mendapat berita gembira. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Laisa uridu habi nafsi." Wahai sahabatku, bukan berarti aku yang ingin menikah dengan putrimu. Idzan liman ya Rasulullah? Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Li Julaidid. Untuk Julaidid. Aku nikahkan putrimu, aku lamar putrimu untuk saudaraku Julaidid. Yang tadinya muka itu penuh kegembiraan, rona indah meriah, turun semuanya berubah 180 derajat. Seakan-akan terserang demam malaria. Hingga kemudian si sahabat tersebut menyatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah hatta usyawir ummaha. Wahai Rasulullah, beri saya waktu untuk saya musyawarah dulu sama ibunya. Taib, silakan engkau musyawarah dengan ibunya. Diberitahulah kabar ini kepada sang istri. Rasulullah alaihi salatu wasalam yuridu binatak. Wahai istriku, Rasulullah alaihi salatu wasallam menginginkan putrimu. Kata sahabat ini, sungguh nikmah wal karamah. Sungguh ini berita indah. Ini merupakan kemuliaan wahai suamiku. Lakin laisa huwa yuridu binafsihi. Tapi putri kita tersebut bukan untuk dinikahkan kepada beliau. Idzan liman? Li Julaidid. Dinikahkan untuk Julaidid. Dijodohkan dengan Julaidid. Dicomblangkan dengan Julaidid. Orang yang seperti ini keadaannya. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan, barakallahu fikum, memutuskan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka lupa bahwasannya Julaidid adalah orang dekat. Julaidid dicintai oleh Rasulullah. Julaidid dididik dengan didikan kenabian. Julaidid dididik dengan didikan kerasulan. Julaidid dididik dengan didikan wahyu. Mereka lupa. Hanya gara-gara tampilan. Barakallahu fikum, tampilan fisik yang seperti ini. Maka sang putri yang penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kecerdasan, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendengar bisik-bisik ayah dan ibu tersebut hingga mendatanginya. Wahai Abi, wahai Umi, pinangan siapa kok Anda tolak? Pinangan siapa kok Anda tolak? Wahai putriku, itu pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Julaidid. Wahai ayah, wahai ibu, kenapa tidak Anda nikahkan aku dengannya? Engkau persilakan, engkau terima pinangannya. Tidakkah engkau melihat? yang meminangkan adalah Rasulullah. Tidakkah Anda melihat sosok Rasulullah alaihi salatu wasalam yang layang tiku anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang semuanya perbuatannya, ucapannya muncul dari wahyu. Kebaikan apa yang akan kita inginkan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wasalam? Maka nikahkan aku dengannya wahai ayah dan ibu, hingga pada akhirnya ayah ibu tersebut luluh dan menerima pinangan Julaibib melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya dinikahkan keduanya. Ternyata memang sang putri tersebut putri yang salihah, putri yang cantik jelita, tidak hanya cantik paras, tidak hanya cantik fisik, tapi cantik pula ketakwaannya, cantik pula akhlaknya, cantik pula adabnya. Setelah sebelumnya Julaibib jadi bahan cibiran bahwasannya Julaibib adalah seorang laki-laki yang gak mampu membina rumah tangga. Ya, pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tunjukkan betapa mulianya Julaibib. Walaupun terasing, tetapi selalu diingat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian, walaupun seperti itu, walaupun demikian telah berhasil dinikahkan, kehidupan Julaibib juga tidak lepas dari keterasingan. Hingga pada akhirnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah pertempuran di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika para sahabat meletakkan jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur, yang akan mengurusi jenazah-jenazah dan akan memakamkannya, Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, hal tafkiduna min ahad? Wahai para sahabat, apakah kalian ada kehilangan seseorang? Sontak mereka semuanya berlomba-lomba untuk menjawab, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Yang satu lagi berkata, aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan. Satu lagi menjawab, aku ya Rasulullah, berlomba-lomba jawab. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Mengulang lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Sambil menunjukkan suara yang parau, menunjukkan kesedihan, yang sebentar lagi air mata beliau menetes. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, hingga pada akhirnya para sahabat pun terdiam. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat tidak mau mengulangi pertanyaan tersebut, khawatir akan membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin sedih. Khawatir membuat Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin terpukul dengan kehilangan seseorang. Siapa yang dimaksud? Hal tafkiduna min ahad? Sampai suara beliau betul-betul menunjukkan akan menangis dengan kehilangan sahabat tersebut. Ana afkidu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib. Maka sontak suara beliau alaihi salatu wasalam tersebut menampar mereka semuanya. Seakan-akan selama ini tidak pernah ada orang bernama Julaibib di tengah-tengah mereka. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menangis di hadapan mereka. Mereka pun menangis. Telah membuat Rasulullah alaihi salatu wasalam semakin bersedih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kepada mereka, cari jenazah Julaibib. Maka seketika itu pula para sahabat berlarian ke medan tempur mencari jenazah Julaibib. Berlarian ke sana kemari dengan kuda mereka mencari jenazah Julaibib. Hingga pada akhirnya ditemukan jenazah Julaibib berada di tumpukan 7 musyrikin. Berada di tumpukan 7 jenazah kaum musyrikin. Hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi jenazah Julaibib tersebut sambil menangis. Sambil menangis, menggendong Julaibib, memeluk jenazahnya di dekapan beliau alaihi salatu wasallam. Dan bahkan disebutkan bahwasannya Julaibib tidak pernah merasakan ranjang yang paling nikmat kecuali dua tangan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam terus menangis mendekap jenazah Julaibib. Demikian pula para sahabat menggali kubur untuk Julaibib. sambil menangis, merasa bersalah. Yang kemudian Rasulullah alaihissalatu wasallam berkata kepada para sahabat, Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Julaibib minni wa ana minhu. Sambil terisak-isak menyatakan demikian kepada para sahabat. Hingga para sahabat pun juga demikian menangis atas kehilangan Julaibib dan membuat Rasulullah alaihissalatu wasallam sedih akan kehilangan sahabat tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, demikianlah sosok yang tidak memperhatikan keadaan dirinya, yang ingin memperhatikan bagaimana keikhlasannya kepada Allah, bagaimana keikhlasannya ingin mewujudkan perintah Rasulullah alaihissalatu wasallam, tidak mempedulikan dirinya, tidak mempedulikan kondisi dirinya, yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Tidak menghiraukan cibiran manusia, tidak menghiraukan pujian manusia, dan ingin tetap konsisten taat kepada Allah, istiqomah di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen Idul Adha ini menganugerahkan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang ikhlas, menganugerahkan kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas agama Islam, di atas ajar Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai kita wafat nanti. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً

خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal yang dengannya kita berhari raya. Hari raya Idul Fitri yang sebelumnya didahului dengan siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, satu bulan penuh. Kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah bulan Ramadan yang penuh berkah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya baru kemarin kita menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Padanya terdapat keutamaan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Padanya terdapat keutamaan bagi siapa saja yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan salatut tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan penuh mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menegakkan salat malam di bulan suci Ramadhan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Teramat banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadhan. Teramat banyak kasih sayang dan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mendekat dan bermunajat kepadanya. Bulan suci Ramadhan benar-benar bulan penuh berkah. Sekarang kita telah berpisah dengannya. Bulan suci Ramadhan telah meninggalkan kita nuansa ibadah yang masih lekat dalam ingatan kita. Tiada harapan bagi kita semua melainkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal saleh yang telah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadhan.

0: Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal saleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan, maka masuklah kita pada fase pasca Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan mengerjakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan apabila telah selesai dari menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan tersebut secara penuh, hendaknya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Allah telah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu merupakan bagian dari petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian semua dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan, bukan berarti kemudian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhenti. Bukan berarti ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhenti. Bukan berarti keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala berhenti pula. Karena kehidupan yang sedang kita jalani ini hakikatnya kehidupan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepadanya semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Masing-masing dari kita semua harus tahu bahwa perjalanan hidup yang sedang kita jalani ini bukanlah sia-sia belaka. Bukanlah untuk sekedar menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Akan tetapi lebih dari itu, Allah telah menetapkan hikmahnya yang maha agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam pengertian yang luas, tidak sekedar sholat lima waktu, tetapi ibadah yang mengisi seluruh lini kehidupan kita dengan menjalankan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, bahkan segala yang terdetak dalam kalbu dan hati kita semua. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak berhenti pada masa tertentu, tidak terkait dengan momen-momen tertentu dalam kehidupan beragama kita. Akan tetapi Allah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun Ramadan telah berlalu dari kita, maka ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah tidak terhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Rabbuna subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki adanya bulan-bulan bagi umat manusia. Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala hanya ditaati dan diibadahi di bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam seluruh bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, kewajiban kita semua adalah untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Memang bulan suci Ramadan dalam waktu yang singkat satu bulan terkandung padanya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran berkaitan dengan puasa itu sendiri, pelajaran berkaitan dengan salat malam, pelajaran berkaitan dengan qiraatul Quran, pelajaran berkaitan dengan infak dan sedekah, pelajaran berkaitan dengan kesabaran mengekang hawa nafsu sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dan berbagai pelajaran-pelajaran penting lainnya. Namun ma'asyiral muslimin, pelajaran-pelajaran yang sudah kita berusaha menjalaninya di bulan suci Ramadan tersebut, marilah kita berusaha untuk istiqamah di atasnya pada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah untuk bisa menjalankan puasa pada hari-hari selain Ramadan, mengerjakan puasa-puasa sunnah, terutama setelah selesainya bulan suci Ramadan ini, terdapat bimbingan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana qasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa selama 1 tahun. Barang siapa yang memiliki hutang puasa Ramadan, maka hendaknya ditunaikan terlebih dahulu, baru setelah itu menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama telah memberikan bimbingan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidaklah harus langsung mengiringi selesainya bulan Ramadan atau selesainya tanggal 1 Syawal. Akan tetapi dalam 1 bulan tersebut, bulan Syawal, terdapat kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan ataupun secara terpisah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pasca Ramadan ini marilah kita istiqamah untuk menata akhlak kita, menata kesabaran kita, sebagaimana kita telah berusaha bersabar dan memelihara akhlak mulia di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini, marilah terus senantiasa kita upayakan menghidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran sebagaimana yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan ini, marilah senantiasa untuk kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqamah yang kita semua dituntut dan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, di jalan agama Allah, mengisi kehidupan hari-harinya dengan kehidupan yang dilandasi oleh agama, bukan kehidupan yang kosong sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan kemauan pribadi, tetapi kehidupan yang ditata, diatur, dikelola dengan syariat yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam akidah, di dalam tauhid, benar-benar mencontoh akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para rasul lainnya untuk menyeru umatnya an'budullaha wajtanibut taghut, hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah oleh kalian segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang tidaklah diutus oleh Allah melainkan dengan salah satu misi mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti umat manusia. Istiqamah di atas akhlak dan adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk menjalankan salat 5 waktu. Istiqamah untuk talabul ilmi. Istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, tidak mendahului mereka, dan apabila para ulama telah memberikan bimbingan, maka bersegera untuk mengikuti bimbingan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidaklah merugi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah dalam hidupnya. Tidaklah merugi orang-orang yang berusaha berteguh diri di atas agama Allah semasa hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atasnya, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka sedikit pun tiada bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beristiqamah di jalan agama Allah, dan janji Allah pasti terwujud, yaitu fala khaufun alaihim. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah berikrar bahwa Rabbunallah, istiqamah di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, komitmen untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan senantiasa kehidupannya berdiri di atas pijakan tersebut, fala khaufun alaihim ay min syarrin amamahum, min kulli syarrin amamahum, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap semua kejelekan yang dihadapi. Dalam kehidupan ini pasti seseorang akan menghadapi hal-hal yang tidak disukai, menghadapi kejelekan, menghadapi mara bahaya. Allah berjanji bagi orang-orang yang istiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah menjamin keamanan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Walahum yahzanun, mereka pun tiada bersedih atas keluarga yang ditinggalkan. Orang-orang yang istiqamah ketika dia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga keturunannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga anak cucunya. Cobalah kita perhatikan para nabi dan rasul, mayoritas mereka adalah anak cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu keturunan melahirkan keturunan berikutnya, nabi keturunan nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana menjaga keturunan para nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, betapa bahagianya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dihadapi ke depan baik di dunia maupun di akhirat, Allah telah menjamin keamanan baginya. Dan apa yang ditinggalkannya, Allah pun menjamin untuk tidak bersedih atas anak cucu dan keturunan yang ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan yang berharga ini pula, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, terkhusus kepala rumah tangga, untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Amanat dari Allah telah dipikulkan di pundak masing-masing orang tua, masing-masing kepala rumah tangga, untuk mendidik dan mengatur istri dan anak-anaknya. Demikian pula kami ingatkan kepada para istri, hendaknya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah solat lima waktu pada waktunya. Taatilah segala perintah suami dengan sebaik-baiknya selama perintah tersebut. bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah kehormatan suami-suami Anda, dan jagalah anak-anak dari hasil pernikahan Anda dengan suami-suami Anda. Anak-anak itu merupakan amanat yang harus dipikul bersama untuk membimbing mereka menuju anak-anak yang saleh dan salihah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teruntuk para pemuda, hendaknya kalian menjadi pemuda-pemuda yang terikat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda yang meniti jejak Rasulullah dan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan para pemuda yang hidupnya hanya berfoya-foya. Para pemuda yang hidupnya hanya memuaskan nafsu sesaat di dunia ini. Karena ketahuilah, kekuatan suatu bangsa, kekuatan suatu komunitas terdapat pada pemudanya. Jika pemudanya baik, maka suatu bangsa akan baik. Namun jika pemudanya rusak, maka bangsa tersebut akan rapuh, dan tak lama bangsa tersebut akan hancur. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha melancarkan makar-makarnya, tipu dayanya untuk para pemuda dan pemudi kaum muslimin, berusaha menjauhkan mereka dari agama-agama, dari agama mereka, berusaha memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Hendaknya pemuda dan pemudi kaum muslimin sadar akan itu semua. Para pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Isilah hari-hari Anda dengan ketaatan kepada Allah, mempelajari agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang dapat meraih ilmu yang diwariskan oleh para nabi, benar-benar telah meraih sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua, termasuk hamba-hambanya, yang senantiasa taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga ajal kita menjemput, kita semua berharap untuk istiqamah di jalan Allah dan mendapatkan anugerah husnul khatimah yang merupakan sebab utama dijauhkannya kita dari azab api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah
0: walhamdulillahi rabbil alamin,
1: wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, hari ini adalah hari Idul Adha, mengingatkan kita semuanya seorang figur yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Dia adalah kekasih Allah yang Allah jadikan dia sebagai khalil di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dari makhluknya ini dua khalil, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau memiliki keutamaan karena memang beliau ini adalah sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi kecintaannya kepada siapapun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalil, menjadikan kekasih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada syariat Allah, sekalipun mengorbankan apa yang dia sukai. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan keteladanan beliau ini Allah sebutkan dalam Al-Quran agar umat Muhammad ini mengikuti keteladanan beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menegakkan tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak kepada selainnya. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah orang yang hanif, dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya, tidak termasuk orang-orang musyrikin. Nabiullah Ibrahim amat jauh dari perbuatan syirik, bahkan beliau mengingkari kesyirikan yang ada di kaumnya. Itulah Nabiullah Ibrahim. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah hanya kepadanya, meninggalkan peribadahan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ibadah, itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, yaitu melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak, yang dilihat oleh manusia ataupun tidak, itulah ibadah kepada Allah. Upayakan segala perbuatan kita ini betul-betul dicintai oleh Allah, betul-betul diridhai oleh Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyebutkan keutamaannya, bahwasanya beliau kana Ibrahim ummatan qanitan lah hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah ummah, yaitu imam yang diikuti, yang dijadikan teladan untuk diikuti. Qanitallah, qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim, walaupun jiwanya, hawa nafsunya bertentangan dengan perintah tersebut. Ditundukkan jiwanya, hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala larangan Allah ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim. Itulah Nabiullah Ibrahim, qanitan lillah. Dia amat tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, dia adalah senantiasa beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meninggalkan peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang beribadah menyekutukan Allah dengan suatu. Nabiullah Ibrahim jauh dari itu. Nabiullah Ibrahim dijadikan panutan. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa yang betul-betul menakjubkan bagi kaum muslimin tentang kisah Nabiullah Ibrahim yang bisa dijadikan teladan di dalam beragama ini. Ketika beliau masih muda, hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, demikian juga nabi-nabi yang lainnya, untuk menegakkan tauhid, agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim hidup di masyarakat, di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, yang bertentangan dengan tauhidullah. Bahkan ayah beliau sendiri menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berat seseorang yang hidup di lingkungan yang demikian ini. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak gentar di dalam berdakwah kepada Allah, menghadapi kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala-berhala yang tidak pantas untuk diibadai. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menegakkan tauhidullah di muka bumi ini. Maka beliau, karena taat kepada Allah, beliau menjalankan perintahnya ini. Sekalipun dia akan menghadapi resiko yang amat besar, menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya, ayahnya sendiri, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim tegak, mendakwahkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala yang diibadai oleh kaum musyrikin. Dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim berhala-berhala tersebut. Dibiarkan berhala yang besar oleh Nabiullah Ibrahim tidak dihancurkan. Kemudian kaum musyrikin marah. Kemudian mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadz zalimin. Siapakah yang telah melakukan perbuatan ini terhadap ilah-ilah kita, terhadap berhala-berhala kita yang kita ibadai, yang kita sembah? nisbah. Sesungguhnya orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Inilah kaumnya murka ketika berhala-berhalanya, sesembahan-sembahannya dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar seorang pemuda yang mencela, mencaci maki berhala-berhala kita ini. Namanya adalah Ibrahim. Kemudian kaumnya tersebut mengatakan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu, datangkan dia, bawa dia dengan cara yang bisa dilihat oleh manusia, agar mereka semuanya menyaksikan akibat perbuatan yang telah dia lakukan. Berani menghancurkan berhala-berhala kita. Datangkan orang tersebut. Subhanallah. Memang demikianlah ahlul batil terus mempertahankan kebatilannya. Nabiullah Ibrahim tidak gentar menghadapi ahlul batil, karena dia yakin dengan Rabbnya yang senantiasa melindungi dia, yang membela dia, yang menolong dia. Yakin terhadap Allah, segala perintahnya dikerjakan, tidak takut resiko apapun. Segala larangannya ditinggalkan oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Tidak takut terhadap resiko yang akan dia hadapi. Maka didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanya oleh mereka, anta fa'alta hadza ya Ibrahim, bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, wahai Ibrahim, terhadap ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami? Subhanallah. Mulai mengajak dialog. Tapi orang al-batil tidak memiliki hujah. Lemah hujahnya. Maka Ibrahim dengan tenang ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kalian mau menyembah kepada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, qal bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu adalah berhala yang besar itu. Silahkan kalian tanya kepada berhala kalian yang besar tersebut, jika berhala tersebut benar-benar bisa berbicara. Maka mereka tunduk wajah-wajah mereka, menyadari kedzaliman yang mereka lakukan. Tidak pantas memang berhala itu untuk diibadahi. Sehingga mereka betul-betul menyesal. Kenapa kok beribadah seperti ini? Tapi al-batil terus melakukan kebatilan, mempertahankan kebatilannya. Dia, mereka ini tahu mereka itu tidak pantas, berhala-berhala itu tidak pantas untuk diibadahi. Maka wajah-wajah mereka itu tertunduk. Gak berani menghadap Ibrahim alaihissalam. Tertunduk wajah-wajah mereka. Gak punya hujah, gak punya ilmu. Sesuatu yang diibadah itu tidak pantas untuk diibadah. Maka ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, fas'alu. Bertanyalah kalian kepada berhala-berhala tersebut, jika mereka ini betul-betul bisa berbicara. Maka mereka mengatakannya, bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak bisa berbicara. Engkau kan tahu Ibrahim, berhala itu kan gak bisa berbicara. Kenapa engkau suruh aku bertanya kepada dia? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, afa ta'buduna, apakah kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, wala yadurrukum, dan tidak bisa memberikan madarat kepada kalian. Kenapa kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian sedikit pun? Kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada kalian? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau berakal? Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berakal? Memang al-batil tidak berakal. Akalnya lemah. Sesuatu yang tidak pantas diibadai oleh mereka. Maka al-batil kalau sudah tidak memiliki hujjah, kalah dalam diskusi, kalah dalam dialog, malu dia. Tapi demi menjaga gengsinya, tidak mau rujuk dia dari al-haq yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Ibrahim. Kebenaran yang ada pada Ibrahim tidak mau diterima oleh al-batil tersebut. Tetap mempertahankan ilah-ilah mereka. Akibatnya al-batil karena tidak punya hujjah menggunakan kekerasan. Demikianlah al-batil sepanjang masa. Tidak memiliki hujjah. Bisanya hanya kekerasan. Maka kaum Nabi Ibrahim tersebut mengatakan hariku fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Nabi Ibrahim tersebut. Bakarlah dia. Inilah hujahnya orang-orang yang tidak memiliki hujah. Menggunakan kekerasan. Bakar dia. Fansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Dan belalah ilah-ilah kalian, sesembahan-sembahan kalian. Jika kalian ingin berbuat untuk kebaikan sesembahan-sembahan kalian tersebut. Disuruh taklid. Na'udzubillah min dalik. Tetap dipertahankan sembahan-sembahannya tersebut. Diperjuangkan walaupun sesat. Na'udzubillah min dalik. Inilah tarbiyahnya ahlul batil. Membela kebatilan walaupun sudah tahu itu batil. Na'udzubillah min dalik. Menggunakan kekerasan. Bakarlah dia. Dan belalah sembahan-sembahan kalian tersebut. Jika kalian ingin berbuat untuk sembahan tersebut. Ini ahlul batil. Sepanjang masa. Akan berlaku ini. Nabiullah Ibrahim. Walaupun diancam dengan seperti itu. Bukan ancaman sekedar ancaman. Tapi dilaksanakan ancaman tersebut. Nabiullah Ibrahim tak gentar. Beda dengan orang-orang yang penakut. Cuma sekedar diancam, dia takut. Na'udzubillah min dalik. Tidak mau menyampaikan al-haq. Tidak mau menyampaikan kebenaran. Sekedar ancaman. Belum tentu terwujud ancaman tersebut. Na'udzubillah min dalik. Ya. Aina tauhid. Mana itu tauhid? Ambil pelajaran dari Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam. Perhatikanlah Nabi Muhammad Ibrahim. Ketika diperintahkan untuk dibakar, maka Nabi Muhammad Ibrahim tidak gentar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang amat besar. Kemudian Nabi Muhammad Ibrahim dilempar ke dalam api yang amat besar tersebut. Tetapi Nabi Muhammad Ibrahim tenang. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Datang malaikat kepadanya dan menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau sudah terbang dilempar melalui menjadi malaikat tepel. Mau menuju api yang amat besar. Malaikat menawarkan kepadanya. Apakah kamu butuh pertolongan? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, adapun terhadap engkau, fala. Tidak. Inilah tauhid Nabiullah Ibrahim. Hanya meminta bantuan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah lah yang bisa menolong. Maka Allah datangkan pertolongan. Allah mengatakan, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan menyejukkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut akal pikiran, tidak mungkin. Menurut akal pikiran, mati Nabiullah Ibrahim, dimasukkan ke dalam api tersebut. Naam, menurut akal manusia yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah api itu panas karena Allah sebagai penyebabnya api itu panas? Dan Allah mampu menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan sejuk bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Nabiullah Ibrahim. Belum selesai masih. Berhasil ujian ini. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan. Nabiullah Ibrahim tunduk kepada Allah. Padahal beliau betul-betul sayang pada anaknya, sayang pada istrinya. Karena diperintah Allah, maka dibawalah kedua hamba Allah yang mulia ini. Diletakkan di Mekah. Di saat itu tidak ada penghidupan, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Setelah diletakkan, langsung Nabiullah Ibrahim berpaling dan pergi. Kemudian dikejar oleh Hajar alaihissalam. Diikuti. Kemudian Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau letakkan kami di sini. Engkau tinggalkan kami di tempat, di wadin yang tidak ada penghidupan ini." Subhanallah. Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ini. Diberi air, membawa bekal air dan korma. Secukupnya cuma. Enggak cukup untuk berbulan-bulan, enggak cukup ya. Subhanallah, diletakkan di situ. Enggak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tidak ada yang bisa dimakan, diminum. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk mencari makanan dan minuman. Tapi karena perintah Allah, dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Subhanallah. Dikejar oleh Hajar. Ditanyakan. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menoleh. Terus berjalan. Dikejar lagi. Dan terus bertanya. Engkau tinggalkan kami di tempat ini yang tidak ada penghidupan. Wahai Nabi Ibrahim. Terus tidak toleh. Akhirnya Hajar sadar. Dan bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang demikian, wahai Ibrahim? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Naam." Iya. Maka Hajar puas dengan itu, ya. Maka Hajar mengatakan, "Idan la yudayyuna." Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian kembali Hajar, tidak mengejar Nabi Ibrahim lagi. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah jauh, setelah tidak dilihat lagi oleh Hajar dan Ismail, menghadap Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Mekah sampai sekarang makmur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, belum masih ujiannya untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim melakukan itu karena itu perintah Allah. Demikianlah kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada siapapun, kepada keluarganya, istri, anaknya. Semuanya kalau itu perintah Allah, Nabiullah menjalankan perintah Allah itu. Inilah keteladanan Nabiullah Ibrahim yang patut kita ikuti, kita amalkan semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengikuti jejak beliau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena takut kepada sesuatu, tapi hendaklah kita ibadah ikhlaskan karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Seiring pengumuman dan penyampaian dari pemerintah Republik Indonesia bahwa hilal Syawal telah terlihat, maka kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di pagi hari ini, di tempat ini kita berkumpul melaksanakan salah satu ibadah, mengakhiri ibadah puasa ini dengan kita melaksanakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin, ibadallah. Memang demikianlah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bangsa jin dan manusia kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada perintah dan larangan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja? Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan abatha, main-main saja, tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah? Wa annakum ilaina la turja'un? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dan manusia untuk satu tujuan yang sangat besar, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, memurnikan ibadahnya hanya untuk-Ku satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam satu bulan yang telah kita lewati, bulan Ramadan, itu adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai dari bulan Ramadan bukan berarti selesai dari ibadah. Kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana di bulan Ramadan terdapat ibadah, di bulan-bulan lainnya pun juga terdapat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Namun di sana ada musuh besar yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan makhluk ini sebagai musuh bagi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, yaitu iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya dari kalangan syaitan, menjadi musuh yang dia bertekad untuk menyesatkan bani Adam. Dengan tegas dia menyatakan, dengan sombong dia mengatakan di hadapan Rabbul Alamin, qala fa bi'izzatika la uhyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah, dan aku mohon pertolongan dengan izzahmu ya Allah, Aghwiyannahum ajma'in, niscaya aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Inilah ikrar permusuhan yang dikumandangkan oleh iblis la'natullah alaih. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan pasti menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, thumma la'atiyannahum, aku

Kemudian tsumma la'atiyannahu, dan aku pasti akan mendatangi mereka, menyesatkan mereka, mendatangkan keraguan kepada mereka, min baini aydihim, dari arah depan dan dari arah belakangnya dan dari arah kanan dan arah sampingnya. Permusuhan besar yang dinyatakan oleh iblis la'natullah alaih, dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memang menjadikan iblis ini sebagai musuh bagi umat manusia, sebagai ujian bagi mereka. Sedemikian besar permusuhan dan makar dan jerat-jerat yang dipasang oleh iblis kepada umat manusia, yang dia katakan sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini, bahwa iblis akan menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendatangi umat manusia dari berbagai penjuru, dari arah depan, belakang, dari arah kanan dan kiri. Disebutkan tafsirnya bahwa dari arah depan, yakni manusia dibuat lalai, dibuat lupa akan hari akhirat, tak mau beramal untuk hari akhirat, tidak mau mempersiapkan diri untuk hari akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian terang-terangan mengingkari adanya hari akhir. Dan diterangi dari arah belakang, disebutkan dalam tafsirnya adalah bahwa mereka dibuat senang kepada dunia, diberikan semangat dengan dunia, disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa dari beribadah kepada Allah. Lupa bahwa dia diciptakan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia, tapi Allah ciptakan mereka di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didatangi dari arah kanan, dibuat ragu tentang agamanya, dibuat rancu di dalam memahami agamanya. Dan didatangi dari arah kiri, diberikan semangat untuk memenuhi dan melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian besar dan dahsyatnya makar-makar iblis. Demikian besar jerat-jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan Bani Adam dan menggelincirkan mereka. Dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dari berbagai makar dan tipu daya itu kecuali berminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dari berbagai tipu daya tersebut, dan dengan kita benar-benar merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila seorang hamba benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan keselamatan, sehingga dengan itu dia benar-benar menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam ayatnya, menjawab tekad iblis ini, menjawab permusuhan iblis dan kedengkian iblis ini. Maka Allah katakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku, tidak ada bagimu hai iblis kekuatan atas mereka. Tidak ada bagimu kekuatan untuk menggelincirkan dan menyesatkan mereka. Siapa itu? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba yang disandarkan kepada Allah, yakni hamba Allah. Penghambaan kepada Allah inilah yang akan memutus, memisahkan manusia dan menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Dengan syarat engkau benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah, sehingga engkau benar-benar mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar-benar mencintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berbuat dan beramal, maka perbuatan dan amalanmu karena Allah. Jika engkau cinta dan benci, maka cinta dan bencimu juga karena Allah, bukan karena dunia. Engkau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian manusia, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk mengejar ambisi-ambisi ketenaran maupun ambisi-ambisi lainnya.

0: tapi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah engkau beribadah kecuali kepada-Nya, tidaklah engkau berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah, apapun dia, siapapun dia, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, karena tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada dia, tidak ada yang bisa memberikan barakah kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmukumullah, apabila seorang hamba benar-benar dia menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk dalam jaminan yang Allah berikan di sini, bahwa hamba-hambaku, tidak ada bagi kamu wahai iblis kekuatan untuk menyesatkan dan menggelincirkan mereka. Kenapa? Karena dia adalah hambaku. Allah akan menjaminnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penjamin dia. Dia bersandar kepada Allah dalam perjalanan hidupnya ini, dalam menempuh rumah tangganya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam segala urusan hidupnya, dia bersandar kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apabila dia berupaya dengan serius, apabila dia melaksanakan sebab-sebab yang Allah tunjukkan dan dia bersandar kepada Allah, dia sandarkan semua keselamatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin pasti Allah akan menyelamatkannya. Maka Allah jamin di sini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan menjamin dia. Allah pasti akan mencukupi dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula kaum muslimin yang kita baru saja usai menunaikan ibadah besar, salah satu rukun Islam, rukun Islam yang keempat yaitu ibadah puasa. Maka bersyukurlah ibadah puasa yang kita laksanakan dalam sebulan penuh di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka bersyukurlah Anda apabila Anda berhasil menunaikan dan menyempurnakan ibadah tersebut. Anda tunaikan dengan sebaik-baiknya. Di siang hari Anda berpuasa, di malam hari Anda menegakkan salat, salatu tarawih. Di siang hari as-siyam dan di malam hari al-qiyam. Demikian pula tilawatul Quran dan berbagai amal soleh yang lainnya. Termasuk amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Termasuk zakatul fitr yang kita laksanakan di penghujung Ramadan. Maka apabila kita bisa menunaikan itu, bersyukurlah. Dan yakinlah, ketahui dan yakinilah bahwa itu semua murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kemampuan Anda, semata-mata itu taufik yang Allah berikan. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Allah tatkala di bulan Ramadan saja. Anda taat, Anda tunduk dan patuh, Anda rajin salat, Anda rajin ke masjid, Anda rajin membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan saja. Setelah itu berakhir. Setelah itu selesai. Setelah itu lupa. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala ada Rabb bulan Ramadan, dialah raja, dialah pemilik, penguasa bulan Ramadan, dan dia pula penguasa pemilik bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana kita wajib beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya pun wajib kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita di bulan Ramadan menjauhi larangan-larangan Allah, maka di luar Ramadan pun bukan berarti larangan-larangan itu kemudian kita terjang lagi. Larangan itu tetap haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sehingga jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ketahuilah, ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya, tak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tapi terus. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala huwal hayyu la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Maka kalau Anda beribadah karena dunia, karena seseorang tertentu, maka ketahuilah itu semua makhluk, dan ketahuilah itu pasti ada akhirnya. Namun jika Anda beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala huwal hayyu alladzi la yamut. Allah Maha hidup dan Allah tidak akan mati. Yang berarti kita akan terus beribadah kepada Allah. Tak ada hentinya. Justru kita lah yang akan mati. Dan ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika sebagian pihak seolah tak percaya kalau Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka diingatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini telah mati. Silakan selesai ibadah kalian. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, maka Allah itu Maha hidup dan tak akan mati. Maka terus beribadah kepada Allah, terus di setiap waktu, di setiap keadaan, terus kita menjadi hamba bagi Allah, bukan hamba selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka hati-hati. Barang siapa yang ada keinginan setelah Ramadan ini kemudian dia kembali berbuat kejelekan, kembali dia lupa dia dengan amal ketaatan, amal kebajikan yang selama ini dia kerjakan di bulan Ramadan, atau kembali dia berbuat hal-hal yang haram, maka ketahuilah itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal Anda. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah itu menerima suatu amalan dari hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Maka di antara tanda amal seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amal kebaikan itu melahirkan amal kebaikan yang berikutnya. Apabila dia semakin hari dia terus semakin menjadi baik, maka itu tanda bagi Allah Subhanahu wa taala menerima amal dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau di akhir Ramadan mengatakan, "Man minna minal maqbulin fanuhannihi, wa man minna minal mardudin fanu'azzihi." Siapakah di antara kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya, sungguh kita akan memberikan ucapan selamat padanya. Dan siapakah di antara kita yang ditolak amalnya, maka kita akan mengucapkan takziah, bela sungkawa kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikianlah para salaf kita. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam ibadah. Mereka orang yang tertinggi dalam hal iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam amaliah Ramadannya. Namun dengan kebaikan amal mereka, di akhir Ramadan mereka sedih dan takut. Kenapa? Karena mereka sedih, takut, khawatir amalannya tertolak. Namun banyak orang-orang yang kecil sedikit amalnya, jelek amalannya, namun merasa dia sudah berbuat sebaik-baik amalan, sehingga selesai Ramadan dia merasa keluar dari kekangan, sehingga dia gembira. Begitu dia selesai Ramadan, kembali dia kepada perbuatan-perbuatan jeleknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka pertanda dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala untuk seterusnya. Dia hanya menjadi hamba Allah pada waktu-waktu tertentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, justru kita harus menjadi hamba Allah dalam semua keadaan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya, hamba-hamba yang benar-benar menyerahkan segala amal ibadahnya, menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Innal hamdalillah
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum min 'adhabin nar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa, dia pasti akan merasakan al-maut. Di hari-hari ini, di seluruh penjuru dunia kaum muslimin melaksanakan berbagai ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di antaranya penyembelihan kurban. Sekian dari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah tersebut ketika kita menyaksikan dan menghadiri prosesi penyembelihan kurban bukan semata-mata hewan tersebut yang kemudian akan meninggalkan dunia untuk kemudian mati. Namun perlu kita ketahui bahwa yang disembelih, Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa, dia pasti akan merasakan al-maut. Di hari-hari ini, di seluruh penjuru dunia kaum muslimin, melaksanakan berbagai ibadah yang mulia dan ibadah yang agung. Di antaranya penyembelihan kurban. Sekian dari kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah tersebut ketika kita menyaksikan dan menghadiri prosesi penyembelihan kurban bukan semata-mata hewan tersebut yang kemudian akan meninggalkan dunia untuk kemudian mati. Namun perlu kita ketahui bahwa yang disembelih dan yang menyembelih pun nanti akan menemui al-maut. Dalam kondisi al-maut, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, likulli ummatin ajal.

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Setiap umat pasti akan ada ajalnya. Dan apabila telah datang kepada mereka ajal tersebut, maka niscaya mereka tidak akan ditangguhkan atau bahkan didahulukan. Artinya ajal tersebut sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dari kita akan datang sesuai dengan waktunya dalam kondisi kita tidak mengetahui kapan ajal tersebut menjemput kita. Bisa jadi ketika kita meninggalkan tempat ini, Allahu alam, Allah yang lebih mengetahui, namun mungkin bisa saja ajal menjemput kita. Bahkan sebelum kita berkumpul, ada di antara saudara kita atau sanak kerabat kita diumumkan kematiannya. Jangan sampai untuk kita kemudian menjadi seseorang yang Allah sebutkan ketika datang ajalnya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai apabila telah datang ajal dari salah seorang mereka, dalam kondisi ajal tersebut menjemput sekonyong-konyong tanpa dia ketahui dahulu, baru kemudian dia mengatakan qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang ini terlambat dalam datang penyesalannya. Ketika ajal telah datang, baru kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh, di mana ketika itu aku tinggalkan dan belum aku lakukan di dunia. Maka Allah bantah secara jelas, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan penyesalan yang datangnya terlambat, yang apabila dia dikembalikan ke dunia, akhirnya dia tetap kembali seperti keadaan semula, tidak peduli dengan perintah, tidak peduli dengan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Qur'an, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Bukanlah taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, baru untuk kemudian mereka mengatakan inni tubtu al-an, ya Rabb, aku bertaubat sekarang. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya hanyalah Allah itu menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya belum sampai di kerongkongan. Namun apabila telah datang kematian, maka semua angan-angan tersebut tidak berguna. Harapan-harapan, penyesalan-penyesalan tersebut tidak akan berguna. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta yang dia miliki di dunia, di hari yang tidak bermanfaat anak-anak yang dia miliki, kecuali apa-apa yang dia nanti datang dengan hati yang salim, dengan hati yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Malakul maut. Katakan wahai Muhammad, "Yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Kalian semua akan diwafatkan oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang memang urusannya diserahkan kepada malaikat itu dalam permasalahan pencabut nyawa.
Tsumma ila rabbikum turja'un. Dan kemudian nanti kalian kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Kalau seandainya engkau melihat bagaimana di hari itu orang-orang mujrimun, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan melakukan kejahatan serta kemungkaran-kemungkaran, tertunduk kepala-kepala mereka di hadapan Rabb-nya untuk kemudian baru ketika hari itu dia mengatakan, ya Rabb, abasarna, kami melihat sekarang ya Rabb, kami mendengar sekarang ya Rabb, inna mukinun, kami sekarang yakin ya Rabb, dalam kondisi sudah telat, dalam kondisi kematian telah datang menjemputnya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, fi ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya engkau melihat ketika itu orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi fi ghamaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut, dalam kondisi genting yang dia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, kondisi yang mencekam sakarat, yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terbaik. Kita meyakini beliau alaihi salatu wassalam adalah orang dan makhluk yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ajal sudah mulai mendekati beliau, beliau pun mengusap wajahnya dengan air, sembari kemudian mengatakan, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Inna lil maut sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Atum. Kalau seandainya engkau melihat ketika itu orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi fi ghamaratil maut, dalam kondisi sakaratil maut, dalam kondisi genting yang dia sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi, kondisi yang mencekam sakarat, yang dimana Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terbaik. Kita meyakini beliau alaihi salatu wassalam adalah orang dan makhluk yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ajal sudah mulai mendekati beliau, beliau pun mengusap wajahnya dengan air, sembari kemudian mengatakan, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Inna lil maut sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Kondisi yang sangat genting. Kondisi yang dimana seorang hamba betul-betul merasakan kepayahan yang luar biasa. Orang-orang yang berbuat zalim tersebut akan ketika di hari atau di waktu al-maut tersebut, di sakarat, datang malaikat basitu aidihim. Para malaikat tersebut telah mempersiapkan dengan tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka, sembari kemudian para malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, silahkan keluarkan nyawa-nyawa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran, hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika kerongkongan atau ketika ruh telah sampai di kerongkongan, ketika itulah kalian akan melihat di mana kesudahan kalian, dalam kondisi kalian sudah tidak mampu untuk berbuat amalan soleh yang untuk membantu akhirat kalian, dan kami atau malaikat kami lebih dekat dari kalian, namun kalian tidak melihatnya. Di sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan,

0: Allah Subhanahu wa taala menantang, in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa ketika itu kalian memiliki kebebasan, memiliki pilihan, tidak merasa di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kembalikan nyawa. Kalau memang nyawa tersebut, atau kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, adalah orang-orang yang jujur. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dengarkan bersama. Sudah sepatut menjadi baik kita menjadi pelajaran untuk kemudian kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman? Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan orang-orang yang beriman. Belumkah datang masanya bagi mereka untuk kemudian hati mereka mau tunduk patuh? Tunduk patuh kepada ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan mereka, ketika mereka mendengar. Tunduk patuh kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yaitu dari kalangan ahlu kitab. Berlalu masa sekian panjang dalam kondisi mereka tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu yang panjang tersebut membuat keras hati mereka, di mana Allah sebutkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Masihkah kita terlena dengan dunia yang Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur? Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Tidak mengherankan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi kalian. "Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa." Dan cukuplah zaman atau masa ini menjadi pemisah. "Al yaum fid dur wa ghadan fil kubur." Hari ini kita bisa jadi sedang berlena nyaman tenang di rumah-rumah kita, namun bisa jadi besok kita sudah menjadi mayat, kita sudah menjadi jenazah terbaring di dalam kuburan. Ayyatuhan nisa, kaum mukminat, para ummahat, para wanita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisan orang-orang kafir. Begitu juga permisan orang-orang mukmin dengan disebutkan permisalan-permisalan ini dari kalangan kaum wanita, agar kaum wanita mengambil ibrah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan wa imra'ata Lut. Allah menjadikan permisalan orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a. Wahai ummahat, kaum wanita, ayatuhan nisa, kedua istri Nabi yang saleh dan mulia ini, mereka tidak bermanfaat kondisi suaminya ketika suaminya adalah orang-orang yang terbaik, orang pilihan di muka bumi. Jangan kita merasa tenang, ayatuhan nisa, untuk kemudian kita menjadi selalu orang yang beriman. Ternyata ada bahkan dari orang yang terdekat, dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan Nabi, orang-orang terdekat mereka, ternyata Allah mereka sebagai orang-orang yang kafir. Jadilah ayatuhan nisa, jadilah wahai kaum wanita, para ummahat, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan permisalan orang-orang yang beriman itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun memiliki ketokohan walaupun lingkungan di sekitarnya adalah orang-orang yang bejat, adalah orang-orang yang penuh dengan kemungkaran. Ayatuhan nisa, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah melihat suatu kaum, suatu makhluk yang di mana mereka ternyata mayoritas penghuni neraka. Namun ternyata akal-akal mereka kurang dan agama mereka kurang. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kaum wanita, bahwa seorang wanita dituntut untuk istiqomah di atas agamanya dalam kondisi apapun. Dan janganlah dia tertipu dengan lingkungan sekitarnya yang soleh. Sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ketika ditemui ajal memiliki husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tentunya pertama-tama selalu kita tak bosan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang mulia ini kita masih diberi taufik, diberi hidayah, diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di waktu kali ini kita masih bisa datang menuju majelis-majelis ilmu. Tentunya kita semua berharap upaya serta langkah kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal ibadah, sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama beberapa para sahabat. Di sana beliau menyampaikan mau'izah, nasihat serta wasiat ujangan. Lalu kemudian lewatlah tiga orang laki-laki. Dari tiga orang tersebut, salah satu di antara mereka hanya lewat begitu saja. Hanya melihat lalu lewat begitu saja. Adapun yang dua orang di antara mereka masuk ke dalam masjid dan ikut duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dua orang ini, yang satu sangat bersemangat ketika ia melihat ada furjah, ada tempat yang kosong di depan, dia pun maju menempati tempat tersebut. Adapun yang satu lagi merasa malu untuk mendekat, maka dia mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun duduknya di belakang sendiri. Maka setelah majelis itu usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat yang masih tersisa di majelis tersebut, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsah? Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang tiga orang tadi? Amma ahaduhuma, adapun yang satu di antara mereka, dia mendekat kepada Allah, yakni membicarakan tentang orang yang maju ke depan ketika melihat tempat yang kosong di depan. Adapun yang pertama, ia menghadap kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala awahu Allah, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam rahmatnya. Adapun ummat tsani fastahya, istahya fastahya Allahu min. Adapun orang yang kedua, dia merasa malu untuk masuk ke dalam majelis. Mau ikut tapi malu, duduknya di belakang sendiri agak jauh dari majelis. Fastahya Allahu min, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, a'rada fa'aradallahu anhu. Dia berpaling dari majelis ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga berpaling darinya. Maka tentunya kita semua berharap untuk masuk dalam kategori yang pertama, yaitu yang selalu datang ke majelis ilmu, mendekat kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memasukkan kita di dalam rahmatnya, di dalam naungan kasih sayangnya, serta menyiapkan untuk kita semua pahala yang besar, balasan yang baik di akhirat nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang sifatul da'iyah. Ciri-ciri seorang da'i. Yang mana tema ini diambil dari sebuah kitab, sebuah buku, karya atau karangan Asy-Syaikh Al-Allamah, salah seorang ulama dari negeri Saudi, atau persisnya beliau tinggal di negeri Jazan, di kota Jazan. Beliau adalah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Hadi atau bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yang belum lama meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang disegani di daerahnya dan juga di negara Saudi secara umum. Yang mana beliau ini pernah berguru, merupakan murid dari beberapa ulama terkenal seperti Asy-Syaikh Abdullah Al-Qur'awi, begitu juga Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami, begitu juga Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan juga beberapa ulama lainnya. Termasuk salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang disegani di masa beliau dan pernah menjabat beberapa jabatan penting di negeri Saudi Arabia, khususnya di masalah tauiyah haji, begitu juga di beberapa jabatan penting lainnya. Nah, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Manhajul Qawim, yang artinya metode yang lurus. Al-manhaj, metode, al-qawim, yang lurus. Al-manhajul qawim fit ta'assi bir rasuli al-karim radhiyallahu alaihi wasallam. Kitab ini berjudul asli Al-manhajul qawim, metode yang lurus dalam meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan bagaimana seorang muslim meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini ada sebuah pembahasan mengenai tentang seorang dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa dan dia harus memiliki memiliki karakteristik, harus memiliki sifat seperti apa. Tentunya kita akan mempelajari bersama risalah ini, dan duduknya saya di sini bukan berarti bermakna saya yang paling pintar, saya yang paling alim atau sebagainya. Namun kita di sini bersama-sama mempelajari salah satu warisan dari ulama ahlus sunnah, dari ulama kita yang sangat penting. Kembali kepada tema yang akan kita bahas. Seperti yang saya katakan tadi, pembahasannya diambil dari sebuah kitab, lalu kemudian oleh Mauqi' Miratsul Anbiya, situs Miratsul Anbiya, salah satu situs yang diisi oleh para ulama ahlus sunnah, dan juga yang salah satu yang direkomendasikan oleh para ulama. Mereka membuat sebuah, kalau di daerah kita, semacam buletin, nushrah. Semacam buletin yang isinya diambil dari kitab tadi. Mereka mengambil pembahasan tentang, mengkhususkan pembahasannya tentang min sifatid da'iyah. Mereka beri judul min sifatid da'iyah. Min yang artinya di antara sifat, ciri-ciri atau karakteristik ad-da'iyah. Seorang da'i. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita semua harus paham. Seorang muslim suatu saat dia akan menjadi dai. Yang namanya dai bukan hanya sebatas seorang ustaz, bukan hanya sebatas seorang mudarris, seorang guru di ma'had, di pondok, bukan hanya sekedar seorang musyrif yang membina di pondok. Bukan hanya sebatas itu. Yang namanya seorang da'i adalah kullu man dalla ila khair. Semua orang yang menunjukkan kepada orang lain jalan kebaikan. Maka jangan kira istilah da'i, oh saya berarti bukan da'i. Oh, saya cuma jamaah biasa. Saya itu pokoknya datang, taklim, sudah pulang. Alhamdulillah sudah. Jangan kira yang namanya da'i itu hanya khusus untuk ustaz. Hanya khusus untuk mudarris, seorang ustaz, seorang guru di pondok. Bukan. Setiap muslim pasti akan menjadi da'i. Entah itu dalam lingkup yang luas maupun lingkup yang kecil. Masing-masing da'i memiliki lingkup yang berbeda. Namun setiap muslim adalah da'i. Ada seorang ustaz yang lingkup dakwahnya nasional. Keluar kota kemana-mana. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya hanya di dalam pondok. Ada seorang ustadz yang lingkup dakwahnya mungkin hanya di daerahnya saja, di kampungnya. Namun ada juga seorang muslim yang lingkup dakwahnya hanya di dalam rumahnya. Siapa mad'unya? Siapa yang dia dakwahi? Keluarganya. Anaknya, istrinya. Jika tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya. Maka dia seorang da'i. Maka harus kita pahami dulu bahwasanya setiap dari kita adalah seorang da'i. Sehingga jika nanti kita memasuk ke dalam pembahasan, maka kita sudah sadar, oh ini semua berbicara tentang diri saya juga. Bukan hanya berbicara tentang Ustadz Fulan, Mudarris Fulan, tidak. Namun saya juga termasuk dalam pembahasan ini. Sehingga seorang muslim pun akan fokus, ini juga termasuk diri saya dalam pembahasan ini. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian, siapa kalian? Orang-orang muslim, semua kita ini. Ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya." Maksudnya dengan tangan apa? Dengan perbuatan. Jika dia melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan perbuatannya. Jika tidak mampu, dalam artian dia tidak memiliki kewenangan, dia seorang yang tidak dipandang, maka falyughayyirhu bilisanihi, hendaknya dia merubah. dengan lisan, yaitu apa? Dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dia adalah seseorang yang di daerah itu bukanlah seseorang yang dipandang. Kalau dia berbicara, enggak akan dilihat. Misalkan. Fabiqalbihi, hendaknya dia mengingkari, merubahnya dengan hatinya. Wadhalika ad'aful iman. Dan merubah kemungkaran dengan hati adalah ad'aful iman. Iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk berdakwah. Jika melihat sebuah kemungkaran, dia diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Jika dia melihat kebaikan, dia juga wajib untuk mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Namun tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Ada yang diwajibkan dengan perbuatan. Oh, ini orang yang tidak mampu, cukup dengan lisannya saja diwajibkan. Oh, ini orang tidak mampu apa-apa, melakukan apa-apa. Minimalnya dengan hatinya. Maka setiap dari kita adalah seorang da'i, seorang yang mengajak kepada kebaikan, dan seorang yang melarang dari keburukan. Dan namanya seorang da'i itu ada batasan dan aturannya. Bukan berarti seorang muslim, oh saya tahu dakwah itu adalah sesuatu yang mulia. Sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka dia pun melaksanakan kewajiban ini tanpa ada ilmu, tanpa ada dasar terlebih dahulu. Akhirnya dakwah yang dia lakukan, niat yang baik tersebut justru membuahkan hasil yang sebaliknya. Hasilnya justru apa? Sebaliknya, justru hasil yang buruk yang didapatkan. Kenapa? Karena tidak didasari, tidak diawali dengan bekal yang baik, yaitu apa? Sifatul da'iyah. Dia harus tahu dulu seorang da'i itu harus seperti apa. Nah, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kita. Di sini Syekh Zaid rahimahullah berkata, as-sifatul ula, ciri-ciri yang pertama atau sifat yang pertama. Seorang dai harus memiliki beberapa ciri-ciri, beberapa sifat. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillah. Yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi biyadihi thawabu wal'iqab. Beliau melanjutkan. Allah yang mana dialah zat yang di tangannya, yang dalam kekuasaannya, as-thawab, pahala, serta iqab, dan juga siksa. Walladhi la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Dan Allah adalah zat yang tidak akan menerima sebuah amalan illa ma kana khalisan sawaban, kecuali amalan yang khalis, yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah, sawaban dan yang benar. Yakni maksudnya yang benar adalah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, hal ini berdasarkan sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan, semua amal ibadah hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sifat yang pertama ini sedikit penjelasan. Syekh Zaid rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya sifat yang pertama, ciri-ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Dan tentunya ini niatnya ini sangat penting. Bukan hanya sekedar ketika sholat. Bukan hanya sekedar ketika melakukan ibadah haji, ibadah puasa atau ibadah yang lainnya. Namun dalam perkara amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, juga harus selalu ditata niat yang baik ini. Justru dalam perkara ini sangat penting menata niat. Kenapa? Banyak sekali orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf, berdakwah, awalnya niatnya itu baik, ikhlas karena Allah. Ketika memulai dakwah, dia ikhlas. Saya ingin berdakwah, menyampaikan ilmu yang saya punya, mengajak keluarga, orang-orang sekitar kepada kebaikan. Awalnya niatnya baik. Berdakwah sebulan, dua bulan. Ternyata orang-orang didakwahi tambah banyak. Dia dimuliakan oleh manusia. Berubahlah niatnya. Oh, akhirnya ini kalau saya tambah lagi jamaah, saya tambah mulia lagi. Akhirnya niatnya pun berubah. Mencari kemuliaan di sisi manusia. Agar dijunjung oleh manusia. Terkadang ada juga yang berubah karena harta. Datang berdakwah di sana, di sini. Ternyata justru mendapatkan keuntungan materi yang lumayan. Akhirnya pun berubahlah niatnya. Oh, kalau saya tambah banyak lagi mad'unya, jamaahnya, tambah kaya selagi saya. Akhirnya berubahlah niat. Seorang da'i justru orang yang selalu diintai oleh iblis untuk dirubah niatnya. Sangat mudah sekali seorang da'i itu dirubah niatnya. Melihat uang bisa berubah. Melihat orang-orang memuliakan bisa berubah hatinya. Yang awalnya jadi ikhlas, berubah niatnya. Atau mungkin terkadang berubah karena justru sebaliknya, karena penolakan dari jamaahnya. Awalnya dia ikhlas karena Allah. Berdakwah, kok gak ada yang mau nerima. Mengajak orang justru yang diajak malah marah-marah. Mengajak saudaranya, mengajak ayahnya, malah dimarahi balik. Gak usah ngajari saya. Akhirnya niatnya belum berubah. Yang awalnya ingin mengajak kebaikan, justru emosi. Justru marah. Akhirnya niatnya pun berubah. Bukan berdakwah karena Allah, justru karena ingin menjunjung dirinya sendiri. Ketika dakwahnya ditolak, dia merasa terhina. Akhirnya marah, emosi yang main. Emosinya lah, hawa nafsunya lah yang main. Nah, berubahlah niatnya. Yang awalnya karena Allah, berdakwah ikhlas karena Allah, karena marah-marah, mendapatkan pertentangan dari mad'unya. Akhirnya dia merasa terhina. Sehingga berubahlah niatnya. Akhirnya yang awalnya ikhlas. Lalu berubah. Ingin meninggikan dirinya. Enggak mau dihinakan saya. Enggak mau saya kalau saya ngomong saya ditolak. Omongannya enggak mau. Saya ini orang yang mulia. Saya sudah belajar di sana sini. Masa orang saya ngomong enggak didengarkan. Berubahlah niatnya. Maka niat adalah sesuatu yang sangat penting. Pentingnya bukan di awal. Bukan di akhir. Bukan di tengah. Tapi pentingnya setiap saat. Seorang da'i harus selalu menata niatnya. Banyak sekali orang yang mengajak kepada kebenaran. Yang akhirnya awalnya ayo ngajak. Ternyata ketika ditolak dia justru marah-marah. Dan tidak jarang bertengkar, berdebat dengan orang yang diajak. Nah ini sudah berubah. Sedikit-sedikit demi sedikit niatnya berubah. Yang awalnya karena Allah. Nah ketika dia marah-marah. Ketika dia tidak mau dihinakan, merasa terhina, merasa tersinggung. Akhirnya dia berubah niatnya awalnya karena Allah, justru karena ingin meninggikan dirinya sendiri. Menjunjung martabatnya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang paling utama yaitu niat. Menjaga niat. Kemudian as-sifat tsaniyah. Kita masuk ke dalam sifat yang kedua. Ciri-ciri yang kedua. Beliau rahimahullah berkata, at-tazawwudu minal ilmin nafi'. Berbekal diri dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu yang ilmu yang bermanfaat? Beliau melanjutkan, alladzi yuthmirul amala salih, yaitu sebuah ilmu yang membuahkan amal salih, yang membuahkan amal ketaatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mengenai sifat yang kedua ini, ciri-ciri yang kedua. kedua, yaitu beliau melanjutkan menyebutkan bahwasanya bekal atau ciri-ciri yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah berbekal dengan ilmu. Ini yang penting. Ini juga penting. Seorang dai mau mengajak kepada kebenaran, mau melarang dari keburukan, dia harus tahu dulu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang mengajak kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak tahu yang mana yang baik. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang dai bukan hanya mengenal tentang yang mana yang baik, tapi dia juga harus tahu mana yang buruk. Kenapa? Agar dia bisa menjauhi dan menjauhkan orang lain dari keburukan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Yaitu ilmu yang membuahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi'. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh. Sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan buahkan amal soleh. Bukan hanya sekedar ilmu. Bukan hanya sekedar seorang muslim mondok bertahun-tahun. Atau duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Bukan itu yang dimaukan. Namun yang dimaukan adalah sebuah ilmu yang diamalkan. Sebuah ilmu yang diamalkan. Itulah al-ilmu nafi'. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka senantiasa memperhatikan dirinya sendiri. Mau mengajak kebaikan, terkadang mereka merasa berat. Kenapa? Karena dirinya belum melaksanakan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain untuk memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak termasuk salah sebuah amal soleh. Sebuah amal ketaatan. Nah, beliau mengatakan, aku tidak berani mengajak orang lain. Ayo, kita merdekakan budak. Tidak berani saya. Kenapa? Sampai aku bisa mengumpulkan uang, aku beli budak, lalu kemudian aku merdekakan. Baru setelah itu aku berani mengajak orang lain. Artinya apa? Beliau tidak berani mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau dia sendiri, kalau beliau sendiri belum mengerjakan hal itu. Maka ini seorang dai juga harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita hanya mengajak. Tapi diri kita sendiri gak pernah mengerjakan. Ayo sholat berjamaah di masjid. Ayo baca Quran. Ketika dilihat diri sendiri, sholat di majamaahnya bolong-bolong. Dengan alasan udzur yang tidak syar'i. Mengajak membaca Al-Quran, ayo taklim, rajin taklim, majelis ilmu. Dia sendiri kadang datang, kadang tidak. Namun ini bukan berarti menghalangi seorang muslim untuk mengajak kepada kebaikan, tidak. Maksudnya adalah, bukan berarti seorang muslim kalau belum melakukan, gak boleh ngajak, bukan. Namun yang dimaksud oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah seorang muslim itu harus memperhatikan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Sebelum menasihati orang lain, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu. Namun bukan berarti dia dilarang untuk memberi nasihat, tidak. Karena yang namanya nasihat itu juga sebuah amal ibadah. Yang mana jika dilakukan juga membuahkan pahala. Adapun amal yang lain juga membuahkan pahala. Maka yang ini dan juga yang lain, semuanya amal ibadah yang memiliki pahala masing-masing. Sehingga bukan berarti kalau belum melakukan yang ini, jangan melakukan yang ini, bukan. Kemudian as-sifat ats-tsalitsah. Sifat atau ciri-ciri yang ketiga. Fahmul aqidati fahman sahihan. memahami akidah fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Memahami akidah, yaitu akidah Islam, dengan pemahaman yang benar. Wa tahqiqil ibadah, serta memahami bagaimana mewujudkan, mempraktekkan sebuah ibadah. Idh bidzalika tuqbalu jami'ul a'mali. Karena dengan hal tersebut, sebuah amalan atau semua amalan bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai sifat yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga, yaitu seorang da'i sebelum dia terjun ke dunia dakwah, entah itu dunia dakwah secara luas ataupun mendakwahi lingkup yang kecil, keluarganya, anak istrinya, hendaknya dia terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Sebelum mengajak kepada amal ibadah-ibadah yang lain, hendaknya dia memahami dulu akidah, ilmu akidah yang benar seperti apa. Dan juga memahami bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah yang benar. Jangan sampai kita mengajak, ayo kita sholat berjamaah, tapi ketika ditanya gimana cara sholat yang benar itu, waduh saya juga gak tahu ya. Jangan sampai seperti ini. Seorang da'i harus ala basirah, harus benar-benar berilmu dulu sebelum mengajak seseorang. Mau ngajak untuk sholat berjamaah, harus belajar dulu gimana cara sholat berjamaah yang benar. Mau mengajari Al-Quran, dia sendiri harus benar dulu bacaan Qurannya. Jangan sampai ngajari orang Quran, dia sendiri bacaannya masih begitulah. Nah. Maka tentang sifat yang ketiga, seorang da'i harus memahami akidah yang benar terlebih dahulu. Karena banyak sekali di sana para da'i ya, yang isinya itu mengajak kepada kebaikan. Ayo sedekah, ayo baca Quran, ya, ayo melakukan ibadah ini dan itu. Justru melupakan pokok yang paling penting, yaitu apa? Memahami akidah. Padahal tidak ada gunanya seorang muslim melakukan ibadah yang sangat banyak kalau akidahnya sendiri tidak benar. Tidak ada gunanya seorang muslim melakukan sholat setiap hari, puasa setiap hari, kalau akidahnya ternyata masih dicampuri kesyirikan. Kalau ternyata cara melakukan ibadahnya masih salah, masih tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada gunanya. Maka dari itu seorang dai sebelum mengajak orang lain harus terlebih dahulu memahami akidah yang benar. Harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara mewujudkan, mengamalkan ibadah yang benar itu seperti apa. Baru kemudian dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Muraqabatullahi fis sirri wa fil alani. Al-muraqabah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau

artikan secara letter lucknya, muraqabah itu mengawasi. Jadi kalau kita artikan letter lucknya, muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Namun maksudnya apa? Muraqabatullah adalah sifat di mana seorang muslim merasa dia itu selalu diawasi oleh Allah. Fis sirri wa fil alan. Dalam kesendirian maupun wa fil alan. Ketika di depan umum. Wal istihya'u minallah. Dan merasa malu kepada Allah. Mengenai sifat yang keempat ini, Syekh Zaid rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seorang dai dia harus memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak kepada kebaikan. Di depan orang lain, di depan jamaahnya itu dia tuh baik, Masya Allah. Seakan-akan dia orang yang paling soleh, yang paling alim. Namun ketika sudah dalam kesendirian, barulah mulai. Dia keluar sifat aslinya. Di luar seakan-akan dia orang yang lembut. Tapi masuk rumah menjadi orang yang paling kasar. Di luar di hadapan manusia dia rajin beribadah. Sampai di rumah kerjaannya hanya nyantai terus. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan. Nanti akan ada orang-orang ketika di akhirat nanti. Orang-orang yang mengatakan kepada ahli neraka. Ya Allah, itu loh ahli neraka. Dulu dia mengajak kepada kebaikan. Kok bisa dia masuk neraka? Ternyata dikatakan bahwasanya mereka itu di hadapan manusia ada orang yang baik. Namun ketika dalam kesendirian, mereka sama sekali tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah sifat yang sangat berat sebenarnya. Kenapa? Karena setiap muslim itu pasti punya hawa nafsu. Setiap manusia pasti punya hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itulah ammarah. Selalu memerintahkan bisu. Selalu memerintahkan kepada kejelekan. Setiap manusia itu pasti punya hawa nafsu. Enggak mungkin orang itu semuanya baik, hatinya polos sekali. Enggak ada. Tidak ada. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam surat Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Diceritakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Allah menceritakan walaqad hamma biha, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah hamma itu bukan hanya keinginan tapi sudah mau dilakukan. Wanita itu sudah mau melakukan dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga mau melakukan. Sudah hampir saja. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Kalau saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi pun, ya, sebagian dari mereka adalah manusia yang punya hawa nafsu pada asalnya. Namun para nabi adalah orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para nabi dan rasulnya. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada jaminan. Setiap dari kita itu pasti suatu saat akan tertarik untuk melakukan kejelekan ini, kejelekan itu. Apalagi di mana masa yang kita tinggal adalah sebuah masa media itu sangat mudah sekali. Kita megang HP sudah bisa tahu semuanya. Kita melihat koran saja sudah lengkap. Semua kejelekan, kebaikan ada di dalamnya campur jadi satu. Sangat mudah untuk memeroleh kebaikan dan sangat mudah juga untuk memeroleh keburukan. Dan tentunya setiap orang itu pasti tertarik suatu saat. Pasti akan tertarik untuk melakukan kejelekan. Tidak mungkin tidak. Seorang lelaki pasti punya hawa nafsu. Seorang wanita juga pasti punya hawa nafsu. Walaupun mungkin kecondongan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang condongnya kepada kemaksiatan A. Ada yang condong kepada kemaksiatan B. Dan juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka sebagai seorang dai sangatlah penting. Dan tentunya bukan hanya dai, semua muslim sangat penting untuk selalu memiliki sifat al-muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Jangan kira ketika kita sendiri
lalu kemudian oh tidak ada yang mengawasi kita. Jangan kira ketika kita tidak diawasi oleh orang lain, kemudian kita mengatakan, oh saya sedang sendirian. Jangan. Setiap kesempatan selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Di setiap keadaan selalu ada dua malaikat di sisi kita yang siap untuk mencatat kebaikan kita dan siap juga untuk mencatat kejelekan kita. Maka kita harus selalu ingat, kalau enggak ada si fulan, enggak ada si alan yang melihat kita, selalu ingat Allah selalu melihat kita. Kalau enggak ada Pak Kepala Sekolah misalkan, atau ayah kita misalkan yang memarahi kita, selalu ingat ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Jangan selalu lupakan, jangan lupakan bahwasanya amal kita selalu dicatat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifatul khamisah. Beberapa kalimat kita lewati untuk menghemat waktu. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima atau ciri-ciri yang kelima. Muhasabatun nafsi wal isti'dadut tam. Selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri. Wal isti'dadut tam, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Introspeksi diri dan mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Liyaumil intiqali, untuk hari di mana kita berpindah. Min hadhihi ad-dar ila daril qarar, dari dunia ini menuju dunia akhirat yang kekal, yang abadi. Mengenai sifat yang kelima ini, yaitu tentang sifat introspeksi diri, muhasabah. Apa itu bermuhasabah? Muhasabah yaitu seorang itu menintrospeksi dirinya. Selama ini apa yang sudah kita lakukan? Selama ini apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah benar amalannya? Apakah sudah benar perbuatannya? Dan bukan hanya itu saja. Terkadang seseorang itu menganggap yang namanya muhasabah itu adalah untuk mamadha, untuk apa yang telah lalu. Tidak. Yang namanya muhasabah itu qoblal amal, atsna'al amal, dan juga ba'dal amal. Yang namanya muhasabah itu harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Nah, sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga atna'al amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna'al amal. Introspeksi di tengah-tengah melakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat. Betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Lakukan oleh seorang muslim sebelum mengerjakan sesuatu, dan juga ketika mengerjakan sesuatu, dan juga setelah mengerjakan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Anggap misalkan sebagai contoh amal ibadah sholat. Nah, sebelum mengerjakan sholat, kita harus introspeksi dulu. Saya mau sholat, apakah saya sudah tahu caranya sholat? Oh, belum tahu, belajar dulu, baru sholat nanti. Sebelum sholat, belajar dulu. Itu namanya muhasabah sebelum beramal. Dan juga atna'al amal. Di tengah-tengah melakukan sebuah amalan, dia juga harus bermuhasabah. Ketika melaksanakan sholat misalkan, dia harus selalu menjaga niatnya, jangan sampai nyeleweng ke kanan, nyeleweng ke kiri. Itu yang namanya muhasabah atna'al amal. Introspeksi di tengah-tengah melakukan sebuah amalan. Kita ambil sebuah contoh sholat. Betapa mudahnya seseorang ketika melaksanakan sholat, pikirannya itu kemana-mana. Semua orang pasti sama seperti itu. Ketika sholat, pasti dengan mudah syaitan itu akan membelokkan hatinya. Lagi sholat ingat, oh tadi ada orang beli nih kayaknya. Belum saya layani. Oh nanti ada orderan.

enggak ya? Oh nanti di rumah sudah ada beras apa enggak ya? Pikirannya kemana-mana terus. Syaitan selalu berusaha untuk bermain. Maka di tengah-tengah melakukan ibadah, tadi contohnya adalah sholat, kita juga selalu harus bermuhasabah, berintrospeksi. Maksudnya apa? Menjaga agar amalan itu tidak rusak. Menjaga agar amalan itu selalu benar di atas jalur yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga al-muhasabah ba'dal amal. Bermuhasabah setelah melakukan sebuah amalan. Kita ambil contoh tadi sholat. Setelah selesai sholat, dia harus bermuhasabah. Kira-kira tadi sholatnya itu sudah baik apa belum? Apakah sholat yang tadi saya kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Oh ternyata tadi saya sholat itu wudunya kurang baik misalnya. Atau tadi ternyata saya sholat sempat saya berpikiran yang lain-lain. Ketika sholat saya sempat mengantuk misalnya. Apa gunanya muhasabah ba'dal amal? Apa gunanya introspeksi diri setelah mengerjakan sebuah amalan? Gunanya adalah agar ketika kita mengulangi atau mengerjakan kembali amalan tersebut, kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama. Anggap misalkan kita baca Quran. Ternyata ketika baca Quran, saya enggak tahu ini bacaannya apa. Gimana cara baca yang benar? Maka setelah selesai membaca Quran, introspeksi. Gimana caranya? Ya cari tahu. Gimana caranya membaca lafaz atau kalimat dalam Al-Quran tadi yang kamu belum tahu. Jika kamu tidak tahu, tidak bisa mengetahui dengan sendiri, tanya kepada orang yang lebih tahu. Dan begitulah seterusnya. Yang namanya muhasabah, itu sebelum melakukan sesuatu, dan juga ketika di tengah-tengah melakukan sesuatu, dan setelah melakukan sesuatu. Tiga-tiganya ini sangat penting. Tidak bisa kita mengerjakan satu dan yang duanya ditinggalkan, tidak. Ketiganya termasuk introspeksi yang sangat penting. Semua ibadah sama. Gak cuma sholat, gak cuma baca Quran, semua sama. Dan dalam tema yang sedang kita bahas ini adalah dakwah. Maka ketika berdakwah, ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita selalu introspeksi. Yang sudah kita lakukan sebelumnya sudah benar belum caranya? Yang sudah kita lakukan sebelumnya ini mengajak ayahnya, misalkan saya mengajak ayah saya kok sampai sekarang belum mau ya, maka dia harus introspeksi, barangkali ya, caranya kurang tepat, barangkali caranya itu kurang bijak untuk seorang ayah, karena setiap madu itu punya keadaan masing-masing. Ketika di tengah-tengah dakwah juga dia harus introspeksi. Ketika dia misalkan mengajak keluarganya, walhamdulillah, kok keluarganya mau ini? Masya Allah. Maka dia juga harus introspeksi. Kalau keluarga saya mau mengikuti ajakan saya, berarti saya harus lebih pintar lagi. Kenapa? Nanti saya yang akan jadi panutan mereka. Saya yang mengajak istri, saya yang mengajak anak kepada kebaikan untuk datang ke majelis ilmu. Maka berarti saya yang harus menjadi panutan baik untuk mereka. Jangan sampai kita sudah mengajak kepada kebaikan, ujung-ujungnya nanti di tengah-tengah justru dia yang malas. Akhirnya apa? Akhirnya para madu, orang-orang yang tadi sudah diajak, ya mengikuti dia jadi malas juga. Itu hanya sebuah contoh. Intinya seorang dai harus selalu introspeksi. Sebelum memulai dakwah, di tengah-tengah sedang melakukan dakwah, dan setelah berdakwah. Artinya setelah dakwahnya itu berhasil mengajak seseorang, berhasil lagi mengajak dua orang, selalu introspeksi. Apakah sudah benar dan apakah niatnya itu selalu benar. Baik, kita masuk kepada as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam, ciri-ciri yang keenam. As-sifatus sadisah. Al-hirsus sadiqu ala ta'assi bir rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam. وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس لا سيما شباب المسلمين. صفة yang keenam, الحرص الصادق, semangat yang jujur. Untuk apa? Semangat.
yang jujur alat ta'assi untuk meneladani Ar-Rasul Al-Karim, untuk meneladani Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang jujur untuk meneladani Rasul atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara wadzalika bimutaba'ah, dan hal itu dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa. Dengan cara mengikuti apa yang beliau bawa. Min indi rabbihi, dari sisi Rabbnya. Siapa? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang beliau bawa. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh segala fanatisme. At-taqalid itu artinya fanatisme. Asy-syarqiyah yang ke timur-timuran, wal gharbiyah dan ke barat-baratan. Maksudnya apa? Di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya seorang dai harus benar-benar memiliki semangat yang jujur, yakni maksudnya semangat yang tinggi yang tidak mudah goyah oleh apapun. Untuk apa? Untuk selalu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti semua yang beliau bawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ikuti semuanya. Apa yang diajarkan oleh beliau, semua diamalkan. Wa nabdhit taqalid, dan membuang jauh-jauh fanatisme yang berbau ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran. Di sini beliau menyebutkan ke barat-baratan, ke timur-timuran, yakni maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh. Namun yang namanya fanatik, itu sangat umum, sangat luas. Ada orang yang fanatik kepada satu sosok. Ada juga fanatik kepada sebuah suku. Ada juga yang fanatik kepada sebuah negara. Dan juga fanatik kepada sebuah kelompok. Maka itu semua adalah sesuatu yang tidak boleh didahulukan dibanding kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak melarang kita meneladani seseorang. Agama Islam tidak melarang kita mencintai negara kita, tidak. Agama Islam juga tidak melarang seseorang itu mencintai kabilahnya, mencintai sukunya, mencintai negaranya, tidak melarang. Namun yang penting yang harus dicatat adalah dia harus menjadikan semua kecintaan itu tadi di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, yang paling atas itu harus kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, barulah kecintaan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya ketika dua hal bertabrakan, di mana dia harus memilih antara kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, dan memilih sesuatu yang dibawa oleh sosok yang diteladani, atau kelompok yang dia ikuti, atau suku yang dia berasal darinya, maka tentunya dia harus mendahulukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sanalah letak pentingnya. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang, mencintai negara kita, silahkan. Namun harus dipahami itu semua di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada sebuah kebenaran datang kepada kita, dahulukan kebenaran tersebut. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang terdahulu. Sebagai sebuah contoh, ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah agama Islam, yaitu di mana Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang pertama kali mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Hanafi, yang berasal dari kabilah Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dia mengaku sebagai nabi. Orang-orang semuanya tahu, semuanya sadar, Musailamah itu bohong, Musailamah itu dusta. Semuanya tahu, semuanya sadar. Namun kenapa? Diceritakan dalam sejarah, pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini sangat banyak, ribuan pengikutnya. Bahkan pasukan kaum muslimin kesulitan melawan mereka. Berhari-hari, butuh berhari-hari untuk menaklukkan pasukan Musailamah. Sangat banyak pengikutnya. Padahal tadi dikatakan semuanya sadar kalau Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Kenapa alasannya? Sudah tahu salah kok diikuti. Kenapa alasannya? Fanatisme kabilah ketika itu. Orang-orang yang mengikuti Musailamah
Mereka tahu Musailamah itu dusta, bohong. Tapi karena itu tadi, berasal dari suku yang sama, akhirnya dia pun menolong Musailamah. Berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat, akhirnya dia menolong Musailamah. Berasal dari daerah yang sama dengan Musailamah, ia pun menolong Musailamah. Padahal mereka semua sadar Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Namun karena itu tadi, fanatisme mengalahkan kebenaran, sehingga mereka mengikuti Musailamah al-kadzdzab. Bahkan ada seorang yang pernah duduk belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut terjerumus kepada fitnahnya Musailamah. Wal'iyadu billah. Tentunya kita semua tidak ingin hal tersebut terjadi kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Maka hendaknya selalu kita tanamkan kebenaran itu adalah segalanya, di atas segalanya. Sehingga jangan selalu memikirkan hal yang kedua dan ketiga. Yang penting yang benar yang mana, itulah yang harus diikuti. Nah, apalagi sebagai seorang da'i, dia harus tahu yang mana yang benar, yang mana salah. Dan yang benar ini harus selalu diikuti. As-sifatus sabi'ah. Kita masuk ke dalam sifat yang ketujuh. Ciri-ciri seorang da'i atau sifat seorang da'i yang ketujuh. Istithmarul awqati fi kulli ma yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirati. Memanfaatkan waktu di setiap saat fi kulli ma yanfa'u, untuk sesuatu yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Sifat yang ketujuh yaitu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa? Semua yang bermanfaat, entah itu bermanfaat bagi dunia kita ataupun bagi akhirat kita. Kenapa di sini disebutkan bermanfaat bagi dunia kita? Nah, Asy-Syaikh ingin menjelaskan bahwasanya seorang muslim ya, dia juga harus memperhatikan dunianya, artinya jangan hanya ibadah terus, tapi juga perlu diperhatikan dia mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Namun dia juga harus melakukan ibadah untuk memupuk pahala yang akan disiapkan untuk di akhirat nanti. Dua-duanya adalah hal yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di antara sifat ad-da'iyah, sifat seorang da'i itu harus menggunakan waktu sebaik mungkin untuk dua hal ini. Hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai seorang da'i, terkadang ada seorang da'i kerjanya, Masya Allah berdakwah, beramal soleh, ibadah, tapi lupa gak nyari uang. Lebih lupa tidak mau bekerja. Sehingga keluarganya pun kesulitan. Mau makan saja sulit keluarganya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim harus memperhatikan dua kewajiban yang ada. Kewajiban untuk menabung pahala di akhirat nanti. Dan kewajiban yang kedua yaitu menghidupi anak istri. Karena itu juga sebuah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seorang muslim itu juga harus memperhatikan sisi duniawinya. Walaupun semua memiliki porsi masing-masing. Gak boleh sama antara porsi dunia dan porsi akhirat. Tentunya semua punya bagian sendiri. Namun intinya dua-duanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh yang satu ditinggalkan, yang satu dikerjakan. Semua dilakukan, semua dilaksanakan dengan porsinya sendiri-sendiri yang sesuai. Nah, maka di sini Asy-Syaikh Zaid rahimahullah mewasiatkan kepada seorang da'i untuk selalu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal ibadah, berdakwah, dan juga untuk mencari nafkah. Nah, sehingga tidak ada lagi seorang da'i yang ternyata hidupnya hanya sekedar berpegang tangan kepada orang lain. Gak mau mencari nafkah. Kerjanya mengajar saja, tapi gak mau mencari nafkah, gak mau berusaha. Maka yang seperti ini bukan sifat seorang da'i. Kita
dengan baik para ulama kita, para masyayikh kita, entah itu dari zaman dahulu maupun para ulama muasirin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang bekerja. Walaupun mereka punya tanggung jawab sebagai alim, sebagai ulama senior, tanggung jawabnya enggak kayak kita. Tanggung jawabnya sangat besar. Ambil contoh Syekh Rabi' misalkan. Beliau sebagai panutan dan juga orang yang bertanggung jawab bisa dibilang kepada dakwah di berbagai tempat, di Indonesia, di negara mana, semuanya kembali kepada beliau kalau ada apa-apa. Namun beliau juga punya usaha. Beliau punya pom bensin, beliau punya usaha-usaha yang lain. Begitu juga para ulama yang lain. Bahkan para ulama dahulu banyak sekali yang memiliki usaha yang sangat besar sehingga bahkan menjadi julukannya. Seperti ada julukan Az-Zayyad. Salah seorang perawi hadis ada yang dijuluki sebagai Az-Zayyad. Yakni penjual minyak. Jangan kira dia penjual minyak jualannya hanya sekedar satu ember, tidak. Jualannya berdrum-drum dikatakan. Jualannya berdrum-drum, banyak sekali. Pengusaha besar. Namun dia seorang ulama. Al-Layth bin Sa'ad. Beliau memiliki kebun-kebun yang sangat banyak. Usahanya adalah kebun pertanian. Setahun bisa menghasilkan puluhan miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Semuanya punya usaha. Ya, yang mana mereka tidak pernah hanya fokus kepada satu sisi. Namun sisi yang lain ditinggalkan tidak. Itulah para ulama kita. Mereka mengerjakan kewajiban ukhrawi. Kewajiban akhiratnya. Dan juga tidak melupakan kewajiban dunianya. Karena kita punya tanggung jawab. Anak, istri. Semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang mana di akhirat nanti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sifat ats-tsaminah, sifat yang ke-8. Al-hirsu 'ala nashril ilmi wa i'tahi aghlal awqati. Sifat yang ke-8 atau ciri-ciri yang ke-8. Al-hirsu, bersemangat. Ala nashril ilmi, bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa i'tahi aghlal awqati, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sifat yang ke-8. Seorang da'i, seorang muslim, dia harus memiliki semangat di dalam dirinya untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ketika dia melihat seorang yang butuh penjelasan, dijelaskan. Seorang yang melakukan kejelekan, dia bersemangat untuk mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan. Melihat keluarganya, bersemangat untuk mengajari kebaikan kepada keluarga. Wa i'tahi aghlal awqat, dan memberinya porsi waktu yang sangat mahal. Artinya apa? Bukan hanya sekedar sampingan, tidak. Namun harus menganggap bahwasanya ini kewajiban seperti kewajiban yang lain. Bukan kerjaan sampingan yang kalau ada waktu dilakukan, kalau enggak ya sudah. Bukan seperti itu. Nashrul ilm, menyebarkan ilmu, bukan hanya tugas seorang ustadz, seorang da'i yang besar, seorang mudaris, tidak. Kita semua memiliki kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan porsi kita. Mungkin ada yang ilmunya besar, ya disebarkan ilmu yang besar tadi. Ada ilmu yang hanya sedikit, ya disebarkan apa yang dia miliki. Sesuai dengan porsi ilmunya masing-masing. Nah, di sini sifat yang ke-8, seorang da'i itu harus bersemangat. Nah, jangan melihat keluarganya melakukan keburukan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak ke sholat. Terus biarinlah. Melihat istrinya gak pernah taklim misalkan. Ah, kayaknya dia gak mau kalau saya ajak taklim. Ya sudahlah, biarin dia gak taklim. Yang penting saya taklim. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu harus punya semangat. Dicoba dulu. Dicoba dulu mengajak orang lain kepada kebaikan. Jika dia menerima ajakan kita, walhamdulillah. Kita mendapatkan 2 pahala. Pahala mengajak dan juga pahala orang lain mengamalkan ajakan kebaikan yang kita telah berikan. Adapun jika seandainya dia menolak,
maka kita mendapatkan satu kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan dari kita mengajak tadi. Dan itu sebuah ibadah juga. Maka mengajak kepada kebaikan tidak akan luput dari kebaikan. Tidak akan luput dari pahala. Kita mengajak orang lain, kita akan pasti dapat pahala. Hanya bedanya, kalau dia menerima, pahala kita lebih banyak. Tapi kalau dia menolak, kita tetap dapat pahala. Yaitu apa? Pahala al-amru bil ma'ruf. Pahala mengajak kepada kebaikan. Maka seorang yang mengajak kebaikan, jangan kira, ah nanti kalau dia menolak, apa untungnya buat saya? Jangan. Pasti kamu untung. Enggak dapat untung di dunia, di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan kebaikan untuk. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah, semangat ini harus diiringi dengan ilmu. Nah, jangan hanya sekedar semangat, ngelihat orang di tengah jalan, melakukan keburukan, langsung dihantam, langsung diceramahi misalkan. Melihat keluarganya melakukan keburukan, langsung diceramai. Perlu mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Kemudian perlu melihat situasi dan kondisi yang baik. Apakah kita pas kalau kita menyampaikan di majelis tersebut, misalkan. Jika ada, misalkan kita melihat sebuah kemungkaran, apakah pas jika kita melaksanakannya ketika itu juga? Nah, sebagai seorang dai kita harus fatin, harus cerdas. Ya? Dan harus bijak. Kita punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi kita juga harus cerdas. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Ini pas apa tidak? Enggak pas ya sudah, jangan sekarang. Kita akhirkan nanti misalkan. Namun tetap kita harus memiliki semangat untuk mengajarkan, menyebarkan kebaikan. As-sifat at-tasi'ah. Kita lanjutkan sifat yang ke-9. Atau ciri-ciri yang ke-9. Muhawalatu kathratil ittila'i wal qira'ati fil kutubil mufidati min qadimin wa hadithin. Sifat yang ke-9, ciri-ciri yang ke-9, muhawalah, selalu berupaya. Muhawalah, selalu berupaya. Kathratul ittila', untuk banyak membaca dan banyak menelaah. Selalu berupaya untuk banyak membaca fil kutubil mufidah, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat. Min qadimin, baik itu buku-buku terdahulu, yakni buku-buku karangan ulama terdahulu, wa hadithin, ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama masa kini. Ja'ilan fil muqaddimati al-Qur'an al-Karima wa kutub tafsirihi al-mashhurah. Dengan menjadikan yang nomor satu, dengan menjadikan yang nomor satu adalah al-Qur'an al-Karim. Wa kutubu tafsirihil masyhurah, serta kitab-kitab tafsir yang ternama, yang termasyhur. Wa kutubu sunnah al-mutahhar, dan juga kitab-kitab sunnah yang suci. Hal ummahatis sitt, seperti, sebagai contoh, seperti buku hadis yang 6. Nah, sedikit penjelasan, sifat yang ke-9. Seorang dai haruslah orang yang rajin membaca. Orang yang rajin untuk menelaah kitab, menelaah buku. Jangan hanya sekedar mencukupkan diri kita dengan belajar di ta'lim, dengan majelis ilmu, jangan. Karena majelis ilmu itu paling polnya sehari setiap hari. Paling polnya sehari sekali, itu pun setiap sesi paling hanya sekitar 1 jam, 2 jam. Itu pun jarang yang seperti ini. Di kebanyakan tempat paling sepekan 3 kali. Ya. Atau bahkan ada yang 2 kali. Atau bahkan hanya yang sepekan sekali. Maka jika seorang da'i, seorang muslim, hanya mencukupkan dirinya belajar ketika di majelis ilmu saja, maka dia akan mendapatkan hanya sedikit sekali. Wong ya. Ustadznya saja loh menyampaikan sedikit. Apalagi dia nanti menerimanya pasti lebih sedikit dari apa yang disampaikan. Gak mungkin orang menyampaikan lalu kemudian mendengar 100% semua ditangkap. Pasti nanti akan ada yang terlewat. Sehingga seorang muslim, seorang
Dan itu harus semangat, harus rajin membaca buku. Buku apa? Semua buku yang bermanfaat. Entah itu karangan ulama terdahulu yang berbahasa Arab, ya, jika mampu, ataupun karangan ulama yang di masa kini, ya, yang kalau seandainya seorang muslim itu tidak bisa atau belum bisa belajar bahasa Arab, maka sekarang sudah banyak buku berbahasa Indonesia. Sudah banyak kitab-kitab para ulama yang diterjemahkan. Maka tidak ada lagi alasan saya enggak bisa bahasa Arab, gimana saya membaca. Tidak ada lagi ada alasan seperti itu. Atau alasan, wah saya enggak punya uang mau beli buku. Ya cari uang sana. Karena yang namanya belajar itu butuh mablang. Butuh ongkos. Ya. Orang mau belajar enggak punya ongkos, ya sama saja enggak mau belajar. Nah, sifat yang kesembilan ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus rajin membaca. Yang pertama tentunya memulai dari mempelajari Al-Quran dulu. Wa kutubu tafsirihi, dan kitab-kitab tafsirnya. Jika dia mampu bahasa Arab, baca kitab-kitab tafsir yang ternama. Kalau tidak, carilah yang terjemahan. Setahu saya sudah ada terjemahan. Tafsir Sa'di misalkan. Sudah ada. Bahkan tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah juga sudah ada. Maka dipelajari tafsir-tafsir yang sudah ada. Wa kutubu sunnah. Begitu juga kitab-kitab sunnah, yakni kitab-kitab hadis. Kal ummahatis sitt, seperti kitab hadis yang enam. Apa maksudnya kitab hadis yang enam? Tentunya kitab hadis itu sangat banyak. Ya. Kitab hadis itu sangat banyak. Namun para ulama menentukan, ya, bahwasanya di antara kitab hadis yang sangat banyak ini, ada enam di antaranya yang menjadi rujukan utama. Yang menjadi rujukan utama. Yaitu yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Ini kita sebutkan secara urut sesuai dengan urutannya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Urutannya sesuai dengan tingkat kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Lalu yang kemudian, Sahih Muslim. Lalu kemudian yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Lalu kemudian yang keempat, Sunan Tirmizi. Dan yang kelima adalah Sunan Nasa'i. Dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, enam buku hadis ini adalah enam buku hadis yang ditentukan oleh para ulama menjadi rujukan utama kaum muslimin. Mungkin ada seorang yang bertanya, loh bagaimana dengan kitab Musnad punya Imam Ahmad? Loh bagaimana dengan kitab Muwatta' punyanya Imam Malik? Bagaimana dengan kitab Musnad punyanya Imam Syafi'i? Mereka ini kan para ulama yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-imam yang enam itu tadi. Nah, memang benar. Namun para ulama menentukan enam kitab hadis ini. Yang pertama, kitab Bukhari dan Muslim ditentukan karena dua kitab ini adalah ashahul kutub. Yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang paling sahih. Jika dibandingkan kitab-kitab yang lain, maka dua kitab ini memiliki atau berisi hadis-hadis yang paling sahih. Hadisnya paling kuat. Maka dua kitab ini ditentukan sebagai peringkat pertama dan kedua kitab hadis yang menjadi rujukan. Adapun yang berikutnya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, menjadi rujukan karena dalam kitab-kitab ini terdapat hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam kitab Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Sehingga ditambahkanlah Sunan Abu Dawud, ditambahkanlah Sunan Tirmidzi, ditambahkanlah Sunan Nasa'i, ditambahkanlah Sunan Ibnu Majah. Yang awalnya hanya lima kitab, Sunan Nasa'i saja. Lalu kemudian ditambahkan lagi enam, yang keenam yaitu Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Karena empat kitab Sunan ini tadi memiliki hadith-hadith yang sahih yang tidak ada dalam kitab Bukhari dan kitabnya Sahih Muslim. Sehingga yang empat ini pun melengkapi dua kitab tadi, sehingga menjadi enam kitab hadis rujukan utama kaum muslimin. Mungkin seseorang bertanya, kenapa kok enggak ditambahkan musnadnya Imam Ahmad? Kok enggak ditambahkan muwatta'nya Imam Malik? Padahal musnadnya Imam Ahmad itu kalau dari tingkat kesahihan enggak kalah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu juga kitabnya muwatta' Imam Malik, enggak kalah dengan mereka berdua. Jawabannya adalah karena hadis-hadis yang ada dalam kitab musnad dan juga kitab muwatta' dan juga kitab yang lain.
itu sudah ada di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Nah, sehingga tidak dijadikan lagi sebagai rujukan utama. Nah, ini tambahan faedah saja. Namun seorang muslim harus tahu ya, rujukan utamanya itu apa. Yang pertamanya Al-Quran dengan kitab-kitab tafsirnya. Tentunya dalam memilih kitab tafsir juga kita harus jeli. Ya. Kita harus jeli kitab tafsir ini punya siapa. Maka pilihlah kitab tafsir yang sudah jelas pengarangnya yaitu ulama Ahlus Sunnah. Begitu juga kitab-kitab hadis, pensyarahnya sangat banyak. Maka kita juga harus jeli memilih syarah kitab hadis yang sudah jelas ini adalah ulama Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan sifat yang ke-10. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10. Ikhtiyarul uslubil hasani fil mau'izati wal jadali wal munadharati wat ta'allumi alladhi yanbaghi an tura'a fihi mustawayatun nasi fil fahmi wal hajati. Sifat yang ke-10 atau ciri-ciri yang ke-10, ikhtiyarul uslub al hasan, memilih metode yang baik. Memilih uslub itu metode al hasan yang baik. Memilih metode yang baik fil mau'izah, ketika menyampaikan nasihat, mau'izah. Wal jadal, dan ketika berdiskusi. Wal munadharah, maknanya kurang lebih sama. Al jadal dan munadharah maknanya berdialog, berdiskusi. Wa ta'allum, dan ketika proses belajar. Nah, memilih metode yang baik ketika menyampaikan nasihat dan ketika berdiskusi atau berdialog dan ketika proses belajar. Yang mana hal ini penting untuk diperhatikan. Mustawayatun nas, penting untuk diperhatikan pula perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi kebutuhannya. Yang mana penting juga untuk diperhatikan perbedaan manusia dari sisi pemahamannya dan dari sisi al-hajah, kebutuhannya. Maksudnya apa? Sifat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita, seorang muslim, seorang da'i yang ingin mengajak kepada kebenaran, kita harus cerdas dalam memilih, harus bijak dalam memilih metode yang pas, yang tepat ketika mengajak seseorang kepada kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu punya keadaan yang berbeda. Dan setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang sekali disampaikan langsung paham. Ada juga orang yang butuh penjelasan yang pelan-pelan. Maka sebagai seorang da'i, sebagai seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, dia harus benar-benar tahu, oh ini orangnya harus pelan-pelan sekali. Maka dia harus menyampaikan dengan pelan-pelan. Oh ini orangnya mudah tersinggung misalkan. Maka dia harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus sekali. Oh ini orangnya, kalau kita pelan-pelan dia gak paham. Ya, harus cepat dan langsung singkat tapi padat mengenai sasaran. Maka kita juga harus menggunakan cara yang pas. Maka seorang muslim harus tahu yang mau diajak ini orangnya seperti apa. Gunakanlah metode yang pas pada masing-masing keadaan. Makanya kemudian Asy-Syaikh menambahkan ilmu. Karena inna likulli maqamin maqalan. Karena sesungguhnya pada setiap keadaan maqalan. Ada ucapan yang pas, ada ucapan yang tepat. Wa inna likulli zamanin rijalan. Dan pada setiap masa itu ada laki-laki yang tepat juga. Artinya apa? Bukan berarti kita tahu tentang kebenaran, lalu kemudian setiap kali ada kesempatan kita sampaikan kebenaran tersebut. Bukan berarti kita mengetahui satu kebenaran, lalu kemudian dalam semua peristiwa kita langsung ikut berbicara, tidak. Nah, setiap
keadaan ada waktu yang pas ketika berbicara. Dan setiap keadaan, setiap masa, setiap peristiwa, ada orang-orang yang tepat untuk berbicara. Maka kita harus tahu diri. Ya. Harus tahu diri kita ini kira-kira pas atau tidak dalam keadaan tersebut. Oh, ini pas untuk berbicara. Silakan berbicara. Oh, ini enggak pas kalau berbicara sekarang. Jangan berbicara dulu, nanti misalkan. Kita akhirkan. Jika sudah berdua dengan orang tersebut misalkan. Nah, sebagai contoh. Atau ada sebuah keadaan, oh ini saya bukan kelasnya untuk berbicara. Ya sudah diam. Oh ini saya saatnya saya untuk berbicara. Karena ini berkaitan dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Silakan berbicara. Namun kita harus cerdas memilih uslub, ya, memilih metode yang tepat, waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Bagaimana? Ya harus pintar. Sebagaimana kata pepatah, Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ini pepatah Arab. Orang-orang Makkah itu lebih tahu dengan gang-gangnya. Syu'ab itu ya ini jalan-jalan kecil yang di Makkah. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penghuni Makkah, penduduk Makkah itu lebih tahu tentang jalan-jalan kecil yang ada di Makkah. Maksudnya apa? Setiap orang itu tahu tentang dirinya sendiri, tentang keadaannya dirinya sendiri. Saya misalkan bertanya, saya gimana ya baiknya? Kalau saya mau mengajak bapak saya, loh, kamu yang tahu tentang ayah kamu sendiri, bagaimana ayah kamu itu? Orangnya demikian-demikian, maka pilihlah metode yang tepat. Kita yang harus cerdas, harus tahu tentang keadaan kita masing-masing. Baik, as-sifatul hadiyatu asyrah. Sifat yang ke-11. Al-inayatu bil lughatil arabiyyati. Idh hiya lughatul Qur'anil Karim. Selalu memperhatikan belajar bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Ya, ini selalu memperhatikan untuk belajar bahasa Arab maksudnya. Id hiya lughatul Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Falakam ra'aina min i'radin. Sungguh betapa banyak, kata Asy-Syaikh rahimahullah. Sungguh betapa banyak min i'rad. Orang-orang itu berpaling an hadithi man yalhan. Berpaling dari perkataan orang yang yalhan. Al-lahan itu adalah kesalahan berbicara ketika menggunakan bahasa Arab. Entah itu salah harokatnya, entah itu salah memilih kata, atau salah di dalam menyusun katanya. Kesalahan dalam bahasa Arab itu namanya lahan. Nah, Asy-Syaikh mengatakan banyak terjadi. Seorang da'i itu salah dalam berbicara bahasa Arab. Mungkin salahnya sedikit, gak banyak. Tapi dengan itu akhirnya orang yang mendengarkan tidak lagi respect. Gak lagi menghormati orang tersebut. Sehingga baca Quran aja salah kok. Dia mau ngajari kita. Ya sudahlah. Nah, sudah banyak yang terjadi demikian. Seorang da'i menyampaikan muhadharah, menyampaikan wejangan yang Masya Allah mungkin. Tapi ketika baca Quran, baca Qurannya itu gak fasih misalkan. Atau membaca Qurannya masih tetak-tetak. Membaca hadis panjang pendeknya masih salah. Misalkan. Maka ini sebuah aib, sebuah celaan bagi seorang da'i. Maka seorang da'i, seorang muslim harus belajar bahasa Arab. Harus memiliki inayah. Harus selalu memperhatikan bahasa Arab. Semampunya. Jangan katakan, wah saya sudah tua, gak lagi nyantol sudah bahasa Arab. Saya ini umurnya sudah sepuh, gak bisa sudah saya belajar bahasa Arab. Sulit sekali. Sesulit apapun, tetaplah coba. Sesulit apapun, tetaplah untuk mencoba. Jika memang engkau bisa, walhamdulillah, engkau mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Namun jika tidak mampu untuk menerima, atau hanya mampu menerima sedikit saja, maka minimal yang engkau mendapatkan kebaikan, semangat untuk belajar Al-Quran, semangat untuk mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah, sehingga dengan itu Allah sudah menetapkan untukmu pahala semangatmu itu tadi. Maka tidak ada ruginya untuk selalu berusaha mempelajari bahasa Arab. Nah, itu adalah yang ke-11. Dan tentunya ini juga penting. Seorang da'i itu harus bisa bahasa Arab. Nah, lalu kemudian yang ke-12. Nah,
Sifatu 12. Sifat yang ke-12 atau ciri-ciri yang ke-12. Muakabatul ahdati. Mengikuti peristiwa yang terjadi. Muakabah ya, ini selalu mengawasi, selalu mengikuti. Al-ahdat, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, ini maksudnya yang terjadi di sekitar kita. Wa ma'rifatu zamanil alladhi ya'ishu fihi. Dan dia harus mengenal masa yang di mana dia tinggal di dalamnya. Wal wasatu alladhi yu'asiru dhawihi. Dan dia juga harus mengenal lingkungan di mana dia tinggal bersama keluarganya. Ini sifat yang ke-12. Mengikuti peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu mengenal dengan baik masa atau zaman yang kita tinggal di dalamnya. Serta mengenal dengan baik lingkungan yang kita tinggal di dalamnya. Mengenai sifat atau ciri-ciri yang ke-12 ini. Ini terkadang orang, atau bisa dibilang, ya, seorang muslim itu antara dua berlebih-lebihan. Ya, antara dua keburukan. Ada seorang muslim yang terlalu fokus untuk dalam hal ini. Setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya, apa yang terjadi dia yang paling tahu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa baca Quran. Sampai akhirnya lupa buka kitabnya yang sudah ada di rak bukunya. Kenapa terlalu fokus untuk mengejar berita-berita yang terjadi di negerinya? Namun keburukan yang lain juga kebalikannya. Seorang muslim gak mau tahu kejadian yang ada terjadi di negaranya. Sedang ada gempa di negeri sebelah, dia gak tahu. Saudara-saudaranya di sebelah sedang tertimpa musibah, longsor misalkan. Dia gak tahu sama sekali. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam mengikuti berita tidak boleh. Dan tidak mau tahu tentang apa yang terjadi sekitar kita itu juga tidak baik. Maka seorang muslim harus berada di tengah-tengah. Dia harus mengikuti peristiwa yang terjadi namun dengan porsi yang pas. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Sangat penting seorang dai itu tahu. Apa kegunaannya banyak? Di antaranya adalah ketika dia menyampaikan nasihat. Misalkan ya, dia akan bisa mencari metode yang pas, yang sesuai dengan keadaannya. Misalkan, ya, ada sebuah daerah yang sedang ditimpa musibah. Semuanya kehilangan harta kekayaannya. Ternyata seorang dai menyampaikan nasihat tentang ayo bersedekah misalkan. Kepada orang yang sudah dihabis kekayaannya tadi. Memang benar sedekah itu adalah sebuah kebaikan. Namun menyampaikan tersebut ya kurang pas. Oh ini orang yang butuh dibantu. Justru malah dia diperintahkan untuk sedekah. Nah itu salah satu contoh saja. Makanya seorang dai itu harus tahu apa yang terjadi di negerinya, apa yang terjadi di daerahnya pada khususnya, terjadi pada saudara-saudaranya, di daerah sebelahnya. Dan dia juga harus mengenal lingkungannya dengan baik. Orang yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya suku tertentu misalkan. Oh ternyata suku tersebut tabiatnya seperti ini. Maka ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, maka disesuaikan metodenya dengan penghuni lingkungan tadi. Oh ternyata orang-orangnya itu tabiatnya itu sangat lembut-lembut misalkan. Gak bisa tersinggung sedikit sekali. Maka dia harus berhati-hati memilih kata yang pas. Ya. Kata yang lembut, kalimatnya yang halus. Agar tidak ada yang tersinggung di majelis tersebut. Misalkan. Itulah pentingnya mengetahui keadaan sekitar kita. Dan seorang dai harus tahu. Harus tahu. Namun dengan porsi yang pas. Gak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai karena semangat untuk mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya setiap hari kerjaannya baca berita terus. Ya. Entah itu melihat media visual ataupun media baca, media cetak. Selalu mengikuti. Jangan. Akhirnya itu akan melalaikan dari kewajiban yang paling penting. Yaitu apa? Membaca Quran. Mempelajari Al-Quran. Membaca hadith Nabi. Ya. Mempelajari hadith-hadith Nabi. Membaca sirah Nabi. Ya. Bahkan terkadang orang itu tahu keadaan politik di negeri ini, politik sana. Tapi ketika ditanya tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahu. Nabi itu lahir tahun berapa nggak tahu. Nabi itu diutus menjadi Rasul umur berapa nggak tahu. Tapi ketika ditanya si fulan
itu jadi presiden umur berapa? Tahu deh. Si Fulan jadi presiden dalam berapa periode? Tahu. Nah, maka jangan seperti itu. Mengetahui keadaan sekitar itu harus dengan porsi yang pas. Kita harus tahu namun dengan porsi yang tepat. Nah, kita lanjutkan. As-sifatu tsalitsatu asyrah. Sifat yang ke-13. Atau ciri-ciri yang ke-13. Kathratul istishhadi bil Qur'anil Karimi biqasasihi wa amsalihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Memperbanyak untuk mengutip al-istishhad, yakni mengutip, menyebutkan bil Qur'anil Karim, mengutip dari Al-Qur'an biqasasihi, baik itu dari sisi kisah-kisahnya, wa amsalihi maupun peribahasa-peribahasanya, wa wa'dihi dan juga janji-janji Allah yang ada di dalamnya, wa wa'idihi dan juga ancaman-ancaman Allah yang ada di dalamnya. Wa kadza bil qasasi wal amsali allati ista'malaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan kisah-kisah serta peribahasa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun berbicara secara umum, ya, harus memperbanyak mengutip dari Al-Quran, harus memperbanyak mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat aneh jika seorang mengajak kepada agama Islam, tapi yang dikutip itu perkataannya fulan wa allan, yang tentunya itu dari negeri barat misalkan. Atau memperbanyak istishhad tentunya, tapi dari tokoh-tokoh yang ada di masa kini misalkan. Tanpa ada sedikit pun menyebutkan ayat Al-Quran. Tanpa ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sebuah aib juga bagi seorang da'i. Menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wasiat, ataupun berbicara secara umum, yang pertama yang harus dia kutip itu ada Al-Quran dulu. Ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari Al-Quran maupun itu dari hadis, keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang da'i, harus banyak mengutip dari Al-Quran. Mengutip dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu dari kisah-kisahnya. Seorang ayah misalkan, sebelum tidur, mengisahkan kepada anak-anak kecilnya. Memberikan kisah pengantar tidur. Maka jangan engkau berikan kisah-kisah tentang si A, si B. Biasakanlah dengan cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita-cerita yang ada di dalam hadis atau cerita-cerita tentang para ulama salafus saleh. Sebutkan cerita tentang para nabi, sebutkan cerita tentang tokoh-tokoh ulama kita. Banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan untuk para anak kecil maupun orang dewasa. Nah, maka itu sebagai contoh saja. Orang tua mau menyebutkan kisah, biasakan kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah yang ada di hadis, cerita nabi atau cerita tokoh-tokoh ulama sunnah. Jangan justru malah membiasakan dengan kisah-kisah yang fiktif, ya. Kisah-kisah yang bohong sebenarnya, yang enggak ada wujudnya, bukan berasal dari dunia nyata. Seorang muslim harus memperhatikan demikian. Mungkin terlihat remeh, ya. Mau tidur dikasih cerita tentang apa sih dulu, kancil dan apalah misalkan, ya. Atau cerita yang gajah dan apalah misalkan. Yang semua itu fiktif sebenarnya. Kelihatannya sepele, cuma kisah buat anak kecil kok. Namun ingat, anak kecil itu akan tumbuh dewasa sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh orang tuanya. Kalau dari kecil orang tuanya sudah ngajari nyanyi misalkan. Mau tidur diajari nyanyi, diajari cerita-cerita bohong. Ya. Nanti ketika besar dia akan mendidik anaknya seperti itu juga. Akhirnya apa? Timbal baliknya ya ke orang tuanya yang pertama tadi. Kalau dosa, dosa semua sudah. Makanya dari kecil kita biasakan mempelajari, membiasakan. Kita belikan buku-buku cerita para nabi, buku cerita para ulama, ya, agar mereka terbiasa dari kecil mengenal sosok-sosok, figur-figur yang baik, teladan yang baik. Bukan sosok fiktif yang gak bisa kita teladani. Mau teladani di mana? Tokohnya saja sebenarnya gak ada. Ya. Entah itu di novel ataupun di film. Ya. Yang asalnya gak ada wujudnya tokohnya, hanya karangan saja. Orang yang menulis ceritanya. Yang mana orang anak kecil akhirnya meneladani sosok-sosok yang tidak ada wujudnya. Yang akhirnya dia nanti ketika besar akan bingung. Siapa yang jadi teladan saya? Semua yang dulu saya kenal dari kecil ternyata gak ada wujudnya. Nah, makanya dibiasakan sejak kecil. Ya, kita menyebutkan atau mengajarkan untuk mengenal atau menceritakan dari Al-Quran, dari hadis, begitu juga peribahasa-peribahasa kita ambil. Peribahasa yang dalam Al-Quran, dari hadis ataupun yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Baik, kita lanjutkan. As-sifatur rabi'atu asyrah. Sifat yang ke-14. At-tadarruju wal-marhaliyatu ma'al mad'uwin. Fayu'allimuhum sigar al-ilmi qabla kibarihi. At-tadarruj, bertahap. Wal-marhaliyah, maknanya sama, bertahap. Bertahap ma'al mad'uwin. Bertahap dalam mengajarkan para mad'uwin, para jamaah kita, para audien. Bertahap dalam mengajarkan kepada audien. Fayu'allimuhum sigar al-ilmi qabla kibari. Maka hendaknya memulai dengan mengajarkan kepada mereka sigharul ilm. Ilmu, kalau sigor ini, kalau

0: Tidak arti cancel letter lucknya kecil. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu dasar dulu. Maka hendaknya dia memulai dengan mengajarkan ilmu dasar qabla kibari, sebelum ilmu-ilmu yang berat. Sebelum ilmu-ilmu yang berat. Nah, maka sifat yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengajarkan seseorang, entah itu anak kita sendiri, istri kita sendiri, ya, hendaknya kita memulai dengan ilmu-ilmu dasar dulu. Apa itu? Ilmu tauhid, ya, ilmu akidah, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang tentunya dari sanalah dimulai segalanya. Jangan orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang mustalah hadis misalkan. Atau orang baru belajar langsung kita adakan taklim tentang fikih muqaran misalkan. Fikih yang isinya madhab-madhab sangat banyak sekali. Maka yang seperti ini tidak tepat. Walaupun ilmu yang kamu sampaikan bermanfaat, tapi dia tidak akan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Kenapa? Belum kelasnya, belum saatnya mereka mendengarkan yang demikian. Makanya ketika mengajarkan dimulai dari ilmu dasar dulu. Orang baru kenal sunnah diajarkan dulu bagaimana tauhid yang benar. Diajarkan dulu bagaimana ajaran ahlu sunnah, ajarannya nabi yang benar itu seperti apa. Nah, baru kemudian nanti diajarkan ilmu-ilmu yang berikutnya tentang ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu adalah yang ke-14, yaitu bertahap ketika mengajarkan kepada seseorang. Kita lanjutkan as-sifatul khamisatu asyrah. Sifat atau ciri-ciri yang ke-15. Mura'atu admil iqalati. Li'alla yamallad da'iyatu an-nasa. Au yaftinahum anid daruriyati min hawa'ijihim. Sifat yang ke-15. Hendaknya memperhatikan mura'ah. Hendaknya memperhatikan admul itolah. Agar tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama. Ya, ini maksudnya berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Li'alla agar. Li'alla yamal ledai. Agar seorang da'i itu tidak membuat manusia bosan. Menjadi jenuh. Agar seorang da'i tidak membuat manusia, ini orang-orang yang mendengarkan nasihatnya, menjadi jenuh, menjadi bosan. Au yaftinahum anid daruriyat. Atau bisa juga, atau agar tidak menghalangi mereka dari kebutuhan-kebutuhan penting mereka. Dari keperluan penting mereka. Baik, sifat yang ke-15, yaitu agar seorang da'i ketika menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pelajaran, agar tidak terlalu berlama-lama. Tentunya yang nama lama ini tergantung kondisi. Kalau orang-orang taklim umum misalkan, yang isinya orang-orang yang bekerja, bapak-bapak yang punya kewajiban di luar taklim, maka ada waktu yang sesuai. Jika di dalam pondok isinya anak-anak yang memang 100% untuk belajar, maka waktunya juga sesuai. Masing-masing berbeda. Namun intinya tidak boleh terlalu lama. Agar apa? Agar tidak bosan yang mendengarkan. Bahkan terkadang gak cuma bosan, terkadang orangnya kapok mau datang lagi. Ya. Ikut taklim sekali, wah lama sekali. Akhirnya dia menahan lapar sampai perutnya sakit. Dia ini aslinya disuruh atau mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk beli ini dan itu, akhirnya terlewat sudah keperluannya. Sehingga justru sebuah kebaikan menjadi jalan kepada kejelekan. Maka yang seperti ini harus sangat penting untuk diperhatikan. Agar tidak terlalu berlama-lama ketika menyampaikan sebuah nasihat ataupun sebuah pelajaran. Namun tentunya terkadang beberapa kesempatan itu penting untuk lama. Maka perlu diperhatikan, artinya yang namanya menyampaikan nasihat dalam waktu yang panjang itu bukan diharamkan secara mutlak, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah wejangan yauman kamil, sehari penuh. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan semuanya dari pertama seorang manusia diciptakan sampai perjalanan menuju akhirat, ahli surga menuju surga, penghuni neraka menuju neraka. Beliau sampaikan semuanya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, seharian penuh beliau menyampaikan. Sholat, habis sholat, lanjut lagi. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Namun itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah berada di akhir hayat beliau. Dan beliau perlu menyampaikan segala sesuatu tentang manusia ini. Agar mereka paham betul tentang agamanya, tentang kehidupannya. Dan yang bermanfaat bagi mereka dan juga yang buruk untuk mereka. Itu adalah sifat yang ke-15, yaitu agar tidak berlama-lama. Kita lanjutkan as-sifatus sadisatu asyrah. Sifat yang ke-16. Yaitu al-hirsu ala nailil hikmati allati arsyada ilaiha al-Qur'anul Karim. Sifat yang ke-16 yaitu selalu bersemangat untuk memperoleh kebijaksanaan, al-hikmah, kebijaksanaan. Allati arsyadahu ilaiha al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an telah menunjukkan kita semua kepadanya. Sifat yang ke-16 yaitu tentang seorang muslim, seorang da'i. Itu harus bersemangat untuk menjadi orang yang bijak. Nah, agar apa? Agar dalam menyampaikan sebuah nasihat, dia tidak terbawa emosi, tidak selalu menggunakan cara yang keras, cara yang kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang dari awalnya tabiatnya sudah keras memang? Ada apa tidak? Banyak. Ya. Terkadang seorang muslim memang dari khilqahnya, dari sisi penciptaannya memang sudah seperti itu. Dia tabiatnya keras, gampang marah, gampang naik volume kalau sedang berbicara. Gampang sedikit tersinggung misalkan. Lalu bagaimana? Ya hendaknya tetap dia berusaha. Hendaknya dia berusaha. Makanya di sini Asy'ari mengatakan al-hirsu ala nail. Bersemangat untuk mendapatkan. Artinya apa? Kalau orang yang dari awal bukan orang yang bijak, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Jangan mengatakan kemudian membantah. Ya saya gini, ini sudah tabiatnya, saya itu gampang marah. Ya jangan. Kamu kalau dari awal memang mudah marah, ya sedikitlah belajar dirubah sedikit demi sedikit. Agar tidak ketika kamu menjadi seorang da'i, menyampaikan sebuah kebenaran, justru orang lain itu lari dari kamu. Karena apa? Bukan karena yang kamu sampaikan itu tidak benar. Tapi karena metodemu tadi itu loh, gak pas. Ya. Kamu marah-marah menyampaikan dengan keras, dengan bentuk kritikan yang keras, yang kasar, sehingga orang lain pun lari, kapok, sudah gak mau saya ngomong sama si fulan. Apakah ada banyak kasus seperti itu? Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, mengajak orang lain, akhirnya yang diajak kapok, gak mau lagi, sudah saya datang ikut majelisnya si fulan itu. Isinya marah-marah terus, saya ini dimarahin terus. Padahal yang disampaikan kebenaran. Namun cara penyampaiannya kurang tepat, sehingga orangnya pun menjadi lari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur beberapa orang sahabat, "Ayyuhan nas inna minkum munafirin," kata beliau. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ini ada munafir. Apa itu munafir? Orang yang membuat lari orang lain, membuat takut. Nah, padahal ketika itu para sahabat yang ditegur itu menyampaikan kebenaran. Namun kenapa? Caranya itu enggak tepat, ya. Tidak hikmah, tidak bijak. Sehingga orang yang diajak yanfir, lari sudah, gak mau lagi datang. Justru malah menjauh dari ajaran agama Islam. Justru malah menjauh dari ajaran Ahlus Sunnah. Maka sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah mengenal ajaran sunnah, maka hendaknya dia harus benar-benar berusaha menjadi orang yang bijak. Gak cuma da'i saja, semua kita. Karena kita ini ketika kita sudah duduk di majelis ilmu, maka label kita sudah berubah. Ini seorang talib sudah. Label kita sudah berubah, ini seorang ahlu sunnah, seorang talibul ilm. Maka hendaknya kita pun merubah sifat-sifat kita. Kalau dulunya kita gampang marah, sekarang berubah. Berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Baik, berikutnya as-sifatus sabi'atu asyrah. Sifat yang ke-17. Katratul ihtimali wa quwwatus sabri. Sifat yang ke-17 yaitu katroh itu kalau kita artikan secara letter luck yang terlebih.
1: dahulu.
0: Kasrah itu banyak. Ihtimal itu memikul beban. Namun maksudnya di sini kasratul ihtimal adalah kuat untuk menahan gangguan. Kuat untuk menahan gangguan. Wa quwwatus sabr, dan harus memiliki kesabaran yang kuat. Iz innam man ikhtara li nafsihi tariqal anbiya fala budda ayyana lahu minal adza. Karena setiap orang yang memilih jalan para nabi, ya, fala budda, pasti dia akan menerima azab, gangguan. Nah, mengenai sifat yang ke-17 ini, yaitu agar seorang muslim, seorang da'i, itu harus memiliki kesabaran yang kuat dan harus bisa menahan gangguan. Quwwatus sabr dikatakan bukan hanya sekedar sabr, bukan hanya sekedar punya sabar, tidak, tapi quwwatus sabr, kesabaran yang kuat. Apa bedanya? Kalau orang sabar itu terkadang ya, awal-awalnya sabar, tapi sekali, dua kali, tiga kali diganggu terus, lama-lama hilang kesabarannya. Nah, yang dibutuhkan seorang dai bukan sekedar sabar seperti itu, tapi quwwatus sabr, kesabaran yang kuat, yang dari awal sampai akhir harus sabar terus. Ya. Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Makanya dikatakan oleh Syekh rahimahullah, setiap orang yang memilih jalannya para nabi, siapa ya kita ini? Mudah-mudahan kita semua termasuk. Ketika kita memilih ajaran Ahlus Sunnah, maka kita sudah memilih untuk diri kita jalannya para nabi. Mengusung ajaran Tauhid, mengusung ajaran Sunnah Nabi SAW. Maka jangan kira ini jalan yang mudah. Jangan kira ini seperti jalan yang sudah hotmik, lurus, halus, enggak ada geronjalan sama sekali. Tidak. Justru ini jalan yang di sana banyak gangguan, banyak kerikil, banyak batu besar, banyak duri. Yang pasti nanti kita akan sesekali menabrak, sesekali kita akan terseok, terjepit, bajunya kecantol. Pasti akan ada yang seperti itu. Maka butuh kesabaran. Orang baru belajar sudah dikatakan, oh itu ngikutin ajaran apa itu, sudah gak sabar, langsung marah, oh jangan. Seorang ahlu sunnah tidak demikian, harus punya quwwatus sabr, kesabaran yang kuat. Gak cuma sekedar sekali saya bisa sabar, dua kali bisa saya sabar, tiga kali, empat kali, lima kali, muntab sudah marah. Maka yang seperti ini bukan seorang, akhlaknya seorang ahlu sunnah, akhlaknya seorang da'i. Sifat yang berikutnya, at-tsaminatu asyrah. As-sifatu tsaminatu asyrah, sifat yang ke-18. Al-bad'u fi ta'allumi wa da'wati bil ahammi fal muhim. Memulai mengajar dan memulai berdakwah, sifat yang ke-18. Memulai mengajar dan memulai berdakwah dengan sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Sifat yang tadi sudah lalu. Kita mengajarkan sesuatu yang penting dulu, tauhid, ya, tentang akidah. Lalu kita ajarkan lagi tentang akhlak, ya. Lalu berikutnya sesuai dengan tahapan orang yang kita ajak tadi. Karena masing-masing orang berbeda. Terkadang ada yang sebulan sudah masya Allah peningkatannya cepat prosesnya. Namun ada yang pelan-pelan, ya, kita harus sabar ngajarinya, harus pelan-pelan. As-sifatu tasi'atu asyrah, sifat yang ke-19. Al-i'tirafu bil fadli li ahli al-ilm wal fadli wa tawfir al-ihtirami lil akharin. Sifat yang ke-19, al-i'tiraf, mengakui, bil fadli li ahli al-ilm, mengakui keutamaan ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, wal fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wa tawfiril ihtiramil akharin, dan selalu menghormati orang lain. Nah, ini sifat yang ke-19, yaitu mengakui tentang keutamaannya para ulama, mengakui tentang keutamaan orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Dan kalaupun mereka adalah orang biasa, maka tetap wa tawfirul ihtiram. kita harus selalu menghormati orang lain, walaupun dia orang biasa. Nah, ini juga sifat penting seorang dai. Terkadang banyak sekali kasus di mana seorang dai merasa ketika dia sudah jadi dai, sudah jadi ustad, sudahlah saya ini sudah segalanya. Ya. Akhirnya dia nggak mau lagi menerima nasihat, nggak mau lagi menerima apa-apa, akhirnya sudah kacau balau. Sudah banyak sekali tidak mau kembali kepada para ulama, merasa sudah ilmunya sudah tinggi, ya. Akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebagai seorang dai harus tahu, harus kenal. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang jauh. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apanya ilmu kita. Begitu juga keutamaan mereka sangat banyak. Jika dibandingkan kita, enggak ada apa-apa keutamaan kita. Maka kita harus mengakui keutamaan mereka. Jika para ulama memberikan bimbingan, ikutilah bimbingan tersebut. Tentunya yang kita katakan di sini adalah ulama ahlus sunnah. Harus memilih ulama ahlus sunnah. Jangan sekedar, wah ini syekh doktor lagi. Wah ini bagus lagi. Bukan. Belum tentu gelar doktor, belum tentu gelar LC itu bagus. Ya. Karena itu semua hanya sekedar gelar-gelar duniawi. Yang menentukan bukanlah gelar, namun yang menentukan adalah keadaan seseorang. Maka ulama ahlus sunnah, kita harus benar-benar memilih ulama yang benar-benar ahlus sunnah. Dan selalu mengikuti arahan mereka. Dan adapun orang-orang yang biasa, yang kalau kita boleh bilang mereka orang biasa, artinya bukan ulama, bukan pula orang memiliki kedudukan, tetap taufirul ihtiram. Kita harus selalu menghormati orang lain. Seorang dai, jika dia menghinakan madu'unya, pasti dakwahnya akan gagal. Jika dia hanya memilih, ya, terkadang dai-dai yang tujuannya adalah duniawi, orang kaya, oh dimuliakan. Orang punya jabatan penting, dimuliakan. Tapi yang datang orang biasa, orang miskin, gak disapa. Nah, bukanlah seperti itu seorang dai. Semua harus dihormati, dan apalagi terutama orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kemuliaan, harus diberikan porsi yang lebih. As-sifatul ha, as-sifatul ishrun, sifat yang ke-20. Ini terlewat. Sifat yang ke-20, yaitu al-karamu. As-sifatul ishrun, sifat yang ke-20, as-syaja'atu syar'iyyatu. Keberanian yang sesuai dengan syariat. Asy-syaja'ah, keberanian. Asy-syar'iyyah, yang sesuai dengan syariat. Al-maqrunatu bil hikmati da'awiyyah. Keberanian yang sesuai syariat, yang selalu diiringi. Al-maqrunah, selalu diiringi. Bil hikmah ad-da'awiyyah, selalu diiringi dengan kebijaksanaan dalam berdakwah. Ala nahjis salafis salih, di atas jalannya para salafus salih rahimahumullah, yakni dari kalangan para sahabat dan juga para ulama yang setelah. Sifat yang ke-20 yaitu mengenai tentang keberanian. Seorang dai itu harus berani, enggak boleh menjadi penakut. Namun ingat, asy-syaja'atu syar'iyyah. Makanya di sini Asy-Syaikh menambahkan sebuah qaid. Yaitu apa? Asy-syaja'ah asy-syar'iyyah. Sebuah keberanian yang sesuai syariat. Artinya bukan sekedar sebuah kebenaran keberanian. Terkadang ada orang yang merasa fisiknya kuat, dia berani, dan beraninya berlebihan. Akhirnya setiap kali ada sesuatu, yang main fisiknya. Yang main fisiknya. Merasa dia kuat, ada yang menyalahi, ada yang mengganggu, langsung marah, langsung dihantam. Maka seorang dai bukan demikian. Seorang dai itu harus berani dalam artian, jika ada yang mengganggu, dia harus tetap menjalankan dakwahnya. Jangan sampai baru menyampaikan nasihat sekali saja, ternyata kemudian ada yang mengganggunya. Besok-besok lagi gak berani, sudah saya gak mau ngisi lagi lah. Nanti ada yang ganggu lagi, gimana nanti? Siapa yang mau melindungi saya? Jangan takut, Allah yang akan melindungi kita. Nah, ini sifat yang ke-20, yaitu seorang dai harus menjadi orang yang pemberani. Namun memberani dalam batas koridor syar'i yang masih sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari apa yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, langsung kita lanjutkan. As-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21. Ciri-ciri yang ke-21. Al-karamu, yaitu sifat dermawan. Al-karam, yaitu sifat dermawan. Seorang da'i haruslah menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena Asy-Syaikh kemudian mengatakan, karena sifat dermawan ini termasuk salah satu faktor penting di dalam menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Sifat dermawan adalah salah satu faktor penting untuk menarik orang yang ingin mendengarkan nasihat kita. Jika seandainya misalkan ada dua orang da'i, yang satu orangnya dermawan, khair masya Allah. Tapi yang satu ini pelit, gak pernah ngasih orang, gak pernah berbuat baik. Jika dua-duanya menyampaikan kebaikan, menyampaikan sebuah nasihat, pasti orang-orang itu sudah condong kepada orang yang telah berbuat baik tadi. Makanya seorang da'i, apalagi ahlus sunnah, jangan sampai kalah dengan da'i-da'i dolal, da'i-da'i kesesatan. Mereka sangat dermawan. Apalagi orang-orang Nasrani, belum apa-apa sudah bagi-bagi sedesa. Belum apa-apa sudah bagi-bagi sembako. Belum apa-apa sudah bagi-bagi pakaian. Akhirnya kalau orang-orang yang gak punya ilmu disuruh milih, masuk agama kita Nasrani apa agama Islam? Ya pasti milih agama Nasrani mereka. Kenapa? Orang Islam itu pelit-pelit misalkan, ya, yang di daerah. Maka sebagai seorang da'i harus punya sifat dermawan. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Bukan lagi sangat dermawan, tapi sangat-sangat dermawan. Gak takut miskin beliau. Beliau pernah memberikan satu orang saja ratusan unta. Padahal satu unta harganya, jangan tanya. Ratusan kambing pernah juga diberi kepada siapa? Kepada satu orang saja. Bahkan dikatakan salah seorang istri beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapat harta yang dalam jumlah banyak, berupa ghanimah, harta rampasan perang misalkan, beliau itu biasanya menghabiskan harta tersebut untuk membelanjakan kebutuhan pokok keluarganya selama setahun. Lagi ada rezeki yang banyak, beliau menghabiskan untuk membeli makanan pokok. Kalau zaman dulu misalkan gandum misalkan. Maka beliau belanja gandum, membeli gandum dalam jumlah yang sangat besar, yang diperkirakan kalau dimakan selama setahun itu gak akan habis oleh keluarga. Selama satu tahun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Gandum yang sangat banyak itu tadi, ternyata habis dalam satu bulan atau bahkan hanya dalam hitungan hari. Kok bisa? Bukan karena makannya banyak, tidak. Habis diberikan kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Bayangkan, makanan selama satu tahun, ya, sebanyak porsi satu tahun, habis dalam hitungan hari atau sebulan, ya, karena diberikan kepada orang-orang yang datang meminta kepada beliau, yang minta langsung dikasih. Gak pakai mikir dua kali. Maka seorang da'i harus menjadi demikian. Jangan eman untuk mengeluarkan uang di jalan dakwah. Karena semua akan diganti oleh Allah yang lebih baik dan lebih besar. Entah itu di dunia ataupun di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian yang sifat yang berikutnya. As-sifatu thaniyatu wal ishrun. Al-i'tirafu bil-haqti wal-amalu bihi. Sifat yang ke-22. Mengakui, ya, al-i'tiraf, mengakui bilhaq, mengakui kebenaran. Wal-amalu bihi, gak cuma sekedar mengakui, gak cuma sekedar tahu, tapi wal-amalu bihi, dan mengamalkannya. Nah, ini juga penting. Ya. Mengakui kebenaran, dan mengamalkannya. Nah, sifat yang ke-22 ini mengajarkan sebagai seorang da'i, seorang muslim, harus selalu mengakui kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang datang, dia harus mengakui. Kalau memang itu kebenaran, dia harus sadar. Itu yang benar. Dan gak cuma sekedar, ya saya tahu itu benar. Tapi saya mau melakukan itu berat. Bukan seperti itu. Mengetahui kebenaran, gak dikerjakan, sama saja. Mengetahui kebenaran, mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah hal yang benar, harus diikuti dengan al-amalu bihi. Mengamalkan kebenaran tersebut. Barulah ketika itu sempurna. Ittiba kita. Sifat kita dalam mengikuti kebenaran barulah sempurna. Kalau kita sudah tahu kebenaran dan kemudian mengamalkan. Kalau cuma sekedar mengatakan, iya saya tahu itu benar. Tapi ya sebentarlah, saya belum siap. Itu belum. Masih belum terhitung mengikuti kebenaran. Saya mengakui bahwasanya para ulama adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Saya mengakui ini benar, tapi untuk mengikuti sebentar lah, masih butuh proses. Maka yang seperti ini belum terhitung sebagai mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran adalah ketika engkau mengetahui dan sadar dan yakin bahwasanya itu adalah yang benar, lalu kemudian engkau mengikutinya, mengamalkannya. Baru kemudian engkau dikatakan sebagai muttabi' lil haq, orang yang mengikuti kebenaran. Itu adalah sifat yang ke-22. Sifat yang berikutnya, itu insyaallah sifat yang terakhir. As-sifatu tsalitsatu wal isrun. Sifat yang ke-23. At-talaffufu fit ta'limi wa fil jadali wal munaqashati. At-talaffufu, sifat yang ke-23, yang insyaallah terakhir di majelis kita kali ini. At-talaffufu fit ta'lim, hendaknya berlemah lembut di dalam atau ketika mengajar. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyah, dan ketika berdiskusi. Hendaknya lemah lembut ketika mengajar, yakni menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah nasihat. Wa fil jadali, dan ketika berdialog. Wal munaqasyati, dan ketika berdiskusi. Nah, ini adalah sifat seorang dai yang ke-23, yaitu dia harus punya sifat lemah lembut, terutama ketika menyampaikan kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ketika seorang menyampaikan kebenaran, jika caranya tidak tepat, kebenaran tersebut justru akan ditolak. Bukan karena yang engkau sampaikan itu salah, tapi caramu kurang tepat. Nah, lalu kemudian ketika jadal, ketika berdialog dengan orang yang belum sepaham dengan kita, ya, maka hendaknya kita berdialog dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Yang namanya dialog itu adalah sesuatu metode yang dibolehkan, namun dengan cara yang baik. Adapun dengan cara yang tidak baik, seperti contohnya, orang ngomongnya ini ayo kita dialog, tapi isinya marah-marah. Dan isinya apa? Isinya pokoknya saya maunya gini ya gini. Kamu menyampaikan apa? Mas, enggak, yang benar itu kayak gini. Itu namanya bukan dialog. Itu namanya mirok, debat kusir. Ya? Debat kusir. Maka harus dibedakan antara dialog dan debat kusir. Jika kita diajak untuk berdebat kusir, jangan ditanggapi. Ya? Tinggalkan. Namun jika kita diajak untuk berdialog dengan cara yang baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Namun jika ternyata di pertengahan, diskusi tadi berubah jalurnya menuju debat kusir, tinggalkan. Selesai, tinggalkan. Ya. Jangan tunggu lagi atau jangan lagi meladeni orang tersebut. Ya. Karena yang namanya mirok, debat kusir tidak ada manfaatnya sedikitpun. Bahkan para ulama mengatakan yang namanya mirok justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Sehingga jangan diikuti jika ada orang yang mengajak kita untuk debat kusir. Namun jika itu diskusi yang ilmiah, kita lihat orangnya ini mengikuti kebenaran atau menginginkan, pengen tahu yang gimana yang benar. Maka silahkan kita diskusi jika kita mampu. Nah, jika kita mampu. Jika kita tidak mampu, ataupun jika kita lihat bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berniat baik, atau bukan mengajak untuk diskusi, tapi mengajak untuk berdebat, maka jangan diikuti. Nah, di sini sifat yang ke-23 adalah hendaknya kita berlemah lembut di dalam mengajar dan juga dalam proses berdakwah kita. Nah, ini adalah ke-23 sifat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang mana beliau katakan ini adalah min, di antara. Artinya ini bukan semuanya. Ya. Seorang da'i sifatnya itu harus baik, ya, banyak sekali sifat da'i yang baik. Namun di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Maka beliau menyebutkan di antaranya yang terpenting adalah 23 ini. Nah, karena waktu yang telah habis semakin siang, mungkin kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini hingga kini saja. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tentunya sangat sedikit. Namun yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dengan cara apa? Kita ikuti dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Dengan itulah ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua, saya pribadi dan antum sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُضِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الحاضرين إخوتي وأخواتي في الله أعزنا الله جميعا بهذا المنهج السلفي الحمد لله كلمة تحميد كلمة شكر kembali terhaturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-Hadi. Zat yang maha memberikan petunjuknya kepada kita. Memberikan taufiknya kepada kita. Menggerakkan hati-hati kita kepada jalan kebenaran. Dan menanamkan ke dalam hati kita kebencian terhadap kemungkaran. Dialah Allah azza wa jalla ar-Razzaq. Yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian. As-sihhah, kesehatan. Wal-faragh, kesempatan dan luangnya waktu. Yang dengan hidayah itu, dengan taufik itu, dengan rasa cinta kita terhadap kebenaran itu, dengan kesehatan itu, dan dengan kesempatan luangnya waktu itu, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di sebuah majlis yang dimuliakan oleh para malaikat-malaikatnya. Di sebuah tempat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring sebuah harapan, terajut sebuah doa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari mereka-mereka yang tentangnya Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mampu untuk mendengarkan dengan seksama, menyimak dengan baik sebuah perkataan itu, lalu mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Karena inilah tuntutan dari sebuah ilmu yang kita pelajari, barakallahu fiikum. Tanpa adanya amalan, tanpa adanya buah dari apa yang kita pelajari bersama, maka sungguh ilmu tersebut kelak akan menjadi lawan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Akan menjadi hujjatun alaina, la hujjatun lana. Menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. bukan saksi yang membela dan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman, barakallahu fikum jami'an. Hakikat kehidupan yang dijalani oleh seorang hamba Allah Azza wa Jal, laksana sebuah perjalanan yang memiliki garis awal dan akhirnya, di mana setiap dari mereka yang melangkah dari garis awalnya pasti akan berjumpa dengan garis akhirnya. Tidak ada kata kembali dan tidak ada kata berhenti. Garis tersebut adalah garis kehidupan dan garis kematian. Tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan saat ini kita berada di tengah-tengah garis tersebut. Dan ternyata Allah Azza wa Jal inginkan di balik itu semua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan paling berupaya meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan jalan ini, barakallahu fikum, jalan yang memanjang jauh di hadapan kita ini bukanlah jalan yang bebas akan hambatan, namun jalan ini adalah jalan yang penuh dengan awaiq, rintangan-rintangan. Terdapat padanya muzillat al-aqdam, perkara-perkara, sesuatu-sesuatu yang bisa menjadikan kita terpeleset di jalan tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dengan sanad yang hasan, kata beliau, khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul memberikan garis masing-masing di sisi kanan dan kirinya. Garis lurus ke arah kanan ada garis kecil, ke arah kiri pun ada garis yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Tsumma qala hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang tentangnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan, wa tafarraqu bikum an sabilihi. Sebuah jalan yang mustaqim, yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ketahuilah bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang di kanan kirinya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, dan kelak kalian akan terpecah belah, tergelincir dari jalan keselamatan itu. Barakallahu fikum. Satu jalan yang lurus. Dan di masing-masing jalannya, lanjut Rasul dalam hadis tersebut, terdapat syaitan yang menyeru kita, mengajak kita untuk berbelok arah menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Dan jumlah bilangannya tidak sebanding dengan jalan lurus yang harus kita tempuh. Teramat banyak jumlahnya dibandingkan jalan keselamatan yang harus tempuh oleh seorang hamba. Maka barakallahu fikum, penting untuk diketahui bersama. Di saat kita menyadari bahwa jalan yang hendak kita tempuh ini adalah sebuah jalan yang terdapat padanya jalan-jalan yang menyimpang dengan disertai syaitan di masing-masing arah menuju jalan persimpangan tersebut, menyeru dan mengajak kita kepada jalan yang terang-terangan berbalik arah dari jalan kebenaran tersebut, maka sudah sepatutnya seorang hamba Allah waspada akan keselamatan dirinya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan tentang tekad iblis tatkala Allah azza wa jal keluarkan dia dari al-jannah. Kata iblis, sembari memaklumatkan sumpahnya, la'ughwiyannahum ajma'in, kala akan aku sesatkan mereka. Dalam ayat yang lain, la'ak'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk. Dalam bahasa Arab ada istilah ta'ada, ada istilah jalata. Dua-duanya kalau antum buka kamus sama-sama duduk. Namun kata ta'ada, sebagaimana dijelaskan oleh ahlul lughah, duduk ma'at tamakkun. Duduk dengan posisi duduk yang betul-betul kokoh. Menanti kita. Dalam bahasa kita, disanggung kita. Dinanti. Dicari kapan celahnya sehingga kita bisa menyimpang dari jalan kebenaran tersebut. Bayangkan jalan yang banyak dan semua itu menyimpang dari jalan kebenaran. Satu, keberadaan syaitan yang senantiasa menyeru kita untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Dua, tekad musuh kita syaitan yang berupaya untuk terus menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Dan musuh yang satu ini adalah musuh yang paling kompeten dalam urusan menyesatkan umat manusia. Jangan pernah antum bayangkan bagaimana pengalaman dia dalam menyesatkan umat manusia. Rekor pertandingannya kalau diistilahkan tidak berbilang berapa kali dia. Musuh dan lawannya mulai dari Nabi Adam, Nabiullah, hingga manusia yang paling hina di muka bumi pernah ia lawan. Korban-korban yang berjatuhan, jangan tanya. Sekian banyak kekhawatiran menghadang kita di jalan kebenaran tersebut. Belum lagi berita-berita yang disampaikan oleh Rasul seputar fitnah-fitnah yang pasti. Karena ini adalah mukjizat Rasul. Pesan Rasul yang pasti akan terjadi. Fitnah-fitnah yang akan mengoyak istiqomahan kita. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, syubhat-syubhat, barakallahu fikum, yang menguji sejauh mana keistiqomahan antum. Sebutlah sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Hudzaifah yang tentangnya sahabat Umar mengatakan, laksana ombak di lautan, kamuju kamaujil bahar. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, diserupakan dengan ombak di lautan, li syiddati idhamiha, karena dahsyatnya ombak tersebut. Antum pernah lihat bagaimana ombak di lautan jika mengamuk, sebesar apapun kapal ditenggelamkan olehnya. Ketika naik ke daratan dalam bentuk tsunami, sekokoh apapun bangunan hancur dengan air tersebut. Wa kathrati syuyu'iha, kata beliau, dan diserupakan dengan ombak di lautan karena ombak tersebut begitu banyak, tiada henti-hentinya. Tengoklah ombak di pesisir pantai. Belumlah ombak yang satu mencium bibir pantai, melainkan di belakangnya telah menyusul ombak berikutnya. Di belakangnya lagi muncul ombak, dan terus sepanjang mata antum memandang. Begitu ancaman-ancaman ombak itu hendak menghantam mereka-mereka yang ada di pesisir lautan. Demikianlah fitnah yang akan menimpa umat Muhammad di akhir zaman. Dalam riwayat lain, fitnah ini diserupakan oleh Rasul ka'ardil hasiri udan uda. Tu'radul fitan 'alal qulub 'ardal hasir. Kelak akan tiba suatu masa di mana fitnah itu akan digelar, dihamparkan di hadapan kalbu-kalbu umat manusia laksana hamparan tikar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hamparan yang dimaksud adalah layaknya sebuah tikar yang menempel di badan seseorang tatkala ia berbaring dengannya. Begitu dekat, erat. Kata beliau rahimahullah, yang tidak jarang anyaman-anyaman tikar tersebut membekas di kulit seseorang. Demikian halnya fitnah. Begitu dekat, memburu kita. Sudah gitu, sekalipun antum selamat, bekas fitnah itu bisa jadi belum 100% bersih dari kalbu antum wal'iyadu billah. Udan uda. Selarik demi selarik. Kalau antum lihat terkhusus tikar di zaman dahulu, bagaimana ia dirajut. Satu anyaman, disusul dengan anyaman berikutnya. Disusul dengan anyaman berikutnya. Bagaimana bentuk anyamannya? Jauh, renggang, tidak. Rapat dan dekat. Satu anyaman bermula mengisyaratkan akan ada banyak rajutan-rajutan yang menyusul anyaman yang pertama. Demikian halnya fitnah tersebut. Fitnah pertama datang. Bukan berarti akan usai fitnah tersebut dengan yang kedua. Lah, akan tiba fitnah-fitnah berikutnya. Yang kedatangannya sedemikian rapat dan erat. Menempel dan jumlahnya sedemikian banyak. Maka tidak heran. Bila Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang lain memperumpamakan fitnah ini dengan sebuah perkataan dalam sebuah hadis, yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Fitnah yang datang belakangan akan menganggap fitnah sebelumnya itu enteng, ringan. Datang sebuah fitnah, antum merasa, masya Allah, dalam hadis tersebut disebutkan, hadihi muhlikati, hadihi muhlikati. Inilah yang membinasakanku. Fitnah ini saya tidak kuat sudah ini. Pasti akan saya jatuh, larut dalam fitnah tersebut. Fitnah itu usai, pergi dari hadapan kita. Datang fitnah berikutnya. Yuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Belum ada apa-apanya yang kemarin itu. Fitnah ini jauh lebih dahsyat dibanding yang sebelumnya. Sampai-sampai dalam riwayat tersebut sang perawi mengatakan, hadihi, hadihi. Ini sudah. Fitnah ini sudah. Menunjukkan apa? Fitnah yang datang bertubi-tubi bukannya tambah ringan. Namun semakin berat tingkatannya. Korban-korban yang berjatuhan tidak pandang bulu sudah. Kalau dahulu mungkin orang awam meningkat. Thullabul ilm meningkat. Sosok yang kita kenal, keilmuannya meningkat. Kalangan masyayikh. Dan itu telah kita saksikan. Sejarah telah membuktikan hal itu. Ini sabda Rasul tentang fitnah. Padahal tadi telah disebutkan. Ancaman yang menghadang jalan keistiqomahan kita. Barakallahu fikum. Maka amatlah tepat bila Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak pernah menyatakan dalam salah satu petuahnya, innal busara ala ya'manuna min arba'in. InsyaAllah antum sering dengar petuah ini. Sesungguhnya orang-orang yang busara, yang basir, orang yang cara pandangnya jauh ke depan, tidak pendek dia dalam berpikir, cerdas, bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan, dia tidak akan merasa aman dari empat perkara. Perkara yang pertama kata beliau, dzambun qad madha, sebuah dosa. Bukan sekarang ia melakukannya. Mungkin ia telah bertaubat darinya. Ia telah selamatkan jiwanya dan keluarganya, hijrah dia. Namun dosa itu masih tercatat di sana. La yudra ma fihi minal halaka. Atau la yudra ma yasna'u fihi rabb. Ia tidak tahu apa yang Allah perbuat dengan dosa itu. Apakah Allah akan ampuni dengan kasih sayangnya? Ataukah Allah akan jatuhkan hukuman di waktu yang dirasa tepat bagi Allah dengan keadilannya dan dengan kezaliman Allah tentunya. Satu, khawatir. Sebuah dosa yang bisa jadi datangnya di saat sebuah fitnah melanda. Dengan dosa tersebut Allah jatuhkan dia larut dengan fitnah yang terjadi. Yang kedua kata beliau rahimahullah, wa umrun qad baqiya. Sisa usia yang mungkin masih Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. 50 tahun. Saya taklim sejak usia 20 tahun. Saya taklim sejak masih kecil. Saya taklim sudah 5 tahun terakhir. Tidak tahu usia yang ada di belakangnya itu. La yudrama fihi minal halaka. Bisa jadi Allah binasakan dia di akhir usia tersebut. Wal'iyadu billah. Tidak merasa aman. Sekalipun antum katakanlah, saya pelopor dakwah di sini. Tidak mungkin saya jatuh dalam fitnah-fitnah yang semacam ini. Nah, tidak pernah merasa aman. Karena usia yang tersisa, seorang hamba tidak bisa menjamin bagaimana nasib yang akan ia hadapi di usia-usia yang akan datang. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, wa fadlin qad u'tiya, sebuah anugerah pemberian rizki karunia dalam bentuk apapun, entah itu hartanya, entah kedudukannya, kesehatannya, kekuatan fisiknya, hartanya yang melimpah, terpandang sosoknya, keilmuannya yang luar biasa, semuanya fadlun. Allah anugerahkan kepadanya. La'allahu makrun au istidrar. Bisa jadi anugerah itu adalah makar, sebuah istidraj, pemberian yang hakikatnya Allah jermuskan hamba dengan pemberian tersebut kepada jalan kemungkaran dan kebatilan, wal'iyadu billah. Sepintas baik, sepintas itu keutamaan. Namun jika tidak pandai bermuhasabah, tidak pandai mengevaluasi diri, seringkali kenikmatan itu melalaikan seorang hamba. Apapun kenikmatan itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita agar tidak sampai fitnah berbalik atau kenikmatan tersebut berbalik menjadi sebuah ujian dan hukuman Allah kepada kita, wal'iyadu billah. Dan yang terakhir, wa zayyu qalbin, kesesatan hati, berpalingnya hati kita yang tadinya dikenal masya Allah, baik akhlaknya, baik manhajnya, luar biasa dia dalam bertutur kata, bermuamalah, dikenal istiqomah, santun, luar biasa dalam bermuamalah, kebaikan, menghormati sesamanya. Namun belum tentu, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita sa'ah, kata Al-Imam Ibn Mubarak, sejenak. Proses kesesatan yang merayap dalam kalbu kita itu cuma lewat, tidak sampai menetap dia. Namun apa yang sesaat tersebut, kata beliau, faqad yuslabul mar'u dinahu wa la yash'ur, bisa mengakibatkan agamanya tercabut, wal iyadzu billah, dalam kondisi ia tidak sadar. Keluar dari koridor keimanan, ini yang paling parah. Yang lebih rendah dari itu sangat mampu syaitan. Yang lebih rendah dari kekufuran sangat mampu syaitan. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kita tidak akan pernah merasa aman dari yang namanya syubhat, dari yang namanya fitnah dan ujian. Terkadang mampirnya itu sejenak. Antum mungkin mengatakan, ah ini gak masuk akal ini. Ini menyimpang dari jalan Allah. Ini gak sesuai dengan dalil ini. Tapi ketika antum telah mendengar, masuk dalam kalbu, antum pulang ke rumah, istirahat malam, terngiang itu tadi. Terus, oh ya, akibat apa tadi? Bermudah-mudahan untuk mendengar, menyimak, menerima syubhat-syubhat yang sampai kepadanya pada satu titik. Di saat keimanannya turun, di saat ketakwaannya rendah, di saat fitnah datang mengetuk pintunya, syubhat yang tadi muncul, yang tadi cuma lewat barang satu menit saja atau bahkan kurang dari itu, berhasil mengalahkan dia, menaklukkan dia, dia pun jatuh dengan sebab syubhat, fitnah yang mungkin hanya sebatas numpang lewat saja di kalbunya di awal waktu. Maka barakallahu fikum, gambaran-gambaran yang tadi saya sebutkan semakin menuntut adanya sifat kewaspadaan, kehati-hatian, kekhawatiran. Musuh kita terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bicara keburukan yang bisa menjadikan kita tergelincir dari jalan kebenaran itu sangatlah banyak. Dari dalam diri kita saja, hawa nafsunya yang senantiasa amaratun bisu, mengajak kepada keburukan, ini yang sifatnya dari dalam, musuh dalam selimut kita. Belum yang tadi telah saya sebutkan, bagaimana fitnah yang ada, bagaimana syaitan yang siap menanti antum di jalan-jalan kesesatan tersebut. Maka barakallahu fikum, siapapun orangnya, sepandai apapun dia, sebesar apapun kedudukannya, selama apapun masa dia dalam bertalabul ilm, setakwa apapun dia, setinggi apapun keimanannya, sudah selayaknya ia merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dia butuh untuk diingatkan. Dan kita pun butuh untuk saling mengingatkan. Diingatkan untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan kebenaran. Dinasehati, saling memperkuat diri. Barakallahu fikum. Kalaulah ada di sana orang yang mengatakan atau merasa tatkala Allah selamatkan dia dari banyak fitnah, kemudian dia merasa yakin pasti ia akan bisa melalui sebuah fitnah yang datang menghadang sifat ujub ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda

sedang menghadang sifat ujub ada pada dirinya, maka ini salah satu tanda keburukan yang ada padanya. Kalau sekiranya ada di sana sosok manusia yang tidak perlu diingatkan akan perihal keistiqomahan, niscaya Rasul adalah orang yang terdepan. Nabiullah Muhammad yang dijamin maksum. Namun bersamaan dengan itu, tahukah antum berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyeru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau, berteguh dirilah engkau, kokohkanlah hatimu, kama umirta, sebagaimana apa yang Allah perintahkan atasmu. Wa man taba ma'aka, dan ajak orang-orang yang telah bertaubat dari kesyirikan, orang-orang yang sudah nampak iktikad baik, ajak dia untuk bersama-sama menempuh jalan keistiqomahan. Karena semakin banyak kawan, akan semakin mudah kita untuk berteguh diri di atas jalan keistiqomahan. Wa la tatghaw, kata Allah, dan janganlah engkau melampaui batas. Pesan ini ditujukan kepada manusia terbaik. Pesan ini ditujukan kepada sosok manusia yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Ini satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah ujangan dengan nada yang sedikit lebih tegas. Falidzalika fad'u. Oleh karena itu wahai Muhammad, tetaplah engkau berdakwah. Sekalipun mungkin banyak yang menolak dakwahmu, engkau diuji di sana dengan celaan, hinaan, makian, bahkan kekerasan fisik, tetap engkau teguh di atas itu. Fastaqim. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Berteguhlah diri engkau di atas jalan kebaikan ini dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sekali lagi pesan ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain sampai mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum." Aku ini adalah sosok manusia biasa yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahu wahid. Hanya saja bedanya diwahyukan kepadaku bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi hanyalah Allah semata. Diingatkan untuk ikhlas kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastaqimu ilaihi. Perihal ikhlas sudah, ingatlah Muhammad untuk senantiasa berteguh diri di atas jalan keikhlasan, jalan keistiqomahan tersebut. Pesan berikutnya anum tahu, wastaghfiru. Mohonlah ampun. Siapa yang diperintahkan? Nabiullah Muhammad. Yang kata sahabat Abu Hurairah sehari istighfarnya 70 kali. Dalam ayat ini diperintahkan untuk istighfar. Setelah sebelumnya diperintahkan untuk beristiqamah. Maka bila sosok yang sedemikian takwa mulia dan tinggi keimanannya ini sampai diajak berdialog oleh Allah dengan perintah-perintah yang sedemikian rupa, apa kiranya perintah macam apa yang layak diberikan kepada kita seiring dengan keimanan kita yang mungkin lebih sering turun dibandingkan naik, seiring dengan ketakwaan kita yang mungkin masih kerap memandang tempat dan waktu. Waliyadzubillah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Barakallahu fikum. Maka sesungguhnya jalan keistiqomahan yang hendak kita tempuh ini semakin berat seiring dengan lemahnya kita, minimnya takwa kita, rendahnya tingkat keimanan kita. Mari sama-sama merendah. Tidak perlu malu. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pesan-pesan yang sedemikian rupa. Maka dalam kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan berupaya untuk sedikit mengulas akan makna dari istiqamah tersebut. Berikut akan kita sedikit bahas sebab-sebab yang kerap menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan.

0: Allah at-taisir. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Perihal makna dari istiqamah, maka banyak di sana definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama salaf kita, yang mana definisi tersebut kalau antum lihat banyak sekali perbedaan dari sisi lafadznya, namun merujuk kepada makna yang sama. Di antara makna yang paling global yang bisa kita katakan mencakup apa yang pernah dituturkan oleh ulama salaf adalah istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim. Upaya kita untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang tentangnya kita diperintahkan untuk memohon dalam setiap sholat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Menempuh jalan tersebut. Apa jalan ini? Jalan macam apa yang lurus itu? Ad-dinul qayyim. Dialah agama Allah yang berada di pertengahan. Agama yang berjalan di atas kebenaran. Lurus, hanif. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, tanpa berbelok arah, menyimpang meski sebentar. Terkadang kita kalau menempuh sebuah jalan tergiur. Di belokan itu ada warung ini, menunya kok enak, saya tak mampir bentar. Siapa tahu. Ini analogi saja. Siapa tahu di saat antum hendak berbelok arah, meski cuma 100 meter. Di sana terdapat sesuatu yang bisa memalingkan antum dari tujuan yang seharusnya. Demikian halnya pula jalan keistiqomahan. Antum jangan pernah merasa aman. Barakallahu fikum. Sebentar saya tak kumpul sama teman-teman itu, kawan lama itu. Padahal tahu mereka adalah ahlus syubuhat. Mereka orang-orang yang terperosok dalam kemaksiatan. Yang terang-terangan menolak manhaj salaf sebagai prinsip hidupnya. Tak dengarkan ucapan barang sekali sepatah dua patah kata. Ternyata di balik pertemuan yang singkat. Mampir sejenak dari jalan yang lurus. Teman-temanmu berhasil menahan tanganmu. Dibangunkan engkau rumah di persimpangan jalan tersebut. Difasilitasi engkau dengan berbagai macam fasilitas hidup. Dicarikan istri yang cantik. Menjadikanmu enggan untuk kembali kepada jalan kebenaran. Karena engkau merasa tidak memiliki apa yang menjadi iming-iming di persimpangan jalan tersebut. Salah seorang ulama salaf pernah bertutur. Sekiranya aku tahu. Kematian itu ada di pintu rumahku ini. Sementara wafat. Dalam kondisi terbunuh syahid di medan perang itu ada di pintu kamarku. Beliau rahimahullah menganalogikan dua buah pintu. Pintu yang terdekat, pintu depan rumahnya. Yang sedikit agak jauh, pintu kamarnya. Kalau yang di pintu rumah ini mati, wafat tanpa ada sebab yang memuliakan dia kelak di hadapan Allah. Sementara meninggal, yang dianalogikan di pintu kamar yang jaraknya cuma berapa langkah. Meninggal di atas asyhadah niscaya. Aku akan memilih wafat di pintu terdekat denganku. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang akan aku temui antara jarak pintu depan rumahku dengan pintu kamarku. Kekhawatiran yang sangat, meski hanya beberapa langkah. Ini salafun salih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak ada upaya untuk berbelok arah barang sejenak. Kemudian, وَيَشْمُلُ ذَلِكَ فِعْلَ طَعَاتِ كُلِّهَا. Maka agama yang dimaksud, jalan istiqamah yang dimaukan ini mencakup seluruh aspek ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Baik amalan yang sifatnya zahir. Maupun amalan yang sifatnya batin. Jangan cuma fokus zahirnya saja. Antum konsisten mengamalkan sunnah. Rajin datang di majlis ta'lim. Pakaian antum masya Allah. Gemar bersedekah. Gemar membantu. Namun batinnya tidak pernah dibenahi. Keikhlasannya tidak pernah dievaluasi. Rasa takutnya kepada Allah tidak pernah ia perbaharui. Bukan demikian keistiqomahan itu zahir dan batin. Maaf saja. Terkadang seorang manusia, seorang hamba Allah itu cenderung lebih fokus kepada sesuatu yang zahir. Dan ini kita sadari. Banyak dari kita yang begitu peduli dengan penampilan zahirnya, namun tidak pernah berupaya mengevaluasi bagaimana rupa kalbu dan batinnya tersebut. Dan istiqamah adalah upaya kita untuk membenahi kedua-duanya. Sebaliknya, menjalankan ketaatan, di sisi lain istiqamah adalah tarkul manhiyat. Upaya kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kulliha tanpa terkecuali. Baik itu yang sifatnya makruh maupun yang sampai dalam derajat haram. Baik itu yang saghair dosa kecil hingga al-kabair dosa yang besar. Karena az-dzunub dosa-dosa itu laha zuyul, punya ekor dia. Az-dzunubu laha akhwat, dosa itu pasti punya saudara dia. Dia tidak akan datang sendirian setelah engkau berkenalan dengannya. Sekali engkau kenal dengan satu dosa, dia akan panggil kawan-kawannya. Ini loh fulan. Diajak untuk berkenalan dengan dosa-dosa yang lain. As-saghirah, dosa yang kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil itu bila engkau israr. Berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang kecil itu. Tidak ada. Maka istiqamah adalah engkau jauhkan dirimu baik dosa kecil maupun yang besar. Maka makna keistiqomahan ini hakikatnya mencakup segala macam bentuk aspek kehidupan agama seorang hamba. Dalam salah satu kesempatan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna istiqamah, beliau pernah memberikan sebuah definisi yang penting saya rasa untuk kita ketahui bersama. Kata beliau rahimahullah, wal istiqamatu, keistiqamahan itu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyat. Berbicara istiqamah maka berkaitan erat dengan empat perkara. Yang pertama, ucapanmu. Jangan engkau jadi orang yang buruk lisannya, merasa dirinya sudah berada di atas sunnah namun tidak berupaya untuk menjaga lisan. Bagi jelek lisannya, gemar berkata yang kotor, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, berlebih-lebihan dalam bercanda. Ini fil aqwal. Wal af'al, dalam hal perbuatan pun engkau berupaya istiqamah. Wal ahwal, dalam keadaanmu dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Saat ini kita berada di tengah-tengah ikhwah al-afadil, Allah yubarik fikum. Mungkin keimanan kita terjaga. Dalam arti apa? Engkau malu untuk berbuat kemaksiatan. Ada Pak Fulan, tetangga saya ini. Aduh, ada Al-Akh Fulan. Kenalan saya kalau pas saya bisnis. Itu sering ketemu saya kalau pas sholat jamaah. Malu antum untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ketika cuma kondisi taklim, keluar dari majelis taklim, kondisinya sudah berubah. Tempatnya berbeda, keadaannya tidak sama, engkau tanggalkan jubah keistiqomahan tersebut. Bukan ini makna istiqomah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang berikutnya, an-niyat. Berbicara, niat dalam hati kita pun perlu untuk dijaga keistiqomahannya. Hari ini engkau mungkin ikhlas. Hari ini mungkin engkau betul-betul karena Allah hadir di majlis taklim ini. Suatu ketika engkau tersibukkan dengan duniamu. Kalau bahasa sekarang, pandemi menyebabkan maisyah kita sempit. Padahal sesungguhnya tidak. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki sejak sebelum kita lahir di muka bumi. Bukan karena pandemi. Katakanlah seperti itu, kemudian engkau merasa, saya kalau bagi waktu kerja dengan taklim, keteteran saya menafkahi anak istri saya. Maka engkau pun perlahan, tahap demi tahap, mengurangi waktumu untuk hadir di majalisul ilm. Suatu ketika ketemu dengan salah seorang ikhwan, ya akhi barakallahu fi, kemana engkau selama ini? Majlis taklim merindukanmu. Ikhwah-ikhwah di sana bertanya, bagaimana engkau selama ini? Ia pun kembali hadir. Namun kehadiran dia di majlis taklim sama sekali tidak mampu menangkap apa yang disampaikan dari fawaid-fawaid di tengah majlis tersebut. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan dunia-dunia dan dunia. Maka kehadiran dia kenapa? Sungkan. Tidak enak. Nanti kalau saya sudah ketahuan tidak taklim, diajak taklim tidak mau. Dalam tanda kutip, disikapi nanti saya. Dijadikan bahan ghibah nanti saya. Maka keikhlasannya pun mulai berkurang. Seiring dengan adanya ujian yang Allah berikan kepadanya. Niat berubah. Seiring dengan apa yang menimpa seorang hamba. Padahal berbicara sebuah majelis taklim, ini sedikit saya tambahkan. Karena situasinya memang seperti itu. Barakallahu fiikum. Disebutkan dalam salah satu kisah. Salah seorang sahabat pernah menghadap Rasul. Sahabat ini hendak mengeluhkan saudaranya yang banyak menghabiskan waktu di sisi Rasul, hadir di majelis taklim, belajar mendengar hadis, mencari waktu-waktu di mana Rasul berpetuah dan menyampaikan nasihat. Saudaranya datang, wahai Rasul, ya kalau bahasa kita, tolonglah Bu ya dinasihati saudara saya ini. Saya sedang butuh tambahan tenaga untuk mencari ma'isyah, mencukupi kehidupan orang-orang yang ada di rumah kami. Cobalah dinasihati. Kurangi waktumu hadir di majlisku. Bantu kakakmu, bantu saudaramu ini. Logikanya masuk. Tambah tenaga, tambah pendapatan, kan gitu. Namun logika Rasulullah SAW adalah logika yang dibangun di atas wahyu. Bukan logika yang didorong dengan apa? Hawa nafsu duniawi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau. Biar akan saudaramu tetap di majlisku, la'allaka turzaku bih. Bisa jadi Allah karuniakan rizki kepadamu lantaran wasilah saudaramu yang kerap hadir di majlisku. Artinya barakallahu fikum, majlis taklim jangan pernah antum anggap menghalangimu dari rizki yang banyak. Jangan pernah menganggap kehadiran antum, luangnya waktu antum, dipangkasnya waktu bisnis antum, menjadikan pemasukan antum berkurang. Kala tidak akan pernah seperti itu. Karena makhrajan diikat oleh Allah dengan wa may yattaqillah. Dalam ayat yang masyhur, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Dan di antara bentuk takwa Allah adalah talabul ilm, hadir di majlis ilmu, sadar. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, fal istiqamatu fiha. Maka istiqamah dalam empat hal tadi, wuku'uha lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqamah dalam empat perkara tersebut terjadi dengan tiga konsep. Konsep yang pertama lillah, konsep yang kedua billah, konsep yang ketiga ala amrillah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan yang dimaksud dengan apa tadi urutannya? Billah ya. Yang dimaksud dengan billah adalah kata beliau mukhlishan lillahi wahdah. Istiqomahmu itu, kekokohan hatimu itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala semata. Istiqomahnya karena Allah. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena tidak enak sama teman. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata beliau, yang dimaksud dengan wabillah, musta'inan billah. Jalan keistiqomahanmu itu harus dibangun di atas fondasi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada semangat kita. Tidak merasa sudah yakin, sudah mantap. Ini manhaj yang paling baik. Tidak pernah dia menengadahkan tangannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah anugerahkan kepada antum rizki yang sedemikian banyak. Atau katakanlah Allah telah bimbing antum untuk konsisten di atas jalan manhaj salaf. Coba koreksi. Seberapa sering antum berdoa kepada Allah? Bandingkan dengan saat-saat antum syarat rizkinya. Antum dijauhi oleh teman antum. Atau katakanlah antum tiba-tiba berpaling dari jalan kebenaran. Musibah dari si dunia datang bertubi-tubi menghadap antum. Rajin doanya. Sementara ketika dia dalam keadaan yang baik, kita cenderung lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan berarti ketika engkau istiqamah di jalan Allah, engkau lupa kepada Allah. Lupa untuk memohon kepada Allah azza wa jal. Memohon untuk diteguhkan di atas jalan ini. Maka konsep istiqamahan kata Al-Imam Ibnu Qayyim harus ada unsur billah ay musta'inan bihi. Engkau mohon kepada Allah pertolongan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang terakhir, wa'ala amrillah ta'asyal uthaynin muttabi'an li syar'ih. Yang dimaksud dengan konsep istiqamah di atas perkara Allah itu apa? Istiqamahmu itu dibangun di atas konsep syariat yang dibawa Nabiullah Muhammad SAW. Artinya istiqamah ini harus dibantu. Dengan apa? Dengan asupan-asupan ilmu, nasihat-nasihat ulama, wasiat-wasiat mereka, hafizahumullah wa rahimahum, dibantu untuk bisa betul-betul istiqomahmu itu terbimbing. Ada istiqomah yang tidak terbimbing, bagaimana ini? Kok istiqomah tapi tidak terbimbing? Ada orang-orang yang tertipu. Dia merasa di atas jalan kebenaran, namun nyatanya bukan itu jalan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah itu juga butuh ittiba' syar'illah. Enggak konsisten. Ada dua pilihan. Betul-betul dipilah. Mana yang betul-betul bersandarkan dalil. Bersandarkan hujjah. Maka istiqomah yang seperti inilah yang dimaukan dalam syariat kita. Barakallahu fikum jami'an. Dan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim ini, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kata beliau terambil dari sebuah ayat yang sering kita baca. Bahkan sebagian ulama mazhab fiqih mewajibkannya sebagai bacaan kita dalam setiap rakaat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan antum diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, secara khusus karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Gak bisa bahasa Arab, Ustaz, ya belajar. Al-ilmu bita'allum. Ya. Gak ada istilah terlambat, usia sudah seperti ini. Lah. Kenapa? Karena istimbat. Bagaimana cara Al-Imam Ibnu Qayyim mengambil sebuah fawaid dari ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa sekali. Maka jangan heran kalau Syekh Rabi dalam banyak kesempatan menganjurkan banyak-banyak baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antaranya apa yang tadi kita bahas? Ternyata konsep istiqamah lillahi wa billahi wa ala amrillah beliau ambil dari surat Al-Fatihah. Apa itu iyyaka na'bud? Kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, merujuk pada makna ikhlas kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, jangan lupa sekalipun engkau telah beribadah rajin kepada Allah azza wajalla, jangan lupa untuk mohon pertolongan. Ini makna wa billah. Istiqamah dengan tetap beristianah kepada Allah. Dilanjutkan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Makna al-istiqamah ala amrillah. Untuk tegak di atas perintah syariat Allah. Apa itu syariat Allah? As-sirat al-mustaqim yang telah kita bahas di awal tadi. Makna dari as-siratal mustaqim tersebut. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Ibnu Qayyim juga memberikan kepada kita sebuah fawaid yang luar biasa. Kata beliau, kalau antum perhatikan surat Al-Fatihah, maka antum akan dapati bagian awal dari surat ini berisikan rahmat, kasih sayang Allah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut kasih sayang Allah, alhamdulillah, memuji Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ini bagian awal. Bagian tengahnya kata beliau, wa awsatuha al-hidayah. Bagian tengahnya itu kita memohon hidayah kepada Allah. Dalam lafaz, ihdinas siratal mustaqim. Jadi rahmat dulu, kasih sayang Allah. Kemudian hidayah di akhir surat. Wa akhiruha ni'mah. Akhir dari Al-Fatihah itu nikmat. Apa akhir ayat tersebut? Siratal ladzi an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka yang menempuhnya. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini adalah sebuah urut-urutan konsep. Rahmat. Biar rahmat ini ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian di tengah-tengah ada al-hidayah, kemudian di ujungnya ada nikmat. Kalau kita ambil urut-urutannya, barakallahu fikum, semakin Allah menyayangimu, maka akan semakin Allah berikan hidayah kepada engkau. Antum akan semakin dipokohkan. Dan semakin antum berada tegak di atas hidayah, jangan khawatir. Allah jamin kenikmatan akan turun kepada antum. Entah itu nikmat dari sisi dunia, yang itu hakikatnya bukan apa-apa. Dan yang lebih penting, nikmat dari sisi agama antum. Maka semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin istiqomah dia. Semakin berada di atas jalan hidayah. Mafhum? Bisa dipahami? Semakin lemah hidayah dia. Sebaliknya, nikmat yang ada di ujung dia semakin minim. Nah, ini konsep yang sangat indah yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari surat Al-Fatihah. Dan ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini, yakni permasalahan al-istiqamah. Barakallahu fikum. Satu poin tambahan sebelum kita membahas sebab-sebab yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, tatkala beliau berbicara tentang ayat yang berkenaan dengan al-istiqamah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu dan seterusnya, ayat yang mungkin sering antum dengar, kata beliau tsumma istaqamu dalam ayat ini yakni istiqamah ala ta'atillah, istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau qalu wa 'amilu. Mereka berucap dan tidak berhenti di situ. Mereka mengamalkan apa yang mereka maklumatkan. Apa yang telah mereka tekadkan dalam hati diwujudkan dalam amal perbuatan mereka. Kata beliau, li'anna ba'dhan nasi qad yaqulu wa yatakallam. Banyak dari kalangan manusia itu yang berbicara ini itu, mengaku-ngaku ini dan itu, wa yadda'i walakinnahu la ya'mal. Akan tetapi ia tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi ucapannya. Artinya apa? Ada tambahan sebuah faedah dari Asy-Syaikh bin Baz bahwa permasalahan istiqamah barakallahu fikum berkaitan erat, terlihat nyata antara ucapan dengan perbuatan. Istiqamah lisannya akan istiqamah pula perbuatannya. Kalau ditarik mundur, ya, orang kalau istiqomah perbuatannya, istiqomah lisannya, istiqomah pula hatinya. Sehingga barakallahu fikum, masalah istiqomah ini juga penting untuk mewaspadai dari ucapan-ucapan yang sanggup menggelincirkan seseorang hamba. Antum harus waspada, jaga lisan antum. Bisa jadi dari ucapan antum ini tidak hanya antum sesat, antum menjadi sebab sesatnya orang-orang yang ada di sekitar antum. Bisa jadi dari ucapan yang mungkin antum tidak sengaja, orang lari dari dakwah. Sehingga barakallahu fiik, istiqamah sekali lagi butuh bukti, bukan hanya dari sisi perbuatan, bukan hanya sebatas ucapan, namun semuanya. Bagaimana keyakinan kalbu antum, bagaimana lisan antum, dan bagaimana gerak-gerik fisik antum. Barakallahu fiikum. Maka sebagai akhir pembahasan insyaallah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Di waktu yang sangat terbatas ini kita akan berupaya untuk sedikit mengevaluasi diri kita di satu sisi. Di sisi lain kita berupaya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan kita agar tidak goyah dari jalan keistiqomahan ini. dan ada sebab-sebab yang mana telah terbukti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari orang ke orang, dari satu negara ke negara yang lain, katakanlah seperti itu, menunjukkan bahwa mereka-mereka yang jatuh dalam apa yang hendak disebutkan nanti terperosok, jatuh, tergelincir dari jalan keistiqomahan menuju jalan kesesatan, kebatilan yang tidak jarang syaitan menghiasinya sehingga nampak indah di hadapan mereka-mereka yang terjatuh sekalipun. Jadi tidak jarang orang-orang kalau sudah tergelincir dari jalan kebenaran, mereka justru mengiming-iming kita. Kenapa? Karena syaitan telah, sebagaimana disebutkan dalam satu ayat Allah, ya, diberi zukhrufal qaul, dihiasi, nampak indah kesesatan tersebut. Antum, gitu-gitu aja. Ya, tempat taklimnya seperti itu, fasilitasnya seperti itu. Nih kita ini, setelah kita berbelok arah dari manhaj salaf, langsung kucuran dana, fasilitasnya. Ya, antum mau sampai kapan seperti ini? Tidak kaya-kaya antum, digoda. Bahkan tidak jarang, barakallahu fikum, dia merasa berada di atas petunjuk, merasa lebih benar. Dan ini salah satu perangkap syaitan, barakallahu fikum. Hiasi kebatilan itu dengan sesuatu yang nampak indah, sehingga merasa ia berada di atas kebenaran. Jangankan yang samar, benar dan salahnya. Antara al-haq dengan batilnya, sesuatu yang jelas-jelas batil sama syaitan itu bisa dikemas sehingga nampak sebagai sebuah kebenaran. Pelajaran Nabiullah Adam alaihi salam telah menjadi bukti. Jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat syaitan. Luar biasa dia. Jelas-jelas larangan itu. Lalu apa kiranya yang diperbuat syaitan dengan sesuatu yang kita mungkin masih bingung, mana yang betul ini, mana yang salah? Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Kalimatnya bagus, dalil semuanya. Namun urida biha batil. Namun di balik itu terdapat kebatilan yang dimaukan. Lebih enteng bagi syaitan untuk menjebak kita dalam perangkap tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, nas'alullah salamu al-afiyah. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sesungguhnya jalan keistiqomahan adalah jalan yang berat, jalan yang butuh konsistensi, jalan yang butuh untuk senantiasa kita perbaharui, kita evaluasi bekal kita, kita koreksi apa kiranya dalam perjalanan ini yang kurang. Layaknya antum menempuh sebuah perjalanan yang jauh, ada kalanya antum berhenti. Antum periksa mobil antum, mau melewati sebuah hutan, apa kiranya bekalnya? Kalau yang ingin buang hajat dulu, kan seperti itu. Bagaimana kiranya dengan jalan kebenaran? Penting untuk dievaluasi. Datang sebuah ujian, ayo evaluasi. Apa kira-kira yang perlu kita benahi? Mungkin keikhlasan kita, mungkin ta'awun kita kurang, mungkin kita kurang nasihat, kurang tulus dalam mencintai saudara-saudara kita. Mungkin kita yang kurang mau memperjuangkan kebaikan untuk saudara kita. Perlu, barakallahu fikum, untuk evaluasi bersama. Nah, maka saya katakan, sebab yang pertama, yang bisa menggelincirkan seseorang dari jalan keistiqamahan adalah adamul ikhlas. Ketiadaan rasa ikhlas dalam kalbu seorang hamba. Ikhlas lagi Ustaz. Jangan pernah antum memandang sepele konsep keikhlasan ini. Sering didengar, sering disampaikan. Antum hafal mungkin sejak pertama kali antum mengenal kata ikhlas. Definisinya antum tahu. Namun praktiknya tidak semudah yang antum bayangkan. Sampai-sampai As-Susi rahimahullah dalam salah satu penuturannya, ketika beliau mendefinisikan al-ikhlas, berat ikhlas itu. Sampai-sampai kata beliau, al-ikhlasu itu faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihil ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Banyak ikhlasnya ini. Lalu apa artinya? Kata beliau, hakikat keikhlasan itu adalah di saat engkau tidak merasa telah berbuat ikhlas. Hatimu itu khawatir terus. Jangan-jangan saya belum ikhlas ini. Jangan-jangan ada bisikan-bisikan duniawi sampai engkau tidak merasa berbuat ikhlas. Maka barang siapa, kata beliau, yang memandang dalam upayanya mengikhlaskan diri, dia telah berbuat ikhlas, dia orang yang paling ikhlas, kata beliau, apa dihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas yang kayak gini ini, ikhlas yang justru butuh dengan keikhlasan yang lebih. Rumit. Sampai sedemikian rumitnya definisi tersebut. Kenapa? Karena berat ikhlas itu. Dan apa yang ikhlas itu pasti akan teguh, akan kokoh, akan jaya. Makana lillahi yadum, wa makana li ghairillahi yazul. Bagaimana yang sering disebutkan oleh para ulama. Apa yang diniatkan karena Allah, pasti dia akan kekal, kokoh dia. Sekeras apapun, badai menghantamnya, ombak ombang-ambingkannya. Pada saatnya akan reda semua itu. Kenapa? Karena orang yang ikhlas akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun yadum, terus ada. Dan apa-apa yang bukan karena Allah yazul, dia akan porak-poranda, runtuh, jatuh, dan binasa. Semegah apapun awalnya bangunan tersebut, sekuat apapun perlindungan dan benteng-benteng yang diberikan di sekitarnya, kalau bukan karena Allah, runtuh satu saat. Maka orang yang paling pertama, yang tergelincir dari jalan keikhlasan, dari jalan keistiqomahan, adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Nomor satu sudah itu. Bisa jadi selama ini, atau fitnah itu menyeretnya. Bukan lagi karena Allah dia. Membela dakwah salaf ini bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena fulan dan fulan. Karena dunianya mungkin. Dia mengorbankan manhajnya untuk meraih jabatannya, untuk semakin meneguhkan kehormatannya di mata manusia. Bukan karena Allah, lihat, pelan-pelan pasti akan jatuh. Selama dia tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Apa dalilnya? Bahwa orang yang ikhlas itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama adalah persaksian iblis sendiri. Iblis di saat bertekad untuk memalingkan umat manusia dari jalan kebenaran, satu titik dia mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Kapan itu? Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan aku palingkan hamba-hambamu ya Allah tanpa terkecuali. Dendam iblis ini. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas karena Allah. Ibadahnya. Manhajnya. Bagaimana sikap dan tutur katanya selama ini. Betul-betul tidak berharap pujian. Dia tidak peduli mungkin dia. Katakanlah itu. Diambil dunianya. Dia terasing. Selama karena Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, dia akan selamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia untuk senantiasa menapak jalan keistiqomahan. Nabi Yusuf alaihissalam masih ingat bagaimana dahsyatnya fitnah yang menimpa beliau ketika itu. Dalam bentuk apa? Seorang wanita yang cantik. Di rumahnya. Artinya dia tahu kapan waktu yang paling aman, tempat mana yang kiranya paling terjaga dari pandangan manusia, saat-saat yang suaminya tidak tahu, kalau dia hendak berbuat keji dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bangsawan, istri seorang raja, bukan pelacur, waliyadzubillah. Ya, suatu saat kalau mungkin digoda pelacur, kita mungkin merasa jijik. Kan gitu. Namun Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita yang luar biasa fisiknya. Di rumahnya. Ngerti dia kapan saat yang paling aman. Dalam kondisi dia adalah orang yang terhormat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam berhasil lolos. Dari perangkap jebakan wanita tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir kisah tersebut. Innahu min ibadinal mukhlasin. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ini selamat di antaranya karena apa? Keikhlasan yang tertanam kuat dalam kalbu beliau. Beliau menghindar dari ajakan berzina itu bukan karena ingin dipuji. Bukan Karena kemudian disanjung ini loh orang yang sudah tampan, tapi bukan berarti bermudah-mudahan menerima ajakan wanita. Tidak. Ingin mendapat kedudukan di sisi sang raja karena tidak mau untuk menyentuh istrinya. Tidak. Mukhlasin, ikhlas. Allah selamatkan dia. Jadi mari, jangan pernah untuk merasa lelah, jangan pernah untuk merasa cukup, jangan pernah kita merasa aman dari segala sesuatu yang menggerogoti keikhlasan kita. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau yang berharga Jami'ul Ulum wal Hikam sampai menuturkan aslul istiqamati istiqamatul qulub. Poros utama, sumbu utama yang menggerakkan roda keistiqomahan seorang hamba itu apa? Istiqamatul qulub. Ketika kalbu antum istiqomah lurus, tegak karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah dijelaskan dalam penjelasan yang agak panjang, karena al-qalbu itu malikul a'dha. Hati itu ibarat raja. Dan anggota fisik kita itu pasukannya. Titah sang raja tidak akan pernah dilanggar oleh pasukan-pasukannya. Kapan hati berucap, kapan hati berkeinginan sesuatu, maka gerak-geriknya akan senantiasa berjalan di atas apa yang dimaukan hati tersebut. Maka latih hati kita, evaluasi hati kita, tingkatkan doa kita untuk dijaga dari berbagai macam hal-hal yang sanggup memalingkan kita dari jalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu apakah kita bisa mengklaim? Misal, ketika seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan, kita katakan antum tidak ikhlas dan lain sebagainya. Apakah bisa seperti itu? Permasalahan al-qulub hakikatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin di antara sebab yang menggelincirkan seseorang adalah keikhlasan, jangan sampai kita terlalu memberanikan diri. Ya, memberanikan diri sampai mengklaim ta'yin orang per orang dengan ucapan-ucapan yang mungkin bukannya menjadikan saudara antum kembali kepada jalan kebenaran, malah semakin gondok hatinya dengan ucapan-ucapan kita yang mungkin semakin memperberat upaya dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah apa yang disarikan dari firman Allah yang telah disebut di awal tadi, bahkan dalam dua ayat sekaligus, sebab yang menjadikan seseorang tergelincir dari jalan keistiqomahan adalah tatkala ia tidak berupaya berittiba', tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada upaya untuk tamassuk bisunnah, berteguh diri dengan sunnah Rasul. Dan sunnah yang dimaksud bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah yang dimaukan adalah semua bimbingan, tuntunan, dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab apa? Muamalah. Dalam bab apa? Bermanhaj, berakidah. Rujukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ibadahmu mungkin lurus, istiqamah, dalam arti engkau tidak pernah keluar dari sunnah menuju bid'ah. Namun ada kalanya kita digoda dalam bab muamalah. Muamalah terhadap sesama. Dalam bisnismu, dengan tetanggamu, engkau tidak menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergelincir dari jalan keistiqomahan lantaran katakanlah keuntungan dalam hal berbisnis, katakanlah lantaran godaan-godaan dalam bab bertutur kata. Kenapa? Karena di masa fitnah ini lisan kita itu menjadi ringan. Lisan kita ini sering tidak kontrol. Seolah-olah berlomba-lomba untuk terus ngomong dan berbicara. Menjadi seakan-akan dia yang paling mengerti permasalahan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu syair Arab, fitnah itu pertama kali muncul, layaknya seorang wanita perawan yang cantik. Apapun tertarik dengan perhiasannya, dengan kecantikannya. Namun di saat fitnah itu semakin membesar dan membesar, berubah menjadi sosok wanita tua yang tidak enak bau badannya dan buruk muka fisiknya. Menunjukkan apa? Di awal-awal fitnah itu seringkali barakallahu fikum lisan kita tidak mampu untuk menjaganya. Maka yufsid aktsar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya dibandingkan membenahinya. Maka ittiba hadjin nabi, upaya kita untuk mengikuti teladan Rasul termasuk dalam bab apa? Dalam bab bertutur kata. Namimahnya, ghibahnya. Fulan dikenal luar biasa ibadahnya, muamalahnya jujur dia katakan. Tapi buruk lisannya sebagaimana saya sebutkan di awal. Dari satu pintu ini barakallahu fikum bisa jadi ia jatuh dari jalan keistiqomahan. Dah enak saya sudah kadang ngomong gini. Sudah bakal saya seperti ini. Lisannya luar biasa. Ketika hidayah datang menyapanya, malu untuk menjemput hidayah tersebut. Lantaran apa? Lisan. Sungkan dia. Maka jadilah sosok yang betul-betul menyadari bahwa setiap kata, huruf yang keluar dari lisan kita pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Bukhari, Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai punya kitab yang judulnya Atharut Tamassuk Bis-Sunnati 'Indal Fitan. Maknanya kurang lebih buah berteguh diri memegang erat sunnah Rasul di zaman fitan. Artinya apa? Secara tersirat beliau ingin menyampaikan sebesar apapun fitnah yang melanda, sebesar apapun godaan yang hendak menghempaskanmu dari jalan keistiqomahan, jangan lupa untuk terus konsisten cuci kuat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam lini kehidupanmu. Kata beliau di antara buahnya dalam sebetulnya kitab kecil nampaknya dari muhadharah beliau yang dibukukan. Di antara faedahnya kata beliau di antara buahnya adalah al-mutamassik bisunnah bihaqqin muhassil lil hidayati wassalama. Orang yang ketika fitnah itu dia tidak keluar barang seinci pun dari jalan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia pegang teguh erat sunnah Rasul. Kata beliau hafizahullahu taala, pasti Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya. Allah akan bimbing dia dalam menapak jalan keistiqomahan hingga selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia berupaya untuk berteguh diri, tidak ingin melangkahi apa yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bimbingan Rasul kalau terjadi seperti ini? Murojaah kembali. Catatan-catatan talim antum. Saya yakin semuanya sudah luar biasa. Fawaid-fawaid yang antum dengar sudah terlalu banyak mungkin, bahkan lebih berharga dari apa yang antum dengar saat ini. Maka coba murojaah. Apa bimbingan Nabi kalau dihadapkan dengan situasi yang seperti ini? Ketika orang itu betul-betul berteguh diri di atas sunnah Rasul, insyaAllah selamatkan dia, Allah jaga dia, Allah bimbing dia. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, atau sebelumnya, beliau sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah sebuah ayat, wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa dan in jika tuti'uhu, engkau mentaatinya, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau konsisten menggigit erat sunnah Rasul, taat kepada Rasul, balasannya apa? Tahdadu. Allah azza wa jalla akan berikan petunjuk kepada engkau. Maka besar kecilnya hidayah seseorang itu berbanding lurus dengan besar kecilnya upaya dia dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya tegaskan lagi, bukan hanya dalam bab ibadah. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita sering lalai. Berbicara sunnah Rasul, kaitannya sunnah bid'ah. Kaitannya kalau sholat, kaitannya kalau puasa, kalau haji, berpakaian. Jangan lupa sunnah Rasul tidak terbatas hal itu. Bagaimana sunnah Rasul dalam bergaul? Bagaimana bimbingan Rasul ketika engkau berbisnis? Ini bagian dari tamasuk bisunnah. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus menggigit sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di zaman yang kata Rasul sampai-sampai kita harus menggigit dengan gigi geraham kita. Gigit terus. Ya, tangan sudah tidak mampu. Gigi seri kita sudah enggak kuat. Harus pakai geraham. Menunjukkan saat-saat itu betul-betul berat diuji kita. Kalau tidak sungguh-sungguh, konsisten di atas sunnah, hanyut kita dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab yang semakin menjauhkan seseorang dari jalan keistiqomahan, khusus ketika fitnah melanda, ketika dia menjauhi al-ilm, al-bu'du anil ilmi, wa ahlihi, wa majlisihi. Menjauhkan diri dari majlis ilmu, tidak mau lagi talabul ilm, ya, tidak mau mendengar arahan-arahan satidahnya, enggan untuk mendengar arahan masyayikhnya ketika fitnah melanda. Padahal masa fitnah, masa ujian-ujian datang melanda seseorang, ketika istiqomah seseorang betul-betul diuji, hal pertama yang ia butuhkan diantaranya adalah ilmu. Dengan ilmu dia punya bekal. Ada bensin untuk terus melaju menuju Rasul, menuju Allah Azza wa Jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya malah memanfaatkan isi bensin, berhenti di pom dulu. Ya? Dia malah muter-muter. Oh, enak ini pomnya ini. Pindang, anak-anaknya pengen santai dulu. Bukannya ngisi bensin dia. Muter-muter di pom. Oh, ada pantainya ini. Asik dia. Terus muter-muter. Habis bensinnya, gilirannya waktu jalan. Berhenti di tengah jalan, di saat sudah tidak ada pom bensin di sana. Apa ini istilahnya yang mudah saja, biar antum paham. Betapa riskannya seseorang ketika kehabisan bekal menghadap Allah. Betapa ilmu sangat dibutuhkan dalam upaya kita menapak jalan keistiqomahan ini. Demikian pula majlisnya. Hadir majlis seperti ini. Kenapa engkau tidak datang? Ya. Ruwet terus ini. Mendingan saya tidak taklim. Barakallahu fiik. Yang seperti ini adalah pilihan yang keliru. Justru masa-masa seperti itulah diuji keistiqomahanmu, hadir. Upayakan istiqomah untuk hadir di majlis ta'lim. Karena majlis ta'lim itu, sekalipun antum tidak dapat faedahnya, katakanlah antum terbatas mungkin pemahaman antum, atau katakanlah antum lelah habis kerja datang cuma tidur gitu toh. Walaupun anak tidak menyarankan tidur di majlis ta'lim lah. Tapi katakanlah seperti itu, antum sudah ikhlas, semangat, ya, kerja dari jam 6 pagi, pulang, maghrib di jalan, belum ketemu keluarga, ganti baju langsung datang ke majlis ta'lim, katakanlah seperti itu, antum ngantuk tertidur. Maka sesungguhnya, kebaikan dalam majlis ta'lim bukan hanya sebatas fawaid yang disampaikan di hadapan antum. Ada nilai barokahnya. Ada rahmah yang menanti di sana. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang masyhur, ghasyiyatuhumur rahmah. Dinaungi dengan kasih sayang Allah. Dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tidak menutup kemungkinan antum dibimbing. Lantaran apa? Antum hadir bersama orang-orang yang berupaya menapak jalan keistiqomahan tersebut. Dan saya sendiri mendapati orang yang hadir di majlis ta'lim, dia tidak paham apa-apa. Tapi dia melihat adab mudarrisnya. Luar biasa, ini ustaznya kok santun, tawadhu, ya, dalam penyampaiannya kok betul-betul perlahan-lahan, enak didengar, ya. Dan ketika bertemu dengan orang yang baru kenal ta'lim, luar biasa, marhaban, sangat ringan. Gak ngerti dia dari awal sampai akhir kitabut tauhid, gak paham. Ya. Berbicara masalah hukum fikih dia wes gak ngerti sudah. Ada faedah diambil dari siapa? Ustaz. Ada kalanya melihat kanan kirinya kok santun-santun orangnya ini. Baru kenal sekali, besok ketemu di pasar kok tiba-tiba saya digratisi. Kebetulan fulan yang ketemu jualan, atau enggak usah sudah. Tersentuh dia dengan akhlak tersebut. Ini termasuk fawaid di majelis taklim tersebut. Dan di antara fawaid terbesar adalah hati kita yang senantiasa tertata, terjaga. Semangatnya itu terus membumbung tinggi. Hadir di majelis taklim lagi lemas, sedang datang ujian, musibah datang bertubi-tubi, lihat kawan-kawan bertemu dengan teman seperjuangan, naik lagi. Kalau di rumah mungkin dia enggan untuk sholat duha, hadir di majelis taklim, ada sholat semuanya, wah semangat dia. Bukan berarti dia sholat karena kawan, ya tidak. Tapi semangatnya itu semakin berapi-api seiring dengan apa? Kehadiran kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi di antara fawaid majelis, belum lagi kehadiran sosok yang kita dengar di sana. Mereka lah ahlul ilm, ahlul zikr, yang Allah perintahkan kita untuk merujuk kepada mereka saat-saat kita tengah diuji keistiqomahannya. Nasihat-nasihatnya kerap kali mendinginkan hati kita. Apa yang kita pandang nampaknya yang baik itu seperti ini. Ternyata Ustadz Fulan datang, enggak seperti itu cara menyelesaikan masalah. Adem hati kita. Ya, saya sudah nyoba Ustadz seperti ini, tapi kok gagal. Ternyata bukan seperti itu caranya. Tadi sebenarnya bagus, caranya salah. Datang Ustadz Fulan, ini loh. Ya, mendapat fawaid-fawaid, masukan-masukan yang sangat berharga, yang mendukung kita dalam beristiqamah di atas jalan kebenaran. Yang berikutnya, yang keempat, suhbatul asyrar au man la yahsunu suhbatah. Tidak hati-hati dalam berkawan. Memilih teman yang hakikatnya teman ini buruk dia, memberikan dampak yang tidak baik. Dan nasihat terkait hati-hati dalam memilih teman, saya rasa antum sudah kenyang. Sering antum dengar betapa Rasulullah SAW mewanti-wanti untuk tidak menjadikan teman dekatmu teman yang buruk. Dalam hadis yang sering kita dengar bersama, permisalannya sampai seperti apa orang yang teman yang buruk itu? Penjual arang, masih ingat penjual arang? Nafikul kir, yang suka di depan api itu, ya, panas membara, serpihan-serpihan pembakaran yang kerap terbang, api yang mungkin kadang menyambar-nyambar, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, sampai-sampai dipermisalkan seperti ini, karena dampak seorang teman yang buruk itu tidak hanya dampak yang nyata. Ya, kadang-kadang kalau berteman dengan nafikul kir tadi, mungkin baju antum terbakar, gosong, rusak baju antum. Sampai dalam tahapan apa? Antum aman, antum jaga jarak, silakan sekarang, jaga jarak. Saya pulang ke rumah, istri antum protes, kok bau arang kamu? Kok bau bakar-bakar kamu? Bau api kamu? Cuma apa baunya? Gak ada mudarat yang lain. Rasul memperumpamakan sampai sedemikian rupa agar apa? Dampak teman yang buruk itu kadang-kadang tidak terlihat. Tidak antum sadari. Masuknya di waktu, di saat, di momen yang kadang-kadang kita enggak sadar. Barakallahu fikum. Jadi waspada dengan yang namanya pertemanan. Semoga Allah karuniakan kita teman-teman yang saleh, yang nasihin, yang tulus mencintai kita. Tulus peduli dengan kebenaran, tulus memperhatikan tatkala kita sedang tergelincir dari jalan keistiqomahan, mau untuk mengingatkan, tidak serta-merta kamu bukan temanku karena sudah tidak istiqomah lagi. Berteman dengan teman-teman yang mau sabar menghadapi kesalahan kita. Berat teman yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, Sama indana minal waktu.
1: Berapa waktu sisa?
0: Ya, kalau memang sudah habis. Oke, aman. Masuk azan. Oke, masuk azan, lanjut. Ah, sebentarnya berapa menit ini? Oke, insyaAllah. Fadal. Nah, mana tolong diingatkan kalau memang sudah melebihi waktu yang semestinya. Fadal. Nah, ikhwati wa akhwati fillah. A'anakumullahu jami'an. Kita akan sedikit lanjutkan.

A'anakum Allahu jami'an. Kita akan sedikit lanjutkan apa yang tersisa dari yang hendak disampaikan insyaAllah. Kita berhenti pada sebab yang keempat. Nah, kita beralih menuju sebab yang berikutnya. Dan sebab yang saya sebutkan di sini, sebab-sebab yang dapat menggelinggirkan seseorang dari upaya dia menempuh jalan keistiqomahan, la lil has, bukan dalam rangka pembatasan, tidak. Ada banyak sebab, namun ini hanya sebahagiannya. Yang berikutnya, yang kelima adalah istijabatu nazaghatis syaitan. Mudah terpancing dengan bisikan-bisikan syaitan. Setiap kali syaitan berusaha membisikinya dari satu pintu, melewati sebuah jalan, maka serta-merta ia pun menjawab, memenuhi panggilan tersebut. Tadi telah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan jalan yang menyimpang. Terdapat pada masing-masing jalan tersebut syaitan yang menyeru, mengiming-imingi, mengajak dengan berbagai macam tipu dayanya. Maka saya yakin, kita sadar, ada kalanya syaitan itu membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tahu itu salah. Menyadari kita. Namun kita tidak berupaya untuk menahan diri. Mudah untuk larut. Sekali ini ikut. Ada godaan sedikit. Dia tidak berupaya mempertahankan diri. Terkait hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Akan saya bacakan sebagiannya atau secara makna. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana ta'ada libni Adam bi'atrukihi. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa duduk. Lihat. Tadi sudah saya sebutkan kenapa disebut ta'ada bukan jalasa. Upaya syaitan untuk menghadang kita itu dengan kata ta'ada. Karena yang betul-betul siap dia. Di setiap jalan-jalan yang hendak kita lewati. Tidak cuma dari sini sampai misalkan mana. Kota saja, tidak. Setiap radius sekian pasti ada dan terus. Faqa'ada lahu bitariqil Islam. Ada kalanya dia menghadang kita di awal mula pintu hidayah datang. Islam berupaya menghangatkan hati kita. Syaitan datang, tuslim wa tadharu dinak wa dina abaik wa aba abaik. Kamu masuk Islam. Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Bagaimana kamu ini? Durhaka kamu. Sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah dahulu, masih ingat? Ya, sampai-sampai Abu Talib terhalangi dari jalan hidayah diantaranya karena ini. Ya, diolok-olok. Kamu ini enggak tahu, kalau sekarang mungkin enggak ngerti adab, enggak menghormatin leluhur, nenek moyang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kamu tinggalkan agama nenek moyangmu? Kalau sedikit berbeda, kamu masuk Islam. Masuk Islam kamu enggak dapat warisan dari saya. Contoh lain, lihat. Sejak awal sudah ada. Ketika seseorang menolak itu, dia lawan, berhasil. Masuklah dia ke dalam agama Islam. Tak berselang lama seruan hijrah datang. Sebagaimana sejarah dakwah Nabi. Ya apa tidak? Ketika mau hijrah, kata Rasulullah SAW, datang lagi syaitan. Di pintu hijrah, seraya mengatakan tuhajir, wa tada'u ardaka wa sama'aka wa innama mathalul muhajir kamathalil faras fit tiwali. Kamu hijrah. Kamu tinggalkan kerabatmu itu. Nah kan sebagian sahabat itu sampai meninggalkan rumahnya. Harta bendanya, semua. Cuman bawa badan tok dia ke Madinah ketika itu. Kamu tinggalkan itu semuanya. Ya. Tanah kelahiranmu ini. Di sini kamu hidup, di sini kamu lahir, dan lain sebagainya. Kamu tahu, orang yang hijrah itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, layaknya kuda yang terikat. Kuda itu kalau, atau katakanlah hewan ternak,

0: ketika kita hendak mengajaknya di sebuah padang rumput untuk makan, tidak ada ceritanya dilepas, ya enggak? Dia diikat, ya, sehingga radius untuk mencari rumput sebatas panjang tali yang terulur di lehernya. Maka permisalan orang yang hijrah itu, kata syaitan, enggak bebas kamu di sana. Terbatas kamu, enggak punya saudara, enggak punya kenalan, dan lain sebagainya. Takut-takuti. Oh iya betul ya. Nanti kalau ada apa-apa, lihat. Masuk logikanya ini, enggak ngawur syaitan ngasih subhat itu. Saya butuh apa gimana nanti? Enggak ada saudara saya, enggak punya rumah, enggak punya ini. Tapi ketika engkau berteduh diri, engkau selamat. Hijrah. Walhamdulillah, datang syaitan lagi. Dalam bentuk apa? Ketika hendak berjihad, syaitan datang. Kamu mau berjihad? Sementara jihad itu sesuatu yang berat. Bukan punya hartamu saja. Nyawamu bisa melayang kamu kalau jihad. Gimana anakmu? Gimana istrimu? Bisnismu yang sudah mapan dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, faman fa'ala dzalik. Orang-orang yang berhasil selamat dari panggilan-panggilan, seruan-seruan syaitan tadi, ia lawan. Ia berupaya untuk berteguh diri. Maka haqqan 'alallahi azza wa jalla ayyudkhilahul jannah. Kata Allah, pasti akan masukkan dia ke dalam al-jannah dengan sebab dia istiqamah. Dengan wasilah apa tadi? Tidak serta-merta menjawab panggilan-panggilan syaitan yang bisa memalingkan dia dari jalan kebenaran. Dan berbicara syaitan, barakallahu fikum, musuh yang luar biasa satu ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, untuk berkata dengan tutur kata yang baik. Sesungguhnya syaitan itu mudah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Masuk melalui jalan perselisihan, paling senang syaitan itu. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Dalam ayat lain, yuqi bainakumul adawa. Paling senang kalau saling bermusuhan di antara kita ini. Bahagia dia. Yanzaq bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah, sadar lo ya. Musuh kita yang paling utama itu syaitan. Jangan sampai karena lantaran syaitan itu mengoyak ukhuwah kita, yang jadi musuh itu orang yang dahulu di samping kita. Orang yang dahulu mungkin mengenalkan dakwah kita. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa dalam. Hati-hati, jaga tutur katanya. Syaitan itu mudah untuk menanamkan kebencian dan perselisihan di antara kalian. Sampai-sampai kalian lupa. Yang seharusnya kawan jadi lawan. Diingatkan oleh Allah, syaitan aduwwan mubina. Inilah musuhmu, syaitan ini musuhmu. Maka As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya sampai mengatakan, di antara sebab seorang atau katakanlah sebuah persatuan itu terpecah belah karena ketiadaan istiqamah. Diambil dari mana? Oleh beliau. Diambil dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini dalam ayat yang lain, afwan. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fadawa'u hadha. Ini berkaitan erat dengan poin yang saya sebutkan tadi. Obat kita di saat mendengar bisikan-bisikan syaitan yang seperti tadi adalah la yuti'uhu fil aqwal ghairal hasanah. Jangan sampai kita terpancing untuk ikut ikutan ngomong ngawur, ngomong-ngomong yang tidak baik, bertutur kata yang tidak sopan, yang kerap menyinggung, menjatuhkan kehormatan dan harga diri seseorang. Jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana? Jalin. Berlakulah lemah lembut. Bangunlah persaudaraan. Agar apa? Liang qani asyaitan. Agar syaitan itu takluk kalah. Ketika dihembuskan api permusuhan, engkau tepis. Tidak, fulan ini dahulu punya banyak jasa kepada aku. Maka sebagaimana dia hutang kebaikan, aku pun akan berupaya mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Itu muslim yang nasih, yang tulus mencintai saudaranya. Tidak kemudian ikut-ikutan ngomong, lari. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Antum rujuk tafsirnya, luar biasa. Bagaimana caranya? Jaga tutur katamu, jaga lisanmu, agar syaitan itu kalah sudah. Naam, karena syaitan itu yanzag bainahum. Memecah belah di antara kalian, menimbulkan perselisihan di antara kalian. Fa'innahu aduhuhum al-haqiqi. Ingat, syaitan itu musuh kalian yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan orang yang mungkin bersama-sama membangun dakwah dahulu. Jangan lupa, bukan kalian musuh, bukan itu musuh kalian. Namun syaitan yang berhasil menanamkan kebencian-kebencian tersebut. Fa'ala kulli hal, di antara wujud sebab yang bisa meneguhkan kita di atas jalan keistiqomahan, tidak bermudah-mudahan menjawab seruan-seruan syaitan sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, sudah banyak sebetulnya, sebagian tidak Anda sebutkan sengaja, segala yang berkaitan dengan apa yang saya sebutkan tadi perihal istiqomah, barakallahu fikum, tidak bisa lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Maka jadilah kita sosok yang senantiasa luju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, dalam bentuk tekad dalam hati kita. Ya, suarakan tekad dalam kalbu kita bahwa kita menginginkan kebenaran. Semata-mata yang kita agungkan dalam kalbu kita adalah al-haq, ittiba' sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kalanya seseorang ketika menempuh jalan keistiqomahan itu pasti ada salahnya. Tidak mungkin kita itu lurus, lempeng terus. Keimanan kita kurvanya naik terus, tidak ada. Ya, terus naik turun seperti itu. Sehingga dalam banyak ayat yang berbicara tentang keistiqomahan disebut istighfar, disebut taubat. Loh, bukankah istiqomah itu kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa? Lalu kenapa? Fastaqim kama umirta wa man taba. Orang-orang yang taubat. Istiqomah. Rasul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Habis istiqomah suruh istighfar. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, karena dalam langkah kita menempuh jalan keistiqomahan pasti ada yang tergelincir, pasti ada yang salah, pasti kita suatu saat ada dosa, ada penyimpangan. Maka jalan yang terbaik adalah segera kembali. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya telah salah. Tidak malu untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini hakikatnya adalah sebuah ajakan bersama untuk terus berupaya semaksimal mungkin berjalan di atas titian jalan keistiqomahan yang hakikatnya telah terang benderang, telah jelas jalan kebenaran tersebut. Hanya saja kadang-kadang mata kita yang buram, pandangan kita kadang-kadang gelap dikarenakan satu sebab dan sebab yang lain. Maka barakallahu fikum, ana tutup kajian kita pada siang hari ini dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau meminta kepada para sahabatnya untuk qaribu wasaddidu. Tempuhlah jalan kebenaran itu, as-sadad, pas, lurus terus. Kalau kalian tidak mampu, qarib. Upaya untuk mendekat. Sebagaimana layaknya anak panah yang ditujukan kepada sasaran. Kalau tidak kena pas sasarannya, dekat-dekatnya tidak mengapa. Karena jalan istiqomah adalah jalan yang berat. Kemudian Rasul mengatakan, wa'alamu, ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tak ada seorang dari kita yang bisa selamat hanya lantaran upaya pribadi kita semata. Jangan merasa ujub. Antum selamat dengan anggapan, perasaan bahwa engkau telah berada di atas jalan kebenaran yang sanggup menumbuhkan benih-benih sifat ujub dalam dirimu. Sadari, segala macam bentuk hidayah, segala macam bentuk kebaikan yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahanmu itu dari Allah. Minta kepada Allah. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak demikian halnya denganmu wahai Rasul? Apakah engkau juga tidak selamat kalau bukan karena Allah? Kata Rasulullah SAW, wala ana, aku pun tidak bisa masuk surga lantaran amalanku semata. Semua itu karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga hal yang patut kita tingkatkan bersama-sama adalah upaya kita untuk kembali menata hati kita, berupaya untuk terus meniti jalan tamassuk bisunnah, berjalan di atas bimbingan para ulama dan bersabar di atasnya. Dan karena di antara sebab keistiqomahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu tidak sabar, sabar, berteguh diri. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan dan kita bacakan, karena hakikatnya ini adalah penyampaian dari apa yang disampaikan oleh para ulama, membekas dalam hati kita, membuahkan satu kebaikan dan menjadikan hari kita di esok hari lebih baik dari apa yang kita jumpai di hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul, berjumpa di majlis ilmu. Kita berada pada malam ketujuh insyaallah bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Di masjid ini kita ingin melakukan mudarasatu al-masail, kajian terhadap beberapa masail. Kalau tema yang diumumkan oleh panitia adalah tanya jawab, tentu akan membahas berbagai masail yang mungkin dibahas dalam majlis seperti ini. Namun dari berbagai masail yang ana merasa penting untuk dikedepankan dan dibahas pada kesempatan malam hari ini adalah masail atau sebuah masalah yang itu menjadi tanggung jawab bersama kita semuanya dengan perbedaan tingkat tanggung jawab pada masing-masingnya, namun masing-masing kita insya Allah tidak lepas darinya. telah sampai kepada saya pada hari ini beberapa masail penting yang diajukan terkait dengan masail at-tarbiyah, permasalahan-permasalahan pendidikan putra dan putri kita. Perlu diketahui bahwa masalah tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita, adalah tuntutan agama yang Allah wajibkan kepada para awliya'uhum, para orang tua atau wali-wali mereka. Secara global Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini ayat bersifat global, bersifat umum kepada seluruh orang-orang yang beriman, yang berposisi sebagai penanggung jawab rumah tangga. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ma'ruf, hadis yang sudah kita kenal bersama, mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penanggung jawab ra'in, mas'ul. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang ra'iyah, tentang pihak yang diamanatkan kepadanya untuk dibimbing, dibina. Disebutkan beberapa sisi, beberapa jenis hamba sebagai ra'in, antara lain seorang ayah. Seorang pria adalah penanggung jawab dalam rumah tangganya terhadap anak istri. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya tersebut. An-Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Ma min ra'in yastar'ihi la ra'iyah thumma lam yaqum binushih illa lam yajid ra'ihatal jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang penanggung jawab yang sudah diberi beban dan tugas tanggung jawab, amanah tanggung jawab, kemudian dia tidak berupaya menasehati, mengarahkan dan membina pihak yang ada dalam tanggung jawabnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah. Ayuhal hadirun, satu ayat dan dua hadis yang kita dengarkan bersama, harapannya menggugah kita semua, menggugah semua kita untuk bangkit, berbenah, mengevaluasi. Karena kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang itu. Tarbiyatul abna, pendidikan terhadap putra-putri kita, baik terkait masalah keimanan dan akidah mereka, bagaimana anak-anak kita menjadi al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mengenal, memahami at-tauhid, mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala terkait al-ubudiyah dan al-uluhiyah yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan redaksi lain, bagaimana putra-putri kita benar-benar mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai tanggung jawab terbesar, sebagai permasalahan terbesar. Bagaimana kita menjadikan mereka, anak-anak kita, muwahhidun, baik dalam perkara al-uluhiyah, sehingga dia mengerti apa saja perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang bertentangan dan menafikan la ilaha illallah. Mereka mengerti berbagai perbuatan yang tergolong kesyirikan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, baik dalam hal peribadatan atau al-ubudiyah, ataupun dalam perkara al-asma was-sifat. Mereka menjadi orang-orang yang mengerti al-asma al-husna sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mengerti al-asma'ul husna dan as-sifatul ula sebagaimana diajarkan dan diwariskan oleh generasi salaf. Dari generasi ke generasi. Ini adalah tujuan pendidikan yang tertinggi. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal asma'ullah ataupun sifat-sifatnya, atau memahaminya dan mengimaninya dengan cara pengimanan dan pemahaman yang salah. Memahami asma'ullah dan sifat-sifatnya dengan cara-cara ta'wil atau tahrif. Cara-cara ta'wil yaitu pemberian makna yang tidak pada tempatnya. Atau tahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna baru yang tidak diajarkan dalam syariat ini. Begitu juga terkait rukun iman. Bagaimana putra-putri kita benar-benar memahami rukun iman sebagai perkara terpenting dalam agama Islam ini. Ayuhal ikhwah, begitu pula mengajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cara beribadah yang benar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan atau sebuah ibadah yang bukan bagian daripada perintah atau contoh kami, maka amalan itu, ibadah tersebut tertolak. Bagaimana anak kita bisa mengerti itu, sehingga mereka serius mempelajari sunnah Nabi, baik tentang sholatnya atau tentang ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga tarbiyatu abna'ina, pendidikan putra-putri kita terkait al-akhlaq dari berbagai sisinya. Semua itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita. Maka untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, bangkit sejumlah ikhwan kita
2: Bangkit pula sejumlah mudarrisin dan duat yang meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk mendirikan lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan mulai dari tingkat yang terkecil hingga yang berikutnya dan yang berikutnya. Mereka bersatu padu, bersemangat, saling menolong dan saling menguatkan untuk pendidikan putra-putri kita. Insyaallah yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah karena keinginan mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, agar istiqamah di atas iman melalui tanggung jawab atau pendirian lembaga pendidikan yang mengajarkan keimanan. Bagaimana dia beristiqamah di atas al-aqidah sahihah, di atas akidah yang benar, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk itu dengan sebab dia memperhatikan, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengajarkan al-aqidah sahihah kepada putra-putri kita semuanya. Insyaallah yang mendorong mereka untuk mendirikan lembaga pendidikan adalah apa yang diberitakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba ketika hamba tersebut dalam upaya menolong saudaranya. Dengan sebab dia menolong saudaranya, menolong putra-putri saudaranya untuk mengerti iman yang benar, iman yang lurus, mengerti tauhid, mengerti akidah yang benar, mengerti beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, yang dituntunkan oleh sunnah, dan seterusnya, harapannya dia mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, untuk keluarganya dan putra-putrinya. Ayuhal ikhwah, didirikannya lembaga pendidikan insyaallah sebagai bentuk upaya mengamalkan perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Tidak ada kebajikan yang lebih tinggi dibandingkan tauhid dan mengajarkan ilmu tauhid. Dibandingkan al-iman kepada seluruh perkara yang Allah wajibkan untuk kita beriman kepadanya, baik yang tertuang langsung dalam rukun iman yang 6 ataupun yang di luar itu, yang sebenarnya semuanya itu ada kaitannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebagai upaya untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain di antara kita, didirikanlah lembaga pendidikan. Disiapkan segala sesuatunya dalam batas kemampuan. Sarana, sumber daya manusia atau SDM-nya, kurikulum dan kemudian modul-modulnya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan evaluasi belajar, ujian dengan bentuk-bentuknya, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Mulai dari pendidikan tingkat yang terbawah, dia naik kepada tingkatan yang kedua atau yang atasnya, kemudian seterusnya sampai dia lulus dari satu lembaga, naik ke lembaga berikutnya. tahun berganti tahun sampai dia lulus. Semua itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Pihak lembaga, para mudarrisin berharap insyaallah apa yang dia lakukan bagian daripada yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, innallaha wa malaikatahu hatta an-namla fi juhriha wal hut la yusalluna ala muallimin nasa al khaira. Sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya sampai seekor semut yang ada di lubangnya dan seekor ikan, mereka bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ali Ar-Riyahi, salah satu a'immatut tabi'in. Beliau mengatakan, salatullah ala abdihi sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Arti Allah bersolawat kepada seorang hamba adalah pujian Allah terhadap hamba tersebut. Dipuji, disanjung di hadapan penduduk langit. Di hadapan para malaikat, Allah memujinya. Kemudian para malaikat, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat ikut bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia ini. Wa makna salatul malaika ala abdin, makna salawat seorang malaikat atau malaikat kepada para, kepada seorang hamba adalah qauluhum Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah rahmati dia. Terus diulang-ulang Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu. Dan makna salawat makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah permohonan ampunan, istighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada hamba Allah. Ayuhal ikhwah, namun yang namanya pendidikan, tarbiyatul abna, tidak bisa berjalan sebelah atau sepihak. Dia harus berjalan beriringan antara dua pihak minimalnya, yaitu lembaga yang dituntut untuk terus membenahi dan memperbaiki keadaan atau memperbaiki program-programnya, langkah-langkahnya, sistem yang ditempuh, penanganan berbagai problemnya. Tapi di sisi lain, para awliya uttalabah, para wali-wali murid tersebut, orang tua dari pelajar-pelajar dan anak-anak tersebut juga dituntut untuk berjalan seiring. Yang pertama dan utama yang dituntut dari para orang tua, sebagaimana itu juga dituntut dari para pendidik untuk diwujudkan, yaitu ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat dia meletakkan putra atau putrinya di lembaga pendidikan. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia harapkan? Apa yang dia niatkan? Hendaknya dia benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menginginkan ganjaran dan pahala di balik itu. Dan dia benar-benar meniatkan untuk menunaikan tugas dan amanah. bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian dia berharap putra-putrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh keimanannya, soleh akidahnya, soleh ibadah dan akhlaknya. Menjadi putra-putri yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam segala urusan tauhid. Demikian seorang penanggung jawab, seorang ayah pengemban amanah, dan juga termasuk di dalamnya seorang ibu. Ayuhal ikhwah, an-niyah, posisi niat sangat menentukan. Keberhasilan apa yang sedang kita lakukan. Kepada para orang tua, untuk tidak sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dia mengharapkan kesolehan putra-putrinya. Dari niat ini, di samping jelas akan mendatangkan pertolongan Allah jika dia niat yang baik, juga akan nampak berpengaruh kepada kesungguhan dan upaya sang ayah dan juga sang ibu terkait keberhasilan putra-putrinya. Setidaknya itu akan diwujudkan melalui doa yang selalu dia panjatkan untuk kebaikan putra-putrinya. Hampir tidak pernah terlewatkan waktu-waktu mustajabah yang dia sedang berdoa kepada Allah, dia menyebut, memohon keistiqomahan untuk putra-putrinya, keimanan untuk mereka, menjadi salah satu permohonan terpenting dalam doa-doanya. Sebagaimana dituntunkan oleh para anbiya, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengulang-ulang doa permohonan kepada Allah terkait putra-putrinya. Ayuha al-hadirun, barakallahu li walakum. Niat yang salihah, niat yang baik, yang lurus, akan melahirkan kesungguhan dan keistiqomahan dalam perjuangan pendidikan putra-putrinya. Maka yang tadi sudah disebutkan, pendidikan ini tidak bisa berjalan sepihak tanpa ada kesungguhan dari para orang tua. Pihak lembaga mengeluarkan atau menerbitkan ketentuan-ketentuan yang berisi harapan dari para orang tua. Yang diharapkan dari para wali santri. Hal itu diwujudkan dengan berbagai cara. Antara lain, adanya buku komunikasi yang mengkomunikasikan antara pihak lembaga dengan orang tua terkait perkembangan putra-putri mereka. Sebuah buku disebut dengan buku komunikasi atau disingkat dengan BUKOM. Ketika anak-anak ada di sekolah, maka sang mudarris pada masing-masing mata pelajaran, jika menemukan catatan terkait putranya, anak didiknya, mudarris akan mencatat di situ. Baik itu pesan-pesan terkait akademik daripada anak-anak ini, bagaimana tadi saat belajar, apakah anak ini lengkap buku tulis dan alat tulisnya, atau ada yang tertinggal di rumah sehingga menghambat belajar sang anak, maka akan ditulis oleh mudarris bahwa putra antum tidak membawa alat tulis sehingga tadi saat belajar terhalangi atau terhambat. Teman-temannya belajar, putra antum tidak bisa mengikuti. Kasihan sang anak. Ditulislah pesan, mohon besok dan berikutnya untuk mendapatkan perhatian terkait kelengkapan alat-alat tulis atau alat-alat belajar. Tertinggal buku modulnya. Buku modul pelajaran pada hari itu. Sehingga sang anak tidak bisa mengikuti dengan baik dan sempurna. Sang mudarris juga terganggu. Teman-temannya juga terganggu. Menjadikan suasana kurang nyaman. Ketika ada salah satu atau dua anak didik yang tidak membawa buku pelajaran. Kalau itu dibiarkan, akan membentuk mental yang tidak baik pada komunitas tersebut, pada anak-anak didik tersebut. Maka lembaga melalui mudarris, melalui ustadz pengajar, memberikan pesan, mencatatkan pesan. Atau terkait dengan kesehatan fisik anak ini. Bisa saja dia sakit saat di sekolah, saat di madrasah. Entah pendengarannya, entah itu terkait penglihatannya, atau terkait perutnya, atau terkait ini itunya. Mudarris menulis, berpesan kepada orang tua. Anak antum tadi mengalami keluhan ini atau itu saat belajar. Mohon saat di rumah bisa dibantu untuk diperhatikan atau diberikan obat-obat sesuai dengan ketentuan yang ada. Atau terkait akhlaknya. Saat di sekolah, saat di lembaga, sang anak melakukan sebuah akhlak yang tak terpuji. Mengganggu temannya, membuat ribut di kelas. Maka ditulis oleh sang mudarris dengan harapan orang tua membantu, tolong nanti ketika di rumah diberi nasihat dengan cara yang baik. Agar saat belajar untuk tenang dan menjaga adab-adab. Pesan dari sekolah atau pesan dari lembaga. Keberadaan buku komunikasi ini atau BUKOM itu sangat-sangat membantu pendidikan. Membantu jalannya kegiatan belajar mengajar atau KBM dan membantu untuk terkontrolnya akademik anak-anak ataupun terkontrolnya akhlak putra-putrinya bahkan kesehatannya sekalipun. Sebaliknya, BUKOM itu juga memberi kesempatan kepada sang ayah atau ibu untuk menuliskan pesan-pesan kepada mudarris atau mudarrisah terkait tingkah laku anak-anak di rumah atau kesulitan-kesulitan yang dialami saat di rumah dalam memahami pelajaran atau yang lainnya. Pesan-pesan dari orang tua. Harapannya informasi tersebut membantu sang mudarris atau membantu lembaga untuk mengatasi kekurangan tersebut. Demikianlah timbal balik komunikasi dan informasi. Namun pada kenyataan, kita masih mendapati, dan ini salah satu permasalahan yang diajukan, tidak sedikit dari para orang tua yang kurang perhatiannya, bahkan pada sebagian mereka tidak perhatian sama sekali terhadap apa yang namanya buku komunikasi. Diharapkan buku komunikasi itu kembali kepada pengajar atau kepada sekolah sudah dalam keadaan tertandatangani atau ada paraf sebagai alamat atau petunjuk bahwa orang tua, ayah atau ibunya telah membaca buku komunikasi itu dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Tapi sayang, tidak sedikit dari para wali santri yang kurang peduli. Butuh adanya ta'awun dari kedua belah pihak. Bagaimana kita mengatasi keadaan anak-anak ini? Kalau dikiaskan dalam perkara dunia, contoh dalam masalah kesehatan, kalau ada anak kita yang sakit, dia akan datang ke dokter dengan biaya yang juga tidak sedikit. Dan kebiasaan orang tua akan menyampaikan kepada dokter apa adanya tentang anak ini. Informasi tentang anak tersebut yang diharapkan oleh orang tuanya dokter memahami secara lengkap dan bisa mengobati atau membenahi kesehatannya. Dia akan cerita ini begini, ini sekian hari suhunya sekian, saya kasih ini, dia begini. Informasi yang banyak. Bahkan walaupun kadang seorang dokter tidak membutuhkan informasi itu, tapi dia, seorang ayah atau ibu, akan banyak bercerita. Lalu bagaimana dengan urusan akidah, urusan akhlak, urusan ibadah anak-anak? Bagaimana mengobatinya kalau tidak ada informasi yang lengkap yang dibutuhkan? Ayuha al-ikhwa barakallahu fikum. Ketika anak akan berangkat ke sekolah, tadi sempat disinggung, sejumlah anak didik tidak membawa beberapa perangkat atau alat tulis atau buku-buku modul, buku mukarror, buku pelajaran. Padahal sudah dihimbau oleh lembaga agar para orang tua, ayah atau ibu, memeriksa tas anak-anak, apa yang ada di dalamnya, dan apakah sudah lengkap untuk pelajaran pada hari itu. Perhatian seorang ayah dan ibu itu punya pengaruh positif kepada kemauan anak-anak dan akhlak anak-anak. Jangan dikira itu kegiatan tanpa manfaat. Bermanfaat, sang anak akan merasakan dan terbiasakan dengan tanggung jawab bahwa ayahku atau ibuku selalu melihat tas sekolahku saat berangkat dan saat pulang. Saat berangkat dilihat, disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah dibagikan oleh sekolah. Dilihat alat tulisnya lengkap atau tidak. Itu punya pengaruh mental kepada anak-anak. Keteladanan. Karena anak-anak akan meniru kebiasaan tersebut. Ketika seorang ayah atau ibu tidak peduli, di saat anak harus berangkat sekolah dan pulang sekolah sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, ibu dengan alasan memasak, ayah dengan isi kesibukan dagangnya ataukah yang lainnya, sampai tidak ada perhatian, anak pun akan terdidik, tumbuh, berkembang di atas kebiasaan ini. Dan itu akan melahirkan mental yang tidak baik. Karena dia nanti diharapkan untuk menjadi pendidik. Dia diharapkan untuk bisa menjadi mudarris atau da'i dan seterusnya. Berpengaruh pembinaan di masa kecil terhadap mental dan sikap atau akhlak di masa anak-anak itu dibutuhkan oleh umat. Ayuhal ikhwah, perkara yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian daripada mas'uliyah, tanggung jawab. Begitu juga penting adanya keteladanan dari para orang tua. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Mulai diperintah, diajak, yuk sholat. Sebatas mengajak dan memerintah. Tidak diizinkan memukul pada saat itu. Mengajak, menghimbau, memberi semangat untuk melakukan sholat. Baru diizinkan untuk dipukul pada umur 10. Tentu semuanya ada langkah-langkah dan tahapan-tahapannya. Membutuhkan waktu tersendiri membahasnya. Tetapi setidaknya di sini bahwa orang tua, ayah khususnya, kemudian ibu diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan mereka atau anak-anak mereka melakukan sholat pada umur 7 tahun. Di sini para ulama menyebutkan bahwa mengajak mereka untuk sholat sekaligus membekali mereka ilmu tentang sholat. Sesuai dengan tingkatannya. Karena belajar tentang sholat, baik rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, atau yang mustahab-mustahab, itu bertahap, bertingkat. Tapi intinya, dihimbau untuk mengajarkan hal itu. Di sekolah diajarkan sesuai dengan tingkatannya. Beda cara belajar sholat dan wudu di saat TK dengan belajar sholat dan wudu di saat madrasah. Madrasah kelas 1 dan 2 sama-sama belajar tentang sholat dan wudu, berbeda dengan yang kelas 3, kelas 4 atau atasnya. Bobotnya berbeda. Maka diharapkan orang tua untuk mengikuti perkembangan itu. Di samping itu bermanfaat untuk dirinya. Karena pada modul-modul itu disebutkan bimbingan-bimbingan ibadah, bimbingan-bimbingan akidah, bimbingan-bimbingan akhlak yang mudah untuk dipahami oleh para orang tua. Sempatkan orang tua membaca modul-modul, ikut mempelajarinya, ikut berusaha memahami. Jangan sampai sebagai ayah atau ibu gak pernah membaca modul-modul anak-anaknya. Gak pernah mau tahu apa isi daripada modul-modul tersebut. Ini sebagai bentuk kurangnya rasa tanggung jawab. Kedua, kurangnya menghargai ilmu. Ketiga, itu akan membawa efek kepada anak. Ketika anak mendapati sang ayah atau ibu tidak pernah peduli terhadap pelajaran anak-anaknya. Tidak pernah mau tahu isi dari modul-modul yang dipelajari. Anak-anak memahami dengan sendirinya bahwa ilmu ini tidak berharga. Ilmu ini hanya untuk dipelajarin saja, bukan untuk dihormati dan diamalkan. Terbukti ayah dan ibuku sibuk aja dengan kesibukannya masing-masing. Ya. Sibuk aja dengan kesibukan masing-masing. Maka ini adalah cara yang salah. Ayah ataupun ibu hendaknya meluangkan waktu. Pada setiap harinya diupayakan membuka modul akidah anaknya. Hari ini bab ketiga akidah. Fikihnya dibuka bab kedua. Dibaca dan dipelajarin. Kemudian ditanya sang anak tentang apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk ta'awun yang seiring dari kedua belah pihak. Harapannya pendidikan itu menjadi lebih kokoh, lebih sempurna. Ayuhal ikhwah, pendidikan ini sangat penting untuk kita menseriusinya. Kajian seperti yang kita adakan ini penting untuk ditekuni, diadakan, dipertahankan, istiqamah di atasnya, dimudahkan sarananya, dan seterusnya. Tapi tidak kalah pentingnya pendidikan dan kajian untuk anak-anak kita. Justru harus lebih baik penyajiannya, evaluasinya, koordinasinya, ta'awunnya harus lebih baik. Karena mereka akan hidup di suatu masa yang tantangannya jauh lebih berat. Dan ini saya ulang-ulang agar kita sadar, mereka akan hidup di suatu masa yang syubhatnya lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Syubhat dari kaum liberalis, syubhat dari kaum sufisme, syubhat dari kaum syiah, dari kaum khawarij, kaum sekuler, dari kufar.

isma, syubhat dari kaum Syiah, dari kaum Khawarij, kaum sekuler, dari kufar. Lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita tidak menyiapkan mereka untuk menjadi generasi yang kokoh secara ilmu, kokoh secara iman, kokoh secara takwa, secara ibadah dan akhlak, punya keberanian yang positif. Jangan sampai kita lalai terhadap ini, kasihani mereka. Jangan sampai karena kita yang lengah, kita yang tak peduli, kita yang tidak mau bertahun dengan sebaik mungkin, mereka menjadi orang yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah ibadahnya dan akhlaknya. Sehingga di saat fitan terjadi, berbagai fitnah yang mengancam iman dan akidah mereka, mereka tak sanggup untuk istiqamah dan akhirnya menjual agamanya, menjual manhaj dan akidahnya untuk perkara duniawi yang dia mereka tidak bisa sabar menghadapinya. Kita yang punya andil dalam kesalahan itu. Maka mohon para orang tua memberikan contoh dan keteladanan dalam menghargai dan menghormati ilmu. Dituntut kepada semua orang tua untuk memperhatikan sisi keteladanan bagi putra-putrinya. Keteladanan dalam berbagai sisi kesolehan. Tadi sempat disebutkan keteladanan dalam menghormati ilmu, membaca ilmu, menghadiri majalis ilmu, sehingga disaksikan dan dilihat oleh putra-putrinya bahwa ayahku dan ibuku rajin belajar. Rajin membaca dan membuka modul-modul putra-putrinya yang digunakan pelajaran mereka di lembaga pendidikan. Juga penting keteladanan dalam hal ibadah, baik dari ayah maupun ibu. Menghormati syiar-syiar Islam, termasuk yang mungkin sering kita lalai, masalah al-adhan. Bagaimana al-adhan sebagai salah satu syiar Islam disyariatkan di sana beberapa syariat. Antara lain Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma qala al-mu'adzin." Jika kalian mendengar suara panggilan azan, hendaknya kalian juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Salah satu perintah dari Nabi. Maka saat azan dikumandangkan, kita di rumah, kita bersama teman-teman, jangan terus kita aja ngobrol. Hentikan obrolan kita demi menjawab azan dan mengikutinya, serta memberi contoh kepada anak-anak kita. Saat kita di rumah, kita lagi duduk berbincang, kemudian dikumandangkan azan, berhenti perbincangan itu. Yuk kita jawab azan. Sesekali kita nyaringkan jawaban azan kita untuk tanbih, untuk mengingatkan yang di sebelah kita. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap syiar Islam. Di samping tentu pahala yang ada di sana. Syariat yang kedua, ketika didengarkan atau dikumandangkan suara azan dan selesai lantunan azan itu dikumandangkan, maka disunnahkan untuk berdoa. Didahului dengan as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir dari doa. Yang itu juga dipelajari oleh sebagian putra-putri kita. Dihafal oleh mereka. Mereka sudah tahu

tersebut. Maka ketika melihat abi atau ummi menghormati azan, menjawab suara azan, dan berdoa setelah azan, anak-anak akan terbiasa dengan itu. Terbiasa menghormati syiar agama. وَذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu sesungguhnya barang siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian daripada takwa. Apa saja syiar agama kita hormati, kita kedepankan, kita hidupkan. Ini contoh-contoh. Begitu juga tentang sholat. Ibu di rumah, ketika datang atau tiba waktu sholat, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Segera berwudu, akan dilihat oleh putra atau putri kita. Ketika ummi mendengar azan, menjawab suara azan, berdoa, kemudian meninggalkan pekerjaannya, menuju ke tempat wudu, berwudu, kemudian berdoa setelah wudu, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Pemandangan ini bagian daripada pendidikan. Sungguh bertepuk sebelah tangan kalau di sekolah atau di lembaga anak-anak belajar, ditalkinkan doa-doa, dan dididikkan beberapa amalan-amalan sunnah, doa-doa, namun di rumah anak-anak tidak melihat praktek daripada amalan itu. Anak-anak punya kesimpulan bahwa ilmu ini ya sekedar dipelajari untuk dipelajari, kemudian nanti di saat ujian saya harus bisa menjawab, kemudian setelah itu selesai. Saya naik kelas, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Begitu juga keteladanan dalam hal-hal yang lainnya. Kedermawanan. Bagaimana ayah dan ibu mengajarkan kedermawanan, al-jud, kepedulian. Semua itu ada dalam sunnah. Dan anak-anak sudah belajar tentang kedermawanan sebagai salah satu sifat mulia. Ajarkan bagaimana bersedekah kepada tetangga, bagaimana memberi hadiah kepada tetangga. Suruh anak-anak yang mengantar. Beberapa hal anak-anak itu diminta untuk membantu. Menyiapkannya untuk apa? Untuk sedekah buat tetangga yang di sana. Ini untuk tetangga yang di sebelah sana. Terbentuk mental itu pada anak-anak kita. Keteladanan dalam ifsya'us salam, menebarkan salam. Perkara nampak ringan, tapi itu punya pengaruh yang sangat besar dan positif terhadap mental dan akhlak budi pekerti anak-anak kita. Di samping kita menghindarkan dan wajib untuk menghindarkan al-ghibah, lebih penting untuk ditekankan terkhusus saat ada putra-putri kita di situ. Ghibah itu dilarang, haram hukumnya, tetapi dia akan menjadi lebih besar ketika mafsadah atau efek negatifnya mengenai orang lain. Maka perlu waspada. Keteladanan dalam banyak perkara. Yang itu insyaallah keumuman atau global poin-poinnya ada di buku-buku modul. Ada di buku-buku pelajaran putra-putri kita. Sehingga yang di rumah sifatnya adalah amaliyah. Praktek. Dan ini bukan kecil, sekali lagi. Punya pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan. Ikramud duyuf, dalam menghormati tamu. Anak-anak belajar di sekolah. Di rumah perlu diajarkan bagaimana caranya. Ikramud duyuf.
ayuhal ikhwah. Di situ ada beberapa hal penting lainnya yang perlu untuk diketahui oleh para orang tua, para wali santri. Sering juga terjadi kesalahpahaman antara beberapa orang tua dengan pihak lembaga dalam menangani putra-putrinya. Penting diketahui, tentu yang namanya para mudarrisin, mereka manusia biasa yang bisa lalai, bisa lupa, bisa salah. Tapi di situ ada rambu-rambu yang penting untuk ditempuh supaya pendidikan itu tetap utuh. Supaya pendidikan itu tetap berlanjut. Ada rambu-rambunya. Rambu yang pertama antara lain adalah fa'tul buyut min abwabiha. Kalau Anda sebagai wali santri mendapati kesalahan atau sesuatu yang Anda anggap salah pada seorang mudarris, putra atau putri antum, mudarrisah, maka datangilah rumah itu, masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Pintu yang disediakan. Jangan lewat belakang. Nanti jadi masalah. Pintunya siapa? Ada mudir. Sampaikan kepada mudir bahwa kami mendapatkan begini-begini. Setelah rambu yang berikutnya, at-tasabbut. Benar-benar meng-cross-check validitas berita yang antum terima. Atau suatu perkara yang antum anggap salah, yang antum lihat, antum mengiranya itu salah. Tasabbut, jangan terburu-buru. Kalau antum sudah menempuh itu, sampaikan dengan cara yang baik, yang santun. Sampaikan dengan cara yang menunjukkan penuh harapan untuk kebaikan bersama. Bukan dengan cara penyampaian yang cenderung kasar, atau kata-kata yang tidak santun, atau tidak nampak etikat baik untuk memperbaiki keadaan. Adanya adalah semangat mengkritisi. Jangan, karena itu lembaga tempat anak antum belajar. Kekurangannya adalah kekurangan antum. Kebaikannya insya Allah jadi kebaikan antum juga. Itu didirikan dan diperjuangkan. Dalam rangka ta'awun, bukan mencari materi. Dalam rangka untuk saling menguatkan. Melahirkan generasi yang terbaik. Bi'idnillah. Terjadi. Sebagian orang tua. Kalau Anda bahasakan dengan. Bukan lagi memberi masukan. Tapi mengkritisi. Dengan nada yang kurang baik. Kata-kata yang kurang santun. Redaksi yang cenderung mengguruin. Jangan. Karena para mudarrisin itu juga dibimbing dan ada musyawarah-musyawarahnya. Ya. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Afwan Ustaz, sebatas yang saya dengar mungkin saja saya salah. Tapi sebatas yang sampai kepada saya seperti ini. Saya belum paham maksudnya. Atau mungkin ada alasan tertentu Ustaz yang kami belum tahu. Mungkin kami ingin tahu. Sampaikan dengan baik. Nah, setelah tadi kita benar-benar memiliki berita yang valid, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Lo dari mana antum tahu itu? Dari putra Anas. Nah, dari putra. Kemudian antum menyimpulkan, memutuskan, memvonis, marah. Kata orang awam, melabrak sekolah, melabrak mudarris. Sang ibu melabrak mudarrisah. Subhanallah. Tidak demikian caranya. Barakallahu fikum. Berita dari anak, antum waspada.
Karena anak-anak cara menyampaikan ada alasan tertentu Ustaz yang kami belum tahu, mungkin kami sampaikan dengan baik. Jadi kita benar-benar memvalid validitaskan. Lo dari mana untuk putra Anda, Ustaz? Nah, dari mana? Kemudian untuk menyimpulkan, memutuskan, memvonis, kata orang awam, melabrak mudarris, labrak mudarrisah. Subhanallah. Tidak demikian caranya. Barakallahu fikum. Berita dari anak, waspada. Karena anak-anak cara menyampaikan aja redaksinya masih perlu dituntun. Tidak bisa menderita sesuai porsinya. Orang kok banyak yang gak bisa. Bagi anak-anak. Perlu waspada. Barakallahu fikum. Kecuali itu memang lembaga yang realistis. Memang didirikannya untuk mendapatkan materi atau tujuan bisnis. Itu pun tetap menyampaikan dengan rambut. Apalagi sebuah lembaga yang diberikan untuk tujuan ta'awun, untuk sebagai bentuk kepedulian, bukan dengan tujuan-tujuan. Ayuhal ikhwah, ketahui bahwa tidak sedikit dari mudarris itu demi meluangkan waktu dan tenaga pikirannya, dia dan keluarganya. Sampai urusan memasak aja orang istri yang dia mudarrisah enggak sempat. Sang suami yang istri sabar menghadapi keadaan itu. Karena istri harus berangkat hari, pulang menjelang duhur. Harus ikut rapat evaluasi pendidikan. Tidak jarang terjadi sebagian mudarrisah itu masa saja sampai mengalami kekurangan. Karena lelah, tidak sedikit risah yang membawa bayi sementara terus mengajar di beberapa lembaga pendidikan teman-teman kota sangat sederhana. Berapa yang mereka dapatkan dari hanya bersama itu mereka harus konsumsi beberapa makanan ringan. Saja kalau mereka minta maaf, nggak bisa bertahun karena saya harus mencari nafkah. Bisa. Mereka minta maaf. Karena saya harus merawat anak di rumah. Harus menyiapkan untuk suami. Barakallahu fikum. Tapi karena ta'awun yang tinggi. Dengan perjuangan. Untuk menolong saudara. Mereka rela melakukan itu semua. Mereka mohon. Jika ada sesuatu yang antum anggap sebagai bukan. Sampaikan dengan rapi yang sebagiannya sudah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Juga di tempat pendidikan, kalau antum melihat sesuatu yang antum anggap mungkar pada anak didik, abwabiha, dan tersebut melalui pintu yang kan, jangan asal kritik, enggak melihat suasana, menganggap itu sebagai kemungkaran, bahwa dalam permasalahan itu ada rincian yang difatwakan oleh ulama. Karena dia tidak belajar, dia yang mustajil, terburu-buru, dan tidak santun. Akhirnya apa? Menciptakan suasana yang gak nyaman. Menciptakan suasana yang gak harmonis. Ini adalah sebagian masail pendidikan. Hanya perlu untuk kita terus berbenah. Kenapa? Karena target dan tujuan kita besar. Target dan tujuan kita besar. Kita perlu menyiapkan anak-anak ini dengan cara yang terbaik. Untuk perhatikan. Mereka akan hidup yang tadi anak katakan. Masa yang cukup sulit. Mungkin orang tua kita yang sudah gak menyangka bahwa kita akan bersan. Menyangka.

kita akan menghadapi sekian untuk kita ketahui. Kejadian yang sekarang sedang kita jalani dan masih memberi kemudahan sampai hari ini. Kalau tidak kita menjaganya baik, tidak bertaawun dengan baik-baik, tidak berusaha menahi niat-niat kita, tidak ada upaya untuk sungguh-sungguhnya, khawatir berada pada kita. Dia pergi oleh pemiliknya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah, sampai pada kondisi tidak bisa menyekolahkan lagi anak ahli sunnah. Lagi mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah wa manhajus salaf. Itu dijaga. Tidak sedikit tidaklah tiba-tiba berlepas diri, muncul sedikit masalah, cabut, muncul sedikit masalah, pergi. Nah, ini masalah besar. Dihormati, dijaga baik-baik. Singkan, pergi. Ya subhanallah, mudah itu. Seringan itu. Assalamualaikum. Perpisahan, perpecahan menjadi perkara yang ringan. Persatuan itu menjadi tidak berharga lagi. Sehingga yang didikan anak-anaknya. Karena ketersinggungan. Ada sebagian orang tua yang tersinggung dari lembaga dia yang salah. Jari. Anaknya dicabut bahkan di sekolah umum. Padahal dia tahu tentang mafsadah yang akan. Tersinggung, dicabut anaknya di sekolah di tempat hizbi. Itu. Jadi korban. Ketuanya. Kedepannya dipertaruhkan. Di tangan Allah. Bukan di tangan. Tidak ada di antara kita yang memilikinya. Tapi di situ ada sebab-sebab. Yang mengantarkan kepada. Sehingga pendidik. Yang di sana bisa mendidik anak-anak kita di Quran was sunnah. Di atas manhaj salaf. Mendidik tauhid dan beriman sesuai bimbingan para sahabat Nabi. Ini sebuah nikmat yang besar nilai. Harus dijaga baik-baik. Tapi. Kesalahan. Tapi. Lebih khata. Anak manusia ini pasti berbuat salah. Karena permasalahannya bukan itu terjadi atau ditemukan. Tapi permasalahannya adalah cara memperbaikinya. Kalau bukan kesalahan menjadi sebab porak-porandanya sebuah program. Nantinya saleh. Tercabik-cabiknya ukhuwah yang diperintahkan dalam syariat ini. Ukhuwah yang akan tercabik-cabik. Berapa banyak dakwah yang akan tercoreng? Berapa banyak pendidik yang akan menjadi korban? Anak-anak pada bingung melihat sikap para orang tua. Pindah sini, kirim sana, keluar sini, cabut di sana. Lemparin. Ukhuwah itu berjalan baru kemarin. Saling berpelukan, tertawa, safar bersama. Tiba-tiba secepat itu terjadi perselisihan. Ya subhanallah. Anak-anak kita bingung. Apa ini? Maka ayuhal ikhwan. Penting sadari bersama. Semua itu ada dalam bersikap, dalam menilai dari. Butuh ta'ani. Sikap tidak terburu-buru, dinasihatkan oleh

kita. Tasabut-tasabut kayak manhajnya atau Alil Halabi. Ya jahil. Anda tidak pernah bahasan ulama tentang syubhatnya Alil Halabi. Mana, apa, dan kemana mau. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan teradukkan antara yang hak dengan yang. Tasabut ala Alil Halabi dan ala Abul Hasan Ma'ribi. Tasabut yang terbimbing oleh para yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dicontohkan oleh para wasmat. Upaya menasihati ada dan tempatnya serta waktunya. Ada metode. Jangan sampai kita ikut cara-cara sufaha dengan alasan nasihati, alasan jarh wa enggak. Al-jarh wa ta'dil itu yang mulia, yang bisa mengembangkannya adalah orang-orang yang menghormati tentangnya. Hati-hati di masa fitan munya. Orang yang suka membuat gaduh. Orang-orang yang senang pecahan. Orang-orang yang lebih dilandasi oleh balas dendam. Sakit hati. Korbankan dakwah dan tarbiyah. Waspada yusalifun ahlus sunnah. Ma hakadha ya Sa'd turadul ibil. Demikian wahai Sa'd. Itu digiring ke tempat minumnya. Apa yang salah seperti itu? Nanti akan menimbulkan korban. Apa munculnya sa'nya ini, munculnya orang sufaha, munculnya ar-riyun, orang-orang tidak menimbang. Sadah yang muncul sehingga buat ta'dil tergambaran yang sangat suram. Sunnah ar-rudud alal ba'akhta. Serta kebatilan atau kesalahan terbimbing oleh ulama. Metodenya dengan prinsip. Zannya ada timbangannya yang diletakkan oleh ulama. Itu akan dengan gambaran yang negatif. Jangan sampai pendidikan ini menjadi korban. Menghancurkan itu jauh lebih mudah daripada membangun. Baik selama ini, pelan-pelan dari waktu ke waktu, di sini, sisi sananya, dan terbangun pendidikan. Mulai berjalan baik. Subhanallah, muncul tangan-tangan jahil. Yang tak bertanggung jawab. Dia tidak mengerti tentang pendidikan dia. Bagaimana mau menghormatinya? Bagaimana menghormati para pendidik? Nah, maka ini, tolong tarbiyah yang sedang diperjuangkan ini dijaga baik, dihormati, bertawun dengan sebaik mungkin. Ada masukan sampai baik dengan seburam bagiannya telah disebutkan. Diterima masukan antum, semoga menjadi baiknya. Kalau ternyata tidak diterima oleh lembaga, alhamdulillah antum telah menunaikan nasihat. Jangan masuk, jangan ngambek, jangan adaan. Jangan mengadu domba. Yang terjadi dari sejumlah fitnah yang menimpa umat. Berarti karena usulannya tidak diterima. Bermula dari sakit hati, katanya nasihatnya tidak disampaikan atau tidak diterima di gubris. Kemudian memprovokat, membuat gaduh, tahan. Dengan alasan-alasan yang tidak sebab perpecahan dan perpisahan. Masukan dan nasihat Anda tidak diterima, kemudian umat harus berpecah. Saling membongkar aib, harus mengorbankan pendidikan dan seterusnya. Ada pertanyaan, lah nasihat atom ini

lebih tinggi atau sederajat ulama ya? Antum sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai mudarris, menyebut kemudian tidak diterima. Dengan kata lain, pertanyaannya, nasihat antum lebih mulia nasihat ulama, fatwa ulama, atau tidak? Jawabannya tentunya tidak. Tidak tega dibandingkan nasihat para ulama. Kalau ulah saja, Al-Imam Malik mengatakan kullun yuraddu min qawli illa sahibar, setiap orang boleh ditolak ucapannya, nasihat, fatwanya, kecuali pergi kubur ini seraya ada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada ulama Madinah. Lalu bagaimana kita? Kenapa kita marah? Kenapa enggak cukup marah pada sampai akhirnya mengkondisikan, membesar-besarkan kesalahan, membuat permasalahan yang seram, membuat orang terhadap dakwah ini. Zalim antum terhadap tarbiyah ini. Zalim antum terhadap salaf. Antum tidak menyayangin salaf. Nabi mengatakan am la yurham. Bagi siapa yang tidak menyayangi, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irham fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Rahmati bumi itu pasti dengan Allah yang ada di langit akan merahmati. Rahmati dan sayangi. Rahmati dan sayangi dakwah mereka, anak mereka. Banyak berita yang sedih. Sebagian kita saksikan sendiri. Dari korban fitnah terjadi. Mereka menuntut kasih sayang dari kita. Kalau dinasihat sama aja seperti ini, Malik, lalu siapa Anda? Bagaimana dengan ketika apa yang Anda anggap sebagai nasihat ternyata tidak didirikan di data dan bukti yang valid? Ada, tapi si pelaku tadi punya alasan ilmiah yang bisa dijawabkan. Tapi berbeda pandang. Apakah kemudian oleh gara-gara itu terjadi dan perselisihan yang mengorbankan pendidikan, tarbiyah dan dakwah?

kalau pihak yang Anda anggap menolak dan tidak mau Anda, kemudian Anda dengannya menjatuhkan kehormatannya dan kemudian di perpecahan besar-besaran dan penjaraan, lalu bagaimana dengan yang menolak dan tidak mengamanah? Pantas untuk disikapi seperti itu. Kita dalam konteks berbicara tentang besarnya nikmat tarbiyat, munculkan jahil, tidak mengerti sedikit pun tentang pendidikan, bahkan menilai kami sampai terjadi yang banyak terhadap pendidikan. Ayuhal ikhwah, mohon sekali, sedang diperjuangkan ini untuk kita bersama-sama berjaganya dengan sebaik mungkin. Di situ ada permasalahan-permasalahan penting, waktunya untuk dibicarakan. Dengan apa yang telah kita, ana berharap maka semuanya ternilai nikmat anak kita di atas sunnah salafiyah. Pergiciran kekurangan jika benar terjadi, maka perbaikilah dengan baik sebagaimana diulang oleh ulama kita cara memperbaiki keadaan itu. Alladzi ma asaa qad alladzi lahu husnu faqat, kata ulama kita. Siapa itu orang yang enggak pernah berbuat salah dan siapa punya kebaikan saja enggak ada salahnya? Ada. Apalagi mengurus dan

0: di sebuah dakwah yang besar, pendidikan begitu besar, menyiapkan segalanya, modul-modulnya. Bukan seperti orang menulis buku, menulis karya yang duduk di maktabah, duduk di atau dibantu dengan komputer jamilah, dia bisa menulis, mau hapus yang ini, dihapuskan, tambah, dan seterusnya. Membuat modul yang harus sesuai itu gak gampang. Evaluasi, kuatkan, saling menasehati, saling yang positif. Tapi memang munculnya al-qawqayun di setiap zaman, setiap fitnah, selalu yang terdepan dalam merubah keadaan, tandakan amalan-amalan perjuangkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, jika benar semuanya dari Allah, jika salah murni karena keterbatasan saya, mohon untuk benahinya. Hadza sallallahu wasallam wa ba'd Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Ayyuhibbu rabbuna waridahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sahbihi. Wa hadabiyum bi huda. Amma ba'd. Ikhwan azanallahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan di malam hari ini, kedua di bulan awal Hijriah, tentu tidak ada kuliah melainkan kata-kata puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka majlis ini. Karena semata-mata taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kemudahan untuk bersama kembali, bertemu kembali bersama antum dalam majlis. Bersama kita ingin mempelajari salah satu ayat, ayat dari Al-Quran dan juga dari hadis alaihi salatu wassalam. Kita ingatkan dalam sekadis, maka hendaknya sebuah amalan yang besar, amalan salat, di antara kewajiban muslim dan muslimah, talabul ilmi fardhu muslimin, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, mencakup pula muslimah. Maka kewajiban untuk segenap kaum muslimin dan juga muslimat, maka amalan ini diterima oleh Allah serta diberkahi. Maka hendaknya kita landasi dengan dan juga kesolehan niat kita. Semoga dengan selalu kita mengoreksi keikhlasan tiap amalan ini, Allah memberkahi amalan-amalan talabul ilmi, bentuk berkahnya, keberkahan daripada amalan talabul ijtihad ilmu tersebut sebagai ilmu yang selalu kita berdoa kepada Allah segerakan kepada kita semua. Nah, sebuah ilmu yang dengannya menambah kita kepada Allah Rabbul Alamin, menambah kekhusyuan dalam ibadah salat, menambah kekhusyuan dalam ibadah qiraatul Quran, menambah mawaddah sesama kaum muslimin wal muslimin. 6, semakin merasakan antara kaum muslimin salafin,

maka ini berkaitan ilmu kita cari dan kita gapai. Namun jika ilmu tersebut belum kita merasakan lezatmu, belum menambah rasa khasyah, dan itu ada cerminan orang-orang innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada yaitu para ulama. Semestinya untuk berbenah diri, dan paling pertama adalah si niatan kita mati. Ikhwana fi wa iyyakum jami'an, umur ini kita akan bersama-sama ingin berfaedah yang terkandung dekat dalam surat ayat ke-8. Allah ini mura'atun khafat nusan aw i'raban fala junaha alaihim ha bainahuma sulha sulhu khair ahdiratil anfusu as-suh wa in tuhsinu wa tattaku inna Allah kana bima khabira. Mulia ini ikhwana fillah jami'an, di antara mufassirin Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya sebuah riwayat tentang peristiwa yang terkait ayat ini, apa sebab nuzul, walaupun di sana riwayat-riwayat yang lainnya, antaranya adalah kisah Udah bintu Zum'ah anha, yang beliau radhiyallahu sesuatu yang kurang mengenakkan, kurang enak ketika beliau bersama baginda Rasulullah alaihi salat sebagai bakri ummatul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha memilih untuk berdiri dengan nabi wassalam untuk mengalah tanazul waktunya diberi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, daripada 6 adanya perceraian di talak, asuh adalah lebih baik dari itu semuanya. Maka ini ikhwana fillah barakallahu fikum, di antara satu hukum-hukum syariat yang membimbing kita, memberi arahan kepada segenap kaum muslimin dan juga muslimat, dan bagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Namanya rumah pasti bisa 6 sesuatu yang tidak mengenakkan, terjadi pendapat, terjadi perselisihan, kembang-kembang rumah tangga, namanya manusia. Nah, tempatnya kesalahan dan tempatnya kelupaan. Tempat baik dari sang suami ataupun sang istri. Ini adalah Bani Adam, khata'un. Nah, demikian pula muslimat juga dari banat Bani Adam, bukan bidadari jannah. Semuanya diliputi oleh kekurangan, kelalaian, kelupaan dari masing-masing pihak. Maka jika dapati hal tersebut di antara syariat Islamiyah yang Allah diantaranya adalah dalam surat kisah ini, wa ini merkafat min ba'liha nusuza, jika ada istri yang dia mengkhafkan suaminya dari perbuatan nusuz dari sang suami,

juga ifradat, perbuatan afrad. Dijelaskan oleh para mufassirin apa itu makna an-nusuz dan juga ifrad. An-nusuz, kana fil barakah fikum jami'an,

Qala rahimallah tarafa'uhu. Jika sang suami sudah mulai mengangkat suara. Nah, dalam kita sang istri. Mulai mengangkat suara. Keangkuhannya sang istri. Hada. Nah. Adapun al-i'rad tidak sekedar arogansi dengan kata dan angkuh. Al-i'rad adalah acuh tak acuh tidak menghiraukan istrinya, bahkan tidak memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana yang semestinya dia bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Sudah ada hubungan yang semestinya. Nah, hak-hak istri sudah dia penuhi. Mulai acuh tak acuh. Tidak mau bicara lagi. Masuk rumah, keluar rumah. La kalam, wala kalam. Dan sebatas kewajiban masuk dalam kepada rumah tangganya. Istrinya tidak mau kalam dengan istri. Cuek. Bahkan tidak memenuhi hak-hak atau sebab hak sang istri. Nah. Masalah ini. Fillah azan ya Allah wa yakum di Islamiyah. Memang perkara yang disyariatkan dibolehkan dalam syariat Islamiyah. Bukanlah itu terbaik selama as-sulhu dengan mengalah dari pihak sang istri dalam sebagaimana saudah bin Zam'ah. Zam'ah. Dia mengajukan kepada Ar-Rasulullah untuk paskan hak dia. Waktunya. Untuk diberikan kepada Aisyah anha. Posisi dirinya. Tapi kedudukan dia sebagai ummatul mu'minin sesuatu yang mulia. Datanya sebagai istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perceraian itu tentunya sebuah langkah yang terakhir walaupun diperbolehkan. Tetapi selama dia as-sulh dengan mengalah dengan tazul pada sebagian hak-haknya tidak terpenuhi. Maka itu kita fala junaha alaihi. Maka tidak mengapa tidak ada atas keduanya. Nah. Ayyusliha untuk islah perdamaian bainahuma di antara keduanya. Wassulhu khair Allah. Nah, menempuh perdamaian itu amalan yang jauh lebih baik. Nah. Akhwana fi dinna wa yakamian. Dan ayat yang lainnya 35 juga di antara cara bagaimana Islam bimbing terjadi pertikaian dalam rumah tangganya.

إن خفتم شقاه فبعثوا حكما من أهل وحكما من أهلها. نعم. خواطر ترجمق تهان perpecahan di antara keduanya. Nah, perpecahan dalam sesuatu yang tidak menakkan tujuan rumah tangga dan mawaddah. Nah, kebahagiaan sakinah. Juga anak-anak dan senang dengan tenteraman dan kebahagiaan kenyamanan dalam rumah tangga. Kalau terlihat anda ayah dan ibu di tidak pertikaian permusuhan, maka seorang zu hik, orang-orang memiliki sikap yang penuh bijak, betul-betul seorang yang hakam, memiliki sikap cermat, mengetahui mana maslahat dan mana mafsadah. Tidak seperti seorang alim, bahkan hakam. Akhwana fi din, wa alaikum jami'an. Nah, baik utus hakam dari pihak sang ataupun utus dari seorang dari pihak. Iyurida isra iwafik lahu bima. Jika kedua punya niat, memang niat, meniatkan dalam dua-duanya ingin damai, syaratnya adalah al-ibadah, an-niyah, menghendaki al-islah. Memang tetap berdampak dalam rumah tangganya. Bukan berpisah istri, cuma anak-anak. Selama bisa lah, khair kata Allah. Nah, jika dua-duanya suami ataupun memerah wanah untuk al-islah, Allah berjanji dan janji Allah akan Allah tepati. Wafikillahu baik, pasti Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Namun bisyarat al-iradah al-ikhlas was. Dua-dua atau satu di antaranya niat al-ikhlas, bagaimana Allah akan memberikan taufik kecuali al-ikhlas di antara keduanya. Akhwana fi din, assalamualaikum jami'an. Dalam surat Al-Baqarah 128 Allah mengatakan wassulhu khair. Perdamaian adalah sesuatu lebih baik.

Khawana fiddin azan ya Allah wa ikum jami'an. Kita kembali dalam surat An-Nisa 128. Allah mengatakan wassulhu khair. Perdamaian adalah sesuatu yang lebih baik. Dalam ayat ini terkandung makna yang besar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Mari kita mencoba menggali, mengambil faedah dari penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala.

الإمام المفسر رحم الله: والصلح خير. Ayat ini atau penggalan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks umum, wassulhu khair. Walaupun masalah yang sebelumnya adalah masalah khasah, masalah khusus pertikaian yang terjadi antara sang suami dengan sang istri. Sang istri mengeluhkan tentang sikap dari sang suami yang terjatuh dalam amalan nuzus ataupun al-i'rad. Nah, nuzus tadi, enam, mengangkat suara, arogansi, menampakkan keangkuhan kepada sang istri. Nah, al-i'rad, betul-betul berpaling darinya, acuh tak acuh, la yatakallam ma'ah, ma'aha, sudah tidak mau bicara dengan dia, sudah tidak hirok, tidak menghirukan lagi istrinya. Kalau nusus tadi masih, tapi dengan sikap-sikap angkuh, sombong, arogansi kepada sang istri. Nah, Allah mengatakan wassulhu khair. Walaupun tadi masalah khasah, khususiyah. Nam, tetapi Allah menjawab dengan jawaban yang umum, wassulhu khair. Artinya, perdamaian di sini ayuan nas, tidak hanya bahwa damai itu lebih baik, tidak hanya dalam masalah khususiyah antara istri dan suami, tetapi dalam masalah banyak hal, dalam semua al-umur. Nah, qala as-Sa'di rahimallah, wa yukhad min umumi hadzal lafaz wal ma'na. Maka bisa diambil, dipetik dari keumuman lafaz ini dan juga makna ini, anna sulha baina man bainahuma haqq aw muta'awmun aw munaza'ah fi jami' al-asya'. Perdamaian ini ada sesuatu yang lebih baik antara kedua orang yang memiliki hak, tidak dipenuhinya hak antara orang-orang yang berselisih sehingga terwujudnya 6 perselisihan, pertikaian. Au munaza'a fi jami' al-asya', atau segala keributan dan pertikaian dalam semua urusan. Anna khairun min istiqsa'i kullin minhuma ala kulli haqqihi lima fi min al-islah wa baqa' al-ulfah wal ittisab bi sifatis samah. Bahwa as-sulhu ini, kata As-Sa'di, 6, sesuatu yang jauh-jauh lebih baik.

daripada ngotot. Masing-masing dia ngotot untuk merebutkan haknya. Satu pihak ini ngotot dengan haknya, pihak kedua juga ngotot dengan haknya. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mempertahankan haknya, memperjuangkan haknya masing-masing. Masing-masing mengatakan ini adalah hak saya, ini adalah benar. Maka as-sulhu ya ikhwan wal islah khairun. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nam sudah ada al-hakam, al-hakim yang telah memutuskan. Nah, perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, setelah sang hakim mempelajari, apa sih yang antum permasalahkan? Nah, setelah membaca, enam, mengoreksi, menelaah permasalahan yang mereka ajukan antara kedua belah pihak, jika sang hakim menetapkan lebih baik antum adanya al-islah. Nah, apalagi yang memutuskan ada seorang hakam, ini para alim ulama, para masyayikh yang kita percaya. Wasulhu khair. Wasulhu adalah lebih, jauh lebih baik. Lima fihi minal islah wa baqal ulfah wal ittisaf bi sifatis samah. Nah, karena di dalam al-islah tersebut terwujudnya al-ulfah, akan terbentuk kembali al-ulfah, istima'ul ummah, jam'ul kalimat,

Qala Sa'di rahimallahu wa huwa jaizun fi jamil asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halalan fa innahu la yakunu sulha wa innama yakunu jura. Nah, dan as-suluh itu adalah sesuatu yang jaiz, diperbolehkan dalam seluruh perkara, seluruh urusan tanpa terkecuali, illa idza halla haraman, kecuali jika suluh itu mengandung sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, maka yang tidak benar suluh yang demikian. Nah, maka itu bukan suluh namanya, bahkan sebuah kedzaliman, sebuah kelancangan melawan syariat, menentang syariat. Nah, ikhwana fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, dalam ayat yang mulia ini terkandung faedah yang besar. Nah, baik masalah yang sifatnya khususiyah antar suami istri, nah, bagaimana solusi jika sang istri mendapati sang suami seperti itu? Selama bisa ditempuh dengan cara as-suluh, dengan cara mengirim hakam dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, tetapi suluh tersebut tentunya dengan syarat tidaklah menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Jika sang suami murtad menjadi kafir, tidak ada suluh dengan dia. Jika sang suami berakidah syiar rafidah, la sulha ma'ahu. Atau pula mengharamkan sesuatu yang halal. Namun selama hal itu kekurangan dari sang suaminya tidak sampai batas menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, maka jika adanya sikap at-tanazul, mengalah. Contoh dari perbuatan dari Saudah radhiyallahu anha, nah, memberikan waktunya untuk sang Aisyah radhiyallahu anha, itu semua akan terwujud kebaikan dari kedua belah pihak. Nah, wasulhu khair. Dan juga semua hal kita dalam bertangga, bermasyarakat, bersahabat, berkawan, berserikat dalam sebuah kerjasama, dalam sebuah ta'awun, tarbiyah, dakwah, kedepankan as-sulh wa tanazul. Jika itu perkaranya adalah perkara-perkara yang manusiawi, kekurangan manusiawi, kesalahan manusiawi, siapa kita? Man nahna ayuhan nas? Kalau kita melihat iman kita masing-masing, amal kita masing-masing,
rasanya malu jika dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang harus kita ributkan? Apa yang kita banggakan dengan ributnya kita? Dengan perselisihan yang ada ini, apa yang kita banggakan? Salat kita, siam kita, qiraatul Quran kita, wa da'wah kita, wa tarbiyah kita. Justru yang ada wara'u al-khilaf wa tanazu adalah syarrun wa syarrun terbengkalainya ukhuwah wal ulfah, bahkan terbengkalainya pendidikan, na'udzubillah min dzalik. Nah, belumkah kita tersentuh hati kita dengan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bi afdal min daratis siyam min daraja as-salah was-siyam was-sadaqah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala islah dzatil bayyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama, yang lebih mulia daripada derajat amalan as-salah? As-salah ya ayuhan nas laha fadilah wa manzilah kabira azimah. Salat sebuah amalan yang sangat besar. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya ibadah as-salah, ibadah yang kabirah, yang besar, yang agung, yang berat. Idza saluhat saluha sa'ir amalih, wa in fasadat fasadat sa'ir amalih. Hadis salah, jika baik salatnya maka teranggap seluruhnya baik amalannya, dan jika rusak salatnya rusak seluruh amalannya, iyadan billah. Ada amalan yang lebih utama daripada daraja as-salah? As-siyam, na'am, min arkan islamil khamsah. As-siyam pahalanya Allah lipat gandakan, yang tidak ada yang mengetahui berapa balasannya kecuali Allah Rabbil Alamin. Jaza bagi orang yang berpuasa, bersiam, saking besarnya fadilah as-siyam. Demikian pula as-sadaqah. Nah, namun ada amalan yang lebih utama daripada as-salah, was-siyam, was-sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kita mau. Bala ya Rasulullah. Naam. Tentu ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bayyin. Mendamaikan pertikaian, permusuhan. Nah, mendamaikan pertikaian yang terjadi di antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, upaya, usaha al-islah ini, dosa al-kadhib adalah dosa yang besar, minal kabair. Namun diizinkan oleh syariat dalam rangka untuk mengislah, islah antara sang suami, antara sang istri, dibolehkan. Jika betul-betul dosa itu untuk merakatkan hubungan sang suami istri, itu jika suami istri. Lalu bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu?
Nah, yang menjadi terbengkalainya dakwah dan tarbiyah ini. Nah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah,

Ad-dalilu tasi, akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Ubada bin As-Samit radiyallahu an qala da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayanahu fakana fima akhadha alaina an bayana ala as-sam'i wat-ta'a fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu qala illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan hadha lafdhun li muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kata beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami untuk berbaiat, fabayanahu, maka kami pun berbaiat. Ini sering Rasul mengulang-ulang baiat ya, terhadap para sahabatnya, khusus di Madinah. Maka fakana fi ma akhadha alaina, maka di antara yang diambil dalam baiat itu, an bayana ala sam'i wat ta'ah, yaitu kami berbaiat untuk mendengar dan taat dalam kondisi kami semangat ataupun tidak, dalam kondisi sulit maupun mudah, dan dalam kondisi asaratin alaina, dia mereka menekan dan memonopoli kami dan tidak merebut kekuasaan ini dari pemiliknya. Jadi tidak memberontak terhadap amir, terhadap imam, terhadap waliul amr, kecuali kata Nabi, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran bawahan, ay mu'lanan, yang nyata jelas tampak terlihat, indakum minallahi fihi, pada kalian dalam kekufuran itu terdapat burhan dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, yakni keterangan yang nyata, keterangan yang jelas dan bukti-buktinya. Demikian ya, sehingga Nabi membuktikan secara nyata. Hadis ini tadi sudah disebutkan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Waqad akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi bi lafadz. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dengan lafadz isma' wa ati' fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharatan 'alaika wa atharatin 'alaika wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa ay yakuna ma'siyatan. Ya, dengan lafaz dengar dan taatlah dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam kondisi engkau semangat maupun engkau tidak suka, dan dalam kondisi tertekan ya, atau kezaliman atau kejahatan dan monopoli atasmu, walaupun mereka pemimpin itu atau pemerintah itu memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali kalau itu adalah perintah yang maksiat. Ad-dalil al-ashir, dalil ke-10. Akhraja Ibnu Abi Asim fi sunnah bi sanadin jayyid. Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah meriwayatkan hadis dengan sanad yang jayyid. An Muawiyah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innas sami'al muti'a la hujjata alaihi wa innas sami'al 'asiya la hujjata lahu. Seorang yang mendengar dan taat, maka tidak ada hujjah yang menyalahkan dia. Benar dia, sehingga enggak ada dalil yang akan menyalahkan dia, enggak ada. La hujjata 'alaihi.

Tidak ada orang yang bisa membantah dia. Nah, wa inna sami al-asi la hujjata lahu. Sebaliknya, seorang yang mendengar namun dia menentang, ya, enggak mau taat, maka tidak ada hujjah yang mendukung dia, tidak ada hujjah yang membenarkan dia. Ad-dalil al-hadi asyar, dalil ke-11, akhraja Ibnu Abi Asim fi sunnati aidan. Ya, Ibnu Abi Asim meriwayatkan juga dalam sunnahnya, an Adi bin Hatim radhiyallahu an qala qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'atin manit an ta'ati manit taqa walakin man fa'ala wa fa'ala fa dzakara asy-syarr fa qala ittaqullah wasma'u wa ati'u. Dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an, kata beliau, kami bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepada Anda tentang mentaati pimpinan yang bertakwa. Ya, kalau pimpinan yang bertakwa, ya, adil, ya jelas taati. Kami enggak tanya ini sekarang. Ya. Namun kami tanya tentang pimpinan yang berbuat ini, berbuat itu. Ya, ini disebutkan kejelekan-kejelekan. Ya. Disebutkan apa? Kejelekan-kejelekan. Apa kata Nabi SAW? Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Dengar dan taatlah kalian. Dan ini tetap wajib mendengar dan taat. Walaupun berbuat apa saja. Disebutkan banyak kejelekan. Selama apa tadi? Bukan kekufuran yang nyata. Selama apa tadi? Bukan perintah maksiat. Nah, sehingga kalau perintah maksiat, maka itu tidak boleh ditaati. Ya. Tapi selama dia masih mukmin, masih muslim, maka tetap kita mentaatinya. Tidak boleh memberontaknya. Walaupun memerintah maksiat, maka maksiatnya itu yang tidak boleh ditaati. Tapi kita tetap tidak boleh merebut kekuasaan darinya. Kapan kita diperkecualikan dari ini semua? Dari larangan merebut kekuasaan darinya, yakni merebut kekuasaan berarti apa? Memberontak. Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata. Nah. Sehingga walaupun dia berbuat apa saja, selama itu bukan kekufuran, bukan alasan untuk memberontak terhadapnya. Ya. Nabi tetap memerintahkan isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Ad-dalilu tsani asyar, akhraja Ibnu Zanjawai fi kitab Al-Amwal. Dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Amwal. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa as-sam'u wat-ta'atu fi ma tuhibbun. Bukanlah mendengar dan taat itu dalam hal-hal yang kalian sukai saja. Ya. Fa idza karihtum amran taraktumuhu. Yang kemudian kalau kalian enggak suka, kalian tinggalkan. Bukan demikian mendengar dan taat itu. Lakin as-sam'u wat-ta'a fi ma karihtum wa ahbabtum. Namun mendengar dan taat itu dalam perkara yang kalian benci maupun perkara yang kalian suka. Fasami'ul muti' la sabila alaih. Seorang yang mendengar dan taat tidak ada jalan terhadapnya untuk menyalahkan dia. Fasami'ul 'asi la hujjata lahu. Dan sebaliknya, seorang yang mendengar namun dia menentang, tidak ada hujjah yang mendukungnya. Hadis ini memang tadi disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawi dalam kitabnya Al-Amwal. Pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdullah Ibnu Lahi'ah. Dia perawi yang dhaif, yang lemah. Hanya saja hadis ini secara makna memiliki pendukung yang sebanyak.
Artinya maknanya dibenarkan oleh hadis-hadis dan dalil-dalil yang lainnya sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya. Qala ad-dalilu salif ashar, dalil ke-13, akhraja Ibn Hibban fi sahihi an Abdillah bin As-Samit. Ibn Hibban juga meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abdillah bin As-Samit qala, beliau mengatakan, qadima Abu Dzar ala Utsman min Asy-Syam. Abu Dzar datang kepada khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan dari negeri Syam. Dia tinggal di Syam, datang ke Syam, ke Madinah. Menemui Amirul Mukminin. Kata beliau, faqala ya Amirul Mukminin, iftahil bab hatta yadkhulan nas. Atahsabunani atahsabuni min qaumin yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ya, wahai Amirul Mukminin, bukalah pintu agar manusia bisa datang masuk. Ya. Apakah engkau mengira aku termasuk kaum yang membaca Al-Quran namun bacaan itu tidak melampaui ketenggorokan mereka? Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah, dan mereka pun keluar dari agama ini ya seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Thumma la ya'udunu fihi, lalu mereka pun enggak bakal kembali lagi ke agama itu. Hatta yahu ya'udas sahmu ala fawqihi, kecuali kalau saham itu, anak panah itu, bisa kembali lagi ke busurnya. Apa bisa? Enggak bakal bisa. Ya. Maka demikianlah kelompok ini keluar dari agama seperti keluarnya anak panah itu dari buruannya, masuk dari arah sini, keluar dari arah sana, dan enggak bakal kembali itu. Artinya dia, mereka pun enggak bakal kembali dari agama ini. Hum syarrul khalqi wal khaliqah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Walladzi nafsi biyadih law amartani an aq'uda lama qumtu. Ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya engkau wahai Amirul Mukminin memerintahkan aku untuk duduk, niscaya aku tidak akan berdiri. Ya, ini taat. Duduk ya duduk, enggak akan berdiri aku. Ya. Walau amartani an akuna qa'iman lakumtu ma amkanatni rijlaya. Kalau seandainya engkau memerintahkan untuk berdiri, niscaya aku akan berdiri selama kedua kaki itu masih sanggup untuk berdiri. Ya. Walau rabattani ala ba'irin lam utliq nafsi hatta takuna antal ladzi tutliquni. Ya. Kalau seandainya engkau mengikat diriku di seekor unta, ya, niscaya aku tidak akan melepaskan diriku. Ya. Sampai engkau yang melepaskan aku. Ya. Artinya ini bentuk ketaatan. Beliau katakan tadi di awal, apakah engkau mengira aku termasuk kaum yang seperti ini? Yani kaum Khawarij, kelompok Khawarij. Karena memang saat itu Khawarij tengah bermunculan. Yang sifatnya adalah sudah disampaikan oleh Nabi dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifatnya seperti ini. Ya, membaca Al-Qur'an namun enggak sampai di rongkongannya. Nah, yakni enggak masuk dalam kalbunya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ini kelompok Khawarij. Mereka disifati juga oleh Rasul sebagai sejelek-jelek makhluk. Ya, maka Abu Dzar menyatakan, saya tidak termasuk Khawarij. Dan beliau tegaskan kesiapan beliau, komitmen beliau untuk taat yang dia gambarkan. Kalau seandainya engkau wahai Amirul Mukminin memerintahkan aku untuk duduk, niscaya aku akan duduk, enggak akan berdiri. Engkau perintahkan aku berdiri, niscaya aku akan berdiri selama kakiku mampu. Ya, kalau seandainya engkau mengikat aku di seekor unta,
maka aku tidak akan melepas diriku sampai engkau yang melepaskan ikatan tersebut. Thumma sta'dhanahu ayatiya ar-rabadah. Kemudian beliau meminta izin kepada Amirul Mukminin untuk mendatangi sebuah tempat yang bernama Rabadah, yang tinggal di situ. Ya. Fa'ataha. Ya. Maka beliau pun mendatangi tempat itu. Fa'idha abdun ya ummuhum faqadu Abu Dzar fanaqasa al-abd faqila lahu taqaddam. Begitu sampai di Rabadah, ya, beliau banyak yang mendukung beliau ternyata. Artinya memang fitnah ya. Dikisahkan bahwasanya ini semua Khalifah Utsman mengucilkan Abu Dzar di tempat ini. Padahal Abu Dzar sendiri yang meminta izin. Kemudian apa? Begitu sampai di sana, Ahlul Fitan mendatangi beliau untuk bersedia memimpin mereka. Artinya apa? Diprovokasi sahabat Abu Dzar agar memberontak kepada Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Maka mereka pun apa? Memposisikan dia, beliau sebagai pemimpin. Faqalu Abu Dzar. Ya, maka mereka pun menyatakan Abu Dzar fanaqasal 'abd, namun beliau mundur. Yani fanaqasal 'abd, hamba ini yakni Abu Dzar sendiri, beliau pun mundur. Faqila lahu taqaddam. Maju, ayo maju. Bergerak maksudnya. Faqala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalas. Bahwa Khalili, yakni Nabi alaihissalatu wassalam, telah mewasiatki aku dengan tiga hal. Anisma' an asma' wa uti' walau li'abdin habashi mujadda'il atraf al-hadis. Ya. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam memberiku wasiat dengan tiga hal. Tiga wasiat. Dia sebutkan salah satunya. Yaitu, aku harus mendengar dan taat walaupun terhadap budak Habasyah yang mujaddaul atraf, yakni rambutnya keriting. Ya, benar-benar memang asli Habasyah. Ya, dia budak. Ya, al-hadis. Demikian. Artinya Abu Dzar segera menutup pintu fitnah. Ya, beliau menegaskan prinsipnya di hadapan umat yang kala itu mendukungnya, bukan malah dijadikan kesempatan. Bu, ini banyak pendukung, mengumpulkan kekuatan. Tidak. Dia tegaskan ini prinsipnya, bahwa sebagaimana wasiat Rasul, ya, langsung dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam prinsip ini, yang berarti apa? Bukan sikap pribadi beliau atau ijtihad beliau, bukan, tapi demi karena beliau mentaati Rasul, beliau berpegang kepada as-sunnah, maka beliau sebutkan wasiat Nabi kepada beliau, yaitu mendengar dan taat, ya, walaupun terhadap budak Habasyi, ya, yang keriting rambutnya. Ad-dalilur rabi' asyar, dalil ke-14. Akhraja Ibn Abi Asim fi sunnah anil Miqdam bin Ma'di Karib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليكم وأنتم منه براء فهو عليهم وأنتم منه براء وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه. Dalikum bi annakum idza laqitum rabbakum qultum rabbana la zulm fayaqul la zulm fayaqulun rabbana arsalta ilaina rusulana fa'ata'nahum wastakhlafta alaina khulafa fa'ata'nahum
wa amarta alaina umara fa ata'nahum fa yaqul sadaqtum huwa alaihim wa antum minhu bara. Ya. Ibn Abi Asim meriwayatkan dari sahabat Al-Miqdam bin Abdul bin Ma'di Karib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taatilah pimpinan-pimpinan kalian, umara'akum, para amir, para pemimpin, mahma kana, bagaimanapun kondisinya. Ya. Apabila mereka memerintahkan dengan sesuatu yang tidak aku sunnahkan, ya, aku tidak memberikannya kepada kalian, fahuwa alaihim, maka itu mereka yang menanggungnya. Wa antum minhu bara, kalian berlepas diri. Ya, ini tugas kalian mentaati. Ya, kesalahannya ada pada imam. Nah, selama itu bukan maksiat, kalian mentaatinya dan kalian berlepas diri dari dosanya, dari kesalahan tersebut. Dan apabila mereka memerintahkan sesuatu yang aku berikan kepada kalian, yakni sesuai sunnah, fa innahum yu'jaruna alaihi wa tu'jaruna alaihi, maka mereka mendapat pahala atas perintah yang baik itu, yang sesuai sunnah itu, dan kalian pun mendapat pahala. Dzalikum bi annakum idza lakitum rabbakum qultum, yang demikian itu sehingga kalian ketika berjumpa Rabb kalian, kalian pun akan mengatakan, Rabbana la zulm, wahai Rabb kami, di hari ini enggak ada kezaliman. Fayaqul la zulm, Allah pun akan mengatakan, benar, tidak ada kezaliman. Fayaqulun, maka kalian pun mengatakan, Rabbana arsalta ilaina rusulan fa'ata'nahum, wahai Rabb kami, engkau telah mengutus kepada kami para rasul, maka kami pun mentaati mereka. Wastakhlafta alaina khulafa fata'nahum, ya, kau datangkan setelah itu para khalifah, ya, maka kami pun mentaatinya, mentaati para khalifah itu. Wa amarta alaina umara, kemudian engkau datangkan para amir, ya, maka kami pun fata'nahum, kami pun mentaati mereka. Fayaqul sadaqtum, maka Allah katakan, benar kalian. Huwa alaihim, itu kesalahan-kesalahannya adalah tanggungan mereka. Wa antum minhu bara, dan kalian darinya berlepas diri. Ya, ini kalian selamat, kalian tidak bersalah. Ya. Wa dalil khamis ashar, dalil ke-15. Akhraja Ibnu Abi Asim fi sunnah an Abi Umama al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha nufusukum aw tayyibatan biha nufusukum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Isnaduhu sahih. Ibnu Abi Asim juga meriwayatkan dalam As-Sunnah dari sahabat Abu Umama Al-Bahili, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tidak ada umat setelah kalian. Ini yani semuanya adalah umat Muhammad. Tidak ada umat Nabi yang lain. Ya. Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad. Maka beribadalah Rab kepada, beribadalah kalian kepada Rab kalian. Laksanakanlah solat 5 waktu. Berpuasalah pada bulan kalian. Ini yani bulan Ramadhan. Ya. Dan tunaikanlah zakat harta kalian, yang dengan itu kalian membersihkan jiwa-jiwa kalian. Dan taatilah pemerintah para amir kalian, maka niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian.
Ya, demikian sebagai persyaratan masuk surga. Mulai dari apa saja? Beribadah kepada Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan apa? Mentaati amir, mentaati pemimpin. Ad-dalilu sadis asyar, dalil ke-16, akhraja Ibnu Sa'ad anna Zaid bin Wahab qala lamma ba'atha Utsman ila Ibni Mas'ud bi amrihi aw ya'muruhu bil qudum ila al-Madinah. Bahwa Zaid bin Wahab mengatakan ketika Utsman mengirim utusannya kepada Ibnu Mas'ud, beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk datang kembali ke Madinah. Waktu itu Ibnu Mas'ud sebagai amir di Kufah. Maka datang perintah untuk beliau kembali ke Madinah. Artinya apa? Tidak lagi menjadi amir. Siapa yang memerintahkan? Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Istama'an nas wa qalu aqim wa nahnu namna'uka an yasila ilaika syai'un takrahu. Tegak, kamu tegak berdiri wahai Ibnu Mas'ud, dan kami akan melindungi Anda untuk Anda terkenai atau mengenai Anda sesuatu yang kamu atau engkau tidak menyukainya. Artinya apa? Penduduk Kufah kala itu siap, menyatakan siap melindungi Ibnu Mas'ud. Tetap engkau di sini. Begitu. Artinya ini bentuk provokasi juga terhadap Ibnu Mas'ud. Tapi apakah Ibnu Mas'ud terprovokasi? Atau emosi beliau, wah kenapa saya diganti? Tidak, beliau segera menutup pintu fitnah ini. Kata beliau, faqala inna lahu alayya haqqu ta'ah. Beliau Amirul Mukminin memiliki hak atas saya untuk aku mentaatinya. Wala uhibbu an akuna awwal man fataha babal fitan. Dan aku tidak suka, untuk aku menjadi orang pertama yang membuka pintu fitnah. Ini fitnah pemberontakan, fitnah dima, pertumpahan darah. Karena kalau sampai beliau tidak mau mentaati perintah Amirul Mukminin, atau termakan oleh provokasi ini tadi sehingga beliau menolak untuk kembali ke Madinah, maka ini adalah apa? Membuka pintu fitnah. Itu fitnah pemberontakan, fitnah pertumpahan darah, fitnah pembangkangan terhadap pemerintah, terhadap Amirul Mukminin. Fata ammal, kemudian penulis yaitu Syekh Abdul Salam Barjis mengatakan, fata ammal fi'la Ibnu Mas'ud, fi'la Ibnu Mas'ud huna. Perhatikan, renungkanlah sikap dan perbuatan dan tindakan sahabat Ibnu Mas'ud di sini. Wa fi'la Abi Dzar al-Mutaqaddim, dan perhatikan pula bagaimana perbuatan dan sikap sahabat Abu Dzar yang tadi. Ma'a Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anil jami', terhadap apa? Perbuatan dan sikap Ibnu Mas'ud dan Abu Dzar terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anil jami'. Yadhhar laka ma kana 'alaihi jama'atus salaf. Maka kalau engkau merenungi ini, memahami ini, mengerti ini, maka akan tampak jelas padamu prinsip yang jama'atus salaf berada di atasnya, yaitu minat taslimil mutlaq li amri syari' sallallahu alaihi wasallam, yaitu tunduk sikap tunduk yang mutlak terhadap perintah pembuat syariat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqdim qaulahu ala ma tahwa nafs, dan
mengedepankan, mendahulukan sabda Nabi di atas hawa nafsu. Kalau menuruti hawa nafsu, niscaya apa? Abu Dzar dapat kesempatan. Dapat kesempatan untuk atau punya kekuatan untuk melawan. Namun beliau ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang beliau menjadi amir di Kufah, punya kekuatan, punya pendukung. Namun beliau tetap mendahulukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa illa, kalau menuruti hawa nafsu, kesempatan ini. Wa annal isara alal wilayah alqa'imah fathun au fathu babisyar alal ummah. Dan sekaligus kisah tersebut menunjukkan bahwa memprovokasi, mengobarkan kebencian terhadap kekuasaan yang sedang tegak, al-wilayah al-qa'imah, kekuasaan yang sedang tegak, yakni pemerintah yang sedang ada berkuasa, maka ini adalah sebagai bentuk tindakan membuka pintu kejelekan terhadap umat. Ini al-itharah, al-itharah itu menyalakan, memprovokasi, atau melawan, terhadap kekuasaan yang sedang tegak, ini bentuk membuka pintu kejelekan untuk umat ini. Qala immatud da'wa rahimahumullahu ta'ala inda iradihim li ta'ifatin minal ahadis an-nabawiyah fi hadzal bab. Maka para imam dakwah rahimahumullahu ta'ala, yakni imam dakwah salafiyah sepeninggal Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika mereka menyebutkan sejumlah hadis-hadis nabawi tentang masalah ini, yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah, kata para imam tersebut.

Inilah hadis-hadis Nabawi tentang masalah ini, yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Kata para imam tersebut, fa idza fuhima ma taqaddama minan nususil qur'aniyyati wal ahaditsin nabawiyyah wa kalamil ulama'il muhaqqiqin fi wujubis sam'i wat ta'ati li waliyil amr wa tahrim munaza'atihi wal khuruj 'alaihi, maka apabila telah difahami ya, penjelasan yang telah lalu, penyampaian dan pemaparan yang telah lalu, yaitu penyebutan nas ya, dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabawiyah, serta penyebutan kalam penjelasan para ulama ahlu tahqiq tentang kewajiban mendengar dan taat terhadap pemerintah, dan haram merebut kekuasaan darinya, dan haram memberontak terhadapnya. Wa annal masalih ad-diniya wad-dunyawiya lan la intizama laha, dan bahwasannya kemaslahatan agama dan dunia tidak akan tegak, tidak akan teratur illa bil imamah, kecuali dengan adanya kepemimpinan wal jamaah, dan kesatuan dalam bentuk negara, dalam bentuk kepemerintahan. Tabayyan, maka jelaslah. Kalau engkau faham ini semua, maka jelas bagimu annal khuruj an ta'ati waliyil amr, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, wal iftiyat alaihim, dan melawan mereka bi ghazwin au ghairi, dalam bentuk peperangan ya, angkat senjata ataupun yang lainnya, ma'siyatun wa masyaqatun lillahi wa rasulih, maka itu adalah bentuk perbuatan maksiat dan menentang, melawan Allah dan Rasulnya, wa mukhalifatun lima alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, yani Ibnu Taimiyah, wa amma ahlul ilmi wad din wal fadl fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu anhu min ma'siyati wulatil umur. Adapun ahlul ilm ya, orang-orang yang berilmu, dan ahlul din, orang-orang yang memiliki iman dan keutamaan, yakni para ulama, maka mereka tidak memberikan keringanan, yakni tidak membolehkan untuk terhadap seorang pun melakukan apa yang telah Allah larang, yaitu bermaksiat menentang pemerintah. Wa ghasyihim, dan tidak menunaikan nasihat kepadanya. Wal khuruj alaihim, memberontak terhadapnya. Biwadhin minal wujuh, dalam bentuk apapun. Kama qad urifa min adati ahli sunnati wad din qadiman wa hadisan. Ini sebagaimana diketahui dari adat, yakni prinsip yang terus berjalan, prinsip yang terus terjaga di kalangan ahlus sunnah wad-din, baik yang dulu maupun sekarang. Wa min sirati ghairihim, dan sirah yang lainnya. Itulah penyebutan adillah ya, yang ditutup tadi dengan kalam para a'immatuddin. Selesai kita dari al-fasl ar-rabi. Maka berikutnya kita masuk al-faslul khamis fil hasfi ala inkaril munkar wa kaifiyatil inkar alal umara. Bab atau pasal tentang dorongan untuk melakukan ingkar mungkar, yang ini merupakan kewajiban dan sesuatu yang mulia, dan bagaimana cara ingkar mungkar terhadap pemerintah ini ya, khusus kepada pemerintah bagaimana caranya, sehingga ada umum sifatnya ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sesuatu yang mulia, kita sebagai kaum muslimin diperintah dan diberikan dorongan untuk melakukannya, dan namin apa untuk menerapkannya kepada pemerintah bagaimana. Maka beliau katakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi al munkar aslun min usuliddin. Ini enggak boleh dilupakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama, salah satu pangkal dari pokok-pokok agama, salah satu pokok dari pokok-pokok agama.

yadhhar al-khair wa ya'um wa yahtafil batil bihi yadharul khair, dengan amar ma'ruf nahi mungkar akan tampak kebaikan dan akan merata kebaikan itu. Wa yahtafil batil wa yadmahal, dan akan tersembunyi dan sirna kebatilan. Ya, ini yang harus kita pahami, sehingga enggak boleh kita meninggalkan, meremehkan atau bahkan merobohkan amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh. Harus tegak ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar akan tampak kebaikan dan akan merata. Sebaliknya akan tersembunyi ya, kebatilan, dan akan sirna kebatilan itu. Walaqad farraqallahu bainal mu'minin wal munafiqin bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan Allah membedakan, menunjukkan perbedaan antara kaum mukminin dengan kaum munafikin. Apa perbedaannya? Allah jelaskan, yaitu dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bedanya. Yang membedakan wayat mahal dan bunyi dan sirna kebatilan. Ya, ini yang harus kita pahami. Sehingga kita meninggalkan, meremehkan atau bahkan merobohkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Harus tegak ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi akan tampak kebaikan. Sebaliknya akan tersembunyi ya, kebatilan, dan akan sirna itu. Wa farraqallahu bainal mu'minin wal bil amri bil munkar, dan Allah membedakan, menunjukkan antara kaum mukminin dengan kaum kafirin. Apa perbedaan? Yaitu dengan ada ma'ruf nahi mungkar. Ini bedanya. Yang membedakan mukminin dengan kaum munafikin ini terletak pada amar ma'ruf. Ya, kalau kaum mukminin menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mengingkari dari kemungkaran. Namun sebaliknya, kafirin tidak mengajak kepada yang ma'ruf, justru mengajakkan, ya, mencegah dari yang faqat nam. Padahal dzalika ala sifatil mu'minin qiyamuhu. Ini ketika Allah memberikan perbedaan di titik, maka menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah di antara khusus kaum mukminin. Ya. Atau sifat khusus kaum mukminin adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Ta'ala maka mengatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'diyau ba'd." Ya'muruna wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling membela, saling mencintai, saling mendukung. Ini mukminin dan mukminat. Sifatnya apa? Allah sebut sifat pertama adalah yu'minuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka akan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad dzakara qablaha, sebelum ayat ini sudah disebutkan sifat-sifat kaum munafikin. Allah kata munafiquna wal munafiquhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafik dan munafiqat itu yang mereka berasal dari yang lainnya. Ya. Mereka mengajak kepada yang dan mencegah dari yang ma'ruf. Ini maka ini sebagaimana tadi disebutkan, di antara sifat mukminin adalah menegakkan ma'ruf nahi mungkar. Jadi khusus. Ya, sehingga kalau di suatu masyarakat, di komunitas tidak tegak amar ma'ruf, mereka kehilangan sifat-sifat kaum mukminin. Wa qad awjaba ta'ala 'ala hadhihi al-ummah, Allah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar ini kuat ini fi qawlihi, pada wal takum minkum ukhtun yad'una ilal khair wa bil ma'ruf wa yanhauna munkar wa ulaika humul muflihun. Ndak kalian satu umat, satu komunitas yang mengajak kebaikan, memerintah, mencegah dari yang mungkar, yaitulah orang-orang yang yajibu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar 'alama, sehingga nahi mungkar di tengah umat ini bidilalati hadhihi al-ayat, berdasarkan ayat, lakin wujubu wujub kifai.
Namun kewajiban ini bersifat apa? Wajib kifayah. Apa maksudnya? Apa iman yakfi? Kalau sudah ada yang menunaikan kewajiban ini dalam cukup saqata anil baqin, maka gugur dari yang lainnya. Dia enggak berdosa walaupun enggak melaksanakan. Tapi harus siapa yang ngerjakan? Man yakfi, sejumlah orang cukup. Ya. Makin luas jumlah, butuh jumlah lebih atau semakin banyak. Nah, al ahli ilm ini menurut dibenar di kalangan, artinya di sini ada khilaf kalangan ulama tentang hukumnya. Ya, namun ini beliau. Wa hadhil Muhammadiyah innama jaa asy-syarafa wal khairiyyah al-madhiyah bi hadhil asy-syarifah. Dan demikian umat Nabi Muhammad ini memperoleh atau mencapai kemuliaan baik, ya, mencapai kedudukan yang melebihi umat-umat yang lalu ulu adalah dengan sifat yang mulia ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas bil ma'ruf wa tanhil mungkar, adalah umat terbaik yang untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dari yang mungkar. Apakah fihi hadzal wasf fadil ummah, sehingga siapa yang sifat padanya ada padanya, ya, termasuk umat yang termulia, umat yang terbaik. Mungkin yang bisa kita sampaikan di pembahasan ini, pasal ini kita masih belum selesai karena dipasang diawali oleh muallif dengan keutamaan dan dorongan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah lebih lanjut di pertemuan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada atau ditanyakan di persis. Ya? Betul. Nah. Iya, sama, amar ma'ruf juga. Iya. Iya. Itulah makanya disebutkan oleh para ulama, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini kepada tiga hal. Ya, butuh kepada tiga, butuh kepada ilmu, as-sabr. Al-ilmu qabla amar mungkar. Ilmu. Anda menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar harus punya ilmu. Terkhusus bahwasanya itu perkara yang ma'ruf sehingga Anda perintahkan. Ya. Dan sebaliknya, Anda tahu berilmu bahwa itu perkaramu sehingga Anda cegah perang. Nah, jika butuh ilmu dan butuh arifku ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, butuh kelembutan. Ini sampai dengan lembut, sampaikan dengan hikmah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar enggak selalu identik sama marah-marah atau pakai atau baik kepada Allah. Ya. Dan nanti akan ada dijelaskan ratibnya, ya, tingkatan. Nah, ini semua butuh kelembutan, butuh sikap hikmah. Ya. Dan berikutnya adalah butuh sabar setelahnya. Ya, karena sabar, karena apa? Jadi akan muncul terkhusus baik ada orang sedang apa namanya enggan yang ma'ruf disuruh rasa berat. Demikian pula seorang sedang suka dengan perkara terbiasakannya dicegah. Nah, ini muncul reaksi. Ya. Dan ini berkaitan nafsu seseorang. Ketika seseorang dicegah dari hawa itu biasanya lebih besar. Maka ya butuh as-sabr. Apa wasiat Luqman Hakim kepada putranya? Wanha anil munkar wasbir ala asabak. Itu

wahai putra, perintahkan kepada yang ma'ruf, mungkar, terus apa? Setelah itu, terhadap apa yang menimpa kamu. Apa? Akibat amar ma'ruf ada sesuatu yang bakal yaitu gangguan. Ya, gangguan dari manusia yang telah ada cegah dari kemungkaran atau berindeng orang-orang yang anda berbuat ma'ruf akan mengganggu. Ini butuh sabar. Ya, sabar masuk dalam mengulangi lagi atau sabar dalamnya. Ya, terus berbuat lagi bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ini dijalankan dan dipraktekkan oleh maka ini butuh itu semua. Kalau mentarang enggak mau lagi melakukan amar nahi mungkar ketika tidak ada lagi ya. Nah, imma enggak mau melakukan, tidak mau mengulang-ulang. Karena ini memang butuh atau di dalam memperbaiki caranya. Ya, karena cara juga menentukan. Ya, ini enggak berhasil, mungkin butuh cara ya. Begitu. Nah, butuh kesabaran. Ilmu juga di samping butuhmu tentang mana yang ma'ruf, mana mungkar, juga butuh ilmu cara, cara yang terbaik dalam menunaikannya. Ilmu tentang siapa ya, siapa yang bakal akan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, objek beda, tujuan akan berbeda pula. Nah, ini semua membuka ya ikhwan, sehingga di sini masyarakat awam berbeda dengan masyarakat yang ngerti ilmu. Nanya Nabi ketika mengingkari Mu'ad bin Jabal dengan keras. Iya. Afattaka ya Mu'ad? Siapa Mu'ad? Orang yang dengan ya, akan mulai, Nabi kok kasarnya? Dibentuk bilang fatan. Padahal masalahnya apa Mu'ad berbuat khamr apa macam enggak. Ngimami kepanjangan. Iya. Kalau kita, kan ngimami bagus. Giliran kebi, Nabi lembut. Ya, Nabi lembut. Sahabatnya mau beri segala Nabi. Jadi kencing di masjid. Padahal lebih peradat mana? Yang ini mami, yang ini kencing di masjid. Nah, di sini ya, itu hikmah. Ketika kalau beku yang, ini mestinya yang persasi ya. Jadi bahkan mencegah sahabat ketika mau ke orang ini. Udah mau marah tadi itu, mana diperintah? Ngambilkan timba air. Nah, para ulama menguraikan sekian hikmah apa sikap cara Nabi ini tadi dalam menangani atau melakukan ingkar mungkar terhadap si Arabi ini. Ini ya, ikhwan, nah, ini butuh ilmu sehingga kok keras ke sini kok lembut. Ini Nabi dini sikap hikmah menempatkan kapan harus marah, kapan dan kepada siapa. Ini semua butuh ilmu. Nah, barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Nabi bahkan mencegah sahabat ketika mau keras kepada orang ini. Udah, sahabat yang mau marah tadi itu malah diperintah untuk apa? Ngambilkan timba, air. Nah, yang para ulama menguraikan sekian hikmah dari apa? Sikap Nabi dan cara Nabi ini tadi dalam menangani atau melakukan ingkar mungkar terhadap si Arabi ini. Nah ini ya ikhwan, nah ini butuh ilmu sehingga kan enggak bisa dinilai, "Oh, kok ke sini keras, ke sini kok lembut." Nah ini. Ini Nabi dinilai sikap hikmah, Nabi bisa menempatkan kapan harus marah, kapan lembut dan kepada siapa. Ini semua butuh ilmu. Nah, barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa saya jawab tentang hal ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.